0: Sahabat MQ, kasus terkait judi online kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan hanya karena maraknya masyarakat yang terjerat, tetapi karena praktik tersebut ternyata juga menyusup ke lingkungan aparatur sipil negara alias ASN. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengungkap adanya ASN yang diduga terlibat transaksi judi online ini berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Bahkan, terdapat oknum ASN yang tercatat melakukan transaksi hingga sekitar 800 juta rupiah dalam kurun waktu 1 tahun. Sementara akumulasi transaksi judi online yang melibatkan ASN di lingkungan pemerintahan provinsi maupun kabupaten kota di Jawa Barat ini mencapai puluhan miliar rupiah. Pagi hari ini sahabat MQ dalam segmen Sudut Pandang kami akan hadirkan perbincangan ke ruang dengar Anda seputar topik yang akan dibahas ASN Jabar terjerat judol. Ini alarm integritas pelayanan publik seperti apa sahabat MQ? Anda kami nantikan juga untuk menyampaikan pandangan berkenaan dengan topik yang dibahas pagi hari ini. Menurut Anda apa yang menyebabkan ASN ini terjerat judol sahabat MQ? Apakah Anda pernah menemukan juga kasus ini di sekitar Anda? Nah, boleh Anda berbagi informasinya di 0811-224-1027 ya. Ke 0811-224-1027. Sudah bersama kita juga reporter MQFM, sahabat Siva Khairunisa, untuk kita berbincang lebih lengkap berkenaan dengan topik yang dibahas pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
1: Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
0: Ya, sahabat Siva, kali ini kita akan coba hadirkan perbincangan ya dalam segmen Sudut Pandang bagaimana ASN di Jabar ini berdasar informasi yang kami dapatkan begitu ya, bahwa transaksi judi online-nya ini dalam kurun waktu 1 tahun ini mencapai puluhan miliar rupiah, dan kita melihat juga bagaimana alarm integritas pelayanan publik berkenaan dengan hal ini ya sahabat Siva.
1: Betul sahabat Herlan, bahkan ada salah satu oknum yang kemudian diketahui dari laporan PPATK ini satu orang satu tahun mencapai 800 juta rupiah sahabat MQ. Dari hasil temuan tersebut ini tentu menjadi perhatian serius di kalangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bahkan Wakil Gubernur Jawa Barat juga menyatakan pihaknya telah menerima identitas para ASN yang diduga terlibat, akan tetapi memilih untuk tidak mempublikasikannya. Langkah yang akan ditempuh disampaikan ini adalah melalui inspektorat dengan memanggil ASN bersangkutan beserta pimpinan perangkat daerah untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut. Pemerintah tentunya berharap kasus serupa tidak terus bertambah setiap tahunnya. Karena kalau kita lihat Jawa Barat ini kan memang menjadi provinsi yang luas juga ya sahabat Herlan.
0: Betul.
1: Dengan penduduk terbanyak juga, dan otomatis juga pelayanan publiknya ini diharapkan bisa optimal karena banyaknya masyarakat yang juga bergantung. Salah satunya juga di kota Bandung sendiri sahabat MQ, disampaikan oleh Wali Kota Bandung yang juga mengambil sikap tegas bahwasannya ASN yang kalau sampai terbukti terlibat judi online ini akan diperlakukan atau akan dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat apabila melanggar ketentuan disiplin dari aparatur sipil negara. Ini sebagai salah satu langkah juga yang diikhtiarkan bahwasannya praktik judi online memang perlu dipandang bukan sekedar persoalan pribadi ya sahabat Herlan. Tapi ini berkaitan juga dengan integritas, profesionalisme, dan juga bagaimana ke depan masyarakat bisa mempercayakan pengelolaan wilayah ataupun juga administrasi kepada para aparatur sipil negara terkait pelayanan publik tersebut.
0: Ya, dan kalau kita melihat juga dampak dari judi online ini berdasar pada literatur ya sahabat Siva, ini kondisi tidak hanya pada kondisi keuangan saja ya, kondisi keuangan pelakunya, tetapi banyak kemudian penelitian menunjukkan juga bahwa kecanduan judi ini dapat memicu gangguan psikologis, kemudian menurunkan kemampuan mengambil keputusan, hingga mendorong seseorang mencari berbagai cara untuk memperoleh uang demi terus bermain ya. Dan tidak sedikit kasus juga yang berujung pada utang atau pinjol ya, bahkan tindak pidana lain akibat tekanan finansial dari perilaku judi online ini sahabat MQ. Sehingga kita melihat bagaimana alarm integritas pelayanan publik terkait juga dengan temuan bahwa ASN di Jabar ini terjerat judol sahabat MQ. Anda bisa menyampaikan atensi juga berkenaan dengan hal tersebut ya. Apa yang kemudian menurut Anda menyebabkan ASN ini terjerat judol, dan apakah Anda pernah menemukan kasus ini juga terjadi di sekitar Anda? Boleh Anda sampaikan ke 0811-224-1027. Kita jeda terlebih dahulu sejenak ya sahabat Siva. Kita nanti akan gali informasi lebih lengkap berkenaan dengan topik yang dibahas pagi hari ini bersama narasumber kita, pakar kebijakan publik di Universitas Pajajaran, Pak Yogi Suprayogi Esos MA PhD. Sesaat lagi sahabat MK.
2: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-133.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 11 menit lepas dari jam 7, sahabat MK, kita menyambung kembali perbincangan kita di termin yang kedua dalam sudut pandang pagi hari ini. Topik yang sedang dibahas adalah ASN Jabar terjerat judol. Alarm integritas pelayanan publiknya seperti apa, sahabat MK? Kita pertanyakan. Di pagi hari ini Anda bisa menyampaikan juga pandangan berkenaan dengan topik ini. Silakan Anda sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK. Menurut Anda, langkah apa yang paling penting dilakukan juga untuk mencegah ASN ini terjerat judi online, sahabat MK? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Di termin yang kedua ini, sahabat MK juga sahabat Siva, kita akan coba berbincang ya bersama dengan narasumber kita, pakar kebijakan publik dari Universitas Pajajaran, Pak Yogi Suprayogi SOS MA PhD, yang pagi hari ini alhamdulillah sudah bersama juga dengan kita ya. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yogi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Kang Erlan, Kak Siva.
0: Selamat pagi, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya.
1: Maaf nih, saya pakai sweater ya. Dingin banget dari malam ya.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Yogi, terima kasih Pak Yogi pagi hari ini sudah berkenan berbincang ya di MKFM. Mudah-mudahan dalam keadaan baik sehat ya Pak Yogi hari ini.
1: Baik, alhamdulillah Kang Herlan.
0: Alhamdulillah. Di studio bersama saya Herlan dan rekan saya Siva nih Pak Yogi, izin menggali informasi berkenan dengan topik yang sedang dibahas, bahwa ada temuan ya oknum ASN di Jawa Barat ini terlibat judol. Di awal barangkali Pak Yogi bisa sampaikan, kalau melihat fenomena ini, apa implikasi keterlibatan ASN dengan judol ini berpengaruh pada kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat, atau seperti apa Pak Yogi?
1: Ya, satu begini Kang Erlan ya, kalau kita diskusi tentang judol ya, keseluruhan ya, kita harus ingat, saya lupa lagi, setahun atau dua tahun lalu kita kan pernah booming tuh ya, Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital itu dia menghapus, memblok lah beberapa apa namanya aplikasi atau website yang terindikasikan dengan judi online ya. Sempat ingat itu nggak Kang Herlan? Nah, kemudian kalau kita lihat, saya lupa lagi 3 atau 4 bulan lalu itu saya juga diwawancara tuh oleh MKFM terkait dengan masyarakat miskin yang terindikasikan kena judi online dan mendapatkan bantuan. Mungkin ingat ya itu ya.
2: Ini
1: ada ceritanya nih, benang merahnya. Nah sekarang kan ASN nih yang ketahuan.
2: Yeah.
1: Nah, kalau kita lihat PPATK itu melihat itu hanya dari nomor rekening Kang.
0: Baik.
1: Oke ya. Nah ini benang merahnya sama nih kayak yang kemarin yang masyarakat miskin nggak bisa mengakses kesehatan dari BPJS ya, karena dia terindikasikan dia judol. Kemudian ada blok Komdigi yang kemarin. Dan ada beberapa rangkaian lain lah ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya rangkaian ini ya, kita harus pisahkan dulu antara yang namanya judi. Itu judi itu kan penyakit masyarakat. Betul, betul ya?
0: Ya,
1: kita sepakat itu semua. Dan saya juga nggak setuju dengan sekarang misalnya ASN yang bermain judi online. Tapi kita harus lihat ada judi dan ada judi online. Nah, kita harus selesaikan dulu sebetulnya rangkaian ini ya, kita harus pisahkan dulu antara yang namanya judi. Itu judi itu kan penyakit masyarakat. Betul, betul ya?
0: Ya,
1: kita sepakat itu semua. Dan saya juga nggak setuju dengan sekarang misalnya ASN yang bermain judi online.

0: korban ini harus, ya ibaratnya mohon maaf ya, ini saya mungkin salah cara mengini, tapi kalau kalau narkoba nih, kalau orang menggunakan narkoba gitu ya, kita harus cabut pengedarnya, apa, hancurkan pengedarnya atau si korbannya. Ya korbannya kita rehabilitasi ya kan. Tapi si apa namanya, si pengedarnya juga harus diselesaikan itu. Nah, sama juga dengan judi. Makanya saya tidak sepakat kalau yang namanya judi online itu dikategorikan sebagai lemahnya integritas. Mereka itu enggak belum tentu integritasnya jelek. Ya, kalau integritas itu kan terkaitkan dengan korupsi ya.
1: Oke.
0: Dengan kemampuan dia untuk masuk ke kerja, melakukan penyelesaian pekerjaan. Toh banyak sekarang orang-orang yang ASN itu dia integritasnya, saya nggak tahu ya, mungkin judi, tapi dia juga integritasnya bagus. Nah, kita kategorikan yang namanya judi ini sebagai penyakit masyarakat, ya sih, Pak.
1: Baik.
0: Ya kan? Jadi nggak bisa kita kategorikan dia integritasnya jelek, belum tentu. Nah, kalau misalnya seorang diindikasikan korupsi, ini kayak kejadian sekarang lagi ramai ini ya. Kan, yang kemarin digeledah gitu kan. Itu kan berarti integritas gitu. Ya.
2: Baik.
0: Nah, jadi penyakit masyarakat itu, ini kayak lagunya Roma Irama, Kang Herlan. Penyakit masyarakat itu kayak judi, mabok, apa namanya itu, apa, bermain perempuan dan sebagainya. Itu disebut dengan penyakit masyarakat tadi. Jadi kita nggak bisa apa diindikasikan sebagai lemahnya integritas gitu.
1: Baik. Dan kalau kita lihat tadi memang ada sejumlah dampak sebetulnya terkait dengan judi online yang mempengaruhi bagaimana fungsi otak juga ya Pak Yogi. Jadi kalau dikaitkan dengan integritas ini yang kemudian dikhawatirkan oleh sejumlah pihak juga. Bagaimana kemudian dalam hal pengambilan keputusan, bagaimana kemudian melihat sebuah persoalan kalau sudah kecanduan. Nah kalau kita lihat apakah pengawasan internal terhadap ASN saat ini khususnya terkait penyakit masyarakat tadi ya, judi ini, apalagi sekarang semakin mudah dengan hadirnya judi online, sudah ada di kalangan ASN atau untuk mendeteksi perilaku beresikonya barangkali Pak Yogi?
0: Ya, jadi begini Teh Siva, kalau kita lihat yang namanya judi online ini kan akarnya dari judi ya. Nah, dan kalau kita lihat kan penyakit masyarakat ini bukan hanya ASN saja, iya tau? Iya kan? Kalau kita lihat kan, ini mohon maaf ya, saya gambarkan misalnya di perusahaan istri saya, kebetulan saya kerja di perbankan gitu. Jadi kalau misalnya dia di ada pegawainya yang terindikasikan judi, langsung dia pecat itu hari itu, ya kan? Terus kalau misalnya Kang Herlan, Teh Siva lihat lah, TNI Polri lah misalnya ya, sering kalau dibariskan mereka diperiksa tuh sama provosnya handphonenya, ya kan? Nah, saya juga yakin lah di MKFM juga kan pasti kan ada nih dewan redaksi meriksa nih misalnya ya. Nah, itu disebut dengan tadi penyakit masyarakat, kita harus aware semua. Ya, nggak bisa hanya sekarang mengandalkan atasan gitu ya. Nah, oleh karena itu tadi pengawasan melekat ini terhadap penyakit masyarakat ini harus sering diingatkan ya. Terutama bukan hanya oleh atasan, oleh rekan sejawat juga sama gitu ya. Karena sekali lagi, kalau tadi dikaitkan dengan fungsi otak, ya, koruptor itu gimana, Teh? Kalau saya itu lebih parah buat saya, ya. Koruptor yang sekarang menyembunyikan emas, apa gitu, menurut saya itu lebih parah dibandingkan. Bukan kadarnya judi online lebih baik, ya. Tapi menurut saya, yang rusak itu justru yang lebih parah itu yang koruptor itu. Ya, dibandingkan dengan, bukan dibandingkan lah, maksudnya judi ini kan dia hanya penyakit masyarakat yang mungkin bermain itu hanya untuk mengisi waktu luang. Nah, oleh karena itu, untuk mengisi waktu luang yang daripada judi, harus ada mekanisme misalnya dari BKDK, ya, Badan Kepegawaian Daerah gitu ya, atau dari inspektorat, program khusus tadi dia mengisi biar kinerjanya lebih baik dibandingkan dia bermain judi, gitu Teh Siva. Begitu Teh.
2: Baik, Pak Yogi. Kalau di lingkungan ASN sendiri, memang apakah pengawasan internal terhadap ASN ini menurut Pak Yogi sudah cukup memadai juga untuk mendeteksi hal seperti ini? Dan kalau secara kebijakan atau aturannya ini seperti apa? Apakah sudah ada sanksi yang cukup efektif atau seperti apa, Pak Yogi?
0: Oh iya, lupa saya sampaikan itu. Benar kan? Jadi kalau di undang-undang ASN sendiri, aparatur sipil negara itu udah jelas ya, yang namanya judi itu udah ada PP-nya juga, peraturan pemerintah itu tentang PNS ya, P3K juga ada gitu ya. Kalau paruh waktu saya nggak tahu tuh, mungkin sudah ada juga, tapi hampir ada lah yang namanya

0: punya aturan gitulah SDM-nya ya. Jadi sanksinya adalah sanksi disiplin ya, bahkan sampai pencatatan. Jadi sanksi disiplin di ASN itu biasanya berkategori sama lah kayak di swasta ya. SP1, SP2, SP3, kemudian nanti ada pendidikan ulang gitu ya. Nah, baru bisa sampai ke pemecatan. Nah, pertanyaannya adalah ini yang judi ini kalau misalnya tadi siapa? Tadi siapa bilang sampai 800 juta ya?
1: Iya, yang temuannya PPATK. 800
0: juta itu per orang ya? Per orang
1: satu atau? Orang dalam satu tahun itu Pak Yogi temuannya.
0: Nah, itu kan berarti harus dicari mana ada gaji PNS bisa sampai 800 juta setahun ya. Nah,
1: itu yang dikasih ke yang lain ya.
0: Ah, berarti kan kalau misalnya ya, misalnya nih, kalau dia cuma 100.000 ke 50.000 ke gitu ya. Ya dia mungkin cukup di SP1. Tapi kalau 800 juta bisa langsung naik ke dari SP1 ditanyain lagi kalau kurang memuaskan ke SP2, ke SP3 bahkan dididik ulang. Bahkan bisa sampai pemecatan. Uangnya dari mana masalahnya? Gitu kan. 800 juta mungkin bukan dari, ya mohon maaf ya, kita harus selalu berhusnudon ya misalnya. Bukan dari uang korupsi di Pemprov gitu ya, atau di Jawa Barat, tapi misalnya dari usaha dia gitu ya. Nah, ini juga harus dilihat karena PPATK sekali lagi tes IVA itu bermainnya dari rekening kan. Ya. Semua orang rekening kita tuh diawasi oleh PPATK. Ya, misalnya tes IVA sering belanja online, ketahuan itu. Kang Erlan sering belanja online itu ketahuan ya. Nah, saya misalnya lagi seneng belanja spare part sepeda, misalnya ketahuan. Nah, itulah yang disebut dengan kita melihat benang merah penggunaannya ini, rekening ini apakah betul-betul rekening dia, satu ya. Karena bisa aja dia pinjamkan rekening. Ingat gak kalian kejadian yang BPJS kesehatan kemarin yang masyarakat miskin? Ternyata ibunya tuh memang gak mampu. Tapi ternyata rekening itu karena ibunya gak bisa ke ATM, dipakai sama anaknya, dipakai aja di online di situ. Nah, ini kan kejadian juga. Kalau misalnya di Pemprov nih, yang saya dengar ya. Di Pemprov itu kan dulu ada kebijakan kalau suaminya bekerja di Pemprov misalnya, si rekeningnya itu atas nama istrinya tuh. Ya. Nah, itu mungkin aja. Jadi, sekali lagi ini kita harus hati-hati, Kang Erlan ya. Jangan sampai ini menjadi fitnah baru terhadap teman-teman ASN kita. Gitu. Baik. Tapi harus diselidiki betul-betul apakah dia benar-benar bermain judi. Gitu, Teh.
1: Ya, dan kayak tadi berkaitan dengan budaya integritas, ini ternyata korupsi yang kemudian perlu kudu dibabat begitu ya Pak Yogi ya, kalau kita lihat. Karena ternyata implikasinya begitu luar biasa dampaknya. Dan kalau berkaitan dengan integritas yang hadir di lingkungan ASN, bagaimana kemudian ikhtiar yang bisa dihadirkan agar tadi perilaku mulai mungkin dari judi online sendiri, akar masalahnya jadi judi dan juga perilaku korupsi ini bisa kemudian terhindar dari lingkungan ASN khususnya di Provinsi Jawa Barat. Ikhtiar seperti apa yang perlu dibangun begitu Pak Yogi?
0: Ya, satu adalah budaya kerja yang baik ya. Yang kedua adalah selalu pengawasan internal dari atasan itu paling kuat lah ya. Nah, kemudian yang ketiga harus ada patroli cyber juga kalau menurut saya. Ya, misalnya kalau TNI Polri kan dia dibarisin pagi-pagi apel dicek tuh misalnya si handphonenya ada nggak aplikasi judi misalnya ya. Nah, kan di ASN juga ada yang namanya PPNS ya, apa namanya, penyidik pegawai negeri sipil tuh dia dibolehkan menyelidiki tadi gitu ya. Nah, dan banyak hal-hal lain lah. Cuman kalau buat saya sayang banget kalau misalnya kita hanya menyudutkan korban ya, Tesifa, tapi kita tidak pernah bisa menyelesaikan masalah judi online. Kan judi online ini gampang aja sebenarnya. Kalau menurut saya, saya orang awam gitu ya. Saya ngelihatnya gampang aja sebetulnya, cabut aja gitu. Sama aja kalau misalnya gini lah. Kalau kita bermain online-nya, judi online-nya di kantor, menggunakan IP address-nya, Wi-Fi nih ya. Wi-Fi, secara teknis nih. Wi-Fi-nya atau internet-nya dari kantor tersebut. Diblok aja. Ini secara teknis nih ya. Saya nggak tahu, cuman pasti bisa ini kayak anak saya aja kalau misalnya belajar dia bisa diblok tuh kan main game ya gitu, handphonenya bisa kita blok gitu kan jam berapa sampai jam berapa gitu. Nah, sama aja sekarang dengan ASN gitu, IP address-nya aja kunci gitu kan, dia nggak bisa mengakses misalnya aplikasi-aplikasi lain selain aplikasi untuk pekerjaan dia ya kan Teh Siva. Sama aja sekarang kalau misalnya MKFM juga misalnya mau bermain tidak ada yang bermain penyakit masyarakat misalnya, blok aja aplikasi-aplikasi itu. gitu ya, dewan redaksinya atau siapa komisarisnya ya bisa membuat kebijakan. Nah, kebijakan ini adalah kebijakan teknis. Tapi kebijakan secara umum, kalau yang namanya judi itu ya jelas itu adalah pidana ya, pidana ringan, dan pidana ringan ini memang harus ditindak gitu. Jadi bukan hanya judi online ya, tapi judi keseluruhan itu ya harus diselesaikan gitu. Gitu.
2: Baik, Pak Yogi. Di akhir Pak Yogi, kalau tadi Pak Yogi lebih menyoroti sebetulnya judinya nih yang harus kemudian diberantas ya Pak Yogi ya, bukan kemudian menyudutkan korban. Saran ke depan bagaimana Pak Yogi kalau kemudian judi online yang terus kemudian jadi penyakit masyarakat ini dapat langkah-langkah strategis apa menurut Pak Yogi yang bisa dilakukan ya, agar paling tidak judi online ini bisa hilang begitu Pak Yogi?
0: Saya simpel aja Kang Erlan tadi ya. Kalau yang namanya judi, saya sebagai manusia biasa mungkin lemah gitu ya. Saya ngeliat sampai akhir zaman pun judi itu pasti akan ada. Judi ya, yang namanya judi. Baik itu judi online, judi biasa, kita sekarang apa misalnya, apa namanya itu, taruhan Piala Dunia misalnya ya. Taruhan. Sekarang apa, saya apakah pergi kemana aja, bisa aja orang ditaruhkan seperti itu ya. Itu kan tergantung dari ketaatan kita terhadap Tuhan kita gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, itulah yang sebenarnya kita harus coba perbaiki, itu adalah dari iman kita aja gitu ya. Iman kitanya baik atau enggak gitu ya, kuat atau tidak. Bagaimana keluarga kita gitu ya. Karena kan kadang-kadang kalau judi itu jebakan yang ngeran ya.
2: Iya,
0: betul. Menang gitu kan biasanya ya. Tukang judi saya enggak suka juga judi gitu. Ya kalau ngelihat orang tuh menang, ternyata disedot terus sekali main langsung habis gitu ya. Nah, itu kan permainan aja sebetulnya. Nah, satu yang harus, kalau untuk khusus judi online, saran saya ke pemerintah pusat segera tadi cabut, dan kemudian di pemerintah provinsi atau kabupaten kota di Jawa Barat, saya pikir ada baiknya tadi kunci aja secara teknis ya, kebijakan teknis tidak boleh mengakses di wifi-nya wifi-nya Pemprov gitu ya, atau wifi-nya Pemkot atau Pemkab gitu ya, tidak boleh mengakses aplikasi-aplikasi lain kecuali aplikasi untuk pekerjaan. Toh di beberapa kantor misalnya kami ya di Unpad itu kan tidak boleh misalnya mahasiswa mengakses selain untuk jurnal, untuk electronic book gitu ya, untuk tugas ya, sebut nama misalnya untuk buat PowerPoint dan sebagainya itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk misalnya mengakses yang lain, kami memang dikunci IP address kami gitu ya, harus di luar gitu, di umum. Nah itu secara teknis ya. Tapi secara umum saya pikir jangan hanya menyudutkan, ini tanda kutip ya, saya pikir PPATK tidak bijak juga kalau hanya mengangkat yang ASN. Karena yang swasta saya pikir pasti lebih besar. Kalau ASN cuma berapa sih itu ya? Kalau yang swasta ya lebih banyak pasti. Ya, jadi sekali lagi itu ya, kebijakan tentang pemberantasan penyakit masyarakat, tanda kutip, judi, mabuk dan sebagainya, itu adalah yang aktivitas, saya nggak tahu ya, mungkin sampai akhir zaman susah gitu dihapuskan, tapi sekali lagi kita hanya harus berikhtiar. Sekali lagi paling tidak judi online tadi dicabut aja gitu aplikasinya, begitu kan?
2: Baik, terima kasih Pak Yogi pagi hari ini sudah berbincang di MKFM. Mudah-mudahan manfaat apa yang tadi disampaikan informasinya. Lain kesempatan dapat silaturahmi lagi insyaallah. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Sehat selalu Pak Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Erlan, terima kasih. Terima kasih Pak.
2: Sama-sama. Terima kasih Pak Yogi.
0: Saya izin lagi ya.
2: Bersama dengan pakar kebijakan publik Universitas Pajajaran, Pak Yogi Suprayogi, SOS, MA, PhD. Baru saja kita berbincang ya, sahabat MP juga sahabat Siva, menyoroti juga topik yang sedang dibahas pagi hari ini, bahwa ada temuan ASN di Jawa Barat ini terjerat judol, dan bagaimana alarm integritas pelayanan publiknya. Kalau menurut Pak Yogi tadi, tidak selalu linear juga ya antara integritas dengan perilaku ini, dan lebih kepada bagaimana perilaku ini harus kemudian dapat dicegah dengan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan juga ya sahabat Siva.
1: Tadi ikhtiar untuk membangun budaya integritasnya juga sahabat MK ini terkait dengan budaya kerja yang baik, atasan juga yang senantiasa mengontrol ya, harapannya bisa rutin, bahkan patroli cyber sahabat MK, karena memang sekarang zamannya dunia digital ya sahabat Herlan, juga sahabat MK. Jadi ini kalau kita punya kemampuan bahkan wewenang untuk kemudian bisa mengontrol bagaimana IP address ataupun wifi, entah itu di rumah kita masing-masing ya sahabat MK, atau juga wifi milik publik, milik kantor, ini ternyata cukup menjadi sarana untuk bisa mencegah adanya penyakit masyarakat khususnya terkait dengan judi online yang membutuhkan akses internet. Karena ini juga sebetulnya masuk kepada pidana ringan ya sahabat Herlan, jadi akan ada hukum yang bisa menjerat sahabat MK.
2: Ya, mudah-mudahan ke depan tadi pengawasan yang dihadirkan perlu semakin intens ya sahabat MK juga sahabat Siva, dan ada mekanisme untuk program terusus ASN sesuai topik yang kita bahas pagi hari ini, agar kemudian tadi terhindarkan dari perilaku ini, karena kalau berkenaan dengan aturan di ASN itu secara khusus ada juga ya sahabat MK juga sahabat Siva ya.
1: Betul.
2: Terkait sanksi disiplin dan sebagainya tadi disampaikan juga.
1: Iya, dan ini ternyata tidak semata-mata bisa dilihat dari satu sisi saja sahabat MK, tapi perlu adanya akar komprehensif yang memberantas, karena ini fenomenanya tidak hanya di ASN, tapi juga masyarakat swasta juga ada ya sahabat MK. Bahkan ini bisa berimplikasi juga pada tadi tindak pidana korupsi dan lain sebagainya, kalau memang sudah ketagihan, kalau tadi ya kita lihat dampak-dampak berkaitan dengan fungsi otak sahabat MK juga sahabat Herlan.
2: Mudah-mudahan tadi beberapa hal yang bisa jadi solusi ini dapat juga diterapkan ya sahabat MK juga sahabat Siva, sehingga penyakit masyarakat seperti judi online ini tadi ikhtiarnya diselesaikan dulu dari akarnya begitu ya, sehingga bisa kemudian jadi solusi dan tidak kemudian menambah banyak lagi korban terkait judi online. Kalau kayak kita lihat, karena akibatnya tadi bisa jadi banyak eksesnya juga ya sahabat Siva ya. Baik, terima kasih pagi hari ini sahabat MK juga sahabat Siva ya sudah berbincang di MK FM. Terima kasih sahabat MK juga yang sudah menyampaikan atensinya pagi hari ini melalui WhatsApp MK FM. Kami nanti sapa, tapi sebelumnya terima kasih sahabat Siva sudah membersamai pagi hari ini. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya di kamar berita MK FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya pagi hari ini melalui WhatsApp. Sudah ada sahabat kita dari Cipadung, sahabat Erni. Setuju kata narasumber, tidak selamanya ASN terlibat judol itu integritas pelayanan publiknya terganggu. Tetapi perlu jadi perhatian juga, karena boleh jadi tadi beberapa hal yang kaitannya dengan perilaku ini mengganggu psikologis, itu bisa jadi mengganggu juga ya. Terima kasih sahabat Erni di Cipadung sudah menyampaikan atensinya. Kemudian ada sahabat Mahadi di Cemenyan, terima kasih sudah menyampaikan atensi juga. Sahabat Mahadi ini lebih menyoroti bagaimana pencegahannya agar tidak terjerat judi online ya. Terima kasih sahabat Mahadi. Ada sahabat kita juga yang menyampaikan atensi pagi hari ini dari Jelegong, Mama Arum. Memperketat pengawasan serta penegakan disiplinnya ini perlu ditingkatkan, dan meningkatkan literasi keuangan juga bahaya judi online-nya juga ini perlu terus berkesinambungan disampaikan. Terima kasih Mama Arum dari Bukit Pancir Jelegong ya sudah menyampaikan atensinya di pagi hari ini.

0: Terima kasih sahabat MK, kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam segmen Sudut Pandang ya pagi hari ini. Dan kita akan menyambung ke segmen Bincang Kesehatan. Hari ini bersama dengan dokter spesialis jiwa atau psikiatri di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, Dr. Gemah Nuripah SPKJ MKes. Kita akan berbincang sahabat MK seputar temanya Sehat Jiwa, Kuat Hadapi Kanker. Ini aja akan jadi topik perbincangan kita selengkapnya sahabat MK, dan nanti kami nantikan juga Anda sahabat MK yang ingin menyampaikan atensi, silakan sampaikan, manfaatkan layanan interaktifnya ya di 0811-224-1027. Selengkapnya perbincangannya hadir untuk Anda selepas satu pesan dari MK FM berikut ini.
1: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

0: Eh Zam, lu pernah ngerasa capek nggak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih Vi, kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum Zam.
0: Iya ya, giliran dunia kita malah total sepenuhnya, tapi giliran ke Allah nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya Mar, padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar, dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Mensyukuri nikmat, menjaga karunia. Inspirasi pagi, bincang kesehatan.

0: FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MQ, kita menyambung kembali bincang kita dalam bincang kesehatan pagi hari ini di program Inspirasi Pagi, persembahan DT Peduli. Bersama dengan narasumber kita pagi hari ini, sahabat MQ, Dr. Gemah Nuripah, SPKJ MKes, sehat jiwa kuat hadapi kanker. Ini akan jadi topik perbincangannya. Kalau kita mendengar kata kanker, memang yang terbayangkan seringkali adalah sakit yang parah, pengobatan yang panjang begitu ya, dan perubahan juga bisa terjadi pada kondisi fisik. Namun ada satu hal yang tidak kalah penting ya untuk diperhatikan, yaitu bagaimana jiwa tetap sehat, sahabat MQ, karena tidak sedikit penyintas maupun pasien kanker ini jadi mengalami kecemasan begitu ya, kesedihan selama menjalani masa pengobatan. Ya, di sini perlu kemudian dukungan keluarga ya untuk hadir sebagai penyemangat hidup, dan kesehatan mental yang baik ini dapat jadi kekuatan besar sebetulnya dalam menghadapi setiap proses pengobatan ya, sahabat MQ. Nah, lantas bagaimana kemudian menjaga kesehatan jiwa ini ketika sedang berjuang melawan kanker begitu ya? Kita akan bincangkan pagi hari ini bersama dengan Dr. Gemah Nuripah, SPKJ MKes, tentang sehat jiwa kuat hadapi kanker. Sahabat MQ yang sedang menyimak pagi hari ini dapat juga menyampaikan atensinya. Silakan dapat Anda sampaikan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Seputar temanya, Anda bisa sampaikan menurut Anda apa yang paling membantu menjaga semangat seseorang yang sedang berjuang melawan kanker, sahabat MQ. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Menurut Anda apa yang paling membantu menjaga semangat seseorang yang sedang berjuang untuk melawan kanker ya? Silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Kita akan simak bagaimana paparan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Dr. Gemah ya, seputar sehat jiwa kuat hadapi kanker.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hubungan antara kanker dan kesehatan mental itu apa gitu, ada hubungan nggak gitu ya? Nah, ini sangat ada hubungan ya, sangat erat ya dan kompleks gitu. Karena penyakit kanker ini tidak hanya mempengaruhi tubuh gitu secara fisik ya, tapi juga membawa dampak besar pada kondisi psikologis penderitanya itu, atau juga bukan hanya penderita melainkan juga pada orang di sekitarnya ya, termasuk keluarga ya, keluarga yang mendampingi penderita gitu.
2: Baik.
1: Nah, kita tahu bahwa penyakit kanker itu merupakan salah satu penyebab utama kematian ya di seluruh dunia. Makanya dampak psikologisnya itu sangat nyata ya pada penderita kanker. Nah, dari penelitian itu ada beberapa dampak psikologis pada penyakit kanker ya, yaitu adanya kecemasan ya, kemudian adanya depresi dan adanya stres dan trauma gitu. Nah, untuk kecemasan ini sekitar 20-40% jadi tinggi ya. Nah, kita tahu bahwa kecemasan itu bisa menjadi satu emosi yang sebetulnya normal ya, normal teh. Jadi kita kan pasti mengalami kecemasan begitu ya. Tetapi ini yang disebut dampak psikologis itu yang mengganggu, yang disebut gangguan kecemasan gitu. Jadi cemas dengan gangguan kecemasan itu beda ya. Anxiety disorder, gangguan kecemasan itu apabila rasa cemasnya itu sudah sangat mendalam, sangat lama dan mempengaruhi fungsi kehidupan sehari-hari ya, sehingga seseorang itu kurang bisa berfungsi ya. Misalnya seorang ibu rumah tangga, dia yang biasanya melakukan kegiatan sehari-hari yang memasak dan sebagainya, nah sekarang udah nggak bisa lagi ya karena kesehatan tersebut ya. Kemudian sama juga ya untuk depresi juga sama. Nah, ini depresi itu tinggi juga teh, 25-30% kanker itu bisa mengalami gejala depresi ya. Sama ya, kalau depresi itu tidak hanya sedih gitu ya, kalau sedih itu kan wajar, kita ada Sebab pasti sedih ya. Sebab yang menyebabkan kesedihan ya pasti kita sedih. Tapi kalau udah nggak ada ya udah biasa lagi ya. Tapi kalau ini yang disebut depresi ini adalah gangguan depresi ya. Jadi dia bukan hanya perasaan sedih, tapi juga ada apa tanda-tanda yang lain ya. Misalnya dia menjadi kehilangan minat dan kegembiraan gitu. Kemudian juga menjadi lelah gitu, energinya itu menurun walaupun tidak ada kegiatan yang dia lakukan gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan aktivitas fisik lalu kita capek ya, lelah, itu kan wajar.
2: Betul.
1: Tetapi kalau kelelahan atau energi menurun pada pasien depresi itu bila dia tidak melakukan satu aktivitas atau melakukan aktivitas tapi yang ringan-ringan saja seperti itu. Yes. Kemudian ada gejala-gejala yang lain dari depresi ya, gejala tambahannya, misalnya ya ada kesulitan untuk tidur. Ya ini sama pada cemas juga ada kesulitan tidur. Kemudian gejala depresi yang lain dia ke nafsu makannya itu berkurang ya. Lalu adanya masa depan ya, pikiran masa depan yang pesimis seperti itu.
2: Baik.
1: Kemudian juga konsentrasinya itu menurun ya. Jadi dia sering lupa-lupa apa yang akan dilakukan atau yang sedang dilakukannya mau apa ya, lupa lagi gitu. Nah itu penurunan fungsi kognitif pada depresi ya. Kemudian yang lebih berat lagi, pasien depresi itu bisa ada ide-ide untuk melukai diri ya, bahkan ada pikiran untuk mengakhiri hidup gitu ya. Jadi banyak tuh pasien-pasien depresi yang berpikiran atau bahkan sudah melakukan upaya-upaya bunuh diri seperti itu ya. Lalu untuk depresi kalau lebih berat lagi dia bisa mengalami gejala psikotik ya, misalnya ada halusinasi. Nah halusinasi itu adalah gangguan pada persepsi ya, jadi ya seperti mendengar suara-suara yang mengatakan sesuatu yang negatif, misalnya kamu udah nggak berguna, misalnya ya. Kalau ini kita hubungkan dengan pasien kanker, ya udahlah kanker kan pasti nanti juga mati, udah kamu nggak usah berobat aja misalnya gitu ya. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan yang akan kita bahas seperti itu. Nah itu depresi yang berat itu seperti itu. Kemudian tadi ya ada cemas, depresi dan adanya stres atau trauma ya. Jadi diagnosis dari kanker itu bisa memicu trauma psikologis yang gejalanya tuh misalnya mimpi buruk gitu ya, mimpi buruk, mimpi tentang kanker ya, mimpi tentang apa yang dia bayangkan yang negatif tentang kanker itu sendiri. Itu kalau mimpi ya. Tapi kalau dalam keseharian ya sama, dia sering pikirannya terus menerus kepada hal-hal negatif tentang kanker. Ya itu.
2: Baik.
1: Kemudian selain dampak psikologis, ini dampak terhadap proses pengobatan ya. Jadi kenapa penting ini kesehatan mental pada pasien kanker? Karena kesehatan mental yang buruk yang tadi sampaikannya bisa cemas, depresi atau trauma, itu dapat menurunkan kepatuhan terhadap pengobatan. Ya, misalnya pengobatan kanker bisa mengoperasi, mau kemoterapi, radioterapi dan lain-lain. Jadi dia tidak patuh gitu. Ya, karena kan tadi ya gejala depresi kan hilang minat ya, termasuk juga minat atau semangat untuk berobat. Nah itu ya. Jadi kalau depresi jadi males ngapa-ngapain, termasuk males berobat. Jadi kan tidak patuh. Ya seharusnya harus dikemo, tapi udahlah kayaknya saya percuma aja gitu dikemo, nanti ujung-ujungnya juga mati gitu. Nah seperti itu ya. Jadi kesehatan mental yang buruk bisa menurunkan kepatuhan. Ya kemudian sebaliknya ya, kondisi psikologis yang positif, misalnya optimis ya, itu kan kebalikan depresi ya. Optimis ya, kemudian dukungan sosial ya, terutama dari keluarga, dan ini yang tidak kalah penting, yang spiritualitas ya, itu terbukti ya secara ilmiah juga banyak penelitiannya, memperbaiki kualitas hidup pasien kanker, kemudian meningkatkan imunitas ya, dan bahkan juga meningkatkan peluang kesembuhan gitu ya. Jadi kalau yang kondisi psikologisnya baik, positif, dia lebih besar peluangnya untuk bisa sembuh gitu ya. Nah, kemudian satu lagi, kalau tidak ditangani ya gangguan mental di atas itu, dia bisa mempengaruhi, memperparah gejala fisiknya ya, seperti nyeri-nyeri, kan pasien kanker sering mengalami nyeri, atau juga mengalami gangguan tidur. Jadi kalau jadi gangguan tidur atau nyeri dari kanker itu sendiri, kalau penderita kanker itu mengalami kecemasan atau depresi, dia akan memperparah gitu. Jadi nyerinya itu tambah-tambah, gangguan tidurnya itu bertambah gitu ya.

Ya, di termin awal tadi sudah kita simak ya sahabat MK, paparan dari Dr. Gemah seputar sehat jiwa kuat hadapi kanker. Ini jadi satu topik yang kami nantikan atensi dari Anda juga yang pagi hari ini sedang menyimak ya, untuk bisa bergabung juga menyampaikan atensinya sahabat MK. Menurut Anda, apa yang paling penting membantu sahabat MK, yang paling membantu menjaga semangat seseorang yang sedang berjuang untuk melawan kanker? Silakan sahabat MK dapat sampaikan atensinya ke 0811-224-1027 ya. Ke 0811-224-1027.

0: Kita nanti akan menyambung kembali kebersamaannya di termin yang kedua ya sahabat MK di pagi hari ini. Masih bersama dengan Dr. Gemma Henripah, SPKJ MKes, tentang sehat jiwa kuat hadapi kanker. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, kami segera kembali untuk Anda. Tetap di MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga Adi.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
7: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
6: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
8: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
6: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
10: keras itu. Ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
9: Kok pas banget sih?
10: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
9: Apa aku gak ikhlas ya?
10: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
11: Assalamualaikum, Fit.
9: Waalaikumsalam.
11: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
9: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
11: Loh?
9: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
13: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un. Maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
12: Tadabur Quran.
14: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
12: Kajian Juz 30.
15: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
12: Kajian Al-Hikam.
16: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
12: Q&A seputar Al-Quran.
17: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
12: Tafsir dan tahsin.
18: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
12: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.
19: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
12: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Juli lembutkan jiwa, lapangkan langkah di MKFM. Menyambung kembali di termin yang kedua dalam bincang kesehatan pagi hari ini, sahabat MK, sehat jiwa, kuat hadapi kanker, ini jadi topik yang dibincangkan bersama dengan Dr. Gemah Nuripah, SPKJ MKes, dokter spesialis jiwa di RSMB, sahabat MK ya. Kami masih nantikan atensi dari Anda juga pagi hari ini untuk berbagi juga seputar tema yang dibahas. Menurut Anda, apa yang paling membantu menjaga semangat seseorang yang sedang berjuang melawan kanker? Silakan sahabat MK dapat sampaikan ke 0811-224-1027. Ada sahabat kita Ibu Lina di Buah Batu ya. Kalau Ibu Lina menyampaikan meningkatkan semangat untuk penyintas kanker, yang penting adalah perhatian dan kasih sayang keluarga juga sahabatnya. Dan juga yang paling penting kembali adalah keimanan yang sangat menguatkan. Terima kasih Ibu Lina ya di Buah Batu sudah menyampaikan atensinya di keimanan. Ini jadi benteng kokoh juga ya untuk menambah semangat juga, bahwa setiap yang terjadi kalau dipandang dari sisi keimanan, ini yang terbaik dari Allah ya, takdir terbaik dari Allah, dan harus kemudian ridho dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan hal tersebut, ini jadi jalan kemudahan juga dalam pengobatan ya. Biasanya kita sering juga dapati bahwa ada penderita sakit yang mungkin dari sisi ikhtiar pengobatannya harus butuh waktu yang lama, atau mungkin didiagnosa tidak dapat sembuh sepenuhnya. Tapi karena senantiasa berpikir positif dan ridho atas segala ketetapan, jadi jalan kesembuhan juga ya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Lina di Buah Batu ini sudah berbagi. Kami masih nantikan atensi dari Anda juga pagi hari ini. Silakan, menurut Anda yang paling penting untuk membantu menjaga semangat seseorang yang sedang berjuang melawan kanker itu apa? Silakan kirimkan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kita menyambung kembali sahabat MK di termin yang kedua ini, paparan yang akan disampaikan oleh Dr. Gemah Nuripah, SPKJ MKes, tentang sehat jiwa, kuat hadapi kanker.
1: Bisa lanjut ya. Jadi dukungan kesehatan mental ini sangat diperlukan ya, terutama dari orang-orang terdekat ya, yaitu keluarga gitu ya. Nah, pasien kanker ini kan tadi ya sangat rentan, dia mengalami cemas, sedih gitu ya. Ini adalah manusiawi, betul nggak teh? Ya, sangat-sangat manusiawi. Nah, yang penting dilakukan oleh keluarga itu apa? Ya, pertama kalau penderita kanker itu ya menjadi keluarga kita itu mengeluh ya, mengeluh misalnya tentang sakitnya gitu ya, tentang nyeri, tentang nggak bisa tidur. Nah, itu dengarkan ya, dengarkan keluhan pasien itu dengan empati ya. Jadi berikan waktu untuk lebih banyak mendengar ya, jangan menghakimi misalnya nanti juga enggak, atau ya hal-hal yang membuat penderita kanker itu merasa tidak dimengerti gitu ya. Berikan kesempatan mereka untuk mengekspresikan perasaannya ya. Jadi kalau secara empati itu kita mendengar, nggak usah banyak bicara kitanya ya. Jadi misalnya, aduh saya kok sakit, oh ya kamu sakit ya, misalnya seperti itu ya. Kemudian misalnya saya takut, oh kamu takut ya, gitu ya. Jadi jangan mengatakan misalnya seperti ini, saya takut, terus kita mengatakan sebagai keluarga, kamu jangan takut. Nah itu kalau di fase-fase awal itu kurang berguna gitu teh, ya. Karena kan dia takut. Nah kita harus mengerti dia takut. Jadi oh kamu takut ya, gitu. Nah jadi kita lanjut misalnya apa yang kamu takutkan seperti itu ya. Misalnya saya takut nanti kalau saya harus dioperasi. Saya takut kalau nanti kemoterapi itu gimana gitu. Nah terus kita tanya lanjut gitu. Apa yang kamu takutkan tentang kemoterapi Yeah. Apa yang kamu takutkan, berarti kita menanyakan perasaannya ya.
2: Betul.
1: Kemudian kita juga menanyakan pikirannya. Apa yang kamu pikirkan tentang kemoterapi gitu. Jadi kalau misalnya apa yang kamu takutkan tentang kemoterapi, saya takut nanti saya gak tahan, saya takut nanti rontok rambut saya gitu ya. Nah kalau yang kamu pikirkan, ya itu sama ya pikirannya. Pikirannya adalah pasien kanker itu gak sembuh misalnya. Pasien kanker itu nanti rontok gak bisa tumbuh lagi. Misalnya itu adalah pikirannya. Jadi bedanya pikiran sama perasaan. Tapi itu saling berkaitan gitu ya. Nah jadi kita ya respon sebagai keluarga. Oh begitu ya. Memang pasti kamu takut kan gitu ya. Seperti itu aja gitu ya. Nah terus bisa juga langsung misalnya ya udah kita cari tahu, nanti kita tanya aja ya sama dokternya, seperti itu ya. Nah itu akan menenteramkan penderita kanker seperti itu ya. Walaupun misalnya keluarga itu kan tidak memberikan solusi ya, karena kan tidak tahu juga gitu misalnya ya dari awam gitu. Tapi dengan seperti itu udah menjadi suatu penenteraman gitu itu ya. Baik. Nah kemudian dukungan keluarga yang lain seperti apa gitu ya, dukungan keluarga dan sosial. Nah ini kehadiran keluarga itu sangat bermakna dalam apa ya, dalam menemani pasien berobat ya ke rumah sakit misalnya. Kontrol ya, harus kontrol ya, udah kita ingatkan ya. Kemudian membantu aktivitas harian, jadi kita bantu ya sebagai keluarga ya, misalnya pasangan ya, suami istri atau sebagai anak ya, kita bantu untuk meringankan aktivitas harian yang biasa dilakukan, tetapi karena misalnya sakit dia nggak bisa ya. Nah kita bantu gitu ya. Kemudian memberikan kata-kata yang menguatkan gitu ya, bukan menakut-nakuti ya, kata-kata yang menguatkan ya, misalnya kamu pasti bisa, yang lain juga itu apa, yang lain juga bisa mengalami ini ya. Tapi itu bisa tahap selanjutnya ya, karena kalau di awal-awal tuh nggak mau ya, dibandingkan tuh nggak mau ya biasanya gitu ya. Nah, saya bukan dia gitu, saya tidak sama gitu. Biasanya seperti itu.
2: Iya.
1: Ya itu.
2: Baik.
1: Kemudian ya dukungan spiritual juga itu sangat berpengaruh gitu ya. Tapi kita lihat dulu gitu ya. Apa penderitanya gitu, sebagai seperti apa? Kedalaman spiritualnya gitu ya. Kalau kita sih sebagai muslim ya, kita tahu ya kalau misalnya ada sesuatu dan kita meminta itu dengan sholat, dengan sabar gitu ya, dengan sabar dan sholat ya, kita kualitas sholat kita ya ditingkatkan ya. Kemudian sabar itu bukan diam kan gitu ya, sabar itu berarti sabar juga dalam melakukan ikhtiar-ikhtiar pengobatan seperti itu ya. Yeah. Dan berdoa juga, kita sama-sama, yuk kita sama-sama berdoa gitu ya. Semoga pengobatan ini berjalan lancar, dan kalau Allah mengendaki pasti semua penyakit itu kan ada obatnya.
2: Betul.
1: Pasti akan sembuh ya, seperti itu ya. Nah itu, jadi kita tetap apa menjalani, artinya menerima gitu ya kan. Kalau di awal-awal mungkin tidak menerima, itu biasanya menyangkal dulu gitu ya.
2: Respon pertamanya ya.
1: Ya, denialnya, bisa saling menyalahkan juga. Terus nyari-nyari apa kesalahan saya gitu ya. Nah itu padahal kan gak ada yang salah gitu kan. Nah seperti itu. Jadi ini dulu fase menyangkal, kemudian depresi, lalu setelah itu penerimaan ya. Nah fase penerimaan ini fase yang sangat penting ya. Jadi setelah menerima pasti mau menjalani ikhtiar-ikhtiar seperti itu. Nah tapi kalau misalnya ya keluarga itu melihat kok keluarganya yang menderita kanker itu seperti ngedrop gitu ya, seperti ya tidak mau melakukan apapun ya, tidak mau melanjutkan pengobatan misalnya. Nah, kita lihat apakah ini tuh mungkin ya salah satu tanda dari depresi misalnya, seperti itu ya. Nah, depresi itu kan bisa ringan, sedang, berat gitu ya, yang tadi sebutkan ya. Nah, yang kalau misalnya dia tidak mau melanjutkan misalnya kemonya ya, harusnya 6 kali ini 2 kali udahlah saya ngomong gitu ya. Nah, itu mungkin aja ya salah satu gejala tanda-tanda depresi seperti itu. Nah, kalau depresi ringan kan biasanya kita bisa saja ya oleh keluarga saja seperti itu ya. Tetapi kalau dia sudah sedang, berat, itu mungkin perlu penanganan profesional ya. Jadi tidak ada salahnya ya, yuk kita konsultasi, kita sampaikan ketakutan kamu ya pada dokter ahlinya gitu ya. Nah, kadang-kadang juga dokter bedah itu konsultasi, memberikan rujukan ya pada psikiater. Mungkin itu dulu, Teh.

Di termin yang kedua baru saja kita kembali lengkapkan ya bincang kita bersama dengan Dr. Gemah tentang sehat jiwa kuat hadapi kanker. Kemudian apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Gemah ini jadi satu hal yang bisa kita nanti implementasikan juga ya sahabat MQ di kehidupan, karena jadi ada beberapa sahabat MQ juga yang saat ini sedang membersamai juga barangkali ya. Ada para penyintas kanker yang saat ini tengah berjuang juga dalam pengobatan, sahabat MQ. Kami masih nantikan atensi dari Anda juga pagi hari ini. Silakan Anda dapat sampaikan atensinya ke 0811-224-1027 di SMS atau WhatsApp MQ FM. Menurut Anda, apa yang paling membantu menjaga semangat seseorang yang sedang berjuang melawan kanker, sahabat MQ? Silakan dapat Anda sampaikan ke 0811-224-1027. Terima kasih juga ada sahabat kita dari Parakan Muncang. Ini menyampaikan bagaimana ada teman salah seorang ibu katanya yang terkena kanker, yang kemudian memang pembawaannya jadi kadang suka rewel katanya, dan hal kecil kemudian suka dipermasalahkan. Itu seperti apa katanya? Hal ini tentu kalau memandang situasi seperti demikian, kita perlu penuh empati ya, karena perubahan sikap seperti jadi lebih sensitif, rewel tadi atau mudah marah, mempermasalahkan hal-hal yang kecil, ini boleh jadi bukan sifat aslinya sahabat MQ kita, tapi itu adalah respon terhadap tekanan yang sedang dialami karena tadi terkena penyakit yang dalam bayangan pikiran mungkin penyakit yang sulit kemudian untuk disembuhkan, sahabat MQ. Jadi perlu dengan sangat empati kita bisa melihat situasi ini, dan kita dengan sabar tentu sahabat MQ menjadi pendengar yang baik, menghindari perdebatan jika memang sedang emosi begitu ya, sehingga ini mudah-mudahan dapat membantu begitu ya saudara kita yang tengah diuji sakit ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sahabat kita dari Parakan Muncang nih, sudah berbagi atensinya. Yang baik, menghindari perdebatan jika memang sedang emosi begitu ya, sehingga ini mudah-mudahan dapat membantu begitu ya saudara kita yang tengah diuji sakit ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

0: masih ada satu termin kebersamaan kita dengan Dokter Gemah di pagi hari ini. Di termin yang terakhir nanti selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MQ, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
6: dan
7: Maha
6: juga, ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
10: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
9: Serius? Emang lewat apa?
10: Lewat radio mobil?
9: Bisa.
10: Radio di rumah?
9: Bisa.
10: Aplikasi streaming, website,
9: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
11: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
9: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
10: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
11: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
9: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
10: Dan akan terus ada.
12: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
13: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM.

0: 22 menit lepas dari jam 8, sahabat MK, kita menyambung kembali di termin terakhir ya dalam bincang kesehatan hari ini. Sehat jiwa kuat hadapi kanker, ini jadi topik perbincangannya, dan dua termin tadi sudah kita ikuti pembahasannya ya bersama dengan Dr. Gemah Nuripah, SPKJ MKes, dokter spesialis jiwa di RSMB. Di termin yang ketiga masih kami nantikan atensi dari Anda, silakan bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027 di WhatsApp MKFM. Menurut Anda, apa yang paling membantu menjaga semangat seseorang yang sedang berjuang melawan kanker? Silakan bisa dibagikan ya di 0811-224-1027. Terima kasih sahabat Mahadi sudah berbagi di pagi hari ini. Kalau menurut sahabat Mahadi, yang bisa membantu semangat seseorang untuk berjuang melawan kanker adalah dukungan dari keluarga dan sahabat serta pendampingan dari tenaga kesehatan, katanya ya. Betul ya, dukungan keluarga, sahabat, orang-orang terdekat ini sangat berharga, dan pendamping tenaga kesehatan itu untuk membantu juga langkah-langkah pengobatan apa begitu yang bisa dilakukan. Terima kasih sahabat Mahadi di Cemenyan sudah menyampaikan atensinya. Kemudian ada sahabat kita kembali yang sudah menyampaikan atensi, Pak Sandi Kustejo di Banjaran. Pak Sandi Kustejo menyampaikan yang dapat membantu menjaga semangat seorang yang sedang berjuang melawan kanker adalah semangat beribadah serta berdoa. Ini harus senantiasa dilakukan, katanya ya. Kemudian juga lingkungan yang penuh perhatian dan empati. Ini menurut Pak Sandi Kustejo. Terima kasih Pak Sandi berbaginya pagi hari ini. Silakan, menurut Anda seperti apa sahabat MK yang paling membantu menjaga semangat seseorang yang sedang berjuang melawan kanker? Nah, kirimkan ke 0811-224-1027. Dan di termin yang terakhir kita akan lengkapkan ya perbincangan kita bersama dengan Dr. Gemah Nuripah, SPKJ MKes.
1: Jadi itu juga kalau saya lihat di penelitian, tapi saya nggak bisa menyampaikan ya penelitian di mana itu. Tapi secara umum, kalau misalnya mentalnya itu baik ya, berarti dia kan semangat gitu ya. Dia semangat untuk menjalankan pengobatan. Pertama dia mau berobat gitu. Kemudian untuk emosinya dia optimis. Optimis akan sembuh gitu. Kata dokter juga kan, ini kanker apa, misalnya kanker payudara, nanti dioperasi, ya udah jalanin aja gitu ya. Dioperasi, setelah operasi apa dok? Kemo, ya udah jalanin kemo aja. Dengan semangat seperti itu ya, dia bisa melihat orang lain juga ada yang sembuh gitu ya dengan pengobatan ini. Jadi ini satu ikhtiar pengobatan gitu ya. Jadi emosinya dia optimis, sebenarnya pikirannya juga sama ya, pikiran juga optimis, jadi saya akan sembuh. Nah ini ada satu terapi ya, jadi selain terapi obat gitu. Jadi tadi saya lupa ya menyampaikan, kalau misalnya depresinya, misalnya seseorang ya mengalami gangguan mental, misalnya depresi atau cemas yang sangat mengganggu kehidupan sehari-hari, nah itu disarankan ke psikiater ya. Nah nanti mungkin dokter juga melihat ya, oh ini kayaknya perlu obat gitu. Jadi diberikan obat tertentu untuk mengurangi kecemasannya ya, untuk mengurangi depresinya itu. Nah selain obat, dokter juga memberikan psikoterapi. Nah psikoterapi seperti apa? Banyak ya, misalnya latihan relaksasi, latihan napas ya, mindfulness gitu. Dan terapi kognitif ya, terapi kognitif itu penting juga. Apa yang disebut terapi kognitif? Yaitu terapi yang mengolah pikiran. Nah, biasanya pikirannya itu negatif. Misalnya, saya nggak akan sembuh, saya akan cepat mati, kayak gitu ya. Nah, itu dirubah sama kita. Ya, saya akan sembuh, gitu ya. Itu pikiran yang positif, saya akan sembuh. Saya akan melewati masa-masa pengobatan itu dengan baik-baik saja. Apabila saya mengalami sakit, maka itu adalah proses ya, dan saya akan melewati itu. Jadi misalnya sakitnya itu hanya sebentar, misalnya saat kemo ada mual tapi sebentar, setelah itu saya akan baik-baik aja. Toh kemo nggak akan selamanya. Setelah kemo saya akan sembuh dengan izin Allah gitu ya. Nah itu terapi kognitif namanya ya, seperti itu. Terapi kognitif ini sangat mempengaruhi ya kesembuhan seperti itu ya. Kalau kita lihat untuk terapi kognitif ini, misalnya pada atlet ya, pada atlet dia akan mengadakan lomba. Nah dia itu harus positif tuh pikirannya. Apa? Pikirannya dia itu adalah juara. Ya, kalau dulu Tessy Fama belum lahir, pasti ada Muhammad Ali itu petinju legendaris ya. Nah sebelum bertinju dia itu mengatakan saya adalah pemenang. Gitu ya, saya akan mengalahkan. Jadi belum apa-apa dia udah yakin bahwa dia itu pemenangnya gitu. Sehingga pikiran tersebut mempengaruhi sikap-sikap dia gitu. Jadi dia bermain tuh dengan ya layaknya pemenang, gimana kan bagus tuh mainnya ya. Seperti itulah perumpamaannya ya. Jadi tanamkan dalam diri kita bahwa saya itu akan sembuh gitu. Ya. Nah biasanya kan pikiran tuh terhadap kematian, benar nggak? Kita kan takut ya kematian itu, gitu.
2: Apalagi terkait penyakit kanker ya dokter ya, biasanya iya, pikirannya sudah ke arah sana.
1: Iya, padahal kan tidak gitu. Jadi kita bisa mengolah pikiran gini, semua orang itu akan mati dengan apapun caranya gitu. Tetapi tidak selalu kanker itu menyebabkan kematian ya, mungkin seperti itu gitu ya. Orang yang tidak ngapa-ngapain aja bisa mati kok gitu ya. Ya gak teh?
2: Betul.
1: Gak ngapa-ngapain bisa mati ya. Udahlah itu apa soal apa. Jadi kematian itu kan soal takdir aja, udah waktunya gitu. Tapi kalau pasien kanker panjang usia kan bisa, kalau lo belum waktunya ya, seperti itu. Nah itu mengolah-olah pikirannya seperti itu. Gitu ya.
2: Baik, baik.
1: Dan ada juga terapi relaksasi gitu ya. Kan tadi cemas, depresi itu kan pasti tegang ya. Jadi terapinya ya terapi relaksasi gitu ya, dengan latihan nafas ya. Jadi kita luangkan waktu ya, kalau kita orang muslim ya ada ininya ya, pasti ada
2: ritual sholatnya ya.
1: Ya gitu ya. Jadi setelah sholat kan kita ya berzikir, itu ya relaksasi sambil relaksasi lah gitu ya. Itu bagus lah kalau orang Islam kan relaksasinya ditambah gitu, ditambah dengan zikir-zikir ya. Jadi duduk gitu ya, kan pasti kita kalau udah sholat pasti duduk ya. Nah udah duduk, kemudian kita tarik nafas ya selama 4 detik gitu ya. Tarik nafas dalam pelan-pelan gitu, kemudian ditahan 2 detik ya, itu tarik nafas dari hidung ya. 4 detik, kemudian ditahan 2 detik, lalu dihembuskan dari mulut ya selama 6 detik. Ya itu lakukan beberapa kali ya. Gitu, misalnya 10 kali. Kita boleh lakukan kapan aja gitu ya. Jadi boleh setelah sholat, boleh kapan saja seperti itu. Ya, kemudian ada juga mindfulness ya. Jadi mindfulness itu kita berusaha ya menyadari apa-apa yang sedang kita lakukan saat ini dan di sini. Ya, saat ini berarti tidak saat lampau. Ya, tidak saat yang akan datang, karena kan belum ya. Kalau saat yang lampau kan kita bisa jadi menyesal gitu. Alah, coba kalau saya nggak gini, coba kalau saya tidak begitu, nggak akan begini. Nah kayak gitu kan.
2: Betul.
1: Terus kalau saat yang lampau, aduh nanti jangan-jangan saya nanti begini gitu ya.
2: Nah,
1: itu kan saat yang akan datang ya. Nah itu. Jadi kalau mindfulness saat ini aja dan di sini gitu, bukan di mana-mana kita pikiran kemana melayang lagi di tempat anu itu tidak. Jadi di sini gitu, di sini tuh di mana ya, kita misalnya kalau habis sholat ya, saya itu lagi di rumah, lagi duduk ya habis sholat gitu, dan di sini di rumah gitu saat ini. Nah kita merasakan apa-apa yang sedang kita lakukan saat ini itu dengan mengaktifkan panca indera kita ya. Ya. Misalnya mata ya, kita melihat oh ini ada sajadah kan ya, habis sholat nih. Terus telinga kita ya, kita bisa mendengarkan ya suara-suara di sekitar kita ya, terus kita merasakan apa pembauan ya, pengecapan, perabaan. Kemudian kita menyadari nafas kita gitu. Biasanya kan kita tidak menyadari nafas ya, Teh, benar nggak? Nafas mah nafas aja gitu. Nah sekarang kalau mindfulness itu belajar untuk menyadari nafas kita. Jadi saat kita relaksasi, kita menyadari kita lagi di sini. Kita sedang apa? Kita sedang relaksasi lah, latihan nafas ya. Jadi rasakan nafas yang menghembus dari hidung ke dalam tubuh kita, ke dalam paru-paru kita, kemudian tahan ya, sambil pikirannya tuh positif gitu ya, kemudian kita hembuskan lagi ya, seperti itu ya. Boleh kalau sambil berzikir, kita kan banyak ya yang bisa kita lakukan, misalnya subhanallah, oh kita maksud ya Allah, Allah sudah memberikan mata kita bisa melihat, hidung kita bisa ya mencium dan sebagainya. Itu adalah mindfulness. Nah itu sangat membantu ya, oksigen masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam otak kita, ke dalam sel-sel kanker kita, dan kita berdialog gitu ya dengan sel-sel tubuh kita seperti itu.

Ya, baru saja sudah kita simak ya sahabat MQ, pemaparan dari Dr. Gemma Nuripah tentang sehat jiwa kuat hadapi kanker.

0: Yang tadi sudah kita simak sahabat MG, pemaparannya dari dokter Gemah ya, bahwa memang kita melihat situasi tersebut tidak mudah juga ya. Bagaimana seseorang diuji kekuatan hati dan jiwanya, dan ikhtiar untuk senantiasa menjaga kesehatan mental ini bukan berarti juga menghilangkan rasa sedih atau takut ya, melainkan bagaimana mengelola emosinya sahabat MG, kemudian bisa menerima keadaan dan tetap memiliki harapan sahabat MG. Nah, mudah-mudahan ikhtiar pengobatan yang disertai tadi dengan dibimbing, dibersamai oleh keluarga terdekat, kemudian disertai doa, dukungan keluarga, kesehatan jiwa yang baik, ini mudah-mudahan menjadi jalan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di pagi hari ini juga Anda yang sudah berbagi atensi melalui WhatsApp MKFM ya. Sudah ada sahabat Hoyer di Bandung. Sahabat Hoyer ini menyampaikan, yang paling membantu menjaga semangat seorang yang sedang berjuang melawan kanker, menurut sahabat Hoyer ini adalah dukungan keluarga dan orang-orang terdekat katanya, serta lingkungan yang penuh perhatian dan juga empati. Terima kasih sahabat Hoyer ya, sudah berbagi atensinya juga di pagi hari ini. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan ya dalam bincang kesehatan hari ini. Kita akan berlanjut ke segmen terakhir dalam segmen MKpedia. Kami akan siapkan kembali untuk Anda pilih 3 pilihan MKpedia ya, yang memuat informasi-informasi menarik, juga fakta-fakta unik untuk Anda di hari ini. Apa saja? Selengkapnya dalam MKpedia.
1: Syukuri nikmat, menjaga karunia. Inspirasi pagi, bincang kesehatan. Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

Kita sambung kembali kebersamaan sahabat MG masih di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Kita masuki segmen MGpedia ya. Waktunya Anda dapat memilih 3 pilihan MGpedia pagi hari ini. Silakan sahabat MG, Anda dapat memilih pilihan MGpedia hari ini melalui WhatsApp MG FM di 0811-224-1027 ataupun juga melalui polling yang sudah kami siapkan juga di grup sahabat MG. Nah, pilihannya apa saja langsung saja kami tawarkan untuk Anda ya sahabat MG. Di pilihan MGpedia nomor 1, kami siapkan untuk Anda tips seputar bagaimana mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan sahabat MG. Ini mengungkapkan perasaan itu penting ya sahabat MG, tetapi cara menyampaikannya juga menentukan pesannya ini dapat sampai atau tidak sahabat MG. Karena boleh jadi tadi ada emosi yang berlebihan yang kita kemudian hadirkan sahabat MG. Nah, seperti apa tipsnya mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan? Kami siapkan untuk Anda informasinya atau tipsnya di pilihan MGpedia di nomor 1.

0: Berikutnya kita beralih ke pilihan MKpedia di nomor 2. Pilihan MKpedia nomor 2 hari ini kita akan mengetahui tips rutin bersedekah. Ya, sedekah ini adalah amalan yang sangat dianjurkan, sahabat MK ya. Dan sedekah juga kita seringkali mendapatkan nasihat begitu ya dari guru-guru kita kaitan dengan sedekah ini. Bahwa sedekah tidak berdasar pada besar kecilnya nominal, tetapi ini juga tentang kebiasaan berbagi yang dilakukan dengan ikhlas, sahabat MK. Nah, kita akan bahas langkah-langkah sederhananya agar sedekah ini bisa jadi amalan yang ringan dilakukan dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana tipsnya? Kami siapkan untuk Anda di pilihan MKpedia di nomor 2, tips rutin bersedekah. Dan terakhir pilihan MKpedia nomor 3, kami sudah siapkan juga untuk Anda ada tips kembali yang akan dibagikan ya sahabat MK. Ini tipsnya berkenaan dengan kebiasaan baik untuk persiapan melahirkan menurut Islam. Ya, menyambut kelahiran buah hati bukan hanya mempersiapkan perlengkapan bayi mungkin ya, tetapi juga mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan spiritual sahabat MK. Nah, di MKpedia ini tipsnya akan kami bagi bagaimana kebiasaan baik menurut ajaran Islam yang dapat jadi bekal ya bagi calon ibu dan keluarga dalam menyambut proses persalinan dengan penuh ketenangan, sahabat MK. Tipsnya di pilihan nomor 3, silakan dapat Anda pilih untuk dapat mengetahui informasi lengkapnya. Tips kebiasaan baik untuk persiapan melahirkan menurut Islam. Tiga pilihan MKpedia-nya baru saja ditawarkan untuk Anda. Silakan Anda bisa memilih salah satu di antara tiga pilihan MKpedia tersebut. Sampaikan pilihannya ke 0811-224-1027. Tidak lupa lengkapkan dengan nama, usia, alamat Anda, sahabat MK. Pilihan MKpedia yang pertama ada tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Kemudian di pilihan nomor 2 ada tips rutin bersedekah. Dan di pilihan MKpedia terakhir nomor 3 ada tips kebiasaan baik untuk persiapan melahirkan menurut Islam. Pilih salah satunya, sampaikan pilihan Anda ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kami segera kembali menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan MKpedia-nya selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Duh, ceklis satu mulu, telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau nggak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah.
5: Kok ada lagi?
6: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
5: Oh,
6: semua masalah
5: iya.
6: Sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
5: dan Maha juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
10: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
9: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
11: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
9: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
12: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

0: Hanafi, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 110.
1: Sahabat MQ, setiap kehidupan

21 menit lepas dari jam 8. Sahabat MK, terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi atensinya dan memilih pilihan MKpedia ya. Ini masih ada atensi yang masuk ternyata yang dari termin sebelumnya, Ibu Dewi di Cimahi, terima kasih. Jadi berbagi pengalaman, katanya hal yang pernah dilakukan saat membersamai anggota keluarga yang sakit adalah membersamainya dengan tulus, ikhlas, penuh kasih sayang, sehingga orang yang sakit dan yang membersamainya memiliki rasa bahagia yang akan memunculkan perasaan optimis dan semangat, katanya, serta yakin kepada Allah yang maha menyembuhkan. Alhamdulillah, insya Allah ya. Terima kasih Ibu Dewi di Cimahi. Ada Bunda Sinta juga dari Cilimus pada Asih Cisarua, ini sudah memilih pilihan MKpedia ya. Jadi kami tawarkan kembali sahabat MK hari ini, ada 3 pilihan MKpedia yang dapat Anda pilih. Nomor 1 ada tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Kemudian di pilihan nomor 2 ada tips rutin bersedekah. Dan di pilihan terakhir nomor 3 ada tips kebiasaan baik untuk persiapan melahirkan menurut Islam. Anda dapat memilih salah satu di antara 3 pilihan MKpedia tersebut. Sampaikan pilihan Anda ke WhatsApp MKFM, disertakan nama, usia, alamat ya, ke 0811 224 1027.

Kami sapa sahabat MQ yang sudah menyampaikan pilihan MQpedia-nya pagi hari ini melalui WhatsApp MQ FM. Sudah ada Bunda Sinta dari Cilimus Padasih Cisarua memilih pilihannya nomor 1 ya. Terima kasih Bunda Sinta sudah menyampaikan pilihan MQpedia-nya. Berikutnya kami sapa kembali sahabat MQ yang sudah menyampaikan pilihan MQpedia di pagi hari ini, ada di pilihan nomor 1 dipilih oleh sahabat kita dari 0857936 sekian-sekian. Terima kasih sahabat MQ yang sudah menyampaikan pilihan MQpedia. Kami tawarkan kembali ya sahabat MQ pilihan MQpedia hari ini ada 3. Yang pertama tadi tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Kemudian pilihan kedua ada tips rutin bersedekah. Dan di pilihan terakhir nomor 3 ada tips kebiasaan baik untuk persiapan melahirkan menurut Islam. Nah silakan mana yang paling ingin disimak oleh Anda. Informasi lengkapnya dihadirkan, langsung pilih dan pilihannya kirimkan ke 0811 224 1027. Lengkapkan dengan nama, usia, juga alamat Anda ya sahabat MQ. Tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan di pilihan nomor 1. Kemudian nomor 2 ada tips rutin bersedekah. Dan di pilihan terakhir nomor 3 ada tips kebiasaan baik untuk persiapan melahirkan menurut Islam.

0: Terima kasih sahabat Khoir ya di Bandung sudah menyampaikan pilihan MKpedia juga di pagi hari ini. Pilih nomor 1 ya. Terima kasih sahabat Khoir di Bandung sudah menyampaikan pilihan MKpedianya. Dan terima kasih sahabat MK yang sudah memilih pilihan MKpedia di pagi hari ini. Pilihan yang paling banyak dipilih oleh Anda ini ada di pilihan MKpedia di nomor 1 ya sahabat MK. Kita akan simak informasi lengkap seputar tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan.
1: Sahabat MK, setiap kehidupan ada masanya kita mengalami yang namanya kekesalan terhadap seseorang. Pada masa itulah kita merasa sudah cukup memendam semua kekesalan tersebut dan ingin mengungkapkan semuanya. Namun, kita tentu tahu mengungkapkan rasa kesal dengan cara marah-marah hanya akan memperburuk situasi. Untuk menghindari hal tersebut, berikut tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Pertama, kelola perasaan. Sebelum memulai pembicaraan, kita wajib mengelola perasaan agar tidak langsung emosi saat mengungkapkan semuanya. Sekesal apapun perasaan, jangan sampai kita dikalahkan oleh rasa marah yang bisa membuat situasi menjadi semakin buruk. Kedua, tidak berekspektasi terhadap reaksi orang. Demi terhindar dari meledaknya amarah, pastikan Anda tidak berekspektasi apapun terhadap reaksi orang yang bersangkutan. Jika Anda sampai berharap ia langsung mengerti atau langsung meminta maaf, mungkin Anda bisa dikecewakan. Dan rasa kecewa seperti ini bisa membuat emosi menjadi meledak kapan saja. Ketiga, melihat sudut pandang lain. Ketika Anda merasa kesal dan sudah sekian lama memendam perasaan hingga menggunung, entah karena sikap orang tersebut, atau karena caranya melakukan sesuatu, atau mungkin juga karena sebab-sebab lainnya, Anda perlu mengingat, apapun itu, Anda tetap perlu mempertimbangkan setiap persoalan dari sudut pandangnya juga. Karena ia pasti memiliki alasan tersendiri atas setiap tindakan yang dilakukan. Sahabat MK, demikianlah kiat mengungkapkan emosi tanpa amarah.

0: Itu dia ya sahabat MK, tipsnya untuk kita baru saja kita simak bagaimana mengungkapkan perasaan tanpa menunjukkan emosi yang berlebihan yang justru bisa membuat pesan yang kita sampaikan, perasaan yang ingin kita ungkapkan jadi kurang begitu dipahami begitu ya oleh orang yang diajak berkomunikasi sahabat MK. Maka mudah-mudahan tips tadi bermanfaat untuk kita. Terima kasih sahabat MK. Di pagi hari ini program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli sudah membersamai hingga jelang akhir kebersamaan. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sahabat MK dan sudah menyampaikan atensi dalam setiap segmennya. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan, kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
0: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi'auni al-abdi makhanal abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: mendapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luasnya langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan juga diberikan kesehatan begitu ya. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, senang rasanya sahabat siar Muhammad Dafa hadir kembali menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, di pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Ruang Inspirasi edisi hari Kamis, sahabat MK, hari yang tentunya juga ini ke-9 begitu ya, di bulan Juli 2026. Ataupun juga sudah masuki hari yang ke-24, sahabat MK, di bulan Muharram 1448 Hijriah. Sahabat MK, di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat tentunya berkaitan dengan pola hidup yang sehat, minuman berbahan dasar dari buah yang segar begitu ya. Ini pun juga kerap kali senang ataupun juga sudah banyak diminati sahabat MK. Seperti halnya ada jus buah. Tidak hanya menyegarkan, sahabat MK, jus buah juga ini memiliki potensi menjadi peluang usaha yang tentunya menjanjikan. Dengan modal yang relatif terjangkau, sahabat MK, kreativitas dalam meracik menu, kemudian juga strategi pemasaran yang tepat, bisnis jus buah mampu juga menjangkau berbagai kalangan. Mulai dari pelajar, kemudian juga dari yang namanya pekerja, begitu ya, atau bahkan juga keluarga sahabat MK. Karenanya tren gaya hidup sehat juga ini turut juga mendorong adanya semangat begitu ya, permintaan juga terhadap produk-produk minuman yang alami seperti halnya dari jus buah tersebut sahabat MK. Pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi kita akan coba membedah begitu ya, strategi-strategi, peluang-peluang yang bisa kita coba hadirkan dari usaha jus buah tersebut. Dengan tajuk segar di lidah, cuan berlimpah, melirik potensi usaha jus buah, kita akan coba menelisik lebih jauh ya sahabat MK, berkaitan dengan peluang-peluang atau bahkan juga usaha yang bisa kita coba ikhtiarkan, seperti halnya bisnis dari jus buah tersebut. Kita akan coba membahas sahabat MK bagaimana peluang bisnis ini pun juga terus berkembang, kemudian juga strategi agar mampu bersaing di dunia usaha begitu ya. Baik juga minuman, ini pun juga menjadi salah satu yang sama-sama jadi sorotan juga ya sahabat MK. Dengan beragamnya minuman-minuman kekinian, maka jus buah juga ini bisa menjadi salah satu sahabat MK ya, yang bisa kita usahakan untuk hadirkan pendapatan-pendapatan tambahan untuk diri kita ataupun juga keluarga sahabat MK. Kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Kalau dari skala 1 sampai dengan 10, seberapa sering Anda mengkonsumsi jus buah dalam satu pekan, sahabat MK? Apakah sudah Anda coba jadwalkan begitu ya, setiap pekannya dapat berapa kali, sahabat MK, atau bahkan juga Anda punya momen-momen tertentu untuk minum jus buah? Dan kalau Anda, sahabat MK, ketika meminum ataupun juga membeli jus buah, biasanya rasa yang favoritnya ini rasa apa, begitu ya? Buah apa, sahabat MK? Apakah strawberry? Atau mungkin juga melon, begitu ya? Atau mungkin juga alpukat, sahabat MK? Atau mungkin juga ada buah kaweni? Nah, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi juga. Mengapa, begitu ya, sahabat MK, hal tersebut ini Anda minati, buah tersebut? Apakah dari khasiatnya? Atau mungkin juga dari kesegarannya, begitu ya? Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, dalam Ruang Inspirasi. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda. Berbagi terkait juga dengan yang namanya jus buah, begitu ya sahabat MK. Silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi.
Kami juga akan coba menyiapkan ada pilihan polling untuk Anda, Sahabat MK, yang bisa juga Anda pilih begitu ya. Kalau Anda sendiri, Sahabat MK, menurut Anda, apa yang paling penting agar usaha jus buah bisa sukses ataupun juga laku begitu ya? Apakah yang pertama dari rasa yang enak dan juga kualitas buah yang segar, Sahabat MK? Atau mungkin yang kedua dari harga yang terjangkau dan juga sesuai dengan kantong pelanggan? Atau mungkin yang ketiga, Sahabat MK, kemasan menarik serta juga promosi aktif di media sosial? Atau bahkan juga ini berkaitan dengan hal yang penting adalah lokasi strategis yang juga tentunya banyak pelanggannya, Sahabat MK. Silakan bisa Anda manfaatkan juga berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, Sahabat MK, sampaikan ke 0811-224-1027. Silakan bisa Anda sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya atensi Anda di kebersamaan pagi hari ini, Sahabat MK. Bisnis jus buah, Sahabat MK, merupakan salah satu peluang usaha yang tentunya terus relevan dari tahun ke tahun. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan gaya hidup yang sehat, permintaan minuman berbasis buah segar, ini pun juga terus tumbuh menjadi usaha jus buah sebagai pilihan bisnis yang tentunya juga menjanjikan. Dengan modal yang relatif kecil atau bahkan juga terjangkau, ini pun juga dapat dihadirkan, Sahabat MK, untuk bisa kita usahakan gitu ya, terkait dengan usaha jus buah tersebut. Namun sebelum memulai, Sahabat MK, tentunya penting untuk kita sama-sama memahami terlebih dahulu analisis lengkapnya begitu ya, berkaitan dengan peluang sekaligus juga tantangan, berkaitan dengan bisnis yang akan kita coba hadirkan, berkaitan juga dengan usaha jus buah tersebut. Kalau kita bertanya-tanya, Sahabat MK, mengapa peluang jus buah begitu ya, ini pun juga tentunya cukup besar di tahun ini. Nah, ada beberapa faktor yang juga membuat usaha jus buah tersebut ini tetap menjanjikan, Sahabat MK. Yang pertama adalah tren kesehatan yang terus meningkat, di mana konsumen semakin sadar pentingnya konsumsi buah segar. Jus buah menjadi salah satu solusi praktis ya, Sahabat MK, bagi siapa saja yang tentunya sibuk namun ingin tetap sehat, Sahabat MK. Tidak hanya dari tren kesehatan yang terus meningkat, Sahabat MK, faktor lainnya yang membuat jus buah ini tentunya bisa dihadirkan juga menjadi sebuah peluang usaha, yaitu pangsa pasar yang cukup luas. Dari anak sekolah, kemudian juga karyawan kantoran, ibu rumah tangga, hingga bahkan juga atlet begitu ya, Sahabat MK. Ini pun juga segmentasinya akan juga mengkonsumsi yang namanya buah-buahan. Nah, jus buah ini menjadi salah satu pilihan juga, Sahabat MK. Kalau dari sisi modalnya sendiri, di mana modalnya sendiri ini pun juga fleksibel, mulai dari kisaran 7 sampai dengan 8 juta untuk skala yang cukup kecil, Sahabat MK. Dengan potensi balik modal dalam 1 sampai 3 bulan, ini pun juga tentunya sudah menguntungkan begitu. Kemudian juga kalaupun dilihat, Sahabat MK, terkait dengan peluangnya, ini pun juga produk yang tidak musiman, berbeda dengan bisnis-bisnis musiman, di mana jus buah sendiri dijual sepanjang tahun, begitu ya, dengan variasi buah tentunya yang berbeda-beda. Dan juga tentunya faktor lain yang juga ini membuat usaha tersebut dapat menjanjikan adalah inovasi yang tidak ada habisnya, di mana ada beberapa varian-varian, begitu ya, Sahabat MK, sepertinya ada smoothie, kemudian juga ada yang namanya jus detox begitu ya, atau bahkan juga cold press juice, Sahabat MK. Ini pun juga menjadi salah satu. Dan juga tentunya faktor lain yang juga ini membuat usaha tersebut dapat menjanjikan adalah inovasi yang tidak ada habisnya, di mana ada beberapa varian-varian begitu ya, Sahabat MK, sepertinya ada smoothie, kemudian juga ada yang

tinggi, yang tentunya juga ini dapat juga memberikan kesehatan kepada tubuh. Kalau berbicara berkaitan dengan bisnis, tentunya juga ada keuntungan ataupun juga kelebihan dan juga kelemahan, gitu Sobat MK. Kalau dari usaha jus buah ini, seperti halnya yang kami lansir dari laman skindonesia.com, bahwa ada beberapa aspek yang juga tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan dari yang namanya usaha jus buah tersebut. Kalau dari sisi modal sendiri, Sobat MK, kelebihannya ini relatif kecil begitu ya, ataupun juga lebih terjangkau. Namun dari sisi kelemahan, terkait dengan biaya operasional harian, ini pun juga cukup tinggi, sehingga perlu juga sama-sama untuk diperhatikan. Kemudian dari sisi permintaannya, Sobat MK, aspek permintaan begitu ya. Yang pertama terkait dengan kelebihannya, ini pun juga terbilang stabil sepanjang tahun, di mana tren terus meningkat, Sahabat EMK. Kalau dari sisi kelemahannya, terkait dengan permintaan, persaingan sangat ketat, bahkan juga lokasi yang tentunya ramai, begitu Sahabat EMK. Kemudian berdasarkan aspek dari bahan baku, di mana bahan baku sendiri kelebihannya, untuk buah-buahan tersebut ini mudah didapatkan di mana saja. Namun dari kelemahannya sendiri, mudah juga begitu ya, kalau buah ini seringkali ketika tidak bisa memanage untuk stoknya begitu ya, seringkali juga buah sering cepat membusuk juga. Maka dari itu ini pun juga perlu memperhatikan terkait dengan stok barang, stok buahnya ya Sahabat MK, agar tetap kualitasnya juga terjamin dan juga tentunya memberikan kualitas yang baik Sahabat MK. Kalau dari sisi inovasi, tentunya juga ini sahabat kami kelebihannya, inovasi yang dihadirkan dari usaha jus buah tersebut, banyak ruang-ruang untuk dapat juga berkreasi dengan menu-menu baru, dengan varian-varian baru. Namun kelemahannya ketika inovasi tersebut ini tidak dapat dioptimalkan, maka tren pun ini cepat berubah seiring dengan inovasi-inovasi yang dihadirkan tersebut, sahabat MK. Kemudian kalau dilihat dari sisi operasionalnya, Sahabat MK, kelebihan dari usaha jus buah tersebut di mana proses produksi sederhana, namun kelemahannya produk tersebut ini tidak tahan lama dan juga harus cepat habis begitu ya. Sehingga strategi pemasaran, strategi untuk dapat juga menghadirkan adanya pembelian yang lebih cepat, ini pun juga perlu sama-sama untuk dihadirkan, perlu sama-sama untuk dipertimbangkan, bahkan juga coba untuk diinovasikan ya Sahabat MK. Berbicara juga dengan usaha tersebut, tentunya perlu dihadirkan juga yang namanya strategi, begitu ya. Strategi memulai usaha jus buah yang tepat, kita akan coba hadirkan juga, Sahabat MK, beberapa di antaranya yang bisa juga Anda coba terapkan, Sahabat MK. Strategi yang pertama, Sahabat MK, itu mencari supplier buah yang berkualitas dan juga konsisten. Langkah pertama adalah menemukan adanya supplier buah yang bisa diandalkan, bukan hanya dari segi kualitas buah, tetapi juga mampu terkait dengan konsistensi stok begitu ya. Dan juga kecepatan untuk waktu pengiriman, ini pun juga perlu dipertimbangkan. Sehingga hal tersebut dapat juga memasuk begitu ya buah-buah tersebut dengan buah-buah yang segar. Buah yang segar tersebut dapat juga kita optimalkan untuk dapat dijadikan jus tersebut. Tidak hanya itu Sahabat MK, tentunya supplier yang baik akan memiliki sistem panen terjadwal dan juga pengemasan yang lebih rapi agar buah yang dikirimkan tidak rusak atau bahkan juga tidak mengalami kebusukan ketika pengiriman. Nah ini pun juga menjadi hal yang penting Sahabat MK. Untuk kebutuhan impor premium begitu ya, seperti halnya ada kiwi ataupun juga strawberry, bahkan juga ada anggur dan juga blueberry, Sahabat MK, maka ini pun juga semakin diminati oleh konsumen, begitu ya. Sehingga hal tersebut dapat juga dipertimbangkan dengan mitra ataupun juga kontributor dari berbagai daerah, atau bahkan juga dari berbagai negara, Sahabat MK. Strategi lainnya Sahabat MK yang bisa coba dihadirkan adalah membangun brand bisnis terkait dengan jus yang menarik Sahabat MK. Brand bukan hanya sekedar nama dan juga logo, tetapi juga identitas sebuah bisnis. Tentukan target pasar yang lebih dahulu begitu ya, apakah menyasar kalangan pelajar dengan harga yang terjangkau atau kalangan pekerja dengan jus premium. Nah dari situ kita pun juga akan tentunya sama-sama dapat menentukan terkait dengan nama, ada juga warnanya begitu ya, atau bahkan juga konsep kemasan, ini pun juga perlu disesuaikan dengan segmentasi pasarnya.

0: Selain dari brand bisnis yang terus untuk dapat juga dihadirkan dengan cara yang unik dan menarik, kemudian juga cari supplier buah yang berkualitas dan konsisten, maka langkah selanjutnya, strategi selanjutnya sahabat MQ adalah pilih, memilih lokasi yang strategis. Di mana lokasi merupakan faktor yang juga menentukan dalam bisnis jus buah tersebut. Lokasi ideal adalah ini dekat sekolah ataupun juga kampus begitu ya, atau bahkan juga kawasan-kawasan perkantoran sahabat MQ, area perumahan atau bahkan juga pusat olahraga, ini pun juga bisa menjadi salah satu lokasi yang ideal ketika kita membuka sebuah usaha yang namanya jus buah tersebut. Di zaman serba cepat dan juga tentunya memanfaatkan era digital, sahabat MQ, untuk memulai tanpa modal untuk sewa kios atau bahkan juga lokasi begitu ya, platform online ini pun juga tentunya bisa dimanfaatkan menjadi alternatif tanpa perlu memiliki lokasi yang hadir begitu ya, sahabat MQ, secara fisik, tapi juga bisa secara online, sahabat MQ. Strategi lainnya yang perlu juga dihadirkan adalah sahabat MQ melakukan inovasi beragam menu secara berkala. Nah, pelanggan seringkali cepat bosan dengan menu-menu yang itu-itu saja, sahabat MQ. Maka inovasi yang bisa dicoba adalah dengan berbagai inovasi baru, begitu ya, berbagai jenis-jenis baru. Seperti halnya ada jus detox, begitu ya, atau juga ada smoothie, sahabat MQ. Ada juga yang namanya berbagai lainnya untuk dapat juga menghadirkan khasiat-khasiat dari buah-buahan tersebut, sahabat MQ. Atau bahkan juga ada kolaborasi dengan topping-topping yang menarik ya, sahabat MQ. Kalau kita lihat juga tidak hanya jusnya saja, tapi juga ada topping menarik. Seperti halnya menggunakan keju, begitu ya. Atau mungkin ada juga mesis, sahabat MQ. Inovasi menu ini pun juga tentunya akan membantu juga membedakan bisnis yang kita miliki dengan para kompetitor, sahabat MQ. Dengan lokasi yang sama atau bahkan juga dengan lokasi yang berbeda, maka kita pun juga perlu memiliki keunikan dari usaha yang kita miliki tersebut. Selain melakukan inovasi secara berkala, sahabat MQ, maka promosi digital yang konsisten ini pun juga perlu untuk dihadirkan. Media sosial seperti halnya Instagram, kemudian juga ada TikTok, WhatsApp, begitu ya. Ini pun juga bisa menjadi alat promosi yang lebih efektif untuk bisnis jus buah tersebut. Posting foto produk yang juga tentunya menarik, pastikan juga ini pun juga sahabat MQ tentunya perlu benar begitu ya, keaslian dari produk tersebut dapat dipajangkan juga. Gunakan Instagram Story, sahabat MQ, untuk dapat juga menampilkan proses pembuatan atau bahkan juga memanfaatkan fitur-fitur lainnya agar dapat juga dikenali oleh para pelanggan, sahabat MQ. Dan strategi lainnya, sahabat MQ, tentunya juga ini bisa coba untuk dihadirkan menjadi pembeda di antara kompetitor-kompetitor yang mana jus buah tersebut adalah jaga kebersihan terkait dengan bahan baku dan juga peralatan, sahabat MQ. Kebersihan merupakan faktor kepercayaan utama bagi para pelanggan. Cuci blender setiap selesai membuat satu porsi, gunakan air mineral yang tentunya berkualitas, bahkan juga pastikan ya, sahabat MQ, buah yang digunakan ini dalam kondisi yang segar begitu. Pelanggan yang percaya akan kebersihan ini pun juga akan cenderung menjadi pelanggan yang setia, bahkan kembali lagi sahabat MQ. Dari strategi tersebut, sahabat MQ, tentunya ini pun juga bisa menjadi salah satu hal yang perlu untuk sama-sama kita hadirkan begitu ya. Seperti apa peluang usaha dari jus buah tersebut yang coba mungkin bisa juga kita hadirkan, sahabat MQ, di rumah begitu ya. Atau bahkan juga Anda mungkin seringkali membuat jus begitu ya, jus buah. Nah, kira-kira jus buah apa yang Anda minati ataupun yang menjadi favorit, sahabat MQ? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa juga Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda dalam program Ruang Inspirasi edisi kali ini, sahabat MQ. Kalau menurut Anda sendiri, sahabat MQ, apa yang paling penting agar usaha jus buah ini bisa dikatakan sukses begitu ya? Apakah yang pertama dari rasa yang enak dan juga kualitas buah yang segar? Atau mungkin yang kedua sahabat MQ, harga yang terjangkau dan juga sesuai dengan kantong pelanggan. Atau mungkin yang ketiga sahabat MQ, kemasan menarik serta juga promosi aktif di media sosial menjadi kunci begitu ya. Atau mungkin yang keempat, ini terkait dengan lokasi yang strategis dan juga pelayanan yang yang ramah sahabat MQ. Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MQ. Kita akan coba ulas lebih jauh, sahabat MQ, lebih dalam juga bagaimana hal-hal yang perlu sama-sama kita perhatikan ketika akan membuka sebuah usaha jus buah, begitu ya. Anda tertarik? Kita akan coba hadirkan pada jeda terlebih dahulu sahabat MQ, selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Warga Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Semua masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu.
4: Benar juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-133.
1: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM Network.

Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih bersama kami, Sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi. Di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi, Sahabat MK, kami masih menghadirkan juga ulasan terkait dengan bagaimana menelisik begitu ya potensi usaha dari jus buah, Sahabat MK. Anda dapat bergabung dan berbagi kalau Anda sendiri, Sahabat MK, dari skala 1 sampai dengan 10, begitu ya. Seberapa sering Anda mengkonsumsi jus buah dalam satu pekan, Sahabat MK? Dan kalau Anda memilih ataupun juga membeli jus buah, biasanya ini rasa apa, begitu ya? Buah favorit Anda, ini pun juga bisa Anda sertakan. Dan juga mungkin ada juga khasiat ataupun juga manfaatnya, begitu ya, bagi tubuh seperti apa? Silakan bisa Anda bagikan dan juga berbagi begitu ya di kebersamaan pagi hari ini. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kami juga telah menyiapkan ada pilihan polling untuk Anda dapat juga bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kalau menurut Anda, Sahabat MK, apa yang paling penting agar usaha jus buah bisa terbilang sukses? Apakah yang pertama dari rasa yang enak dan juga berkualitas? Atau mungkin yang kedua, Sahabat MK, dari harga yang terjangkau begitu ya? Atau mungkin yang ketiga, kemasan yang menarik dan juga inovatif? Atau bahkan juga yang keempat, Sahabat MK, lokasi yang strategis dan juga pelayanan yang ramah? Nah, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kami akan coba menyapanya, sudah bergabung dia melalui WhatsApp MKFM Bandung. Dan ada sahabat kita yang bergabung dari Cemenyan, Kabupaten Bandung. Ada sahabat Mahadi. Sahabat Mahadi bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Hal yang paling penting agar usaha jus buah bisa sukses, begitu kalau menurut sahabat Mahadi, ini di pilihan nomor 1 dan 2 katanya ya. Dimana rasa yang enak dan juga berkualitas, ini pun juga menjadi salah satu ikhtiar yang bisa dihadirkan. Kemudian juga yang kedua, harga yang terjangkau dan juga sesuai dengan kantong pelanggan, Sahabat MK. Alhamdulillah, terima kasih Sahabat Mahadi sudah bergabung dan berbagi di WhatsApp MKFM Bandung. Tentunya kedua ini menjadi salah satu ataupun juga menjadi dua hal yang tentunya perlu dihadirkan ya, ketika akan coba menghadirkan terkait dengan usaha jus buah tersebut, Sahabat MK. Terima kasih Sahabat Mahadi sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kemudian kami sapa juga Anda sudah bergabung dari Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, gitu ya. Dari Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dari Cilimus tepatnya, Cilimus pada Asih, ada Bunda Sinta. Bunda Sinta bergabung juga menyampaikan antesinya, menyampaikan berbaginya. Kalau menurut Bunda, begitu ya, agar banyak yang beli dan juga jadi pelanggan dan juga sukses, begitu katanya. Ini yang pertama adalah buahnya harus yang segar, katanya. Kemudian juga bersih dan enak rasanya. Wah, Masya Allah ya. Pasti banyak yang beli dan juga pelanggannya ini pun juga akan berlangganan, begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Sinta sudah berbagi pandangannya, berbagi juga. Kalau kata Bunda Sinta tadi ya, berkaitan dengan buahnya ini harus yang segar, benar-benar segar begitu Sahabat MK. Kemudian juga perlu dihadirkan dengan yang namanya kebersihan terjaga. Bersih dan rasanya enak, ini pun juga menjadi hal yang penting untuk dikedepankan. Lalu terima kasih Bunda Sinta dari Cilimus Cisarua begitu ya, sudah bergabung dan berbagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu ikhtiar bersama ya, untuk dapat juga senantiasa memperhatikan hal-hal yang lebih kecil, Sahabat MK, lebih detail ketika membuka sebuah usaha, Sahabat MK. Alhamdulillah, terima kasih. Karena Sahabat MK, buah sendiri memiliki aneka rasa, seperti halnya ada yang manis, ada juga yang asam, begitu ya Sahabat MK. Buah juga memiliki kandungan gizi yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Salah satu cara yang enak untuk dapat menikmati buah adalah dengan menjadikannya jus buah, yang tentunya juga segar ya Sahabat MK. Bisnis jus buah merupakan salah satu ide memulai usaha yang tentunya dapat juga menjadi peluang bisnis yang akan menjanjikan ke depannya. Bisnis jus buah sendiri Sahabat MK dijadikan bisnis sampingan atau bahkan juga bisnis rumahan, ini pun juga cocok begitu ya Sahabat MK. Bisnis jus buah tersebut, sahabat MK, dapat juga dihadirkan, banyak juga disukai oleh berbagai kalangan karena rasanya yang segar, bahkan juga sehat untuk tubuh. Sahabat MK, menjadi hal yang penting untuk bisa dihadirkan nilai manfaatnya, nilai dari yang namanya gizi dari buah tersebut, sahabat MK. Kalau tadi sudah dihadirkan oleh Bunda Sinta begitu ya, beberapa hal yang penting untuk dicoba dilakukan gitu sebagai ikhtiar juga dalam membuka usaha jus buah tersebut, maka kami pun juga menghadirkan kepada Anda, sahabat MK, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika hendak membuka usaha jus buah, sahabat MK. Yang pertama adalah beberapa jenis buah hanya ada di musim-musim tertentu. Nah, buah yang bersifatnya musiman, seperti halnya ada mangga dan juga durian semisal ya. Keberadaan buah bersifat musiman tersebut seringkali membuat harga buah tidak stabil. Hal tersebut ini pun juga menjadi kendala usaha terkait dengan jus buah tersebut, sahabat MK. Agar produk yang dijual tampil berbeda, dapat juga disiasati dengan menyimpan buah-buahan tersebut dalam freezer gitu ya, agar lebih awet, sahabat MK, sehingga penjual tetap dapat menyediakan jus buah yang diinginkan dengan harga yang tidak melambung pada musim-musim tertentu, sahabat MK. Namun yang paling diutamakan adalah memang jus buahnya ataupun juga buah tersebut yang segar gitu ya, yang baru dipetik, sahabat MK, insyaallah. Kemudian juga, sahabat MK, selain dari beberapa jenis buah yang turunnya atau bahkan juga adanya musiman saja, maka perlu diperhatikan juga terkait dengan ketahanan buah, sahabat MK. Ada beberapa buah yang hanya tahan dalam 2 ataupun juga 3 hari saja. Untuk menjaga kualitas buah tersebut agar tidak mudah membusuk, maka kita pun juga dapat melakukan pengawetan dengan berbagai hal ataupun juga cara gitu ya. Ketika hendak akan menstok barang atau stok buah tersebut, maka pilihlah buah-buah yang memang belum benar-benar matang, sehingga ini pun juga perlu memperhatikan terkait dengan bagaimana kita pun juga melakukan stok buah tersebut dapat dihadirkan. Jadi ketika buahnya sudah mulai matang, ini bisa dijadikan untuk jus tersebut, tapi beberapa buah yang memang belum matang begitu ya, dapat disimpan dulu. Kalau misalnya kata orang Sunda mah dipeuyeum heula, sahabat Hanki ya, sehingga tetap terjaga terkait dengan kualitas buah yang dihadirkan untuk dapat juga menghadirkan jus buah yang segar tersebut, sahabat MK. Yang perlu diperhatikan lainnya, sahabat MK, di mana harga jual jus buah sendiri ini bervariasi, sehingga harga dapat juga tergantung dari jumlah variasi buahnya. Ada yang juga dicampur gitu, sahabat MK, seperti halnya misalnya ada jus alpukat dengan stroberi dicampur begitu ya. Ini pun juga bervariasi, sahabat MK, sehingga rasanya juga berbeda-beda juga. Sehingga untuk harga sendiri ini pun juga tentunya akan disamakan atau bahkan juga akan dicermati juga terkait dengan bagaimana kos yang dihadirkan, sehingga memilih jus buah tersebut dapat juga memberikan dampak nyata ataupun juga bagaimana senantiasa memberikan kebermanfaatan untuk para konsumennya. Manfaatnya dapat begitu ya, kombinasi dari manfaat buah tersebut didapatkan, harga pun juga dapat terjangkau, sahabat MK. Kemudian juga, sahabat MK, ada beberapa hal yang tentunya sama-sama juga dihadirkan ketika di antara kita, sahabat MK, mungkin bertanya-tanya juga begitu ya, apakah jus buah tersebut ini bisa menguntungkan terkait dengan bagaimana usaha tersebut ketika dirintis begitu ya. Berdasarkan kami lansir dari laman skindonesia.com, sahabat MK, usaha jus buah memang cukup menguntungkan dengan margin angka 40-60% per cupnya, sahabat MK. Dengan modal awal sekitar 7-8 juta rupiah, dan juga penjualan 50 cup per hari, maka keuntungan bersih bisa mencapai 4-8 juta per bulan, sahabat MK. Modal bisa kembali dalam 1-2 bulan jika lokasi strategis, di mana kunci keuntungan efisiennya, sahabat MK, ini pun juga terkait dengan bahan bakunya begitu ya. Beli secara grosir, sahabat MK, kemudian juga meminimalisir buah-buah yang terbuang sehingga dapat juga lebih konsisten terkait dengan kualitas yang dihadirkan, sahabat MK. Kemudian pertanyaan lainnya, sahabat MK, apakah perlu dipertimbangkan juga terkait dengan yang namanya lokasi ataupun juga tempat strategis begitu ya, sahabat MK. Lokasi sendiri ini pun juga sangat menentukan ramai ataupun juga tidaknya usaha jus buah tersebut. Pilih lokasi yang ramai, terbilang bisa juga sahabat MKI seperti halnya di sekolah, di kampus, atau bahkan juga di perkantoran begitu ya. Ini pun juga bisa menjadi salah satu hal yang bisa dihadirkan sebagai salah satu langkah juga ya sahabat MKI, dapat menghadirkan juga pendapatan yang lebih optimal sahabat MKI ke depannya. Tidak hanya itu sahabat MKI, di mana faktor diferensiasi yang juga tentunya berkaitan dengan hal tersebut bisa coba untuk dihadirkan juga bagi para calon ataupun juga pengusaha begitu ya, usaha dari jus buah tersebut. Mulai dari kualitas bahan baku yang premium, ini pun juga menggunakan bahan-bahan yang premium sahabat MKI, buah impor misalnya, atau bahkan juga menu-menu premium. Inovasi menu unik sahabat MKI berkaitan dengan jus tersebut dapat juga coba dihadirkan. Tidak hanya dari buahnya saja, tidak hanya dari jus saja, tapi juga dari kemasannya. Kemasan yang menarik ini pun juga tentunya bisa menjadi hal yang bisa dihadirkan juga sahabat MKI. Sebagaimana juga hal tersebut ini bisa menjadi pembeda juga bagi para pesaing-pesaing atau bahkan juga kompetitor sahabat MKI di dunia jus buah tersebut. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini sahabat MKI. Silakan bisa Anda sampaikan juga berbagi Anda ataupun juga pandangan Anda begitu ya. Tips dari Anda mungkin dapat juga bergabung. Kalau Anda sendiri sahabat MKI berkaitan dengan jus buah tersebut, biasanya jus favorit Anda buah apa sahabat MKI ya? Kemudian dalam satu pekan biasanya Anda meminum jus buah ini berapa kali sahabat MKI ya? Apakah ini pun juga berdampak bagi kesehatan tubuh Anda? Atau mungkin juga ada manfaat-manfaat lainnya? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MKI di kebersamaan pagi hari ini dalam ruang inspirasi. Kami juga telah menyiapkan ada pilihan polling untuk Anda yang bisa juga Anda manfaatkan. Kalau menurut Anda sahabat MKI, apa yang paling penting agar usaha jus buah dapat bisa terbilang sukses begitu ya? Yang pertama, apakah dari rasa yang enak dan juga kualitas yang optimal, yang segar begitu sahabat MKI? Atau mungkin yang kedua, dari harga yang terjangkau? Atau mungkin yang ketiga, dari kemasan yang menarik? Atau bahkan juga yang keempat sahabat MKI, lokasi strategis dan juga pelayanan yang ramah? Nah, silakan bisa Anda bergabung juga memanfaatkan pilihan pollingnya di grup komunitas sahabat MKI, sahabat MKI. Selepas jeda, kami pun juga akan kembali mulai menyapanya sudah bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya di kebersamaan pagi hari ini dalam ruang inspirasi. Insya Allah tetap bersama kami sahabat MKI di 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MKI, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, semua masalah
6: kok ada
7: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
6: dan Maha juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
10: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.
5: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
11: Aku tidaklah diberi wahyu untuk menumpuk kekayaan atau untuk menjadi salah seorang dari pedagang. Begitulah sabda dari Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah menjadi pedagang ideal yang sukses dan memberi petunjuk tentang bagaimana menjadi pedagang ideal dan sukses. Beliau selalu memegang prinsip kejujuran dan keadilan dalam berhubungan dengan para pelanggan. Selain itu, hal terpenting dari bab berniaga yang diajarkan teladan umat ini, yaitu Rasulullah selalu mengikuti prinsip-prinsip perdagangan yang adil dalam setiap transaksinya. Beliau juga selalu menasihati para sahabatnya untuk melakukan hal serupa. Ketika berkuasa dan menjadi kepala negara Madinah, beliau telah mengikis habis transaksi-transaksi dagang dari segala macam praktik yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan, dan pasar gelap. Dalam sebuah hadis, Kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijarah, yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
5: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam program Ruang Inspirasi, sahabat kami kembali, kami pun juga sama-sama mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, di mana kita akan kembali sama-sama juga mengulas begitu ya sahabat MK berkaitan dengan melirik potensi usaha dari yang namanya jus buah sahabat MK. Anda dapat bergabung dan berbagi untuk terkait dengan pandangan Anda ataupun juga tips dari Anda begitu ya sahabat MK. Kalau menurut Anda sendiri, apa yang paling penting agar usaha jus buah bisa lebih sukses? Apakah yang pertama sahabat MK dari rasa yang enak dan juga kualitas buah yang selalu segar? Atau mungkin yang kedua sahabat MK, harga yang terjangkau dan juga sesuai dengan kantong pelanggan? Atau mungkin yang ketiga sahabat MK, kemasan menarik serta juga promosi aktif di media sosial? Atau bahkan juga yang keempat, lokasi strategis dan juga pelayanan yang ramah? Silakan bisa Anda manfaatkan berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi. Silakan bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini. Kami akan coba menyapaannya sudah bergabung juga di grup komunitas sahabat MK yang sudah bergabung di pilihan nomor 1 ada 3 suara, kemudian juga di pilihan nomor yang kedua ada 3 suara, di pilihan nomor ketiga dan keempat masing-masing 1 suara. Kami akan coba sapaannya sudah bergabung juga, ada Pak Sandi di Banjaran. Pak Sandi bergabung menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihan pollingnya keempat-empatnya sahabat MK ya. Mulai dari rasa enak dan juga kualitas buah yang selalu segar, kemudian juga yang kedua harga yang terjangkau dan juga sesuai dengan kantong sahabat MK. Kemudian juga yang ketiga terkait dengan kemasan yang menarik serta promosi aktif di media sosial. Dan juga yang keempat lokasi strategis dan juga pelayanan yang ramah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sandi sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kemudian juga kami sapa kembali yang sudah bergabung, ada sahabat Mahadi ya, bergabung kembali di grup komunitas sahabat MK. Ada sahabat Mahadi dari Cemenyan Kabupaten Bandung, menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pilihan pollingnya di pilihan nomor yang pertama dan kedua ya sahabat MK. Mulai dari rasa yang enak dan juga kualitas buah yang segar dan juga harga yang terjangkau. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung dan berbagi. Kemudian juga kami sapa yang sudah bergabung, ini ada sahabat Raihan Rahmadian. Sahabat Raihan Rahmadian bergabung dan juga menyampaikan atensinya, berbaginya juga. Kalau sahabat Raihan ini memilih di pilihan nomor 1 dan nomor 2 juga sahabat MK ya. Mulai dari rasa yang enak dan juga kualitas buah yang segar, kemudian juga harga yang terjangkau dan juga sesuai dengan kantong pelanggan. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Raihan sudah bergabung dan juga berbagi. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung dan berbagi sahabat MK di kebersamaan pagi hari ini. Tentunya juga ini menjadi salah satu inovasi atau bahkan juga inspirasi ya sahabat MK berkaitan dengan usaha dari jus buah sahabat MK ya. Yang mana ini pun juga bisa sama-sama coba diikhtiarkan dengan modal usaha yang kecil sahabat MK atau bahkan juga dengan tempat usaha yang terbilang ramah begitu ya. Untuk bisa juga sama-sama dihadirkan dengan inovasi-inovasi beragam buah-buahan sahabat MK. Yang harapannya dengan buah-buahan tersebut sahabat MK tentunya juga mengandung banyak nilai manfaatnya sehingga juga ini bisa bermanfaat untuk orang lain ya sahabat MK, bisa menjadi jalan kebermanfaatan untuk orang lain dengan usaha jus buah tersebut. Dengan beragam kandungan yang dihadirkan oleh buah-buahan sahabat MK, maka usaha jus buah bisa menjadi salah satu hal yang bisa coba untuk dilakukan ataupun juga diikhtiarkan ya dalam berusaha, dalam berniaga begitu ya, untuk jadi dapat memberikan kebermanfaatan untuk orang lain sahabat MK. Maka poin penting yang perlu diperhatikan juga terkait dengan adanya peluang usaha jus buah tersebut, yang pertama adalah terkait dengan tren kesehatan yang terus meningkat sahabat MK. Kemudian juga yang kedua terkait dengan pangsa pasar yang cukup luas, bahkan juga modal yang fleksibel sahabat MK, bahkan juga produk-produk yang memang ini bisa dihadirkan ataupun juga buah-buahan yang segar begitu ya, sehingga menjadi base ataupun juga bisa menjadi dasar untuk jus buah tersebut sahabat MK. Dengan beragam inovasi yang dihadirkan juga dari buah-buahan tersebut dapat juga diinovasikan dengan beragam minuman kekinian yang harapannya bisa juga memberikan dampak kesehatan untuk tubuh ya sahabat MK, untuk tubuh bagi para pelanggan-pelanggannya, yang insya Allah juga ini menjadi salah satu ikhtiar bersama bisa menjaga pola hidup yang lebih sehat ya sahabat MK, dengan mengkonsumsi buah-buahan yang segar. Dan harapannya begitu, selain juga itu diimbangi juga dengan olahraga, yang tentunya ini bisa menjadi hal yang penting untuk bisa juga dihadirkan di dalam keluarga ya sahabat MK. Saling mengingatkan dengan konsumsi-konsumsi makanan-makanan ataupun juga buah-buahan yang sehat, ini pun juga bisa menjadi salah satu ikhtiar bersama dalam menjaga kondisi tubuh kita sahabat MK bersama dengan keluarga. Terima kasih bagiannya sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK dalam program Ruang Inspirasi. Harapannya juga ini bisa menambah manfaat juga, menambah inspirasi juga untuk Anda bisa menghadirkan yang namanya usaha jus buah tersebut, baik itu di keluarga atau bahkan juga Anda punya menu-menu favorit terkait dengan buah-buahan tersebut, dapat coba dioptimalkan bersama dengan keluarga sahabat MK. Dan juga tentunya sahabat MK menjadi hal yang penting, sama-sama juga bisa kita hadirkan gitu sahabat MK, kehidupan yang lebih sehat, jauh lebih baik gitu ya, menjaga kondisi tubuh kita agar tetap konsisten, agar tetap fit sahabat MK, sehingga kita pun juga dapat bercengkerama dengan keluarga. Salah satunya dengan mengkonsumsi yang namanya buah-buahan ya sahabat MK. Kalau tadi dihadirkan juga terkait dengan usaha jus buah tersebut, harapannya juga ini bisa mendapatkan adanya pendapatan-pendapatan untuk keluarga ya sahabat MK. Insya Allah. Saman. Dan sudah pengunjung kebersamaan sahabat MK, maka dari itu sahabat Siar Muhammad Dava dan kru MK FM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MK, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas. Dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah, bangunlah keluarga seindah engkau membangun syurga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

Setiap keluarga punya cerita. Dari sanalah kita belajar memahami, menyatukan perbedaan dengan kedewasaan. Dalam program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK, ada sebuah ungkapan yang sering kita dengar begitu ya. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Dan ini mengingatkan kita ya sahabat MK, bahwa setiap zaman ini memiliki tantangan yang berbeda. Ini termasuk dalam mendidik anak ya sahabat MK. Dan karena itu sahabat MK, keluarga yang tangguh ini tidak terbentuk dalam sekejap begitu ya. Namun ia tumbuh ini dari pola asuh yang penuh kasih sahabat MK, komunikasi yang sehat, serta kebersamaan dalam menghadapi setiap tantangan zaman dengan nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MK, alhamdulillah program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga kembali hadir menemani Anda di hari Kamis sahabat MK. Di tanggal 9 Juli 2026, bertepatan dengan 24 Muharram 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK bersama sahabat Sia Raisya Aisyah yang akan menemani ruang dengar Anda. Dan insyaallah sahabat MK, kita akan kembali belajar begitu ya bersama dengan narasumber kita, Ibu Zirlinova Jamil. Ini beliau merupakan konselor umum Puspaga Kota Bandung sahabat MK. Sahabat MK, insyaallah di pagi hari ini kita akan kembali belajar. Ini berkaitan dengan inspirasi keluarga, dinamika keluarga. Temanya yaitu sahabat MK, membangun keluarga tangguh. Ini melalui pola asuh positif ya di era tantangan sosial sahabat MK. Karena mungkin banyak di antara kita yang bertanya ya sahabat MK, seperti apa ini pola asuh yang tepat agar keluarga ini tetap tangguh di tengah perubahan zaman dan tantangan sosial sahabat MK. Dan sebelum itu silahkan kami juga mengundang Anda untuk dapat menyampaikan ini pertanyaan ataupun diskusinya ya sahabat MK melalui nomor MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini sahabat MK sudah hadir, ini Ibu Zirlinova Jamil ya, SE. Dan kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar Aisyah. Pagi hari ini Ibu.
1: Alhamdulillah, bikhairi suma alhamdulillah.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Senang sekali ini kembali dapat menemani ruang dengar sahabat MK di pagi menjelang siang hari ini begitu ya Bu. Ya, untuk kembali kita belajar bersama ini mengikhtiarkan hadirnya keluarga ya sahabat MK. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas tema membangun keluarga tangguh ini melalui pola asuh positif di era tantangan sosial. Nah Ibu, mohon izin di awal ini sekaligus juga menyapa sahabat MK sesuai dengan tema kita di pagi hari ini ya Bu, membangun keluarga tangguh ini melalui pola asuh positif di era tantangan sosial. Silahkan Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ibu, adik-adik, untuk semua pendengar MK, selamat pagi. Semoga sehat walafiat, sehat fisik, sehat mental ya, sehat jasmani. Ini bicara tentang keluarga tangguh, sebenarnya bukan puasa yang udah tangguh, tapi berikhtiar ya. Berikhtiar dan tiap hari ada edisi revisi. Karena banyak aja kesalahan-kesalahan yang kita buat ya, makanya kita harus banyak belajar. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalaulah Al-Quran itu turun hanya satu surat, surat Al-Asr itu sudah mewakili, tapi kan kenyataan surat ya. Kenapa gitu? Karena di dalamnya orang beriman itu adalah yang saling apa namanya, Amanu Amil Soleh saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Jadi memang kita pada saat kita ketemu juga kita harus saling mengingatkan dan menuntut ilmu terus tuh madar hayah ya. Enggak berarti kalau udah punya cucu banyak terus udah aja gitu merasa cukup. Kalau kita mau belajar, udah punya cucu, enggak, tapi terus gitu ya. Jadi kalau kita salah dalam mendidik anak, kita berharap kita tidak salah dalam apa mengajak anak-anak kita untuk mendidik anak-anaknya atau mendidik cucu kita untuk bisa lebih baik ya. Walaupun ternyata belum jadi baik, belum jadi tangguh, ya kita berikhtiar terus, kita minta bantuan kepada Allah ya. Tentang pola asuh ini kan sebenarnya semua orang kayaknya hampir udah tahu lah ya. Ada empat jenis. Tentang yang satu tentang demokrasi ya, demokratis. Yang satu tentang otoriter. Satu lagi tentang misalkan bagaimana dia yang apa permisif ya. Ada yang abai, yang cuek. Mungkin dibahas dulu sedikit ya tentang yang demokratis ya, di mana ada aturan tapi juga aturannya juga disampaikan juga nih, kalau dikasih aturan begini mau nggak? Nah karena justru ibunya yang suka ini ya, ibunya atau orang tuanya yang suka melanggar. Kalau anak mau apa sebenarnya banget gitu, misalkan tentang handphone dan sebagainya. Kayak dulu saya berharap anak-anak punya handphone nanti kalau SMA, baru juga udah niat begitu ya. Ternyata ada COVID. Mau nggak mau anak yang SMP harus punya. Nah, anak SD juga harus punya. Gitu. Nah, harus Android gitu ya. Jadi ya aku boleh buat gitu. Dan mungkin saya juga nih, Umi harus tahu apa password itu handphone kamu ya. Orang lain boleh nggak tahu, itu rahasia. Kasih tahu lah sama anak begini nenek. Gitu. Nah, paling bagi dia tidur saya mengendap-endap mau ambil mau lihat. Aduh lupa. Tapi dengan dia memberikan itu sebenarnya kita udah berarti dia nggak ada apa-apa lah, kita aman ya. Dan kita titipkan pada Allah pas saat dia ada di rumah juga pada Allah, pas saat di luar juga kita titipkan pada Allah. Jadi kalaupun ada aturan-aturan itu memang aturan-aturan yang dia juga bisa melaksanakannya dan kita juga bisa melaksanakannya gitu kan. Jangan sampai aturan-aturan yang ternyata kita terjebak nggak, justru yang kan kalau ada nih misalkan kayak gini, yang nggak mau mandi nggak akan diajak. Yang tiga nih, yang dua mau mandi, yang satu nggak mau mandi, ternyata kan nggak mungkin kan anak itu ditinggal sendirian. Iya, ternyata iya. Ya diajak juga. Nah itu kan langsung begitu, yang nggak mau mandi berarti dia badannya nggak wangi. Nah itu kan masih bicara gitu kan. Jadi ada memang kalimat-kalimat yang memang membuat kita juga enak sama enak ya dengan anak, walaupun anaknya banyak, jadi ada edisi revisi, kadang-kadang mentok, ada edisi revisi lagi ke cucu dan sebagainya. Ya demokratis, jadi ada aturan dan anak juga semangat ya. Kalau kita kenapa begini, kenapa gitu, jangan pakai baju hitam aja dong gitu ya. Nggak tahu kayaknya serem, lihat padahal ibunya tuh pakai baju hitam, terus lupa kita kalau sering pakai baju hitam. Padahal pakai baju merah, nah kan kenapa emang ya gitu ya. Karena mungkin sakut silau atau enggak juga. Jadi memang hal-hal yang aturan-aturan yang ada, aturan-aturan yang sebenarnya yang kita boleh sampaikan adalah yang ada di Quran, ada yang di hadis ya. Kalau waktu saya punya aturan, yang laki-laki sholat di masjid. Akhirnya saya yang masih kecil kan, waktu itu masjid ya kedinginan kali ya waktu tinggal di Cimahi. Apa dia pakai mukena di rumah, pakai mukena umi, nah itu juga salah juga ya. Jadi memang kalau itu sifatnya utamaan ya bukan harus sih, bukan wajib. Jadi aturan-aturan itu untuk anak-anak yang dilihat dari Quran, dari hadis, dari orang-orang yang sudah berhasil dalam mendidik anak ya. Terus juga kita juga melihat bahwa nggak bisa, umi dulu begini ya nggak bisa, itu kan dulu gitu ya. Iya. Karena sudah disampaikan, ya hidupnya sekarang. Anak-anak yang lahir di tahun 97 sampai 2012 itu kan dibilangnya anak-anak Gen Z ya. Terus yang sekarang tahun 2013 sampai 2027 itu apa ya kayak gitu. Ya ada lagi yang milenial, sebelum ada lagi yang boomer dan sebagainya. Ya mungkin anak-anak saya ya Gen Z ya. Kalau kita lihat memang kalau kita lagi bukan mengeluh ya, saling tukar dengan teman-teman, iya nih anak saya, aduh gitu. tidur lagi. Padahal dari hadisnya tuh abis subuh nggak boleh tidur lagi. Yang maunya kita kan abis subuh tilawah Quran, sholat duha, begini begitu. Eh, ibunya lah gitu. Dan lagi anak-anak melihat aja ya, enggak gitu. Seperti itu. Ya kalau misalkan yang tipe kedua, tipe permisif ya, anak-anak itu hak azazi anak, silakan. Mau agama apa aja silakan. Nah, nggak bisa begitu. Nanti kita di rumah akhirnya ditanyakan orang tua, susu bapaknya, kan ditanya dengan keluarganya, ibunya juga akan ditanya dengan anak-anaknya. Jadi tetap dikasih tahu ya gitu. Tapi kalau yang permisif kan bebas, biasanya ibu bapaknya sibuk, anaknya kasih dia uang gitu ya, silahkan dia mau apa, nanti tanggung jawab dia sendiri. Padahal kan kita berharap kita masuk surga bersama anak-anak ya, bersama suami, anak-anak, keluarga besar, dan kita berharap juga tanpa hisab ya. Makanya harus bercita-cita ingin mati syahid. Ya kalau misalkan mau mati syahid, ya kalau emang benar yakin mati syahid, mau gitu. Kalau emang matinya konyol gitu ya, enggak bisa juga gitu ya. Sedih lah gitu. Terus lagi kalau permisif itu memang, kalau kita lihat bagaimana pola asuh yang kemarin habis ramai di Bandung ya, yang perempuan dibawa berapa tahun ya. Iya. Mungkin katanya kan enggak boleh, kita enggak boleh ngomongin yang perempuannya, kasihan ya korban. Ya tapi kan kita lihat segala sesuatu sudah dari sebab-sebabnya, yang itu dia mengenal suami istri, mungkin ya pada saat dia berteman juga mungkin orang tuanya harus tahu ya perempuan kemana, bagaimana dan siapa itu tahu lah. Jadi tidak dilepas aja, oh dia mau udah dewasa, enggak silahkan. Terus juga kayak mungkin dari bapaknya, bagaimana dia membolehkan anak tuh suka-suka, karena dia wajahnya lebih tampan dari adik-adik, dan mungkin ya pada saat dia berteman juga mungkin orang tuanya harus tahu ya perempuan kemana, bagaimana dan siapa itu tahu lah. Jadi tidak dilepas begitu aja, oh dia mau udah dewasa, enggak silahkan. Terus juga kayak

mungkin manusiawi ya, karena manfisu fidunas minal jinnati waris, makanya harus banyak-banyak zikir ya, banyak-banyak ta'awuz, karena kadang-kadang sering terlintas yang mungkin jadi bisa jadi diri kita jadi tidak adil kepada orang-orang terdekat kita. Seperti itu. Yang kan misif ya, mungkin segala boleh lah ya, gitu ya. Gak ada yang gak boleh. Terus tentang yang apa? Otoriter. Nah, mungkin saya juga ngerasa, saya juga kayaknya gaya-gaya otoriter. Dulu ya. Sendiri, harus sendiri. Tapi saya bisa, gitu. Saya punya pengalaman. Karena saya ada yang waktu masih kecil di sekolah. Kakak, mau. Ini rumah bude. Di rumah bude gak ada yang ngumpul. Dia pindah dua malam. Pulang lagi ke Jakarta ngumpul lagi. Jadi memang apa ya, bukan otoriter, bukan gitu juga. Kamu harus pakai ini. Kenapa, bagaimana dia nggak dikasih tahu? Kalau pakai baju tangan panjang, nanti ini begitu dikasih tahu ya. Kalau mungkin ini apa, pakai kaos kaki mungkin lebih bersih, lebih apa lagi itu ada aja penjelasannya. Cuma kalau dia udah ngerti, dia dikasih tahu bahwa itu aturan dari Islam ya, baju harus menutup aurat. Dan kalau yang apa, otoriter memang bagusnya dia nanti pasti disiplin dan nanti juga, tapi juga dia dikap akhir ya. Dulu saya juga mengenalkan sama anak salah kan, ya nggak pakai kerudung gitu, lupa gitu datang mbaknya nggak pakai kerudung, dia juga nggak enak gitu. Dan kalau yang abai ini juga banyak nih, yang abai ya maksudnya seperti yang premisif gitu ya, jadi dia tuh apa ya, lahirnya juga nggak nih gak diinginkan, aduh saya kebobolan nih, astagfirullah. Aduh ini sebenarnya saya gak rencanakan, astagfirullah. Pas saat suami istri ya, ya harus ridho, harus bersyukur gitu. Apapun yang Allah takdirkan pada kita, sikap kita adalah syukur. Tapi kalau kita gak suka ya, alhamdulillah ala kulihal, semua alhamdulillah ya kita bersabar. Dan harus kita jaga amanah itu. Jangan sampai cuek ya. Enggak lah, yang penting hidup gitu kan. Makan apa enggak. Itu udah takdir, kalau mati memang takdir. Enggak bisa begitu, kita harus ada ikhtiar gitu. Dan kalau kita lihat sekarang, yang mengerikan ini tentang adanya kaum Nabi Lut ya. Mengerikan sekali. Dan ibu-ibu ya, ini harus ibu-ibu yang tiap hari juga belajar ya. Belajar dari keadaan, belajar dari Quran, belajar di mana-mana banyak belajar. Harus belajar banyak baca. Mirobikalai kholak gitu kan. Harus banyak membaca. Baca itu tidak harus dari buku aja. Jadi kalau ibu-ibu suka megang HP juga aja bisa membaca dari yang lain, tapi yang disaring. Kan kalau kita lihat misalkan ibu-ibu diingatkan, oh itu anak sama si Ani dekat banget ya. Terus ibunya mungkin dibilang, ah nggak apa-apa, nggak mau hamil. Nah, dulu zaman beberapa tahun yang lalu dulu tuh, kalau ada orang bikin disertasi, bikin skripsi apa ya, apa mendekati para orang-orang yang boti-boti gitu ya. Nanti dia bikin gitu kan, itu masih boleh, tapi sekarang udah gak boleh. Karena nanti ketularan, karena itu menular. Itu juga misalkan kemarin ada teman dia cerita waktu ke rumah sakit, omnya dicuci darah ya, samping tempat tidurnya ada juga laki-laki, sekitar umur 30-an lah ya, darah. Tiba-tiba ada yang datang laki-laki kan, siang-siang cuci darah tuh, megang-megang pipinya gitu, usap-usap gitu. Nah ini ya, gak umum ya, emang tidak boleh suzon, cuman gak umum gitu. Terus dia menunggu yang temannya itu punya begini, atau pokoknya kemayu. Memang itu rencana mereka udah serem ya. Makanya ibu-ibu tuh, ibu-ibu, bapak-bapak, terutama ibu-ibu yang banyak di rumah, itu harus benar-benar ekstra ya. Mau kemana, siapa namanya, di mana rumahnya, orang tua siapa, nomor handphone, apa begitu ya. Kalau kita lihat, sholat enggak gitu. Karena aku miskin apa sholat? Enggak. Minimal kalau orang tuh minimal sholat 5 kali sehari ya. Kayaknya kayak ya rada grup gitu ya. Ada waktu itu pernah teman anak saya tidur, inap. Dia tuh bablas. Sholat iya, kalau dikasih tau gak mas sholat. Aduh, gak sholat gitu ya. Kira kalau dia mau inap, gak ada yang gak sholat. Kita males gitu ya. Tapi ya, emang sebenarnya gak boleh begitu. Cuman emang, ya pikir, aduh, pemandangan yang tidak sholat gitu ya. Yang sholat aja banyak yang terpleset, apalagi yang gak sholat. Jadi kalau di Puspaga pada saat ada orang klien datang, saya sebenarnya maaf ya Bu, ibu sholat enggak? Oh sholat, alhamdulillah. Kalau bapak sholat enggak? Enggak. Oh enggak sholat. Kalau sholat Jumat, sholat enggak? Enggak juga. Tapi kalau Idul Fitri, Idul Adha sholat ya? Ya kata, oh ya sound.

0: cuma 2 kali. Jadi dalam hati ya, cuma inilah ya pangkal masalah. Makanya biasanya masalah itu atau karena kita jauh dari Allah. Kalaupun datang masalah, kita sedang dekat dari Allah, kita tidak melihat itu masalah, itu adalah ujian. Kita tanda-tanda kita mau naik kelas, tandanya Allah perhatian sama kita gitu ya. Ada juga orang yang dekat, bukan dekat apa sih, tergantung banget suaminya, tergantung apa. Pokoknya apa ya, pada saat suaminya meninggal, jadi kayaknya memang tergantung harus sama Allah, sama suami. Kadang-kadang kita, ih kasihan ya suaminya meninggal, padahal anak-anak masih, ya bukan masih, padahal anak masih kecil, emang kalau anak-anak dulu gede, terus mana gitu, maksudnya kita lihat, oh rezekinya sudah sempurna, amalnya sudah cukup, ya seperti itu. Jadi beda lah gitu ya, kalimat-kalimatnya meneguhkan memang terbaik dari Allah, mungkin jadi dia jadi bunda, jadi mandiri dan sebagainya. Jadi secara umum seperti itu yang mungkin kita lihat. Nah, misalkan anak mau pergi kemana, ke rumah siapa, punya toko nomor teleponnya, kita cek, kita datang ke sana, benar enggak. Kadang-kadang anak-anak mau belajar kelompok, ternyata mungkin tidak gitu kan. Tapi kalau anak-anak sudah diberi kebebasan dan kepercayaan gitu ya, dan dia nggak bohong ya, kita jangan terus ya dipilih-pilih anak-anak kesel kan. Seperti itu. Jadi awalnya mungkin awalnya kita dalam mendidik anak, pertama kita harus niatkan karena Allah ya. Karena mau gak mau kita berharap kita nanti disuka, jangan sampai anak kita yang banyak, itu kemana sih, itu kemana gak ada gitu ya. Terus bilang dari harus mampir ke apa, gerakan harus bilang dari semua anak. Makanya jangan sampai jadi bumerang pada kita tidak bisa. Dan baik juga nanti dia akan menuntut kita, nanti aja lu gini, gini, itu cuekin aja gitu ya, ibunya asik sendiri gitu. Bapaknya asik sendiri. Jadi anak-anaknya akhirnya membawa malu nama keluarganya kan juga. Ya itu akhir mau tidak mau ya hasil kerjaan selama ini. Pun kalau orang sudah ada yang berikhtiar menjaga, kalau kita punya tanaman dijaga, benar gitu ya, diasuh benar, disayang benar, ternyata mungkin ternyata juga ada ujian dari Allah ya. Itulah yang terbaik buat kita, ya kita harus ridho menerima apa yang memang itu tidak mudah, harus dikerja dan harus diikhtiaran setiap hari.
1: Iya, masya Allah.
0: Akan bilang, wah nanti Umi ngomong apa nih, anak pada dengar, jangan pada dengerin deh. Jadi karena kita juga kadang, jadi yang kita sampaikan itu kita berkatan, jadi yang memang kita sedang niatkan gitu ya, sedang berikhtiar ya, merevisi cara-cara bagaimana kita mengasuh anak-anak. Ya, jadi kita pakai agama ya, Islam. Niatkan karena Allah pada saat mungkin pada saat udah pada kalian buat remaja-remaja yang belum nikah mungkin dari awal dan diniatin ya, niatin karena Allah nikahnya benar dengan orang yang benar semua gitu kan, aturan-aturannya. Tapi kalau emang udah kadang punya anak apa perbaiki ke depannya, ke belakang sudah kan, kalau yang di belakang, ke belakang tuh kita seperti spion teh kan, kalau ngelihat sesekali saja nggak terus-terusan kan, nanti kita nggak fokus ke depan, sesekali lihat gitu ya, memperbaiki jalan kita, lihat sekali ke depan gitu, ke belakang ya, ke depan. Dan kita harus banyak belajar ya, banyak belajar terus, apalagi sekarang matanya beda ya dengan dulu, jadi nggak bisa disama-samain, nggak bisa dulu saya begini sekarang itu beda, nggak bisa diterapkan sekarang gitu. Kalau sekarang anak-anak banyak mager, memang anak-anak kurang sosial, memang kenyataan begitu gitu ya, makanya memang bagusnya diajak pergi, diajak bergerak gitu ya. Nah kalau saya suka sengaja minta antar ke sini, jangan kesini biar ada gerak gitu, yang dari dalam kamar gitu. Atau minta kita ajak kemana gitu. Ada apa tuh, ada kita kesana yuk gitu. Sebenarnya gak perlu-perlu amat, tapi saya supaya dia bergerak, dia kenal orang gitu ya. Seperti itu. Tapi kita juga lebih dekatin, kalau anak banyak, kalau semua dibawa kan gak bisa kita ngobrol berbuat. Kalau kita satu-satu dicari ya, sama keluar gitu, itu bisa ngobrol ya. Kalau dia udah bisa cerita ya alhamdulillah, tapi kalau dia nggak berani cerita ya itu kita juga pada saat anak kita dengerin aja dulu, walaupun kita dalam hati juga orang astagfirullah.
1: Iya.
0: Ini seperti itu secara garis besar.
1: Iya. Masya Allah, menarik sekali Bu. Berarti memang ya ini tadi disampaikan beberapa hal yang bisa diikhtiarkan bersama begitu ya sahabat MK. agar ini keluarga semakin tangguh gitu ya dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, sahabat MK. Dan insya Allah Ibu, kita akan sambung ya di termin selanjutnya untuk kita melengkapi ini dan melanjutkan, termasuk juga menyapa sahabat MK. Sahabat MK, silahkan, ini masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaan atau juga ini yang perlu didiskusikan bersama dengan Ibu Zirli Nova Jamil, bisa dikirimkan melalui nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027.

Sahabat MK Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Kota Bandung ini hadir kembali untuk Anda, menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik, integratif, berbasis hak anak, sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bandung. Sahabat MK, bagi Anda yang butuh konseling atau konsultasi keluarga, dapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi informasi dan pendaftaran konseling. Anda bisa follow Instagram di @puspaga.bdg atau hubungi via WhatsApp di 0813-2103-9939. 0813-2103-9939. Sahabat MK Puspaga Kota Bandung hadir di aplikasi Senandung Perdana, media edukasi keluarga berbasis digital. Bisa di-download di Play Store Android, Senandung Perdana, Sahabat MK. Sahabat MK Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Dan insya Allah, sahabat MK, kami akan kembali selepas jeda berikut ini. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
2: Ma, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
0: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
7: Kenali RJFM lebih lengkap dengan klik

.mk. Dalam Islam, persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: Sahabat MQ memasuki menit ke-36 lepas dari jam 10. Insya Allah sahabat MQ akan kita sambung kembali kebersamaannya bersama dengan Ibu Zirli Nova Jamil. Beliau merupakan konselor umum Puspaga Kota Bandung, sahabat MQ. Masih berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu membangun keluarga tangguh melalui pola asuh positif di era tantangan sosial, sahabat MQ. Sahabat MQ, sebelum kita sambung, ini silakan kami mengundang Anda, sahabat MQ, untuk bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya, ini menyampaikan pertanyaannya ya, sahabat MQ, ataupun polling, silakan bisa disampaikan melalui nomor MQFM di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MQ, Anda bisa berbagi, ini kalau menurut Anda, sahabat MQ, apa yang paling penting dalam membangun keluarga yang tangguh di tengah tantangan sosial saat ini, sahabat MQ? Apakah yang pertama, ini membangun komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak? Ataukah yang kedua, sahabat MQ, memberikan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang ketiga, ini mendampingi anak dalam penggunaan gadget dan media sosial? Serta yang keempat, meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga, sahabat MQ. Dan insya Allah, sahabat MQ, kita akan kembali sambung ya Ibu untuk perbincangannya. Ini berkaitan dengan tema membangun keluarga tangguh melalui pola asuh positif di era tantangan sosial. Nah Ibu, tentu masih banyak hal yang bisa kita pelajari bersama begitu ya, mengenai bagaimana ini membangun keluarga yang tangguh melalui pola asuh yang positif di era tantangan sosial. Mungkin di termin kali ini boleh dilanjutkan kembali Ibu, berkaitan dengan ini bagaimana ikhtiarnya membangun keluarga tangguh melalui pola asuh positif, silakan Ibu.
1: Kita berharap anak kita juga punya imunitas ya. Jadi bukan berarti berikhtiarnya, ini gak boleh. Iya. Dikurung anaknya, gitu. Bertahun sama siapa, gak boleh. Gitu. Cuma, ya Allahumma paksakan, kita juga harus bisa melihat orang, sosok orang itu mengambil baik-baiknya aja ya. Jadi memang kita melihat orang tuh kadang-kadang suka kita belum apa-apa udah suzon dengan penampilannya, pada belum tentu seperti itu. Kita lihat, wah kayaknya orangnya baik, atau kayaknya orang gak benar nih, gak juga gitu ya.
0: Iya.
1: Mungkin dari teman-teman dia, kita juga harus tahu teman anak-anak kita, makanya kita dari kalau yang sekarang anak masih punya cucu, ya mungkin itu anak berikutin peraturan. Kalau di bawah 2 tahun itu gak boleh kena handphone ya. Gadget gitu ya, kalau udah 4 tahun mungkin buat belajar itu didampingi sama ibunya, gak dikasih gitu aja, tapi didampingi dan satu hari maksimal 1 jam. Jadi kalau mungkin 10 menit 10 hari, 6 kali ya 10 menit nanti 10 menit lagi gitu ya, dan kita selektif ya gitu, apa yang boleh dia lihat, dan kita ada di situ, jadi kita kasih tahu ini begini, ini begitu, jadi tahu mana yang benar, mana itu ya. Itu hanya cuma gambar. Dan gambar dan foto film-film anak-anak juga banyak sekarang sudah dimasuki dengan nilai-nilai nggak benar ya, antara nggak jelas laki atau perempuannya, kok laki-laki sama laki-laki gitu ya. Jadi kita lihat juga, kita ceritakan juga, kita sampaikan juga, ada orang yang sudah mulai mengerti ya, kita sampaikan juga, ada di balhum adol ya, lebih sesat dari binatang ternak. Pada saat kita lihat bagai binatang aja nggak ada gitu ya, yang jantan mengejar jantan, mengajak bermesraan nggak ya, paling-paling ngajak berantem ya. Jadi ya sebenarnya itu adalah hal-hal yang kita harus kasih tahu. Jadi kalau misalnya ada teman yang misalnya seperti itu yang mengkhawatirkan, udahlah, pas kejadian kamu kenal saja, nggak usah jadi akrab, tapi sudah teman selewat mulai lagi. Kalau nggak mungkin kita langsung, tapi kalau niatnya ingin memperbaiki ya itu hati-hati gitu ya, karena itu penyakit menular ya. Nah kayak penyakit menular itu yang malas, kalau punya teman orang yang malas itu ya udah jangan jadikan teman akrab, nggak kenal aja. Orang yang mungkin pelit itu jangan menjadikan teman. Jadi ada sifat-sifat yang memang ya, Dan mungkin kalau kita tahu, kita harusnya bijaksana dan meyakini ya, buat anak kita, buat kita juga gitu ya, selagi itu masih dibolehkan oleh Islam. Dan kalau kita lihat memang bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan kondisi sekarang ya, asal itu tidak menyalahi syariat apa gitu ya. Kalau kita lihat mungkin ya, oh ini ada anak itu pernah yang nanya, bu anak dia udah senang sama laki-laki, yang laki-laki udah senang sama anak-anak, ibu apa perempuan, alhamdulillah bu ibu bersyukur, anak ibu sehat gitu ya, anak ibu perempuan senang laki-laki juga sehat. Kita tanya dulu dia senang itu karena apa, apakah senang karena wajahnya ada atau karena apa, suka ngejajanin ya, apa karena dia tuh kalau lagi azan suaranya bagus, kalau dia selalu ranking satu, udah kan beda kan ya dalam orangnya bagus ya, bagus seperti apa. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita mungkin diajak keluar ya, agar dia juga banyak membaca-membaca dan dia akan baca. Dan anak saya bilang kan, ada yang ibunya tuh marah banget bagi perasaan anaknya keluar dari kerjaannya resign, ibunya marah banget. Alah, ini gak marah ya kalau gak kerja, enggak. Selagi memang dia belum apa, belum atau mungkin dia belum bekerja ya gak masalah gitu dia. Dan foto yang memberikan rezeki itu buat ibu, bukan bapak, tapi adalah Allah. Jangankan kita manusia ya, semua binatang semua itu dapat rezeki dari Allah. Jadi tidak menjadi pemicu suatu masalah ya, gara-gara masalah rezeki. Ada satu hadis yang saya kaget, aduh berarti kita nebeng ya, tidak akan aku turunkan hujan kalau bukan kasih sayang Allah pada binatang melata. Gitu ya. Berarti kita nebeng gitu ya. Kalau manusia kan masih bisa ikhtiar ya, bisa mencari, menggali air. Kalau binatang-binatang melata, apa ikhtiarnya gitu ya. Namun kasih sayang Allah itu banyak banget. Dan kita ingat lagi juga apa, anak-anak tuh dipilih ya. Ini memang mereka beraktivitas, tanya ikut ya, ikut tahu aja, ikut tahu. Sampai ada mungkin sekarang kalau apa sih, ada yang apa, cosplay ya, cosplay kemana gitu, ada temannya, harus ada temannya, boleh sendirian ya. Untuk saya datang ke tempat cosplay, aduh temennya kayak begini, bagus, baru sefilmu. Tapi emang niatnya ingin berdakwah, ada jam-jam sholat ya sholat. Ada orang-orang pakai wig, dia nggak pakai wig, tapi pakai apa, kerudung yang dibikin-bikin seperti rambut, oh, pakai baju yang nggak boleh ketat dan sebagainya gitu ya. Jadi memang sedikit-sedikit memang penuh ini ya, penuh kesabaran. Kabar dan bersyukur, sabar ini kenapa sih pakai ini? Bersyukur juga mungkin alhamdulillah dia sholat, dia menutup aurat, dia cerita apa adanya, nggak bohong gitu ya. Itu juga kan sesuatu yang harus disyukuri. Jadi memang insya Allah kalau manusia itu banyak bersyukur akan aku tambah nikmat kata Allah. Tapi kalau dia berkufur, kata Allah azabku amat pedih. Berarti antara bersyukur dan tidak bersyukur itu jomplang sekali balasannya gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang masyarakat yang di luar ini memang enggak ujuk-ujuk tiba-tiba anaknya begitu. Kadang-kadang juga salah pola asuh, jadi kayak bumerang ya. Orang ibu bapaknya salah ya, mungkin dia juga tidak mau belajar, tidak mau menjadikan satu kejadian itu menjadi pelajaran bagi kejadian yang akan datang itu, baik aja gitu ya. Ya nanti ujung-ujungnya juga mati gitu ya. Enggak gitu ya. Jadi mengerikan sekarang ya. Kalau dulu kan kalau anak-anak itu dijaga, kalau laki-laki ada dilepas gitu. Sekarang mas, semuanya dijaga. Laki perempuan sama harus dijaga. Harus kita intens ya. Mana bagaimana apa semua gitu ya. Tapi memang dengan caranya mungkin yang enggak disintrogasi ya. Oh ini kepo amat sih kok gitu ya. Gimana caranya nanya lewat kakaknya, lewat siapa, lewat mana gitu ya, lewat temannya gitu. Kayak temannya datang, pakai kerudung, biasanya sehariannya pakai kerudung. Nah kita udah apa sih, dasar kamu gak bisa berdakwah. Iya insya Allah, cuman kan berdakwah itu tidak sih. Membalikan telapak tangan, perlu waktu ya gitu. Perlu cara dengan enak gitu ya. Apa dulu gitu ya. Ya selagi dia masih sholat 5 waktu sehari gitu ya, minimal 5 kali gitu, itu udah bagus. Nanti ditambah lagi dengan sholat duha, tambah lagi sholat yang mulai. Kalau aku bangun jam 2, aduh alhamdulillah kita gitu. Ternyata dia bukan sholat, nonton bola. Ya alhamdulillah gitu. tapi nanti sholat dulu kok 2 rakaat ya gitu ya udah mulai. Jadi memang kita belajar setiap hari, belajar setiap hari kita tentang diri kita sendiri ya. Jangan-jangan kesalahan-kesalahan anak-anak itu gara-gara ibunya tidak menjadi contoh. Pengurukna kabromatan indal mutakuru balatak padun. Allah nggak suka pada orang ngomong aja gitu. Kadang-kadang juga bisa, aduh saya ngomong doang nih kok kerja. Allah nggak suka gitu. Orang ngomong aja, tapi dia sendiri nggak seperti itu. Jadi kita berdoa sama Allah ya. Yes. Setiap ketemu anak kita doakan gitu ya. Semoga dia sehat walafiat, lahir batin, fisik, mental, semua gitu ya. Sama apalagi segala ibu-ibu. Tapi kalau karena kalau tidak berdoa itu mungkin kayaknya kalimatnya kurang ini ya, kurang mentak. Makanya kita berdoa itu ambil yang ada di Quran, ada yang dicontohkan, itu lebih enak gitu, lebih bagus ya. Kalau mungkin yang paling minimal sih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu udah itu deh minimal gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba Allah kasih, Allah kasih ujian itu nggak ujuk tiba-tiba. Kita menurut ke belakangnya mesti ada sesuatu yang something wrong ya. Yang bisa jadi kita tahu, tapi kita cuekin, atau bisa jadi kita nggak tahu gitu. Ternyata begini ya, begitu gitu. Wah, kan kalau kita sedih ya melihat ada orang anaknya anteng, iya anteng dikasih handphone biar nggak ganggu ibunya, tapi ibu juga punya handphone sendiri. Aduh, gitu gimana caranya? Kenal dia bang enggak, menganiasatin gak enak juga. Ada juga pas lagi anaknya naik angkot ya, ada tanya aja tuh ibu jawab sama kedua lama-lama ibunya kesel, akhirnya saya yang jawabin tuh. Itu tanda-tanda anaknya tuh bagus ya, tanda-tandanya mulai berpikir cerdas, tapi ibunya kesel kan nggak malu, itu nggak malu gitu ya. Ya akhirnya ibunya diem, ini saya yang jawabin mau gitu ya, di dalam tempat dulu yang akan. Jadi memang kita harus banyak mengedukasi masyarakat, ibunya, teman yang teman sebaya, sebisa-bisanya lah. Karena mau tidak mau anak susu kita nanti akan kita titipkan di tengah masyarakat. Iya. Ya, kalau kita nggak ikut andil memperbaiki masyarakat ya wayah na wayah tum gitu. Jadi kita juga nanti akan mendapat yang sedang jarik ya. Kita berharap kita mendapat yang baik-baik aja. Ada masalah-masalah mencari jalan keluar, solusi yang tepat, bergantung hanya bersandar pada Allah, dekat sama Quran, dekat hadis, kayak gitu deh, mau yang bagus-bagus aja deh. Tapi tetap aja kan, itu di pesantren ternyata ibu memang lah, di pesantren tuh orang-orang berusaha mendekat dari Allah. Kan ini usahanya kakak juga gitu ya. Hanya kan manusia itu kan didatangi oleh dari kiri, kanan, depan, belakangnya. Ini surat Al-Hasyr ayat 17 atau 18 gitu ya. Itu digambarkan begitu. Jadi memang kalau kita hubungan kita jaga tuh mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan ya sudah kita berikhtiar Allah tentu. Kan kita segala sesuatunya bisa itu bukan karena negara kita bisa, karena dibantu Allah. Jadi libatkan Allah dalam setiap aktivitas, bangun sambil mau tidur lagi. Nah, ya. Walaupun kadang kayak ih itu amat sih, ngeguruin amat gitu ya. Karena memang ya itulah gitu, harus begitu. Mungkin itu coba aja.
0: Iya, Masya Allah Ibu. Berarti ini poin pentingnya adalah belajar ya Bu
1: ya.
0: Bahwa proses belajar itu tidak hanya untuk anak, tetapi ibunya juga untuk orang tuanya begitu ya. Dan mohon izin Ibu, Insya Allah kali ini kita akan menyapa. Kali ini ada sahabat kita yang sudah bergabung. Ini menyampaikan pertanyaannya, ada hamba Allah di Bandung Timur Ibu. Untuk pertanyaannya, kalau orang tua ini sama-sama bekerja dan waktu bersama anaknya itu terbatas, bagaimana ini cara tetap menerapkan pola asuh yang positif agar hubungan dengan anak ini tetap dekat, katanya Ibu. Silakan.
1: Insya Allah kan orang tua berangkat kerja itu bukan pada subuh ya. Biasanya pada subuh, pada duha ya. Waktu yang sedikit itu sudah dipakai. Dan insya Allah kita semua rata-rata pada punya handphone. Nah, itulah bisa kita tanya gitu. Yang pertama mungkin bisa jadi kan, udah makan gitu kan, lama-lama nanya gitu, kamu sekarang lagi di mana gitu, sama teman siapa temannya gitu, mau nanya-nanya, wah kepo, apa boleh lah, gitu kan punya perempuan, terus mencuri-curi ya, curi-curi, ada istiar gitu ya, atau mungkin kita punya, kan dia apalagi pergi kemana, kita, oh di sana ada saudara kita loh, di sini-sini datang ya gitu, jadi kita hubung-hubungkan dengan teman, atau dengan saudara, atau kita tanya mereka gitu, jadi, nanti begitu dia pulang juga kita tanya, dan kita juga mungkin, walaupun kita capek, kita niatkan memang kita capainya bukan bukan sekedar fisik aja, tapi memang kita capainya pun dalam rangka memang mencari ridha Allah semata. Mudah-mudahan juga kayaknya kalau pada zaman online, Pak ibu-ibu yang bisa online bagus lah. Yang harus dia ada di rumah. Enak saya juga dia kerja kata suaminya, kalau kamu nggak bisa resign, kamu kerja dari Bandung. Kalau nggak bisa, ya udah resign. Jadi memang itu perlu tanggung jawab, jadi harus sangat ada ya. Karena memang mau nggak mau nanti itu juga jadi bumerang buat kita kalau kita tidak bisa mendidik anak-anak ya. Kalau kita sudah ya mendidik semampunya kita, Mas Toto pun gitu ya, masing-masing kita kita berikhtiar kepada Allah. Allah mudah-mudahan Allah jaga anak kita memang terus bersadar.
0: Iya ya, Masya Allah Ibu, dan Insya Allah tentunya jadi, nanti akan kita
1: punya waktu lah walaupun sedikit.
0: Iya iya, Masya Allah, terima kasih Ibu. Dan insya Allah Ibu mohon izin, tentunya nanti akan kita coba sambung kembali di termin selanjutnya. Termasuk juga ini menyapa sahabat MK yang sudah mulai bergabung menyampaikan pertanyaannya. Silakan sahabat MK, ini masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin ikut bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun sharingnya. Ini silakan
1: bisa pengalaman ya.
0: Dikirimkan ke nomor 0811-224-1027. Anda juga bisa berbagi sahabat MK, kalau menurut Anda ini apa yang paling penting dalam membangun keluarga yang tangguh di tengah tantangan sosial saat ini sahabat MK? Apakah yang pertama ini membangun komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak? Ataukah yang kedua sahabat MK, memberikan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang ketiga ini mendampingi anak dalam penggunaan gadget dan media sosial? Serta yang terakhir, ini meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga sahabat MK. Silakan kami nantikan ya sahabat MK. Sahabat MK, Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Kota Bandung hadir untuk Anda dengan menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak sahabat MK. Sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, sahabat MK, bagi Anda yang butuh konseling atau konsultasi keluarga, bisa dapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi informasi dan pendaftaran konseling. Anda bisa follow Instagram di @puspaga.bdg atau bisa hubungi via WhatsApp di 0813-2103-9939, 0813-2103-9939. Sahabat MK, Puspaga Kota Bandung juga hadir di aplikasi Senandung Perdana, media edukasi keluarga berbasis digital. Bisa di-download di Play Store Android Senandung Perdana, sahabat MK. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah untuk seluruh keluarga. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali sambung selepas kita simak beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Energi, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.
6: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku." Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal salat zuhur pada hari ini. Insyaallah untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lewat 58 menit. Insyaallah sahabat MK, untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lewat 58 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: 102,7 MPFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, masih bersama kami di program Inspirasi Keluarga. Kali ini insya Allah kami akan menyapa sahabat MK. Anda yang sudah bergabung ini menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp di MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Mohon izin Ibu, insya Allah kita akan menyapa ini sahabat MK. Kali ini ada sahabat Sarah yang bergabung ini menyampaikan pertanyaannya. Untuk pertanyaannya Ibu, ini bagaimana keluarga dapat menjadi benteng utama ini bagi anak di tengah maraknya pengaruh negatif seperti perundungan dan penyalahgunaan media sosial, Ibu? Silakan.
1: Alhamdulillah, dengan adanya medsos itu memang sangat membantu ya, agar kalau kita juga memang bisa memakainya dengan baik ya. Ini memang ada literasi tentang kehati-hati ya. Kita juga pernah mau tidak mau kita tidak bisa melepas dia ya, tapi harus ada ya, bersamanya dengan medsos yang ada, dengan harus selektif ya. Jadi awali dengan kita menambah imunitas tubuh ya, agar kita juga tidak mudah terpapar. Ya, jangan coba sekali-sekali buka yang namanya sesuatu, karena nanti kalau kita buka itu untuk 2-3 kali itu akan itu juga kita biasa yang berapa untuk tipe anak-anak juga tetap dia ya, walaupun ini kayak ada siapa-siapa kok di fotonya nggak pakai kerudung boleh, karena itu tersimpan. Beda ya dengan foto yang zaman dulu yang pakai apa sih yang mereknya Kodak, Canon gitu ya, beda ya. Kalau sekarang itu tersimpan ya. Jadi memang mereka juga tadi sini sampaikan komunikasi terbuka ya. Mereka juga harus terbuka. Ada juga mungkin contoh ya, orang tuanya juga harus terus ya. Kalau kita lihat anak-anak buka TikTok, tapi bukan mengambil yang baik-baiknya aja, tapi yang joget-jogetnya, yang habis-habisin waktu healing time dan sebagainya ya. Terus juga kualitas dari kali ibu bekerja, anaknya juga bisa dari pihak anak, bisa dari keluarganya juga berikhtiar untuk mengambil sisa-sisa. Jadi selip-selipan waktu itu mengambil kedekatan, jadi bonding dan sebagainya ya. Jadi memang mau gak mau kita punya HP. Dan kalau kita HP-nya juga gak dikunci, bagus sih. Anak-anak kita tahu gitu kan, HP anak-anak juga kalau dikunci-kunci kita tahu passwordnya, kita cabuka gitu ya. Dan kita sama-sama saling apa menjaga gitu ya, dan saling mengingatkan, karena mau tidak mau juga bukan berarti orang tua itu ya punya kelebihan ya, lebihnya enggak gitu. Lebih pengalamannya juga bisa jadi anak juga banyak pengalaman karena gaul, mungkin ibunya juga di rumah sudah gaul, bisa jadi juga anak juga lebih dari kita ya, bisa jadi. Jadi kalau ada kelebihan-kelebihan dari saya, itu pasti dari Allah SWT. Kalau ada yang kurangan-kurang, itu pasti saya kurang belajar, kurang gaul gitu ya. Gitu. Jadi kita menambah imunitas diri kita sendiri, ya. Mendekatkan diri pada Allah, menjaga bagaimana tentang apa, literasi tentang digital, kita melihat tentang perhatian, bagaimana yang terjadi, apalagi sekarang zaman AI gitu ya. Para lawur gitu ya, kalau kita yang memang nggak mudah terprovokasi dengan apa yang gambar-gambar di dalam handphone. Jadi kehati-hatian tetap harus ada ya, kita suzon nggak boleh, tapi waspada karena memang zaman sekarang tuh zaman memang perlu imunitas yang tinggi. Kata kita pada Allah benar-benar perlu jaga kedekatan pada orang tua ya, seperti itu ya, pada orang-orang yang kita anggap dia bisa membantu kita dalam ini kehidupan ini. Insya Allah dia Sarah.
0: Iya, masya Allah, jazakallah Ibu. Kemudian ini Ibu saya sapa, ini ada sahabat Hedi dari Sumedang. Izin bertanya, katanya Ibu, bagaimana ini pola asuh yang baik pada zaman sekarang? Karena mungkin ada juga ini keluarga yang memiliki cara mendidik anaknya yang berbeda, katanya. Bagaimana Ibu?
1: Ya, nggak apa-apa. Perbedaan memang tiap orang beda-beda ya. Jadi kalau kita lihat yang demokratis, demokratis itu kalau kita ini mirip-mirip sama otoriter, ya mirip-mirip. Tapi nggak mirip. Kamu harus pakai baju ini, karena kalau pakai baju ini sekarang lagi musim panas, jadi kamu nggak kepanasan, jadi nggak banyak air berkurang dari badan kamu. Baju itu tangan panjang, gitu ya, misalkan. Mungkin kamu kalau nggak, kalau anaknya nggak pakai kerudung, pakai topi atau pakai payung. Jadi ada sebab-sebabnya, nggak ujung-ujung dikasih tahu. Kalau zaman dulu kan ini nggak boleh nanya, nanti Pak Mali gitu. Kenapa nggak boleh duduk di tengah pintu? Dan kalau sekarang nanti kan masuk angin, kalau orang lewat susah kayak gitu ya. Pak Mali gitu, nggak Pak Mali, Pak Mali, tapi ada di depannya. Jadi memang campur-campur lah. Kayak tadi digambarkan oleh Raisa Aisyah ya. Komunikasi tetap ya harus gitu ya. Cari contoh ya, harus cari contoh bapaknya ya. Se Allah memaksa jadi contoh, mungkin walaupun tidak ideal ya lumayan lah biar ke arah sana. Terus mungkin penggunaan gadget ya, terus juga waktu yang berkualitas, itu semua gitu ya. Banyak yang kita kerjakan harus ada kita ikhtiarkan ya. Kalau memang ternyata itu mentok, ini mentok, insya Allah ada jalan lain yang Allah bantu buat kita. Jadi memang enggak ujuk-ujuk, tapi kita berikhtiar perbaiki diri, menambah imunitas kita agar enggak terseret dia, terpapar yang harusnya dia bisa menjadi manfaat buat kita menjadi tidak manfaat. Seperti anak-anak yang dapat pisau kan, so itu kan bisa buat ngiris-ngiris, buat apa. Tapi kalau misalkan dia dipakai dengan benar, kalau nggak dipakai benar, nggak bisa.
0: Iya. Masya Allah, jadi semuanya ini kembali kepada bagaimana orang tua menerapkan pola asuh yang positif ya Bu. Dan sahabat MK, tidak terasa ini kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Ini terakhir Ibu, sebagai penutup, barangkali ada yang ingin dikuatkan berkaitan dengan tema membangun keluarga tangguh ini melalui pola asuh positif di era tantangan sosial. Silahkan Ibu.
1: Khusus buat muslim ya, yang harus diingatkan, kita harus membawa kemana pergi senjata kita, yaitu doa ya. Senjata yang bagus yang selalu diasah ya. Dan minimal kalau buat sebuah keluarga adanya doa-doa yang rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Dan kita berdoa terus dari setiap tingkah laku kita, dari kita bangun tidur ada doanya, masuk kamar mandi ada doa, itu keluar dari kamar mandi ada doanya, itu kita bercermin ya, ada doanya. Jadi kalau kita berbagus-bagus diri, memadari juga dalam rangka bersyukur, bukan untuk dipamer-pamerin gitu ya, bukan untuk menjadi bully-bully orang lain ya. Mungkin kalau kita keluar rumah ada doanya, kita kena terus seperti itu ya, kita berikhtiar gitu ya. Allah, kalau kita sudah berikhtiar, Allah akan bantu ya.
0: Ya, Masya Allah, terima kasih Ibu atas kebersamaannya ini di program Inspirasi Keluarga.
1: Mohon maaf ya, kalau ada yang salah itu datang dari bodohan saya sendiri, kalau ada yang datang pasti dari Allah.
0: Masya Allah Ibu, jazakillah khairan, ini selamat kembali. Terima kasih. Melanjutkan amanah terbaiknya Ibu.
1: Mudah-mudahan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Masya Allah, sahabat MK, itu dia pembelajaran yang bermanfaat begitu ya untuk kita semua. Ini khususnya dalam ikhtiar membangun keluarga tangguh melalui pola asuh positif di era tantangan sosial, sahabat MK. Bahwa keluarga yang tangguh ini bukan berarti keluarga yang tanpa ujian ya, sahabat MK. Namun keluarga yang membangun pola asuh positif ini dengan berlandaskan nilai-nilai keimanan, sehingga memiliki bekal yang kuat ya dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, sahabat MK. Sahabat MK, masih dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga. Insya Allah sahabat MK, hadir ini segmen penutup, segmen Murotal Pilihan, di mana kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih, sahabat MK. Salah satu di antaranya, dan insya Allah pilihan terbanyak akan hadir menemani ruang dengar Anda. Untuk pilihan nomor 1, sahabat MK, ini Al-Quran Surat Luqman. Kemudian di pilihan nomor 2, Al-Quran Surat At-Tahrim. Dan terakhir, sahabat MK, di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat Al-Hadid. Silakan sahabat MK, Anda bisa sampaikan ke nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK spasi alamat dan juga pilihan murotalnya pada siang hari ini. Sahabat MK, terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung. Ini menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pollingnya. Seperti kali ini ada di grup komunitas sahabat MK yang memilihkan pollingnya, ada Umi Sally dari Jatinangor. Kalau menurut Umi Sally, ini yang paling penting dalam membangun keluarga yang tangguh di tengah tantangan sosial saat ini. Yang pertama ini membangun komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak. Kemudian memberikan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ini mendampingi anak dalam penggunaan gadget dan media sosial. Dan yang terakhir ini meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga. Masya Allah, jazakillah Umi Sally.

0: Sahabat MK, silakan masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensi kali ini, menyampaikan pilihan morotalnya. Kami nantikan ya, sahabat MK. Insya Allah kami akan kembali hadir setelah kita simak beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di segmen penutup, segmen Morotal Pilihan, waktunya kami menyapa Anda yang sudah mengirimkan pilihannya, ataupun Anda yang sudah mengirimkan pilihannya melalui polling di grup komunitas Sahabat MK, begitu ya. Silakan Sahabat MK, masih ada kesempatan. Bagi Anda yang ingin ikut ini memilih, bisa disampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, dan juga pilihan morotalnya pada hari ini ya, Sahabat MK. Untuk pilihan morotal pertama, ini Al-Quran Surat Luqman. Kemudian pilihan nomor kedua, Al-Quran Surat At-Tahrim. Dan terakhir, Sahabat MK, di pilihan nomor ketiga, Al-Quran Surat Al-Hadid, Sahabat MK. Dan insya Allah kali ini saya sapa

Saya sapa sahabat MK dari Halte Selatan. Ini ada sahabat Irfan. Sahabat Irfan ini memilihkan pilihan murotalnya Al-Quran Surat Luqman ya, pilihan murotal pertama begitu ya. Terima kasih sahabat Irfan. Kemudian dari GBA 3, sahabat MK saya sapa, ada Ibu Parila. Ibu Parila ini menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Luqman. Terima kasih Ibu Parila. Pilihan murotal pertama juga sahabat MK ini dipilihkan dari Garut oleh Ibu Rus. Terima kasih Ibu Rus. Kemudian sahabat MK saya sapa ini dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan murotal pilihannya. Ada sahabat Sandi ya dari Banjaran. Sahabat Sandi memilihkan murotal pilihannya di pilihan kedua Al-Quran Surat At-Tahrim. Masya Allah, terima kasih sahabat Sandi. Dari Banjaran sahabat MK kita beralih ke Buah Batu. Saya sapa ada Pak Yandi. Pak Yandi ini memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Luqman.

Saya sapa sahabat MK dari Cisarua, ini ada Bunda Sinta. Bunda Sinta ini memilihkan murotal pilihannya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Luqman. Terima kasih Bunda Sinta.

Sahabat MK, untuk pilihan terbanyak ini jatuh di pilihan murotal pertama ya, Quran Surat Luqman. Sahabat MK, Sahabat MK, terima kasih sudah membersamai dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Keluarga. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya, Sahabat MK. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MG, saya sahabat si

Raisya Aisyah dan kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi keluarga, dinamika keluarga telah membersamai Anda. Semoga setiap prosesnya mendidik kita untuk jadi lebih dewasa dan menguatkan kebaikan dalam keluarga.
1: Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami, kesibukan kami menjadi amal ibadah yang engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang engkau ijabah. Karuniakan kepada kami, ya Allah, lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu, ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rob, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu, ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rob, jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Islam rukunnya ada lima: syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada ilah, kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan sholat, saum, Ramadan, bayar zakat, dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik, sehingga tidak usah heran ada yang sholat tapi masih bohong, ada yang saum tapi masih marah-marah. Karena Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya, tapi masih banyak risau, masih banyak galau. Maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya Allah pembagi rezeki. Nah, tingkat ketenangan tergantung tingkat iman. Maka orang yang beriman, dia sudah tidak ke fisik lagi. Beriman, percaya kepada yang, kepada Allah yang maha gaib, tidak kelihatan. oleh mata, percaya kepada malaikat. Itu orang beriman. Maka beda ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab. Kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya. Percaya kepada para nabi, tidak ada satupun yang kita lihat sudah wafat. Percaya kepada hari akhir, belum terjadi, tapi percaya. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Kalau iman sudah ada, maka ketenangan hati berbeda, akhlak juga berbeda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung tingkat keimanannya. Jadi kenapa ada yang sholat korupsi? Pasti kurang iman. Dia Islam. Lalu ada yang lebih tinggi dan jadi puncaknya, yaitu ihsan. Islam itu tahu, iman itu percaya, ihsan itu yakin. Disinilah sebetulnya yang paling harus kita kejar. Bukan dunia yang harus dikejar, keyakinan. Kalau keyakinan kita semakin kokoh kepada Allah, ya dunia tidak akan kemana-mana. Pasti ketemu dengan kita. Selama ini kita ragu. Banyak orang Islam yang seakan-akan Allah itu di mana? Allah tidak tahu keadaan kita. Allah tidak tahu keperluan kita. Allah lupa ke kita. Banyak yang sholat tapi seakan-akan Allah itu di mana? Bagaimana? Sedikit sekali ingat Allah. Kecuali mungkin waktu sholat juga ada ingat Allah, tapi sedikit. Maka tidak bisa merasakan bahagia. Tapi sudah lebih baik dibanding yang tidak sholat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzubillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz, yang Maha Perkasa.

0: Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya yang berupa makhluk yang agung. Semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa Al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain."

0: Khalik, Yang Maha Pencipta. Al-Khalik adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta.
1: MQ Siang.
2: Saya Abu Syauqi, keluarga yang paling mudah diterjemahkannya adalah surga. Dia adalah satu tempat yang paling indah di muka bumi, the best place in the world. Itu adalah rumah dan keluarga kita. Oleh karena itu, jangan jadikan keluarga itu menjadi neraka. Harus jadikan surga, ya. Itu kalimat yang paling mudah diterjemahkan. Keluarga adalah surga. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, menyapa ruang dengar Anda lepas 1 menit di jam 1 siang kali ini dalam program Inspirasi Siang Spesial Talk Show Sahabat MK di edisi hari Kamis 9 Juli 2026. Atau kali ini kita juga sudah memasuki di hari yang ke-24 di bulan Muharram 1448 Hijriah. Senang sekali sahabat siar Anda Syifa Khairunisa dapat menyapa hari Kamis Anda di siang hari ini sahabat MK. Mungkin ada yang sedang masih beristirahat atau sudah mulai kembali beraktivitas, tapi yang terpenting jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Karena kesehatan sahabat MK ini adalah salah satu nikmat terbesar yang seringkali baru benar-benar dirasakan nilainya ketika sudah ada gejala sakit ataupun juga rasa tidak nyaman. Padahal banyak penyakit kronis seperti diabetes, tekanan darah tinggi, hingga penyakit jantung ini berkembang secara perlahan tanpa gejala yang jelas di awal. Tapi sahabat MK, kabar baiknya sebagian besar faktor resiko dari penyakit-penyakit tersebut ini bisa dikendalikan melalui pola hidup sehat. Dan untuk kita di siang hari ini kami akan hadirkan perbincangan dengan tema pola hidup sehat cegah diabetes dan penyakit kronis. Dan Anda juga bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Bagaimana cara Anda untuk menjaga pola hidup sehat, sahabat MK? Apakah Anda juga memiliki keluhan di tubuh Anda yang kemudian tidak kunjung hilang? Anda bisa berkonsultasi juga di siang hari ini, karena insya Allah kita akan gali informasinya bersama dengan narasumber kita, owner skincare Mira Beauty dan juga terapi Miracare. Ada Ibu Mira, sahabat MK. Anda bisa bergabung di 0811-224-1027. Dan alhamdulillah, kali ini Ibu Mira sudah bersama dengan kita di studio MKFM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mira. Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Ibu Mira?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Ini kalau Ibu Mira yang siaran di setiap hari Kamis sahabat MK, apalagi bicara pola hidup sehat ya, ini adalah salah satu gaya hidup yang sudah dijalani oleh Ibu Mira ya.
1: Iya, betul.
0: Sejak berapa lama ini Bu Mira?
1: Sejak umur 40 tahun.
0: Sudah hampir 30 tahun lebih ya. Masya Allah. Bisa konsisten untuk menjaga pola hidup sehat. Ini seperti apa sih Bu Mira inisiasinya atau juga motivasinya bisa terus menjaga pola hidup sehat?
1: Ya karena kalau misalnya kita harus sadar ya bahwa kalau kita tidak menjaga kesehatan kita, kemudian tidak menjaga makanan yang masuk, tidak menjalankan olahraga yang teratur, itu nanti risiko untuk kita kena penyakit itu akan besar sekali. Dan kalau penyakit itu udah kita derita adalah penyakit yang berat gitu ya, nah itu kita kan menyesalnya belakangan gitu. Jadi lebih baik dari awal. Nah kita lebih menyadari gitu. Kalau saya itu dari umur 40 tahun ya,
0: Masya Allah.
1: Sampai sekarang kebetulan memang saya itu punya keturunan yang orang tua punya penyakit darah tinggi dan jantung ya. Mereka meninggal juga dalam kondisi karena darah tinggi dan jantung. Jadi saya menyadari itu gitu. Jadi makanya saya olahraganya itu dari umur 40 udah kena darah tinggi juga. Ya dari umur 40 tahun udah kena darah tinggi. Ya baru darah tinggi waktu itu ya. Nah, tapi mudah-mudahan sekarang sih memang tadinya ada penyakit diabetes juga ya. Ibu sebetulnya ada penyakit diabetes, tapi karena udah sering pakai terapi Itera. Nah sekarang ya terkontrol bagus ya. Diabetesnya itu gak pernah melebihi dari 140 ya. Rata-rata kalau misalnya gula sewaktu itu sekarang ya 143, 145. Nah itu kan dianggap masih
0: normal.
1: Kalau
0: ya
1: di bawah 40 sebetulnya 140 itu masih dianggap normal.
0: Masya Allah.
1: Tapi kalau biasanya kalau ibu mau tidur, ibu selalu cek gula darah itu. Ibu pengennya kalau mau tidur itu ya pengen 120, 122, 123. Nah itu baru ibu biasanya tidurnya pulas gitu. Tapi kalau misalnya ini kok darah masih gula ada 160 misalnya ya, mungkin karena ketika makan sore mungkin makanannya terlalu banyak timbangannya, atau misalnya tidak dibatasi, ya akhirnya bisa mencapai 160. Nah, kondisi orang yang mempunyai gula darah yang tinggi ketika mau tidur ini sangat berbahaya banget. Jadi makanya bagi orang penderita diabetes sebetulnya dia harus punya alat ya, alat untuk memeriksa darah.
0: Jadi rutin dicek ya Bu ya?
1: Rutin, kalau ibu sendiri dua kali sehari, pagi itu harus antara 100, 110 atau 90 misalnya, nah itu bagus. Nah kemudian nanti kalau mau tidur ya paling 120, 130 baru itu bagus gitu.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan ini ternyata tadi dari track recordnya Ibu Mira sendiri pernah punya riwayat diabetes. Berarti ini bisa sembuh ya Bu Mira ya?
1: Ya bisa sih kalau menurut ibu ya, karena pasien-pasien yang menderita diabetes itu ternyata ketika mereka melakukan terapi ITERA itu kan bisa turun ya. Jadi kalau misalnya pernah Bapak Sarmidi, dia gula darahnya tuh 350 ketika datang ya, tinggi sekali. Kemudian sesudah satu minggu dia udah turun 250. Nah kemudian kita punya target lagi minggu berikutnya itu dia gulanya harus udah bisa mencapai 100-an gitu loh. Nah itu. Jadi memang pasien-pasien yang punya diabetes memang sama kita dipaksa untuk bisa diet ya. Karena kadang-kadang kalau mereka punya diabetes itu mereka nggak pergi ke dokter gizi biasanya. Ya, melalaikan dokter gizi. Nah, padahal sebetulnya untuk diabetes itu adalah lakukanlah terapi ITERA sampai gulanya itu nanti normal ke angka 100-an gitu ya. Nah, kemudian juga nanti makanannya harus dijaga benar-benar sesuai dengan yang aturan yang kita berikan di Miracare. Karena biasanya pasien-pasien yang punya penyakit diabetes ini sama kita dikasih jadwal menu yang tidak boleh dilanggar gitu.
0: Sudah dikasih semuanya detail ya Bu Mira ya?
1: Secara detail gitu. Ya, ternyata mereka rata-rata mereka mengikuti. Jadi kalau misalnya suaminya yang punya penyakit diabetes misalnya ya, itu biasanya sama istrinya nggak mau tuh nurut ya, makanannya seenaknya gitu. Tapi sesudah misalnya ketemu sama Ibu Mira, biasanya saya sedikit agak tegas, Bapak ini gulanya kenapa kok? Misalnya di terapi yang ke-6 misalnya, kenapa kok gulanya masih, diabetesnya kok masih tinggi? Kenapa? Bapak nggak diet ya? Nggak sesuai dengan
0: ketahuan langsung
1: yang,
0: ya?
1: Kita berikan ya. Ya Bu, bandel. Nah gitu ya, nanti laporan si istrinya. Bapak suka ngemil biasanya, beli makanan ke supermarket kemudian bawa satu kresek, nah nanti dimakan diam-diam pelan-pelan gitu, sembunyi-sembunyi, nah gitu biasanya begitu ya.
0: Baik-baik. Wah, ini ternyata penyakit diabetes ini kan juga sebetulnya salah satu jenis penyakit tidak menular yang banyak kemudian diderita oleh masyarakat Indonesia ya. Betul. Ibu Mira ya. Apalagi kalau misalnya sahabat MK yang mendengar ini juga salah satu di antara yang memiliki riwayat diabetes Ibu Mira. Ini kalau tadi kan disebutkan ada diajarkan pola hidup sehatnya di terapi ITERA. Tapi seperti apa sih Bu sebetulnya untuk pola hidup sehat untuk mengawali sebelum nanti akhirnya terapi dengan ITERA Care ini sendiri Bu Mira?
1: Iya. Jadi jadi gini, kalau orang sudah menjalankan diet ya, bukan berarti memang dia bisa sembuh juga, enggak juga gitu ya. Kalau enggak diterapi di ITERA kalau menurut ibu ya. Jadi karena mesin ITERA yang dipunyai oleh Miracare ini dia kan bisa mengganti sel, meregenerasi sel yang sudah rusak. Jadi kalau seseorang yang punya diabetes, itu kan pankreasnya yang rusak biasanya kan. Sel-selnya sudah rusak, sudah tidak berfungsi dengan bagus untuk memproduksi hormon insulin. Kenapa kok bisa rusak? Biasanya karena ketika dia masih muda, mereka itu gemuk. Kalau gemuk itu metabolisme dalam tubuhnya itu bekerja dengan keras ya, sehingga pankreasnya juga bekerja dengan keras ketika kita gemuk. Nah, sehingga nanti sel-selnya itu banyak yang rusak. Nah, kemudian dengan dihubungkan dengan mesin ITERA ini bisa untuk meregenerasi sel, ya membentuk sel baru, kemudian membuang sel-sel yang sudah rusak. Masya jadi Allah. Biasanya kalau orang diabetes kita mengarahkannya ke pankreas pasien. Nah, pankreas itu diantara dua payudara ya, punten. Jadi dua di dada yang tengah geser ke sebelah kanan sedikit di bawah payudara yang sebelah kanan. Disitulah lokasi dari pankreas. Biasanya kita fokuskan di sana biasanya untuk orang yang penyakit diabetes, sehingga nanti sel-selnya itu bisa diganti, diregenerasi menjadi sel baru, sehingga fungsi pankreasnya nanti jadi akan bagus gitu.
0: Masya Allah.
1: Nah, dengan bagusnya fungsi pankreas berarti dia bisa memproduksi hormon insulin dengan bagus, sehingga nanti bisa menetralkan gula di dalam darah. Itu. Jadi cara kerjanya itu seperti itu kalau dengan mesin ITERA. Nah, ditambah lagi dengan diet yang sudah kita tentukan ya. Nah, itu biasanya ya alhamdulillah ya, itu pasien itu biasanya mereka yang sudah pusing, biasanya yang gulanya bisa mencapai 400, yang 500, yang datang itu baru sampai 400 ya gulanya ya. Nah, itu mereka bisa turun ke 100-an gitu ya. Biasanya kalau terapi yang diabetes ini biasanya kita laksanakan 15 kali terapi. Jadi 15 kali datang sehingga pankreasnya jadi bagus fungsinya, kemudian gulanya bisa turun, ditambah dengan diet yang sudah kita tentukan juga gitu ya.
0: Baik,
1: nah sekarang apa mungkin ya diet yang dilakukan oleh
0: penderita diabetes
1: ataupun dia enggak penderita diabetes?
0: Bisa untuk semuanya berarti
1: jadi
0: ya,
1: bisa untuk semuanya. Jadi gini, yang pertama adalah kalau pagi-pagi itu makan telur lah 2 biji ya untuk sumber protein ya. Nah, kemudian nanti jam 10 itu buah-buahan 3 macam, tapi tidak di jus, semuanya serba potong. Tapi kalau seandainya kira-kira jam 10 kita ribet ya makannya gitu kan ya, biasanya boleh disatukan dengan telur.
0: Ya, ditambah jadi, telurnya ya.
1: Ya, jadi dalam satu piring itu 2 telur, kemudian nanti buah-buahan 3 macam, misalnya ada buah naga, kemudian ada apel, ada pepaya misalnya ya. Itu dimakan pagi-pagi sekitar jam 8 atau jam 9 pagi ya. Nah, kemudian ditambah dengan air minum 2 gelas besar ya. Nah, kemudian nanti jam 11 atau jam 12 baru boleh makan karbohidrat. Nah, baru makan nasi itu pun takarannya cuma 100 ya, 100 gram. Nah, biasanya itu pasien kan enggak kenyang ya, yang biasa makan satu piring biasanya pasti rada ngambek ya disuruh makan 100 gram. Tapi kalau udah biasa makan 100 gram itu udah enak aja gitu.
0: Kenyang justru.
1: Sedang aja gitu ya, mungkin seperti makannya sunahnya Nabi gitu ya. Nabi itu kan berhenti sebelum dia kenyang gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi 100 gram itu kalau menurut ibu cukup aja gitu, pas gitu ya. Kalau ibu sih udah menjalankan makan 100 gram sekali makan tuh mungkin udah bertahun-tahun gitu ya. Dan ya alhamdulillah badannya walaupun sekarang umur 70 tahun badannya segar bugar ya, karena
0: betul.
1: Karbohidratnya memang nggak terlalu banyak ibu makan. Nah, kemudian kalau ibu nggak kenyang biasanya ibu menambahkan sayur 1 mangkok, kemudian ditambah lagi protein misalnya sepotong tempe atau sepotong tahu ya, kemudian proteinnya yang dibesarkan. Jadi contohnya kalau ayam irisnya yang agak gede gitu loh, jadi jangan satu ayam tuh dipotong 12 tapi dipotonglah jadi 6. Nah, itu sekali makannya segitu ayamnya besarnya. Nah, kemudian boleh juga ikan ya. Jadi yang harus disarankan bagi orang yang berobat dulu ke Mirakir, biasanya ibu menyarankan ayam atau ikan aja. Daging sapi jangan dulu deh gitu kan ya. Nanti aja kalau udah selesai terapi, udah sembuh, udah apa, biasanya baru disarankan makan daging sapi, daging merah, itu pun jangan pakai lemak. Jadi benar-benar lemaknya dibuang, kemudian daging padatnya lah terserah mau di masak sop atau apa segala macam silakan gitu ya. Jadi makan 100 gram, kemudian proteinnya ditinggikan ya, dibesarin, kemudian makan sayur 1 mangkok ditambah tahu 1 atau tempe 1, itu biasanya udah kenyang gitu. Super kenyang biasanya gitu ya. Sedang lah gitu, enak gitu ya. Nah, kemudian nanti ketemu-ketemu lagi nasi nanti di jam 5 gitu. Itu pun 100 gram. Tidak boleh, berarti kita cuman makan karbohidrat itu 200 gram
0: dalam satu hari dalam bentuk nasi hari, tadi ya.
1: Gitu ya. Pernah ibu ke dokter gizi juga, mereka menyarankan sih 3 kali makan 3 kali 100 100 gram berarti 300. Kalau ibu sih udah terbiasa makannya udah 200 gram aja gitu. Jadi sore itu sama ya dengan makan siang, nasi 100 gram, proteinnya digedein, kemudian sayurnya dibanyakin, kalau nggak kenyang boleh pakai tahu tempe. Nah kemudian nanti kalau malam lapar jam 9 malam itu bisa pakai apel satu biji gitu. Nah dengan itu harus diikuti dengan air minum yang banyak. Jadi tadi ketika makan telur itu minumnya 2 gelas ya. Kemudian ketika makan jam 11 dan jam 5 juga 2 gelas, 2 gelas besar berarti udah 16, udah 6 gelas yang besar berarti udah sekitar 4 liter. Nah, kemudian biasanya ibu juga kalau habis olahraga gitu ya minum lagi 1 gelas besar berarti 7 gelas. 7 gelas dalam 1 hari itu jadi udah cukup kenyang gitu. Jadi kadar air dalam tubuh kita juga bagus, ginjalnya juga nggak bekerja dengan keras, cukup air gitu ya. Jadi makanya itu perlu makanan seimbang, itu antara air dan makanan juga perlu dijaga. Ya, yang kadang-kadang yang bikin orang pusing kepala atau sakit kepala atau nggak bisa tidur itu biasanya karena kurang makan dan kurang air biasanya. Jadi makanya perlu air itu 4 atau sampai 5 liter dalam satu hari gitu.
0: Baik.
1: Nah dengan diet yang tadi itu badan kita udah bisa kerasa sangat enak banget gitu. Itulah pola yang dipakai untuk yang penyakit diabetes ya.
0: Baik, Masya Allah. Nah ini menarik.
1: Atau orang yang sehat pun sama,
0: minumnya sebanyak itu juga ya, ya Bu Mira ya. Ini ada sahabat MK juga yang kemudian menanggapi Bu Mira ya dari TikTok. Ada Bunda Maria yang menyampaikan tadi disebutkan bahwasannya minum airnya 2 liter, 2 liter. Ini 4
1: 2
0: liter.
1: Gelas.
0: 2 gelas ya, maksudnya 2 gelas.
1: Besar.
0: Bahkan sampai 4 liter untuk takaran sehari. Nah, menurut Bunda ini apakah tidak terlalu banyak dan kalau kembung seperti apa Bu Mira?
1: Ibu sendiri nggak pernah merasakan kembung, cukup,
0: Allah.
1: Cukup segitu ya. Mm-mm. Jadi kalau orang kan mungkin dia pakai gelasnya yang kecil,
0: biasa,
1: ya, yang sedang. Biasa ya. Kalau ibu sendiri udah dibiasakan 2 gelas yang besar itu, nah itu enak. Coba aja deh. Jadi 2 gelas ketika makan telur pagi, kemudian 2 gelas ketika makan nasi siang, 2 gelas ketika sore makan sore. Cukup itu.
0: Cukup ya? Baik, Masya Allah. Dan Anda sahabat MK apakah juga tertarik tadi dibagikan tips diet secara detail ya Ibu Mira ya, dari sarapan, makan siang, sore, bahkan juga kalau malam masih lapar, ini bisa dilengkapkan dengan buah-buahan. Dan
1: pagi, kemudian 2 gelas ketika makan nasi siang, 2 gelas ketika sore makan sore. Cukup itu.
0: Cukup ya? Baik, Masya Allah. Dan Anda sahabat MK apakah juga tertarik tadi dibagikan tips diet secara detail ya Ibu Mira ya, dari

0: masuk melalui streaming TikTok ini Bu Mira, tapi nampaknya nanti kita bahas setelah kita jeda terlebih dahulu ya Ibu Mira ya. Untuk itu sahabat MK, Anda juga mungkin merasakan beragam jenis keluhan pada tubuh yang tidak kunjung sembuh, seperti itu diabetes sahabat MK, atau juga penyakit berat lainnya, mah kronis, GERD, stroke, diabetes tadi juga, jantung, gagal ginjal, hipertensi, asam urat, keluhan pada area mata, gangguan pendengaran, kelenjar tiroid, bahkan termasuk syaraf kejepit, sakit pinggang, lutut, dan sebagainya. Pusing yang tidak kunjung sembuh, sahabat MK, baik itu migrain atau vertigo, silakan Anda bisa berkonsultasi di kesempatan siang hari ini. Sampaikan melalui SMS WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Sertakan nama, usia, alamat, serta konsultasi ataupun keluhan Anda. Mudah-mudahan jadi alternatif untuk menemukan solusi bisa kembali sehat dan pulih, sahabat MK, bersama dengan Miracare di kesempatan siang hari ini. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius? Emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
5: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
6: Dan akan terus ada.
8: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
0: Sahabat MK, tahun baru Hijriah adalah saat yang tepat untuk menata kembali hati melalui zikir, ilmu, dan akhlak mulia. Mari hadiri kajian Islam bersama Buya Yahya dengan tema Menata Hati dengan Zikir, Ilmu, dan Akhlak Mulia. Insya Allah dilaksanakan pada Sabtu 11 Juli 2026 mulai jam 3 sore hingga selesai di Masjid Agung Trans Studio Bandung, Jalan Gatot Subroto nomor 289 Bandung. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta Anda untuk bersama menghadiri majelis ilmu dan meraih ketenangan hati dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
9: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam program Inspirasi Siang Sahabat MK, kita membahas berkaitan dengan pola hidup sehat dan bagaimana kemudian ikhtiarnya untuk bisa sama-sama menjaga, apalagi kalau Anda punya riwayat diabetes sahabat MK dan penyakit kronis lainnya. Maka tadi ya, kita sudah simak sejumlah tips dari Ibu Mira, narasumber kita di kesempatan siang hari ini, sahabat MK, termasuk juga pemilik terapi MiraCare dan skincare Mira Beauty. Anda yang ingin berkonsultasi terkait dengan kesehatan ataupun juga ingin kemudian menyampaikan keluhan di tubuh Anda, kemudian untuk mencari alternatif pengobatannya, silakan sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Karena alhamdulillah terapi ITERA ini sudah hadir di Bandung sejak 2 tahun yang lalu ya Ibu Mira ya?
1: 3 tahun
0: ya?
1: Masya Allah. Jalan 3 tahun sekarang.
0: Alhamdulillah, sudah 3 tahun ada di Bandung sahabat MK, dan sudah ribuan orang juga merasakan manfaatnya. Seperti di TikTok MKFM ini Bu Mira, ada yang menyapa dari sahabat Neira, katanya kangen dengan Bu Mira. Alhamdulillah, ini suaminya sudah merasakan manfaat dari terapi ITERA, sekarang sudah sehat dan kembali kerja di Bangka. Oh Masya Allah, jauh-jauh ya Bu Mira pasiennya.
1: Iya betul, jadi memang ada misalnya mungkin istrinya yang mendengarkan acara kita ya, atau tahu dari iklan-iklan lain tentang promo MiraCare ini. Nah mungkin mereka sudah mengetahui manfaat dari mesin ITERA ini. Nah kemudian kalau suaminya pulang ke Bandung, biasanya mereka melakukan terapi gitu. Jadi kejar tayang ya selama liburan. Biasanya mereka ada yang sampai 2 kali sehari terapinya. Jadi pagi jam 9 mereka udah datang, nanti jam 3 kembali lagi untuk terapi yang kedua, karena biasanya mengejar saat liburan yang pendek biasanya gitu ya. Ya alhamdulillah sih mereka-mereka yang dengan semangatnya yang tinggi untuk menjalankan terapi di MiraCare ini, ya penyakit-penyakit yang aneh-aneh yang rasanya yang susah disembuhkan gitu ya, alhamdulillah dengan mesin ITERA ini alhamdulillah juga bisa kita atasi dengan baik, dengan sempurna. Ya terima kasih ya Mbak Neira, suaminya udah sembuh alhamdulillah. Semuanya kita serahkan kepada Allah, ya Allah yang menyembuhkan, ibu hanya sebagai perantara saja. Dan yang perlu diingat memang bagi pendengar radio ya, kita harus sebetulnya bersyukur gitu ya, ada klinik MiraCare yang berbasis perawatan dengan memakai mesin ITERA, ya. Kemudian ditambah lagi dengan akupresur, kemudian dengan bekam secara Islami. Nah, itu harusnya kita bersyukur dan secepatnya harus datang. Karena pasien-pasien yang berobat di MiraCare ini rata-rata mengalami kesembuhan 80, 90 sampai 100% dari semua keluhan yang mereka rasakan gitu. Jadi karena begini, banyak juga dari warga negara Indonesia yang berada di pulau lain, ada yang dari Medan, ada yang dari Bali, ada yang dari Makassar dan sebagainya. Mereka pengen ada MiraCare di seluruh kota Indonesia gitu.
0: Oh, cita-cita ya Bu Mira.
1: Nah, mereka pengen banget gitu. Bahkan orang-orang Jakarta pun sebetulnya, Bu gak ada cabang ya di Jakarta gitu. Nah mereka rata-rata mengeluhkan yang demikian. Saya bilang, ibu mungkin bisa beli alat aja. Kalau beli alat kan mahal Bu gitu kan. Nah sedangkan kita kalau terapi ITERA ini kan biayanya sangat murah ya. Satu kali terapi itu yang di terapi kaki cuma 100 ribu. Sekarang lagi ada promo,
0: Masya Allah,
1: dari 198 ribu menjadi 100 ribu. Kemudian yang terapi yang di punggung ditambah di tempat yang sakit-sakit ya, nah itu juga 100 ribu ya. Kemudian yang untuk akupresur juga lagi promo dari 195.000 menjadi 150. Kemudian yang bekam juga dari 195 juga menjadi 150. Jadi satu kali terapi itu sebetulnya biayanya hanya sekitar 280 ribuan rata-rata ya.
0: Tapi udah komplit semuanya ya.
1: Udah komplit semua, udah dapat terapi yang di telapak kaki, kemudian yang ITERA yang di punggung dan di tempat yang sakit, kemudian akupresur, bekam juga udah dapat gitu ya. Jadi sangat murah gitu kan. Jadi kepada pendengar semua yang punya keluhan itu harusnya harus cepat datang gitu. Bersyukur Miracare itu ada di Kota Bandung gitu. Kasihan sebetulnya pasien-pasien yang berada di luar Bandung. Kadang-kadang memang ada pasien yang dari Jogja, mereka terpaksa nginap di hotel selama 10 hari dan mereka ngambil paketnya yang 20 karena dia punya gagal ginjal ya pernah. Nah, kemudian dia 10 hari nginap di hotel itu kan biayanya besar ya. Tapi karena dia pengen sembuh ya mereka merasa semangat aja melaksanakan terapi. Nah sekarang kalau orang Bandung sendiri gimana nih gitu kan? Ya harusnya berbondong-bondong karena penyakit itu yang bisa diatasi dengan alat terapi ITERA yang dari Korea ini. Ini banyak banget gitu, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biasanya kalau pasien itu datang kontrol ke Mira Beauty itu ke Miracare ya, Miracare itu kita bukan hanya menanya jenis keluhan Bapak yang satu macam aja, tidak. Jadi disuruh menyebutkan keluhan dari ujung rambut sampai ujung kaki.
2: Semuanya dicek.
1: Misalnya dia punya keluhan di kepala misalnya, apakah dia ada insomnia, susah tidur misalnya. Nah itu bisa tidur, bisa gampang tidur setelah terapi dengan Miracare ini. Nah kemudian juga misalnya vertigo, kemudian migrain, kemudian suka sakit kepala, suka minum obat misalnya tiap hari, kan ada juga pasien seperti itu. Nah itu biasanya bisa kita atasi dengan mesin ITERA ini. Kemudian kita turun lagi ke kuping misalnya, ada kuping yang berdengung, ini udah banyak sekali, hampir rata-rata semua kuping yang berdengung yang pernah berobat ke Miracare ini bisa kita atasi. Kemudian kuping yang pendengarannya berkurang gitu ya, bukan karena cacat lahir tapi ya, nah itu bisa kita atasi. Kemudian sinusitis ya, nah sinusitis juga paling juga 6 kali terapi itu biasanya udah sembuh juga biasanya ya. Kemudian kita turun misalnya dia punya keluhan frozen shoulder, atau misalnya sakit di bahu, tangannya gak bisa naik, kalau dinaikin ke atas tuh sakit terkunci ya di bagian bahunya. Kemudian juga gak bisa juga memasang bra, itu biasanya gak bisa kalau kita frozen shoulder. Nah itu bisa diatasi dengan pijit akupresur, kemudian dengan mesin yang panas, dengan mesin ITERA ini nanti itu bisa sembuh tanpa dikretek-kretek tulang ya. Karena kalau orang yang pakai kretek tulang itu sakitnya bukan main biasanya ya. Nah, kemudian kita turun lagi penyakit apa lagi misalnya misalnya penyakit paru-paru ya, tapi paru-paru jangan yang menular ya. Kalau misalnya asma, nah ini boleh datang, tapi kalau TBC kita tidak menerima dulu ya. Kemudian ada keluhan di jantung misalnya ritme jantungnya tidak beraturan, atau misalnya sedikit misalnya agak sakit rasanya, atau misalnya nafasnya agak tersendat atau gimana ya. Nah kemudian penyakit lambung, penyakit mah, ini biasanya 6 kali terapi juga udah bagus banget, ditambah dengan madu hitam biasanya itu bisa kita atasi dengan mesin terapi ini. Nah kemudian kemudian sembuhnya juga permanen. Kenapa bisa menyembuhkan penyakit mah? Karena alat terapi ini bisa menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam tubuh kita. Nah kemudian juga ginjal, batu ginjal ya, kemudian infeksi ginjal, asam urat, kolesterol yang tinggi, darah tinggi, kemudian ada saraf kejepit misalnya di bagian lumbar 4 dan 5 di bagian pinggang belakang. Nah, kemudian turun ke tulang pinggul, kemudian sakit lutut, skoliosis atau osteoporosis, kemudian plantar platitis ya, yang biasanya tumitnya yang sakit, atau mungkin jari-jarinya yang baal, jari kakinya, kemudian juga ada jari tangan yang nggak bisa, tangannya jarinya dikepal dengan sempurna gitu. Nah itu semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki nanti harus diceritakan kepada yang konsul di tempat kita. Kemudian nanti mesin-mesin ITERA ini nanti akan kita arahkan ke tempat-tempat yang sakit. Ya alhamdulillah, biasanya setiap kali kedatangan pasien itu penyembuhannya 10%. Jadi kalau misalnya dia udah 5 kali datang terapi, berarti kesembuhan penyakitnya itu 50% dari semua keluhan yang disebutkan. Nah rata-rata ibu lihat ya, pasien-pasien itu itu punya keluhannya itu di atas 10 biasanya.
2: Wah, sebanyak macam dari penyakit, di seluruh tubuh itu.
1: Iya, ya, ada yang sampai 20-an malahan. Wah, tapi rata-rata yang Ibu lihat tuh antara 13 sampai 15 keluhan gitu kan. Nah, apakah cuma satu macam saja yang disembuhkan dengan alat terapi ini ketika terapi Miracare? Tidak, semuanya kita bantu untuk menyembuhkan penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki.
2: Masya Allah, sekaligus nah, datang gitu ya Bu ya.
1: Sekaligus ya, dengan biaya 280, katakanlah dia punya keluhan 10 kan. Nah, kalau misalnya dia ngambil paketnya 10 kali misalnya, berarti 280 dikali 10 kali datang, berarti 2.800.000. Tapi kan penyakitnya juga 10 macam.
2: Betul.
1: Ya, berarti cuman biaya satu penyakitnya itu berarti penyembuhannya 280.000 gitu. Itu juga. Jadi masih termasuk agak, bukan agak lagi, sangat murah gitu ya. Kalau kadang-kadang orang yang misalnya dia udah berobat segala macam ini habisnya kan gampang ya ngabisin uang 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu ya. Sekali ronsen misalnya berapa berapa ratus ribu, periksa darah dan sebagainya. Nah, itu kan apa namanya, biayanya juga sangat tinggi banget. Lebih baik kalau pas mendengar acara ini langsung harusnya ke tempat kita ke Miracare ya. Da, alamatnya juga enggak jauh, dekat pintu tol Mama Toha ya. Nah, itu ada perumahan Mekarwangi. Nah, cari Jalan Rangga Kencana nomor 50 Bandung. Sekali lagi, orang Bandung harusnya bergembira dengan adanya Miracare ini gitu ya.
2: Jangan sampai dinanti-nanti ya, karena ini dekat, yang jauh-jauh aja datang ya Bu Mira.
1: Iya, yang jauh-jauh juga datang dan terpaksa nginap di hotel.
2: Oh, gitu. Masya Allah, demi untuk sehat kembali, pulih kembali sahabat MK, karena tadi manfaat dari terapi ITERA ini bisa mengatasi beragam jenis penyakit, mulai dari penyakit ringan sampai penyakit berat, termasuk stroke ya Bu ya. Tadi disampaikan ada juga diabetes, jantung, gagal ginjal, hipertensi, asam urat, dan keluhan-keluhan lainnya.
1: Mungkin Anda bisa dilihat ya Mbak Syifa, itu Instagram kita lihat ya, tolong dicatat itu ITERACARE Miracare Bandung. Ya, jadi di situ nanti ada kesaksian pasien-pasien yang sembuh dari penyakitnya itu dari seluruh Indonesia. Nah, di situ ada. Nah, kemudian ada lagi Instagram kita Miracare Bandung, itu yang sembuh di klinik kita di Bandung.
2: Baik, Masya Allah.
1: Jadi kalau misalnya udah melihat Instagram begitu, baru kita yakin gitu ya bahwa ternyata ini alat terapinya tercanggih, termodern, sembuh tanpa obat. Dan memang alat terapi ini udah ada di beberapa rumah sakit kalau di luar negeri ya.
2: Tapi di Indonesia belum dimasuk
1: di
2: rumah sakit.
1: Kalau di Indonesia belum masuk ke rumah sakit. Jadi kalau kayak di Iran, kemudian Pakistan, India, Malaysia, itu udah ada di rumah sakitnya.
2: Wow,
1: terutama biasanya di bagian ada ruangan khusus mungkin untuk yang ya macam-macam ya, ada yang bagian tulang dan sebagainya, saraf kejepit gitu, karena sangat cepat banget ya. Kalau orang-orang saraf kejepit itu biasanya 4 atau 5 kali terapi mereka udah merasakan manfaat yang sangat luar biasa. Apalagi kalau frozen shoulder ya. Nah, itu kebetulan ada Ibu Sri mungkin dengar ya sekarang ya. Itu adalah pendengar dari MKFM juga. Nah, dia datang dengan kondisi frozen shoulder yang sangat sakit banget. Dia sampai, Bu, tolong bantuin saya ini, kok saya sakitnya luar biasa, gak bisa tidur juga sampai terganggu gitu ya. Nah, alhamdulillah 2 kali terapi dia ngasih tahu, Bu, saya sekarang udah bisa pakai kerudung sendiri, berarti tangannya udah bisa naik sampai ke atas kepala ya. Nah, sesudah terapi yang 5, kalau gak salah 5 atau 6, itu dia bisa udah lurus 100%. Udah 180 derajat gitu, lurus ke atas gitu ya. Dan dia udah juga bisa memasang bra, kemudian bisa ke belakang. Biasanya kalau frozen shoulder tuh kalau dibawa tangannya ke belakang biasanya kan sakit banget gitu. Alhamdulillah itu juga bisa terbantu dengan bagus.
2: Iya, gitu. Bahkan tadi ada sahabat MK juga yang menyapa ya, Ibu Syarif, tadi sahabat Naira itu Ibu Syarif katanya, Ibu Mira ya, barangkali ingat. Alhamdulillah ini juga ada menyapa sahabat Heidi.
1: Ibu Syarif. Masya Allah. Ya, makasih Bu.
2: Alhamdulillah. Kemudian ini ada Ibu Heidi juga yang tadi bertanya tentang alamat, sudah terjawab ya sahabat MK. Ada sahabat dari Sumedang juga, Bapak Heidi, alamat kliniknya di mana? Tadi disebutkan di daerah perumahan Komplek Istana Mekarwangi, Pak, di Jalan Raden Rangga Kencana nomor 50 Bandung. Ini kalau untuk akses masuknya di daerah pintu tol Muhammad Toha begitu ya, ya Bu Mira ya, ya.
1: Dekat. Kalau dari Sumedang mungkin bisa dikejar ya.
2: Mm-mm.
1: Ya karena kita buka jam 9 tutupan jam 5 sore.
2: Baik.
1: Jadi kalau dari Sumedang kalau enggak salah cuma 20 menit ya melalui tol sekarang.
2: Ya, ya.
1: Nah, keluar aja Pak, keluar tol Muhammad Toha,
2: mm-hmm.
1: belok kiri sedikit paling 20 meter itu udah langsung ada gerbang pintu komplek Mekarwangi.
2: Mm-hmm.
1: Kemudian cari aja Pak deretan ruko. Nah, saya tuh di ruko, ruko-rukonya
2: mm-hmm.
1: cari di Jalan Rangga Kencana nomor 50 udah sebelum ketemu dengan Jalan Cibaduyut. Itu kan yeah. ada tembus ya, jalan mm-hmm. dari Muhammad Toha itu ada yang tembus ke Jalan Cibaduyut nantinya. Nah, itu nanti cari aja Jalan Rangga Kencana nomor 50, mereknya Miracare. Ya.
2: Jangan yang lain ya,
1: jangan yang lain karena ada juga terapi di sebelah saya mm-hmm. gitu ya. Jadi jangan salah masuk nantinya carinya Miracare. Ya.
2: Baik, baik, Masya Allah. Terjawab ya dari Pak Hedi dari Sumedang yang bertanya. Kemudian kali ini kita sapa juga Ibu Mira. Ada sahabat Raihan. Sahabat Raihan ini bertanya berkaitan dengan kalau sekarang kan fenomennya sedang begadang nonton bola, ini pengaruh ke kesehatan seperti apa Ibu Mira?
1: Ya, tidur yang sehat itu adalah dari jam 9 sampai jam 4.30 ya, 4.30 bagi orang Islam ya, pasti kita sholat subuh. Nah, kalau di luar itu dikatakan tidak sehat, paling telat sih sampai jam 10 ya. Dan ibu sendiri yang gak tahu ya, ibu sendiri juga berdoa pada Allah, ya Allah kalau bisa saya tidurnya dari jam 8 habis sholat isya, habis sholat baca, sesudah baca Al-Quran gitu ya, jam 8 saya bisa ngantuk, ya Allah kemudian bisa tidur dengan pulas sampai jam 3 karena mau sholat tahajud gitu ya. Ya itu terkabul ternyata. Dan kondisi badan yang seperti ini sehatnya bukan main gitu ya. Tapi biasanya memang jam 8 itu saya masuk kamar, kemudian saya matikan seluruh lampu di ruangan tengah biasanya. Kemudian saya dengar nasihat dulu sih biasanya ya, dengar nasihat dulu. Kemudian paling bisa tertidur itu jam 9 lah gitu ya. Jadi
2: Masya
1: jangan lupa mendengarkan nasihat-nasihat. Sekarang juga banyak di YouTube ya, nasihat siapapun yang bermanfaat untuk diri kita. Nah itu biar tidur kita itu lelap ya, kemudian kita juga dapat pahala, kemudian kita juga bisa mengagungkan kebesaran Allah dan sebagainya, menambah keimanan kita gitu ya. Nah terus tidur kita juga pulas gitu. Nah, kita berdoa kepada Allah. Jadi kalau yang nggak bisa tidur tuh, mudah-mudahan Allah memberikan keringanan dalam berpikir, memecahkan seluruh masalah yang kita hadapi di dunia. Kadang-kadang yang bikin kita gak bisa tidur itu karena beratnya masalah gitu. Nah, kita tinggal minta aja kepada Allah.
2: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah nih ya sahabat Raihan terjawab ya. Jadi kalau ternyata tadi untuk menonton Piala Dunia bisa dipertimbangkan kembali untuk prioritasnya. Dan ada sahabat MK yang kemudian ingin berkonsultasi, masih kami nantikan di 0811-224-1027 untuk Miracare Bandung sendiri. Ini bisa cek di Instagramnya ya, miracare.bandung atau iteracare miracare Bandung, sahabat MK. Dan kesaksiannya juga hadir langsung di pekan ini ya Ibu Mira ya?
1: Iya, betul.
2: Baik, silakan ya. Ibu Mira.
1: Iya, untuk kesaksian atau testimoni ya, ini pasien-pasien yang sembuh di minggu ini ya. Yang pertama adalah Kak Nurul Fitriani, umur 21 tahun.
2: Masih muda.
1: Keluhan ini masih muda ya. Pusing kepala depan dan belakang. Kemudian yang kedua, epilepsi kejang karena virus. Kemudian yang ketiga, sinusitis, hidung mempet kalau cuaca dingin. Kemudian yang keempat, telinga berdengung. Kelima, pundak pegel. Yang keenam, belikat kadang sakit. Yang ketujuh, jari kebas kaku. Yang kedelapan, pinggang pegel. Yang kesembilan, kaki lemas dua-duanya. Yang kesepuluh, riwayat kolesterol. Nah, perkembangan terapi yang ke-11 ya. Ini walaupun masih umur 21, tapi mungkin ini ada penyumbatan saraf kejepit mungkin di bagian leher kalau menurut ibu, karena ini sakitnya di bagian atas semua ya. Nah, ini yang sesudah terapi 11 kali datang, 11 hari itu yang pertama pusing kepala depan dan belakang, 90% sudah sembuh, sudah tidak terasa lagi. Jadi makanya kalau ibu bilang kalau orang punya keluhan yang gak enak di kepala, itu segera datang ke Miracare deh ya, karena orang yang insomnia, yang vertigo, kemudian kuping berdengung dan sebagainya itu paling cepat dengan alat terapi ini disembuhkannya. Alhamdulillah ya. Nah kemudian yang kedua, epilepsi atau kejang karena virus setelah terapi sudah tidak pernah kambuh lagi.
2: Alhamdulillah.
1: Epilepsi ya, epilepsi itu apa ya, gemetaran ya, kalau pegang gelas itu dia gemetaran. Nah itu tidak pernah kambuh lagi, 90% membaik. Jadi tinggal sedikit lagi karena baru terapi yang ke-11 ya. Kemudian yang ketiga, sinusitis hidung yang mampet kalau cuaca dingin, 100% udah sembuh, tidak pernah kambuh lagi.
2: Nah kan,
1: makanya sinusitis tuh, sinusitis itu juga kadang-kadang sangat mengganggu, bisa pusing ke kepala, bisa sakit kepala ya. Nah itu datang aja, karena penyembuhannya juga biasanya permanen sinusitis kalau dengan mesin terapi ITERA ini.
2: Alhamdulillah.
1: Kemudian yang keempat, ada telinga yang sudah tidak berdengung lagi, 100% sembuh.
2: Nah,
1: ya jadi bagi yang menderita kuping berdengung nih ya, ini banyak banget loh sebetulnya ya, itu jangan ditahan-tahan, segera datang ke Miracare aja. Kemudian yang kelima, pundak 100% sembuh, sudah tidak pegel. Kemudian yang keenam, belikat lebih enakan, 100% sudah sembuh. Kemudian jari-jari 100% sembuh, sudah tidak kebas dan kaku. Kemudian pinggang 100% sembuh, sudah tidak pegel. Kemudian yang ke-9, kaki sudah lebih baik, 100% sudah mulai ada tenaga dan tidak lemas lagi. Nah, kemudian riwayat kolesterol setelah terapi, hasil cek MCU, kolesterolnya bagus. Jadi anak ini 21 tahun, semakin muda memang ya pasien itu, semakin cepat penyembuhannya gitu. Jadi bagi ibu-ibu yang punya anaknya punya keluhan yang aneh-aneh gitu ya, lebih baik datangnya ke Miracare dulu aja gitu ya, walaupun keluhannya banyak itu sampai 10 keluhan ya. Ya alhamdulillah ini 10 ke 10-nya itu hampir 100% penyembuhannya. Nah, biasanya kalau orang pasien tuh keluhannya banyak, biasanya kita ngasih terapinya yang 15 kali biasanya. Jadi pasiennya itu sehingga nanti, karena gini, setiap kali kedatangan kan 10% kesembuhan. Jadi kalau dia misalnya datang 9 kali, mungkin 90%, ada yang 70%, ada yang 80%. Jadi yang biar 100% semuanya, biasanya kita menyarankan untuk terapinya yang 15 kali ya. Nah kemudian ada Ibu Sri Paryatmi. Nah, keluhannya tidur kurang nyenyak karena nyut-nyutan. Kemudian yang kedua, tangan kanan frozen shoulder. Oh, ini Bu Sri ini yang dari Radio MK ya. Nah, kemudian tengkuk kerasa ketarik. Kemudian alergi dingin bersin-bersin. Kemudian lutut kiri sakit. Kemudian tangan kanan jari kaku. Nah, perkembangan terapi yang ke-10, tidur sudah lebih nyenyak 100%, udah enggak ada lagi nyut-nyutan di kepala ya. Kemudian tangan kanan frozen shoulder pada terapi kedua sudah mulai bisa diangkat, 95% membaik. Ini dia Bu Sri, apa kabar ya? Saya senang banget deh ini hasilnya Bu Sri, karena dia waktu pertama kali datang juga mengeluhnya bukan main gitu ya,
2: sakit sekali
1: gitu. Nah kemudian dia katanya belum pernah sakit selama ini, baru mendengar Radio MK, jadi langsung datang gitu.
2: Alhamdulillah
1: mengalami kesembuhan. Jadi dia, aduh alhamdulillah, untung saya gak kemana-mana dulu untuk kesini gitu kan. Nah kemudian tengkuk yang ketarik itu 100% sembuh. Nah kemudian alergi dingin bersin-bersin hilang, sudah jarang kambuhnya. Nah itu 70%. Kemudian lutut kiri 100% sudah sembuh, tidak terasa sakit sama sekali. Makanya orang yang punya penyakit lutut, baik itu osteoartritis atau osteoporosis, nah itu bagus banget alat terapi ini, karena dia bisa memecahkan pengapuran yang ada di lutut, ya karena panas itu ya. Jadi kan pengapuran timbul karena gabungan kalsium dengan apa namanya dengan lemak. Zat-zat lain, kemudian dengan lemak, lemaknya hancur dengan sinar itera yang panas, kemudian nanti itunya pengapurannya juga akan hancur. Nah nanti dia nggak akan sakit lagi ya. Kemudian tangan kanan, jari kaku 70% sudah mulai lentur lagi. Jadi si jarinya yang tadinya nggak bisa dikepal, nah sekarang udah mulai di udah nggak kaku, nah kemudian udah mulai lentur, itu 70%. Belum sembuh banget ya Bu Sri ya. Nah kemudian ada Pak Asep Jepri. Nah ini keluhannya, yang pertama kepalanya sakit, yang kedua asam lambung, nah kemudian belikat kanan dan kiri sakit, kemudian pinggang sebelah kiri sakit, yang kelima ambeien, yang keenam lutut kanan kiri sakit, yang ketujuh tumit telapak kaki kebas seperti ditusuk, kemudian yang kedelapan paha terasa sakit. Nah perkembangannya di terapi 13, berarti Bapak ini ngambil paket yang 15. Nah sakit kepalanya ya 100% sudah sembuh, tidak pernah kambuh lagi. Jadi makanya sekali lagi saya bilang, orang yang mempunyai keluhan di sakit kepala cepat datang ke Miracare ya, mendapatkan perawatan dari mesin Itera ini ya. Kemudian asam lambungnya 90% sudah tidak pernah kambuh lagi. Jadi orang yang punya sakit mah, GERD, kemudian sesak karena sakit mah, lemas, apa segala macam reaksi penyakit GERD ini ya, itu sangat bisa ditangani dengan mesin Itera ini ya. Dan penyembuhannya itu permanen gitu. Yang kita lihat ya, pasien-pasien tuh sembuh permanen, tapi mereka tetap konsumsi madu yang pahit satu kali satu sendok sendok makan setiap harinya. Jadi kalau pasien misalnya udah ngambil paket kemudian udah sembuh sakit lambungnya, mereka tetap pesen biasanya, minta dikirim madu ke jalan apa gitu. Madu pahitnya itu bagus sekali untuk sakit mah ya. Madu asli dari Garut ya. Kemudian yang ketiga, belikat kanan kiri 100% sembuh, sudah tidak terasa sakit. Orang yang sakit belikat di bagian belakang itu ya, itu alhamdulillah juga cepet gitu. Jadi kalau menurut saya, orang 10 kali terapi termasuk cepat gitu, sembuhnya cepat gitu. Jadi tidak usah apa ya, harus bolak-balik berapa puluh kali juga, tapi hasilnya tidak maksimal. Lebih baik datang ke Miracare, tapi penyembuhannya permanen dan 100% kesembuhan ya. Kemudian yang keempat, pinggang sebelah kiri 90% membaik. Nah ini menurut mereka loh ya, menurut pasien loh, bukan kata Imbu ininya. Kemudian MBN 60% membaik, benjolan sedikit lagi, BAB sudah tidak sakit.
2: Alhamdulillah
1: ya. Ambeien itu kan penyakit yang menyebalkan juga kali ya. Nah itu ambeien itu biasanya ada radang. Radang. Nah dengan alat terapi biasanya kan itu panas ya alat terapinya. Itu ambeiennya itu dikeringkan gitu. Akhirnya dia masuk ke dalam. Ya akhirnya dia tidak merasakan sakit lagi dan benjolannya juga hilang. Kemudian lutut kanan kiri, lutut itu 90% sembuh. Kemudian telapak kaki yang 90% sudah tidak terasa ketusuk-tusuk lagi, atau yang disebut dengan plantar patistis ya. Dan itu bisa disembuhkan dengan alat terapi. Karena saya sendiri juga pernah mengalami frozen shoulder, kemudian juga pernah mengalami plantar patistis ya. Nah itu ya obatnya dengan terapi Itera ya, alhamdulillah sih nggak lama-lama, nggak pakai lama gitu ya. Alhamdulillah itu bisa kita atasi. Kemudian pahanya 100% sembuh, sudah tidak sakit lagi. Inilah kesaksian yang diberikan oleh 3 pasien minggu ini yang hasilnya sangat
2: luar biasa ya, itu progresnya ya Bu Mira ya.
1: Luar biasa. Kalau sendiri, ibu sendiri juga kadang-kadang terharu gitu ya. Kadang-kadang kan ada orang yang punya penyakit darah rendah, kemudian dia metabolismenya itu gak bagus, badannya kecil, kurus, tensinya rendah, kemudian gak ada semangat gitu kan. Nah itu bisa diatasi. Orang penyakit darah rendah nanti darahnya akan bisa naik lagi normal gitu ya. Kemudian Ada kemarin, minggu kemarin kalau nggak salah ya, ada ibu-ibu yang kurus, kecil, kemudian tensinya rendah, dia bisa naik 2 kilo loh selama perawatan di Miracare.
2: Masya
1: gitu. Berarti
2: Allah,
1: metabolismenya juga
2: membaik ya,
1: membaik gitu.
2: Alhamdulillah, masya Allah. Kita juga sapa kali ini Bu Mira ya, ternyata ada dari Yogyakarta juga. Kali ini ada Ibu Utik di Yogyakarta. Terkait dengan pola hidup sehat, tadi kan disampaikan oleh Bu Mira, makan makanan yang sesuai dengan aturan dietnya tadi ya. Kali ini kalau Ibu Utik di Yogyakarta berbagi terkait dengan olahraga, Ibu Mira. Tadi menjaga hidup sehat, Ibu Utik ini sudah melakukan sepedahan, kadang sekalian berangkat bekerja, jalan kaki, atau lebih sering untuk jogging. Kalau lari yang kencang begitu belum, tapi kalau sekarang sedang berliburan, itu biasanya berjemur, alias kalau bahasa Sundanya moyan ya, Bu Mira, ya. Nah ini biasanya di sawah sambil menanam atau cabut rumput. Nah alhamdulillah tubuh terasa hangat kembali, masya Allah. Ini juga olahraga penting ya Bu Mira untuk jaga pola hidup ya.
1: Saya mungkin memberikan tip juga ya, kalau mungkin itu ibunya kan mungkin apa namanya, bisa di sawah segala macam ya. Nah kalau misalnya kita di kota ini biasanya kita menjalankan jalan pagi. Olahraga yang bagus itu adalah jalan pagi aja 45 sampai 1 jam. Tapi jam 7.30 sampai jam 9. Nah itu yang bagus sinar mataharinya. Sepulangnya itu jangan istirahat dulu, jangan, kita langsung angkat beban ya, pakai dumbbell. Dumbbell itu bisa yang 1 kilo, bisa yang 2 kilo, bisa yang 3 kilo. Itu angkat beban ya, itu modelnya bisa dicari di YouTube atau di Instagram, model-model angkat dumbbell itu. Nah, itu mungkin bisa 8 atau 10 model setiap pagi ya kita jalanin gitu. Itu bagus banget gitu. Sesudah itu nanti baru kita senam, senam-senam ringan. Kemudian terakhir adalah stretching. Jadi itulah yang ibu jalankan juga, olahraga. Jadi memang olahraga teratur, makannya diatur, kemudian apa lagi, tidurnya juga cukup. Kemudian satu lagi adalah positive thinking dengan takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu akan membuat badan kita sehat, segar bugar gitu. Walaupun kita udah umur bertambah, tapi kesehatan kita tetap prima gitu.
2: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Kemudian kali ini kita sapa juga ada Bapak Wawan Gunawan dari Bandung, Ibu, yang bertanya. Kali ini Bapak Wawan bertanya terkait batu empedu, Ibu. Apakah ini juga bisa diterapi atau tidak? Karena batu empedunya Pak Wawan ini 1,02 cm, Ibu Mira.
1: 1,02, kecil ya. Kalau menurut Ibu sih masih kecil ya.
2: Masih sejungkuku ya.
1: Iya. Jadi kalau bebatuan, baik itu batu ginjal, batu empedu, Pak, itu insya Allah bisa dipecahkan ya di dengan memakai alat terapi ITERA ini. Jadi logikanya batu itu terbentuk, yaitu baik itu batu yang dilutut juga ya, pengapuran kalau istilahnya, Mak. Jadi terbentuknya karena ada gabungan kalsium dan lain-lain zat yang di dalam tubuh kita bersatu dengan minyak yang ada di dalam tubuh kita, kemudian dia akan membentuk bundaran yang disebut dengan batu empedu gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti itu kan, Pak, batu empedu itu nanti di blow itu di sekitar liver ya, di antara dua tulang dada biasanya, atau di hulu hati lah kalau istilah nana. Nanti itu batu empedunya biasanya bisa pecah juga gitu ya. Banyak juga pasien yang sudah mengalami batu empedu kemudian dia pecah menjadi kecil-kecil. Saya lupa ya pasien siapa itu, kemarin anak-anak
2: tapi
1: bilang
2: sudah ada kasusnya,
1: kasusnya. Ibu-ibu itu kebetulan, nah sekarang katanya batu empedunya yang tadinya diameternya berapa, nah sekarang udah pecah menjadi kecil-kecil gitu.
2: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Nah ini sebenarnya ada beberapa lagi Bu Mira, tapi nampaknya kita jeda terlebih dahulu ya, karena waktu juga ya. Baik, masya Allah, alhamdulillah. Dan untuk itu sahabat MK, anda yang ingin berkonsultasi masih kami nantikan di 0811 224 1027. Sesaat lagi kami akan kembali untuk anda.

0: Sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat ke-122. Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Terima kasih Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Siang Special Talk Show Sahabat MQ bersama dengan Ibu Mira di siang hari ini. Dan selain Itera, Miracare Sahabat MQ, kali ini kita juga akan mengulas salah satu lini bisnis kecantikannya Ibu Mira, yang Masya Allah ternyata produknya tidak kaleng-kaleng. Berhasil bertahan selama lebih dari 23 tahun Sahabat MQ, bernama Mira Beauty. Dan kali ini mau meluncurkan produk baru juga ya Bu Mira ya?
5: Betul.
4: Oh, Masya Allah. Apa
5: betul,
4: itu yang baru?
5: Jadi gini ya, kita kan memang Mira Beauty itu sudah berdiri itu 23 tahun yang lalu. Nah, kemudian kita masih eksis ya, masih bagus lah gitu ya. Dalam kondisi ekonomi yang sekarang lagi katakan susah, kemudian juga klinik kecantikan juga muncul di mana-mana,
4: menjamur,
5: penjualan
4: ya,
5: produk juga menjamur di mana-mana. Tapi Mira Beauty itu masih mempunyai pasien-pasien yang super setia ya, mereka super setia karena memang kita produk kita kan berasal dari Jerman. Jadi produk, orang berpikirnya kalau Mira Beauty itu produknya Jerman pasti mahal gitu kan. Wah, enggak mungkin saya bisa beli produk Mira Beauty.
4: Khawatir.
5: Padahal sebetulnya satu paket itu 3 macam produk, kalau enggak salah cuma 380.000. Berarti satu produk walaupun itu Jerman itu seratusan. Kayak cleansing meal gitu ya, satu tubenya itu cuma 135.000.
4: Tapi awet berbulan-bulan ya Bu Mira.
5: Awet, ya, karena memang namanya produk Jerman, makanya sebesar biji kacang hijau lebih dikit lah ya. Nah itu udah bisa gitu, seujung jari kelingking. Nah, itu untuk pemakaian cleansing meal-nya, karena memang daya apa namanya
4: sebar,
5: itu
4: ya?
5: Daya sebarnya itu luas gitu, dan daya bersihnya juga bagus gitu. Itu contohnya seperti itu. Jadi produk Mira Beauty itu kelebihannya itu adalah produknya dari Eropa, dari Jerman.
4: Yeah.
5: Jerman itu terkenal adalah produk yang paling bagus untuk memproduksi produk yang non kimia atau bioherbal. Nah, jadi Jerman itu Amerika pun mengakui
4: lebih bagus Jerman ya, Bu.
5: Lebih bagus Jerman. Nyatanya dia memberikan sertifikat organik itu keluarnya dari negara Amerika untuk produk yang ini.
4: Oh,
5: nah, sedangkan yang bioherbalnya itu dikeluarkan oleh negara Jerman sendiri. Jadi kalau misalnya produk ini sertifikatnya udah dikeluarkan oleh negara Jerman dan Amerika dengan sertifikat bioherbal dan organik, berarti produk ini sangat aman dipakai untuk selama-lamanya, dari anak kita masih muda sampai tua nenek-nenek nantinya, itu produknya aman dipakai. Tidak ada kimia, tidak ada pengawet. Nah, kenapa bisa tahan bisa sampai 3,5 tahun, tidak usah disimpan di kulkas segala macam, yaitu karena teknologi mereka udah tinggi ya. Mungkin dengan suhu berapa atau apalah, nah itu bisa tahan 3,5 tahun ya. Biasanya kan memang kalau ke klinik apa namanya, produk-produk yang murahan itu kan biasanya harus disimpan di kulkas, kalau nggak di kulkas nanti jadi rusak segala macam. Kalau di kita nggak ada tuh yang demikian, jadi bisa disimpan di suhu biasa ya. Nah, kemudian dia tidak memakai pewangi yang dari kimia ya. Kan sekarang minyak wangi itu banyak banget ya, bisa aja dicampurin ke dalam kosmetik, tapi kalau ini enggak, dia benar-benar berasal dari sulingan dari bunga-bungaan yang asli. Sehingga bau dari cleansing meal-nya aja, kalau ibu biasanya ngasih sampel ke pasien kan, ibu coba deh cium cleansing meal-nya gitu kan, dan diratakan di punggung tangannya biasanya. Mereka mencium, ih ini enak banget gitu, terus halus gitu kan, mereka merasakan gitu. Terus kadang-kadang ibu cobain lagi, misalnya ini ibu peeling wajah dipakai seminggu sekali, nah, ibu kasih juga di punggung tangan mereka, ih keren, mantap baunya gitu kan. Itu berarti kan tidak menyengat gitu, dan bukan berasal dari kimia. Kemudian walaupun dia bioherbal organik, tapi dia bisa membuat muka orang glowing 2 minggu dah.
4: Cepat
5: 2 minggu ya, jadi cepat. Jadi ini namanya bioherbal tapi yang modern. Ada juga bioherbal yang klasik ya, yang tradisional. Itu biasanya seperti jamu-jamu kan, makannya lama baru ada reaksinya. Kalau ini yang modern, jadi bioherbal modern. Jadi hasilnya ke muka kita, jadi kulitnya jadi mulus, yang flek-fleknya bisa hilang, jerawat dan bekas jerawatnya juga bisa bersih, kemudian pori-pori yang besar juga bisa jadi mengecil. Mungkin Mbak Syifa lihat ya, minggu ini ibu mukanya 2 minggu terakhir kok mukanya licin banget gitu ya. Kok ibu gak ada kerut-kerut pada umurnya udah 70 tahun gitu. Semua orang sih memang kalau melihat gitu ya, kalau ibu lagi konsultasi di klinik Miracare ataupun Mira Beauty, mereka gak nyangka gitu kita umurnya 70 tahun ya. Dikira itu masih 50, masih 40.
4: Awet muda ya Bu Mira ya,
5: ya. Karena memang ibu pakai produk Mira Beauty itu emang dari dulu kan. Sejak produk Jerman masuk, ibu gak pernah kalau mencoba dengan produk lain, ibu tuh nggak bisa nerima gitu ya. Karena biasanya kalau kita krim-krim dari kita tuh kan lembut, wanginya enak gitu, baunya enak gitu. Nah, kemudian harganya sekali lagi ya, sekarang ini Mira Beauty itu lagi mengeluarkan 3 macam produk dulu. Kalau mau mencoba, biasanya mereka dapat sabun, kemudian ada krim siangnya ya, atau udah bersatu dengan sunblock biasanya, kemudian ada krem malamnya. 3 macam produk aja dulu. Nah, nanti kan misalnya sesudah 2 minggu atau 3 minggu mereka kan datang facial. Biasanya ibu kasih lagi facial gratis nih ya, untuk pembelian 3 macam produk, mm-hmm. ya, senilai 380-an berapa lah gitu, mm-hmm. ya. Nah, kemudian Ibu kasih gratis 1 facial.
4: Baik, ya. Masya Allah.
5: Nah, kemudian nanti ada lagi voucher-voucher lain nanti, ya, mm-hmm. yang bisa dipakai untuk apa namanya, untuk facial berikutnya gitu.
4: Alhamdulillah. Jadi kalau sahabat MK makin penasaran dengan produknya apa saja, bisa di-follow Instagramnya juga ya Bu Mira ya.
5: Iya.
4: Di Mira Beauty Clinic sahabat MK. Dan Masya Allah Ibu Mira, waktu,
5: cabangnya mungkin,
4: oh iya, cabangnya juga sudah tersebar di Bogor, Cianjur, Bandung yang paling banyak ya Bu Mira ya.
5: Bandung yang banyak ya, mm-hmm. di BTC.
4: Betul.
5: Kemudian di jalan apa namanya, Gatot Subroto nomor 74, kemudian mm-hmm. di MTC di Blok H nomor 56. Kemudian di mana lagi ya?
4: Dan masih banyak lainnya ya, sahabat MK ya. Yang di Junjunan masih
5: ya,
4: Mekarwangi.
5: Oh, Mekarwangi.
4: Bareng sama ya. Itera ya.
5: Iya, bareng sama Itera. Biasanya pasien-pasien yang MiraCare atau Itera itu mereka rata-rata menjadi pasien Mira Beauty karena melihat
4: sambil ngantri ya.
5: Biasanya mereka dicobain ke mukanya, kemudian mereka merasakan enak banget ya, lembut banget gitu kan. Terus mereka beli 3 macam produk biasanya yang harga 380 ribuan begitu.
4: Baik, ya. Masya Allah. Dan Masya Allah, terima kasih banyak ya Ibu Mira. Ini banyak sekali sebetulnya atensi yang masuk. Tapi nanti kalau sahabat MK ingin langsung berkonsultasi dengan Ibu Mira, silakan langsung hubungi kontak Ibu Mira di 081-3131-2148 sahabat MK. Terima kasih banyak Ibu Mira, sehat selalu dan insya Allah berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sahabat MK, itu dia perbincangan kita dalam program Inspirasi Siang Special Talk Show di siang hari ini. Kami akan masih temani ruang dengar Anda, tapi kita simak terlebih dahulu update informasi dari LPS PRSNI berikut ini.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Persiapan Festival Asia Afrika 2026 sudah semakin detail. Bandara Husein Sastra Negara siap layani penerbangan domestik. Penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi kewenangan gubernur. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Persiapan kegiatan Festival Asia Afrika 2026 yang digelar akhir pekan ini sudah semakin detail, termasuk pengajuan wilayah Jalan Asia Afrika sebagai warisan dunia ke UNESCO juga kembali akan dibahas dalam simposium lanjutan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pihaknya sedang menyiapkan berbagai dokumen pendaftaran untuk disampaikan ke Kementerian Kebudayaan pada September mendatang. Selanjutnya Kementerian Kebudayaan yang akan mendaftarkannya ke UNESCO. Menurut Farhan, rangkaian Festival Asia Afrika 2026 dimulai dengan penyambutan di Balai Kota Bandung pada Jumat malam hingga Minggu 12 Juli, yang diisi berbagai kegiatan mulai dari historical walk menuju ke Gedung Merdeka, juga pawai dan festival budaya.
1: Kita akan melakukan penyambutan makan malam di sini, itu Jumat malam. Itu intinya adalah kita akan memperkenalkan diplomasi kopi. Jadi kita akan ngopi bareng dengan para 25 duta besar negara Asia Afrika yang kita undang ke sini. Hari Sabtunya, dari Homan kita akan melakukan history walk menuju ke Gedung Merdeka, tapi nggak masuk ke dalam, di halaman depannya. Sebelum dimulainya pawai tersebut, kita akan mendengarkan dulu sebuah narasi yang memang kita akan membawa inklusivitas di Asia Afrika. Lalu dilanjutkan dengan pawai dan acara akan berlangsung sampai tanggal 12 Juli. Hari Minggu akan ada presentasi dari Duta Besar Palestina di Indonesia. Diikuti oleh 30 peserta. Kita akan bikin cepat aja lah, paling 2 jam selesai gitu pawainya. Karena yang paling penting mah festivalnya yang di jalan mereka pendek.
0: Selama pelaksanaan Festival Asia Afrika 2026, pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan sejumlah kantong parkir di beberapa titik, antara lain di Jalan Naripan hingga Jalan Cikapundung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, lokasi kantong parkir merupakan titik start dan finish dari kegiatan pawai budaya Festival Asia Afrika. Selain kantong parkir, rekayasa jalan juga dilakukan melalui berbagai analisis dampak lalu lintasnya oleh Dinas Perhubungan dan Polrestabes. Di sisi lain, Farhan menegaskan akan membubarkan parkir liar saat Asia Afrika Festival, termasuk melakukan tindakan terhadap getok parkir.
1: Kantong parkir akan disiapkan mulai dari Jalan Naripan sampai ke Cikapundung, titik start dan titik finishnya. Rekayasa jalan sekarang sedang dilakukan berbagai macam analisis dampak lalu lintasnya oleh Dishub dan juga oleh Polrestabes. Oh, getok parkir mah pasti kita pokoknya begitu kita menemukan ada yang parkir liar, kita akan sikat, nggak boleh ada parkir liar, tidak boleh ada getok parkir.
0: Pemerintah Kota Bandung terus mempersiapkan berbagai infrastruktur pendukung menjelang rencana kembali beroperasinya Bandara Husein Sastra Negara. Penyelesaian berbagai pekerjaan infrastruktur di sekitar bandara menjadi fokus perbaikan, mulai dari perbaikan jalan, drainase, pemangkasan pohon, pemangkasan dan perbaikan penerangan jalan umum, hingga pembaruan marka jalan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, meski operasional penerbangan seluruhnya menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, sejumlah rute penerbangan diproyeksikan akan dilayani saat Bandara Husein kembali beroperasi. Menurutnya, Bandara Husein Sastra Negara bersiap melayani penerbangan ke sejumlah tujuan seperti Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang, dan Pekanbaru.
1: Bandara Husein, alhamdulillah ya, walaupun kami bukan pembuat keputusan, tapi Presiden, Menteri Perhubungan, Kementerian Pertahanan, TNI AU, semua sudah berkesepakatan untuk mengoperasikan ini antara bulan Juli, Agustus, atau September. Kami masih menunggu, nah, tetapi sambil menunggu, maka pemerintah Kota Bandung sesuai dengan arah itu memperbaiki semua infrastruktur di sekelilingnya, jalan, drainase, pemangkasan pohon, dan PJU serta marka jalan. Kasih bocoran nih yang saya tahu nih, Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Ujung Pandang, Batam, Padang, Pekanbaru, 8 destinasi.
0: Kota Bandung hingga saat ini tidak memiliki lahan yang cukup untuk melakukan pengolahan sampah, apalagi produksi sampah Kota Bandung mencapai 1.511 ton setiap hari. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Dadang Setiawan, mengatakan pihaknya sudah menginventarisasi sekitar 40 titik yang dinilai cukup untuk tempat pengolahan. Meski begitu, DLH masih mencari kemungkinan lahan yang ada dan bisa dimanfaatkan. Menurut Dadang, Kota Bandung berbeda dengan daerah lain yang memiliki lahan yang cukup luas, sehingga warga diharapkan bisa melakukan pengolahan dan pemilahan sampah dari rumah.
2: Titik pengolahan sebenarnya kami masih melakukan inventarisasi. Kan berbeda Kota Bandung dengan kabupaten kota lainnya. Kota Bandung itu lahannya padat dan sebagainya. Tidak semua kecamatan, kelurahan, RW punya lahan. Bahkan ada daerah-daerah yang padat, pemukiman padat ini juga akan disebutkan. Tapi makanya tadi prinsipnya adalah optimalisasi pengolahan di hulu dengan metode apa? Kami terus intent mencari lahan-lahan, kalau ada ya kita manfaatkan untuk pengolahan. Ya baru di kisaran 40, masih dilakukan inventarisasi karena lahan kita susah.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan kebijakan penggantian nama Provinsi Jawa Barat sepenuhnya merupakan kewenangan gubernur, sehingga pihaknya merasa tidak berhak dan tidak memiliki kapasitas untuk berkomentar terkait hal itu. Erwan mempersilakan masyarakat untuk berwacana, namun keputusannya nanti di tangan gubernur. Saat ini wacana tersebut masih dalam proses, meski sudah mendapat lampu hijau dari fraksi dan komisi di DPRD Jabar.
4: Serahkan sepenuhnya kepada Pak Gubernur, yang punya kebijakan, kita berproses saja. Silakan nanti masyarakat menilai sendiri bagaimana tanggapan-tanggapannya, juga nanti ini kan masih proses. Kita tidak perlu menanggapi terlalu berlebihan. Nanti kita ikuti saja lah. Itu kan sepenuhnya ada pada Pak Gubernur. Saya tidak bisa menanggapi tanggapan yang melebihi kapasitas saya sekarang.
0: Seorang pria berinisial R, 40 tahun, warga Antapani, Kota Bandung, ditemukan tewas di sekitar Jalan Surapati, Bandung. Korban tergeletak di atas trotoar dengan sejumlah luka di bagian kepala. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton, menjelaskan, berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan, sebelum ditemukan tewas, korban diketahui sempat terlibat cekcok dengan seorang pria yang diduga pelaku. Luka di bagian kepala yang diduga disebabkan oleh benda tumpul menjadi penyebab korban meninggal dunia. Dalam waktu sekitar 3 jam, polisi berhasil menangkap seorang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan dan kini sedang menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolrestabes Bandung.
5: Dapat informasi bahwa ada seseorang yang ditemukan tergeletak dalam kondisi meninggal dunia atas nama inisial R, umur 40 tahun, pekerjaan sebagai tukang parkir. Dari hasil olah TKP, kemudian kami langsung lakukan investigasi, penyelidikan dalam. Setelah itu kami tidak lebih dari 3 jam langsung menunjukkan yang diduga sebagai pelaku.
6: Sampurasun wargi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga Asia Afrika Market, temukan beragam produk unggulan dan rasakan semarak berbelanja. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif, dan inspiratif. Jelajahi juga Asia

0: Africa Festival Official dan @tic.bandung untuk informasi lebih lengkapnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Tapi harganya rada merosot, 12 per kilo, dulu sih 15, sekarang banyak yang udah ngerok ya, jadinya ya turun.
2: Kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita tetapkan kepada bersangkutan, yaitu tentang PPKS.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai korban investasi bermasalah di Sukabumi minta kejelasan, sebut kerugian lebih dari 1 miliar. Petani garam Cirebon keluhkan sepinya pembeli saat panen. Harga garam turun, petani minta pemerintah tetapkan HET. Di Bogor, 9 pelaku balap liar diamankan polisi, diduga disertai taruhan puluhan juta rupiah. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polsek Cileungsi Bogor mengamankan 9 orang yang diduga terlibat aksi balap liar di Jalan Raya Transyogi Jonggol. Mereka terdiri dari joki, mekanik, dan pihak yang diduga terlibat dalam penyelenggaraan balap liar. Para terduga mengaku balapan liar disertai taruhan uang dengan nilai puluhan juta rupiah.
4: Aksi balapan liar yang terjadi pada Selasa dini hari itu dibubarkan petugas karena menutup badan jalan, mengganggu ketertiban umum, serta membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Dalam operasi tersebut, petugas juga menyita 2 unit sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk balapan, 1 unit mobil pengangkut sepeda motor, serta sejumlah peralatan bengkel yang diduga digunakan untuk menyiapkan kendaraan sebelum balapan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para terduga mengaku balapan liar tersebut disertai taruhan uang. Petugas menyebut nilai taruhan pada putaran sebelumnya diduga mencapai 29 juta rupiah, sedangkan pada putaran saat penindakan diduga mencapai 4 juta rupiah. Dugaan mengenai keterlibatan narkotika atau minuman keras masih dalam proses pendalaman oleh penyidik.
5: Yang taruhannya 30 juta, tanggal 1 taruhannya berapa?
6: 29 juta.
5: Berapa?
6: 29
5: berapa?
6: Juta.
5: 29 juta.
4: Hingga kini kesembilan orang tersebut masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cileungsi. Penyidik masih mendalami peran masing-masing termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan balapan liar tersebut.
3: Harapan Kota Bekasi untuk menjadi panggung awal dimulainya mega proyek strategis nasional PSN, pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL, harus tertunda. Seremoni peletakan batu pertama, groundbreaking, yang sedianya digelar Rabu 8 Juli dan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto, mendadak bergeser.
7: Pemerintah pusat memutuskan mendahulukan agenda serupa di Bali, sementara Bekasi diminta bersabar menunggu giliran. Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengaku telah menerima informasi mengenai perubahan agenda tersebut. Menurutnya, Kota Bekasi sejatinya sudah siap menyambut kedatangan Presiden beserta dimulainya proyek yang selama bertahun-tahun dinanti masyarakat. Ia mengatakan hingga kini belum ada tanggal pasti pelaksanaan seremoni di Bekasi.
8: Ditunda karena sebali dulu. Saya nggak tahu 2 minggu setelah Bali apa 2 minggu setelah kemarin ada pengumuman.
7: Proyek PSEL jadi perhatian karena merupakan salah satu program strategis nasional yang digadang-gadang menjadi solusi atas persoalan sampah kronis di Kota Bekasi dan kawasan Jabodetabek. Dengan teknologi waste energy, fasilitas ini dirancang mampu mengolah sekitar 1.800 ton sampah per hari menjadi energi listrik sekitar 30 MW. Nilai investasinya diperkirakan mencapai lebih dari 3 triliun rupiah melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Jika beroperasi sesuai target, PSEL akan mengurangi ketergantungan pada TPST Bantar Gebang yang selama puluhan tahun menjadi lokasi penampungan jutaan ton sampah dari Jakarta dan Bekasi.
3: Sejumlah warga yang mengaku menjadi korban dugaan investasi bermasalah mendatangi kantor Kelurahan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Pertemuan dilakukan setelah sebelumnya warga mendatangi rumah terduga pengelola investasi untuk meminta kejelasan terkait dana yang telah mereka setorkan.
9: Salah seorang korban Tania mengatakan upaya meminta pertanggungjawaban sebenarnya telah beberapa kali dilakukan melalui mediasi di rumah terduga pengelola. Namun menurutnya, mediasi tersebut tidak membuahkan hasil karena tidak adanya respon yang memuaskan.
10: Aku harusnya cair di tanggal 25 Mei, itu cair 13.500, uang aku 9 juta di dia.
9: Terduga pelaku investasi bodong berinisial S.

0: RT di Kampung Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, akhirnya buka suara. Melalui kuasa hukumnya Amal Muhammad Mirza, SW akan menyelesaikan persoalan dana nasabah yang macet. Pernyataan ini disampaikan usai berlangsung musyawarah antara pengelola dengan perwakilan warga di kantor kelurahan setempat. Kedua belah pihak sepakat mengenai tenggat waktu penyelesaian pengembalian dana. Amal menjelaskan, pihaknya telah memohon kelonggaran waktu selama 3 bulan kepada para nasabah untuk merampungkan kewajiban finansial tersebut. Sebagai langkah nyata untuk melunasi kerugian nasabah, pihak pengelola saat ini tengah fokus melakukan penjualan aset properti berupa tanah di kawasan Cikondang. Pihak kuasa hukum juga menegaskan bahwa mereka tidak akan menghalangi para korban jika nantinya tenggat waktu 3 bulan tidak dipenuhi dan nasabah memutuskan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum formal.
1: Jual aset yang ada, sistem skemanya pembayarannya dilakukan setelah aset atau objek tanah terjual.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, penyidik menambahkan jeratan pasal terhadap tersangka TH, pelaku penyekapan dan penganiayaan sadis terhadap kekasihnya YTR beberapa waktu lalu.
3: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, penerapan pasal baru tersebut setelah penyidik dari Direktorat PPA dan PPO Polda Jabar melakukan gelar perkara secara tertutup. Menurut Hendra, selain dijerat pasal tentang tindak pidana penyekapan dan penganiayaan berencana, tersangka TH juga akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dengan adanya penambahan tersebut, maka akumulasi hukuman yang akan diterima oleh tersangka TH adalah 36 tahun penjara.
4: Kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada bersangkutan, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan, ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu presum yang sudah kita lakukan.
5: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
2: Musim kemarau menjadi masa panen bagi petani garam di Desa Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Namun, panen tahun ini belum memberikan keuntungan yang diharapkan. Hingga kini, banyak petani mengaku belum mendapatkan pembeli, meski produksi garam terus meningkat.
6: Selain sulit dipasarkan, harga garam krosok juga mengalami penurunan dari sekitar Rp1.500 menjadi Rp1.200 per kilogram. Petani menyebut turunnya harga dipicu melimpahnya pasokan karena semakin banyak petambak memasuki masa panen. Dalam sekali pengerokan yang dilakukan setiap 2 hari, satu petak tambak mampu menghasilkan 4 hingga 5 karung garam. Sementara dalam satu musim, produksi dapat mencapai 80 hingga 90 ton, bergantung pada kondisi cuaca.
7: Mulai stabil lah garam sih, tapi harganya rada merosot dikit, 12 per kilo, dulu sih 15, sekarang banyak yang udah ngerok ya, jadinya ya turun, petani sih mulai panen.
8: Itu 15 tuh bulan berapa Pak?
7: Awal bulan 6.
8: Jadi sempat harga 15?
7: Iya sempat.
6: Petani berharap pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk garam seperti yang ditetapkan kepada komoditas gula. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjaga stabilitas harga saat panen raya sekaligus melindungi pendapatan petani dari anjloknya harga jual. Selain itu, petani juga berharap pemerintah memperkuat penyerapan garam lokal agar hasil panen tidak menumpuk di tingkat petani dan kesejahteraan petambak garam lebih terjamin. Garam produksi petani Cirebon yang kini dihasilkan menggunakan geomembran umumnya dipasarkan ke berbagai kota untuk memenuhi kebutuhan industri. Sementara garam dengan kualitas terbaik diolah untuk kebutuhan konsumsi.
2: Pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Pangandaran dari sektor retribusi pariwisata melonjak signifikan selama masa libur sekolah dalam kurun waktu 10 hari sejak 25 Juni hingga 5 Juli 2026. Penerimaan retribusi wisata tercatat mencapai lebih dari 4,5 miliar rupiah.
9: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Pangandaran, Sarlan, Senin 6 Juli mengatakan peningkatan dipicu tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke sejumlah objek wisata, terutama Pantai Pangandaran. Menurutnya, berdasar data Bapenda, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Pantai Pangandaran selama periode libur sekolah mencapai sekitar 170 ribu orang. Angka itu menjadikan Pantai Pangandaran sebagai destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi. Dirinya optimis tren kunjungan wisata masih akan meningkat hingga berakhirnya masa libur sekolah. Dengan rata-rata penerimaan retribusi lebih dari 200 juta per hari, total pendapatan diperkirakan dapat menembus 7 miliar rupiah.
10: Selama libur sekolah ini, ada peningkatan pendapatan dari sektor retribusi pariwisata yang cukup signifikan. Dari hari Kamis sampai hari kemarin Minggu itu sekitar 4,5 miliaran lebih kita dapat uang. 800 ribu orang berarti. Tiba. Yang dominan Pangandaran, 170 ribu orang. Ayo. Kalau saya lihat kunjungan per hari, hari ini juga udah 200 juta, mungkin 7 miliar kita akan sampai. Pencapaian. Kalau saya lihat prediksi sih, dari minggu kemarin, Jumat, Sabtu, Minggu, angkanya 300, 400, sampai 600. Kalau minggu sekarang, kemarin, itu angkanya hari minggunya hampir 900. Jadi naiknya lebih signifikan daripada minggu pertama. Saya minggu terakhir juga analisa saya akan lebih susah.
11: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
12: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Kaya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
10: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
11: Tenang, tenang. Semua masalah
10: kok ada lagi?
11: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
10: Semua masalah
11: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
10: juga ya.
11: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
10: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
12: Halo, Assalamualaikum, Min.
10: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
12: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
10: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
12: Loh, loh.
6: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia, sahabat MK. Sambil kita simak sebuah nasyid teman sejati dari Brothers, ini sekaligus menyapa sahabat Hedi ya, yang juga bergabung di siang hari ini. Alhamdulillah, salam silaturahminya dikirimkan juga untuk seluruh sahabat MK yang sedang menyimak, untuk sahabat sepekerjaan di KUA katanya. Spesial juga untuk keluarga dan istri tercinta. Alhamdulillah, terima kasih Kang Hedi sudah bergabung ya. Alhamdulillah. Dan sebelum request yang lainnya, sahabat MK, kami akan hadirkan juga untuk Anda 5 pilihan nasyid yang bisa Anda ikut pilih, maksimal 3 diantaranya. Silakan Anda bisa ikut bergabung. Insya Allah 3 pilihan nasyid terbanyak nanti akan kami putarkan tanpa jeda di penghujung kebersamaan. Apa saja kemudian nasyid yang sudah kami siapkan, sahabat MK? Kita akan sama-sama simak terlebih dahulu untuk masing-masing cuplikan ya. Kita akan hadirkan di pilihan nasyid nomor 1. Kali ini di pilihan nomor 1 untuk nasyidnya ada dari Agus Yusof dengan judulnya Purnama Terindah. Seperti apakah nasyid di pilihan nomor 1 ini, sahabat MK? Berikut previewnya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 1, Purnama Terindah Rasulullah dari Agus Yusuf, sahabat MK. Anda yang penasaran dengan versi lengkapnya, silahkan bisa langsung disampaikan pilihannya tadi di nomor 1. Kita sambung di pilihan nomor 2, kali ini datang dari Ardi dengan judul nasyidnya, Rasulullah Juga Seorang Manusia. Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu untuk pilihan nomor 2 sahabat MK, cuplikannya sudah kita simak bersama. Dan kita akan sambung di pilihan nasyid ketiga. Kali ini datang dari UNIC dengan judulnya Sucikan Hati. Seperti apakah nasyid di pilihan ketiga? Berikut previewnya untuk Anda.

Itu untuk cuplikan di pilihan nasyid yang ketiga, sucikan hati dari UNIC sahabat MK. Dan di pilihan nomor 4 kali ini datang dari Senada dengan judulnya Lentera Hati. Kita simak langsung, ini dia previewnya untuk Anda.

Itu dia sedikit cuplikan di pilihan nasyid nomor 4, Lentera Hati dari Senada Sahabat MK. Dan di pilihan nasyid terakhir kali ini ditutup datang dari Lisensi dengan judulnya Secercah Harapan. Seperti apakah secercah harapan itu? Berikut previewnya untuk Anda.

Dan itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid ke 5 sahabat MK datang dari lisensi dengan judulnya Secercah Harapan. Sudah kami hadirkan sedikit demi sedikit ya preview dari masing-masing pilihan nasyid. Ada 5 pilihan nasyid di sore hari ini. Siang menuju sore hari ini sahabat MK, yang manakah yang paling ingin Anda simak secara lengkap? Silakan Anda sampaikan 3 pilihannya saja melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta 3 pilihan nasyid yang paling ingin Anda simak. Sambil kita kembali hadirkan sahabat MK, sebuah nasyid yang tadi di request oleh sahabat Hedi dari Sumedang ya, alhamdulillah. Kali ini kita simak kembali teman sejati dari Brothers sahabat MK.

0: Kiki, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-133.
7: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik MCFM.

0: Ustadz Emki, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah bersabda untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Quran surah Hud ayat 114. Kami informasikan jadwal azan asar untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya di hari ini. Insya Allah azan asar akan berkumandang di jam 15:19 waktu Indonesia Barat. Azan asar untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya di hari ini insya Allah akan berkumandang di jam 15:19 waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MK. Sholat di awal waktu penuh dengan kekhusyuan.
0: MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Saatnya kami menyapa Anda, sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan untuk pilihan nasyidnya. Kami akan bacakan kembali untuk 5 pilihan nasyid yang sudah disiapkan. Di pilihan pertama ada dari Agus Yusuf dengan judulnya Purnama Terindah. Dia sambung di pilihan kedua dari Ardi dengan tajuk Rasulullah Juga Seorang Manusia. Untuk nasyid pilihan ketiga, Sucikan Hati, dibawakan oleh UNIC. Disambung nomor 4 ada Lentera Hati dari Senada. Dan ditutup pilihan nasyid nomor 5 dari Lisensi dengan judulnya Secercah Harapan. Yang manakah yang menjadi pilihan Anda, sahabat MK? Anda bisa sampaikan 3 di antaranya saja di 0811-224-1027. Atau Anda juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan kali ini kami mulai sapa Anda yang sudah menyapa melalui WhatsApp MK FM. Kita mulai dari yang pertama, ada sahabat Asep Ismail di Cianjur dengan pilihan nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Ibu Yanti di Antapani kompak, pilihannya sama, nomor 1, 2, dan 3 juga. Umi Zikri di Cianjur, pilihannya juga tidak berbeda ya, nomor 1, 2, dan 3. Salam ukhuwah untuk semua dan keluarga, dan masing-masing untuk sahabat siar, kru, juga operator, dan semua sahabat MK yang sedang menyimak, semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera ada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Terima kasih Umi Zikri. Kemudian sahabat Hedi dari Sumedang, ini juga yang menyapa dari TikTok MKFM ya, ikut memilih nasyidnya di nomor 1, 3, dan juga 4. Salam satu rahminya untuk yang sedang bertugas dan rekan-rekan kerja di KUA. KUA Sumedang kah, sahabat Hedi? Terima kasih sudah ikut bergabung. Dari Ibu Parilah di GBA 3, pilihannya nomor 1, 2, dan juga 3. Disambung ada sahabat Irfan. Kali ini Kang Irfan Sugiri memilih nomor 1, 2, dan 3 juga ya. Salam silaturahmi untuk semuanya, salam sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ibu Puri di Cipageran, alhamdulillah menyapa melalui WhatsApp dan juga TikTok MKFM ya. Ini request nasyid Istri Solehah. Wah, qadarullah tadi dicari Istri Solehah tidak ada judulnya, tidak masuk ya Ibu Puri. Mohon maaf, ini sedang diputarkan di Hawari dengan judulnya Istriku Sayang. Mudah-mudahan bisa mengobati untuk nasyid yang ada istrinya ya, sahabat MK. Di spesial disampaikan untuk para pendengar setia MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Beralih ke Garut, kali ini menyapa ada Ibu Rus memilih nomor 1, 2, dan juga 3. Kemudian kita sapa kali ini sahabat Mahadi, tidak ketinggalan ya, 1, 2, dan 3 juga, alhamdulillah. Terima kasih banyak sahabat MK, ada yang sudah menyapa dan menyimak dari ujung hingga penghujung kebersamaan. Dan untuk pilihan nasyid terbanyak ada pada pilihan nasyid nomor 1, 2, dan 3 ya, selaku yang paling banyak. Ini juga yang kemudian dipilih oleh sahabat MK yang sudah menyapa melalui polling. Terima kasih Ibu Pujasari dari Cicadas, kemudian Ibu Utik di Yogyakarta, Kang Sandi. Ada sahabat Raihan juga yang bergabung di TikTok MKFM, ada Ibu Herawati ya, alhamdulillah bisa menyapa kali ini, kelihatan wajah penyiarnya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak sahabat MK, selamat menikmati sajian nasyid yang akan segera kami persembahkan untuk Anda dari Agus Yusuf dengan tajuknya Purnama Terindah Rasulullah, disambung dengan dari Ardi, nasyidnya Rasulullah juga seorang manusia, dan ditutup dari nasyid UNIC dengan tajuk Sucikan Hati. Saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. Dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Sehingga menerbangkan debu. Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
1: Innal insana li rabbihi lakanud.
0: Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya.
1: Wa innahu ala dhalika lasyahid.
0: Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya.
1: Wa innahu li hubbil khairi lasyadid.
0: Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.
1: Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur.
0: Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan?
1: Wahussila ma fis sudur.
0: Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan.
1: Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir.
0: Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabbat yada Abi Lahabin wa tab.
0: Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia.
1: Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
0: Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
1: Sayasla naran dhata lahab.
0: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka.
1: Wa imra'atuhu hammalatal hatab.
0: Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah.
1: Fi jidha hablum min masad.
0: Di lehernya ada tali dari sabut yang dipimpin.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya, jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia, juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia, dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya Hasan, dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin, saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin, Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaan. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M.K. Sore.

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
0: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
5: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

Qui sarei? Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.net.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

ada daya dan upaya, kecuali dengan rahmat Allah Ta'ala. Mari gantungkan harap menjemput kasih sayangnya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Al-Hikam.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa, itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman, kalau Allah takdirkan, baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya qarib, ya syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi, jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau berkahi, ya Allah. Saat Engkau mencurahkan ilmu yang manfaat, saat Engkau cahayai hati yang gelap, Engkau lapangkan hati yang sempit, Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang membuat kami semakin yakin padamu, semakin bersungguh-sungguh ingin menjadi hambamu yang patuh padamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabb, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat, selalu ingat. Jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dengan rasa syukur yang tiada bertepi. Dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul amin. Amin ya rabbal alamin. Nomor 89. Cik.
1: Kajian Al-Hikam nomor 89. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Matlabul arifina minallahi ta'ala as-sidku fil ubudiyyati wal qiyamu bi huquqir rububiyyati. Tujuan permintaan orang arif kepada Allah hanya semoga dapat bersungguh-sungguh dalam kehambaan dan tetap dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah.
0: Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan. Bukan tidak boleh ingin yang lain-lain, tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah. Adapun keinginan duniawi, rumah, jodoh, sepanjang itu jadi ibadah, minta. Tetapi yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba kepada Allah. Ini tidak mudah, hadirin. yaitu hati yang yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai alam semesta ini adalah Allah. Jadi ingin sekali punya hati yang yakin kepada Allah dan hati yang sadar bahwa kita ini cuman makhluk ciptaan Allah yang tidak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan, yang tidak tahu apa-apa kecuali sepercik pengetahuan yang Allah berikan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan, dan yang kita punya cuma dosa, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberi kesempatan tobat. Jadi inilah keinginan puncak bagi orang-orang yang mengenal Allah. Loh, dunia boleh ingin, cuma tahulah bahwa dunia ini milik Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan benar, udah mestilah dicukupi oleh Allah. Tidak usah rewel. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah mengetahui semua yang kita perlukan dulu, sekarang, yang akan datang. Allah tahu apapun yang kita inginkan, baik yang terucap, tidak terucap, yang terlintas di pikiran hati, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Allah akan memberikan yang paling cocok dengan kita pada waktunya yang paling pas menurut Allah, dengan bentuk yang paling aman, ya, dengan keadaan yang paling tepat. Kita tidak usah ngatur Allah. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yang kita inginkan, dah pokoknya jadi hamba yang bisa sesuai dengan apa yang Allah sukai. Bagus sekali, bukan? Tuh kan, gak ada yang jawab, ya sudah. Keren sekali ini, hadirin. Masih ingat ilustrasi pembantu itu? Ketika ada lowongan kerja, seorang majikan yang terkenal karena kebaikan hatinya, baik-baik, tidak pernah zolim. Ini suami istri ini sangat penyayang, pemaaf, sangat baik, dermawan, tidak pernah merugikan siapapun. Tidak ada riwayat suami istri ini menyakiti orang. Lalu memberikan lowongan kerja, siapa yang mau jadi khodimat, bantu-bantu di rumah saya, silahkan. Lalu ada yang mau daftar, Bi, mau digaji berapa? Bu, saya belum kerja di sini, Ibu belum lihat pekerjaan saya. Yang penting bagi saya sekarang bukan minta gaji ke Ibu, karena saya yakin Ibu orang yang baik, yang adil, yang penyayang, yang tidak pernah zolim. Yang paling penting bagi saya, beritahu apa yang harus saya kerjakan, apa yang tidak boleh saya kerjakan. Dan Ibu lihat sajalah, saya percaya Ibu orang yang tidak pernah berbuat tidak adil. Jadi permintaannya itu ditunjuki apa yang harus dilakukan dan yang dilarang, dan kerja saja bagus. Tebak, digaji tidak? Jawab ya hadirin, digaji tidak? Gajinya kurang enggak? Hah? Kasih makan enggak, Bibi? Kan? Kasih pakaian? Kira-kira kalau bibinya ini kerjanya bagus, kasih bonus tidak? Oh, suaminya dibeliin motor buat ngojek, anaknya dibiayain sekolah. Bi, temenin saya umroh ya, diajak umroh. rumah yang di kampung gimana? Katanya perlu perbaikan, perbaiki aja supaya nanti kalau pulang kampung bisa ada tempat yang enak dan bisa dipakai oleh nenek siapa di kampung. Nggak ada cerita, itu orang baik yang kasih sayangnya itu cuma 1/100 dari sifat rahmat Allah yang dibagikan kepada seluruh makhluk. Nah ini 1/100 dari 1/100, udah segitu. Jadi sebetulnya kita alhamdulillah enggak akan marah, hadirin. Anak siapa itu ya? Nah, enggak apa-apa, enggak lama kok, karena sebentar lagi panitia akan menemuinya. Tidak usah disuruh, ini kan kesadaran. Tapi kita doakan supaya sadar panitianya ya. Lanjut. Jadi sebetulnya gak apa-apa, tenang, pasti ada akhirnya ya. Hujan pasti berlalu, jerit-jerit pasti, hanya kita gak tahu kapan akhirnya, itu hanya masalahnya. Sing sabar. Sengaja saya gak lihat sana karena jadi jengkel ya kan, jadi saya lihat sini aja. Lanjut, gak apa-apa, relax saja, perkara kecil ya. 9 dari 10 kejadian yang tidak enak sepanjang bukan kemungkaran, bukan menunaikan kewajiban, meninggalkan kewajiban, bukan yang membahayakan, relax saja ya. Percaya gak? Sekarang diam. Nah, jangan pakai selotip dek, biasa aja. Biasa aja lah, perkara kecil ya. Lanjut. Jadi yang harus selalu dalam pikiran kita itu bukan rumah, bukan uang atau tetek bengek, boleh, boleh kalau saudara mau mikir itu. Tapi saya jadi hamba Allah yang benar enggak gitu. Kan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah saya benar tidak? Sholat saya benar tidak? Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu yang sudah jelas aturannya dan tidak boleh diada-adakan kecuali yang sudah ada dalilnya. Kalau ghair mahdoh adalah kesibukan duniawi yang diniatkan karena Allah dengan cara yang sesuai dalam tuntunan Islam, ini bisa berubah jadi ibadah. Nah pikiran kita harusnya itu, bagaimana kita bisa sholat dengan benar, bagaimana bisa ngaji benar, bisa sedekah, bisa nolong orang, apa yang menjadi amalan yang disukai Allah, itulah yang harus kita minta. Bukan sibuk keinginan kita yang ngotot itu, tapi apa yang disukai Allah yang ngotot itu. Kayaknya gak ada yang semangat dengar ceramah saya ini ya. Saya mau pengen rumah. Walaupun pengen, kalau Allah gak ngasih dapat tidak? Allah udah tahu gak sih ini pada pengen punya rumah, pengen punya jodoh, pengen punya kendaraan? Tahu hadirin. Yang bikin pengennya juga Allah. Sebab kalau saudara gak dikasih otak yang normal, gak pengen apa-apa. Nah, pernahkah kita ngotot kepada Allah, ingin jadi orang yang mengabdi ke Allah? Makanya doa tadi itu luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ini doa luar biasa hadirin. Minta supaya ingat terus ke Allah. Harusnya ini memelas sekali nih. Minta ini tuh, Allahumma a'inni ala zikrika. Karena zikir itu amalan yang puncak, amalan yang paling dicintai Allah. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Amalan paling puncak zikrullah itu. Harusnya ini yang kita minta. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika. Syukur. Kalau kita jadi ahli syukur, udah luar biasa. Mana dulu sih yang mana yang lebih baik, sabar atau syukur? Orang syukur pasti sabar. Nah, orang sabar pasti syukur. Ya. Ini mirip. Jangan berdebat dengan istri kalau istri sedang marah. Tidak akan beres. Tunggu istri tenang. Nah, kalau istri udah tenang, jangan debat dengan istri waktu tenang. Nanti dia marah, ya kan? Yes. Jadi aja soleh, betul ya? Jadi kapan dong saya berdebatnya? Sendirian aja. Jadi minta syukur. Coba kalau kita dijadikan ahli syukur, berarti syukur itu kan nikmat yang ada ternikmati. Nikmat yang belum ada diadakan oleh Allah. Gak usah capek mikirkan yang belum ada. Karena janji Allah akan ditambahkan, la in syakartum la azidannakum. Jadi yang ada aja bisa dinikmati, yang belum ada diadakan. Masalah kita kan yang ada tidak ternikmati, sibuk mikirkan yang tidak ada, yang belum tentu ditambahkan oleh Allah. Keren bukan? Wahusni ibadatik, dan ingin bisa bagus dalam ibadah kepada Allah. Ingin sholatnya khusyuk, ingin zikirnya istiqomah, pokoknya dalam ibadah itu pol. Nah, gak usah risau tentang karir, rezeki, tentang masalah-masalah, nanti oleh Allah diberikan jalan keluar. Allah tahu tidak masalah kita? Bagaimana Allah tidak tahu? Menimpanya juga izin Allah. Udah tahu. Siapa yang lebih tahu masalah yang kita hadapi? Kita atau Allah? Siapa yang bisa menyelesaikan masalah? Allah atau hanya Allah? Hanya Allah. Kita bisa mikir solusi. Ini otak. Ini ciptaan Allah, otak ini. Kita enggak ngerti otak ini apa. Jadi kalau oleh Allah dikasih ide, dikasih ilham, dikasih gagasan, kepikir oleh kita. Orang nyangkanya, wah, kok kepikiran? Karena Allah yang masih. Kalau tidak ditolong oleh Allah, enggak mikir yang manfaat. Mikirnya yang maksiat. Apa kalau kita bisa bergerak, kita keluar dari kekuasaan Allah? Tidak bisa. Kita punya tenaga, itu dari Allah. Kita ketemu orang, kenapa orang mau ketemu kita? Allah yang ngatur. Kita dagang, ada pembeli. Emang pembeli maunya dia beli ke kita? Bukan. Orang beli ke kita itu Allah yang menggerakkan. Emang yang beli ke kita ciptaan siapa? Tuh kan pelanan. Allah, dia ciptaan Allah, hadirin. Kalau kita dapat rezeki, pasti Allah yang ngasih lewat siapa yang dikehendaki. Allah yang menggerakkan. Emang yang beli ke kita ciptaan siapa? Tuh kan pelanan. Allah, dia ciptaan Allah, hadirin.

kalah sabar, penggugur dosa. Enggak bawa uang cash, tapi bawa pahala, bawa penggugur dosa. Enggak usah jengkel. Apa saudara pikir yang daftar pesantren ke Darut Tauhid itu semaunya dia? Tidak. Itu Allah yang menggerakkan sebagai amanah. Ini mak-mak dari mana nih? Coba. Dari Nurul Khotimah. Enggak ada? Nurul Jannah. Oh, benar. Berarti memperhatikan ya. Aisyah Humaira Depok. Enggak usah ragu-ragu. Saya baik-baik saja ya. Apakah kebetulan Allah tahu tidak ibu-ibu ini kesini? Tahu tidak? Allah tahu tidak ibu-ibu kesini? Tahu dari mana? Kenapa Allah tahu? Karena ibu-ibu ini ciptaan Allah yang menghidupkan. Jawab. Ibu ini enggak mungkin bisa bergerak tanpa izin Allah. Semuanya yang ada di alam semesta ini milik Allah, dikuasai Allah, hanya bisa terjadi sesuatu dengan izin Allah. Nah, kalau sudah bisa kayak gini lebih enak hidup ini. Kita tidak akan bersandar lagi ke makhluk. Nanti orang itu ada yang baik ke kita, ada yang biasa aja, ada yang nyebelin ya, ada yang ngefitnah. Sama, semuanya adalah ujian, ladang amal. Kadang baik, kadang gak tahu terima kasih, kadang udah ditolong, dia gak terima kasih. Kadang ngejelek-jelekin di belakang, karena kita cuma ngasih 1 miliar, dia inginnya itu 3 miliar. Mas, mumpung ngarang yang agak top aja, kita ngasih 1000 mada udah jelas pelitnya ya. Sama, tapi kita kadang tidak nyambung bahwa yang ada ini makhluk milik Allah. Bukan cuma orang lain, istri di rumah juga ciptaan Allah, suami, anak, mertua, orang tua, adik, kakak, kucing, burung, semut, tikus, nyamuk, semuanya ciptaan Allah, bukan hidup milih sendiri. Harusnya mata keciptaan, hati ke penciptanya. Jadi itulah zikir terus. Tapi ini jarang yang begitu. Kita baru lihat langit, oh itu ciptaan Allah. Lah yang diajak ngobrol siapa? Sama sebetulnya itu juga ciptaan Allah. Biasanya lihat pemandangan, aduh ciptaan Allah. Aisyah eta siapa? Sama ciptaan Allah. Semuanya. Nanti kalau dengan izin Allah kita dibuka hatinya, oh udah, lihat semua tuh zikir aja. Nah ini yang kita minta nih ke Allah, supaya terus menerus bisa merasa Allah tuh yang punya segalanya, yang menguasai segalanya, yang menentukan segalanya, dan kita itu hamba, dan kita ingin selama hidup ini bisa melakukan apa yang Allah perintahkan, karena itu yang terpenting. Minta bisa sholat khusyuk, bisa ikhlas dalam beramal, bisa sedekah. Jadi yang kita minta sungguh-sungguh itu adalah minta apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Itu paling topnya ya. Karena yang lain-lain udah dijanjikan oleh Allah, gak usah diingatkan juga, udah pasti ada balasannya. Ya, ada pertanyaan silakan. Mim, ya, ada yang akan didiskusikan, Ibu? Jauh-jauh belakang silakan, ya. Bisa dibantu petugas, ya?

0: Ada petugasnya? Silakan yang akan bertanya acungkan tangan. Kalau tidak, nggak apa-apa. Selesai ini. Jangan kebanyakan minta uang, hadirin ya. Bukan tidak boleh, tapi minta supaya menjemput rezeki jadi ibadah. Kalau udah dapat rezekinya, jadi ibadah. Jelas tidak nih? Karena ada yang minta uang menjemputnya jadi dosa, udah dikasih jadi pelit, jadi rugi. Karena yang paling penting bukan rezekinya, tapi jadi amal solehnya. Ayo dek, tes ya, silakan. Ke depan mungkin ya. Kalau ada yang mau nanya boleh acungkan tangannya. Oh ya, gak jadi. Punten ya, kalau tidak ngacung nggak tahu ya. Gak boleh jengkel, silakan hadirin. Kanan. Ya, maaf ya, harus estafet. Makasih. Dari depan, Ikhwan. Ada? Bagus, silakan Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau itu tentang ini, kadang-kadang ketika kita melihat sesuatu yang terjadi baik pada kita, kita bilang, oh ini dari Allah. Tapi ketika sesuatu itu yang musibah, itu kadang-kadang, kenapa kok ini terjadi sama saya gitu? Ini bagaimana cara menyikapinya? Ah, gitu. Itu yang kadang-kadang kita tuh jadi keseleo ya, kalau kayak gitu ya, ah ya. Jadi maksudnya hati kita tuh sepertinya tidak bersyukur apa? Karena kan memang yang kita tahu bahwa sesuatu kita harus beriman kepada takdir baik dan takdir buruk.
0: Tenang ya, tenang. Jadi gimana Bu ya? Kecepatannya dilambatkan sedikit ya. Jadi ibu nanya apa? Kalau baik biasanya ini dari Allah, tapi ya, kalau buruk?
1: Kadang-kadang kenapa kok ini terjadi sama saya gitu loh? Ada, kita justru bertanya kepada itu, sepertinya kita tidak menerima kondisi seperti itu gitu.
0: Tidak menerima. Oh, jadi intinya?
1: Bagaimana kita bersikap semestinya gitu loh?
0: Baik. Di dalam surat An-Nisa 79, ma asabaka min hasanatin faminallah. Pokoknya nikmat apapun bentuknya pasti dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu pasti dari Allah. Pasti. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Nah, kalau keburukan menimpa itu dari diri sendiri. Jadi sebetulnya begini Bu, surat Asy-Syura ayat 30 yang sangat sering dibahas, wama asobakum mimusibatin fabima kasabat aidikum. Jadi musibah apapun yang menimpa itu izin Allah. Polanya begini. Kalau kita ditimpa musibah, kepada Allah berbaik sangka. Ini terjadi dengan izin Allah, pasti ada kebaikan. Pasti baik dari Allah tuh. Lalu kedirinya bukan berburuk sangka, tapi ini adalah buah dari dosa saya. Jadi misalkan ada kejadian kecopetan lah atau apa, oh, ini pasti izin Allah tuh ada hikmahnya. Ini kepahitan diundang oleh dosa saya. Nah, orang itu tidak mau ngaku bahwa kepahitan diundang oleh dosanya. Jadi biasanya orang itu merasa korban dari yang lain, padahal kita itu korban dari dosa kita sendiri. Pertanyaannya, punya dosa tidak? Jawab, sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Berapa kali istighfar sehari? Sholatnya khusyuk tidak? Sedekahnya nendang tidak? Nah, sholat kita tidak cukup menghapuskan dosa-dosa kita. Sedekah kita tidak cukup menggerus. Istighfar kita sedikit. Nah, Allah mau membersihkan kita. Jadi itu musibah ya. Itu untuk kita supaya bersih. Nah, tapi karena enggak cocok dengan keinginan, jadilah kita protes. padahal itu untuk kebaikan kita. Emang kayak gitu hidupmu. Makanya kalau ingin tidak banyak yang nyesek-nyesek, banyak istighfar, sholatnya yang bagus, sedekah terus-menerus, zikir yang bisa menggugurkan dosa terus-menerus, nanti dosanya makin dikit. Kalaupun tetap nanti ada musibah, hati kitanya tidak akan dibuat sakit oleh Allah tuh, lebih lega. Padahal musibah juga ini biasanya lebih ke ngangkat derajat, nambah pahala. Yang derajat itu tidak kekejar oleh ibadah kita, tapi kekejar oleh kesabaran dalam musibah. Nabi kan tidak punya dosa, tapi kok ujiannya bertubi-tubi? Nah, beda lagi itu. Adab bagi kita orang awam adalah kalau ada musibah, ini pasti izin Allah dan baik, husnuzon ke Allah dan kediri, ini diundang oleh dosa saya sehingga tobat. Bes, ini suara yang mana? Oke, ya terakhir. Tidak ada, terima kasih. Masih mau nanya sedekat ini.
2: Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Izin bertanya. Bagaimana kita bersyukur di saat hasil dari ikhtiar yang kita usahakan itu tidak sesuai dengan harapan kita?
0: Emang harus sesuai? Kita kan ikhtiar itu ibadah. Kenapa kita sering sakit hati? Karena kita was feedback ya. Karena kita tidak meniatkan ikhtiar itu ibadah. Kita ikhtiar, kita doa itu ibadah. Enggak usah ngatur Allah. Allah tahu kapan waktu yang paling pas, kondisi iman yang paling pas. Karena dikasih juga, kalau imannya enggak siap, ujub, sombong. Dikasih uang banyak, enggak siap, maksiat. Ya, udah tenang aja. Pokoknya kita punya niat yang baik, itu udah rezeki. Kita bisa ikhtiar di jalan Allah, itu udah rezeki. Kita bisa banyak doa, itu udah rezeki. Kita pasrah ke Allah, itu udah rezeki. Selebihnya udah, jangan sotoy gitu ya. Biarin aja. Allah udah tahu kok apa yang terbaik bagi kita. Gak usah ngotot dengan keinginan, tapi ngototlah dengan apa yang Allah sukai. Enak hidup kayak gitu, jadi gak riwe. Dan kita tidak boleh bersandar ke ikhtiar. Tapi kan saya sudah kerja keras. Itu juga Allah yang nolong. Kalau Allah bikin diare, gak bisa, di WC aja terus, ya kan? Kita bisa kerja juga Allah yang memampukan. Benar? Kalau Allah bikin kita sakit, gak bisa kerja. Udah bisa kerja juga udah bagus. Hasil biarlah, gak usah diribetin. Allah udah tahu kapan yang paling pas. Terakhir supaya ganjil. Ada yang mau nanya? Alhamdulillah, silakan deh.
3: Maju dikit.
0: Maju sedikit.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, misalkan gini ya.
0: Ada usia berapa?
3: 15.
0: 15.
3: Misal saya sudah berikhtiar, sudah berdoa, sudah beribadah, sudah misal banyak ibadahnya gitu. Misal mau apa? Minta ke Allah memenang lomba gitu.
0: Menang lomba.
3: Mm-mm. Tapi
0: kalau
3: minta apa? Udah minta buat dimudahkan, tapi kita apa? Gak di kalah gitu.
0: Gak menang.
3: Maksudnya gak di ijabah gitu doanya. Itu biasanya
0: jadi
3: kenapa?
0: Kalah atau jadi gimana?
3: Jadi kalah loh.
0: Oh, ya kalah.
3: Itu kenapa ya biasanya gitu?
0: Oh baik. kasih ya dek. Oh, feedback, feedback ya. Udah doa, udah latihan, minta menang, tapi kalah. Kenapa? Tahu kenapa? Karena enggak menang. Karena Allah tahu kalau menang belum tentu jadi menang hatinya. Ada yang dengan menang jadi ujub, jadi sombong, jadi ria, pamer-pamer terus. Nah Allah gak mau hati kita jadi kotor, dibuatlah tidak menang. Gak apa-apa deh, gak harus semuanya menang, ya kan? Yang penting niat udah baik, ikhtiarnya udah maksimal, doanya optimal, pasrahkan ke Allah. Kalau baik untuk dunia akhirat saya silahkan, kalau enggak usah. Dah gitu aja, nggak apa-apa kok. Nggak menang ada masih hidup nggak? Masih, udah nggak apa, penting hidup ya. Masih beriman tidak? Nah kecil lah, piala kecil. Kalau mau di sana ada tuh ya, bekas siapa tuh lumayan. Sok atuh bawa pulang. Nggak apa-apa deh. Yang penting pertandingannya jadi amal soleh, dah selesai. Di sini juga kalau santri bertanding gak pernah didoain menang, gak mau ngedoain menang. Kalau ngedoain menang ke santri berarti ngedoakan pesantren lain kalah, ya kan? Lah iya, pertandingan antar pesantren didoakan supaya jadi amal soleh, dah gitu aja. Kalau baik menang, menang jadi amal soleh. Kalau baik kalah, kalah jadi amal soleh, dah beres. Gak penting jadi juara di dunia tuh, yang penting jadi amal soleh. Betul? Dan juara itu juga lama-lama kalah, ya kan? Gak mungkin juara seumur hidup. Dan mau ngapain juga? Coba kalau pengen piala, piala cuma dari plastik bekas. Rugi, mending pahala. Tapi kan keren. Kalau keren jadi sombong, gak keren. Seperti pernah musabaqah tilawatil Quran, itu didoakan supaya semuanya menang. Wah, gak mungkin. Mungkin menangnya di sisi Allah. Kalau piala itu ujian, bukan tanda kemenangan. Tanda beratnya ujian piala, piagam, itu bukan kesuksesan asli. Sukses asli itu kalau jadi amal soleh. Setuju deh? Beneran, ini ada yang mau balap sepeda tuh di Singapura. Gimana ya supaya menang? Enggak usah nanya sama saya, mah doain supaya bisa niatnya baik, melakukan yang terbaik, jadi dakwah, jadi amal soleh, dah gitu. Menang tuh. Suatu saat ada juga yang mau pilkada, doakin saya menang. Enggak mau pak, yang lalu didoain menang ditangkap ya. Nah, yang ini enggak didoain menang, menang ditangkap juga pak kemarin. Makanya nggak usah kesini lah, yang mau pilkada pusing. Udah ya, terima kasih. Jadi tenang aja lah ya, perbaiki sholat tepat waktu, berjamaah di masjid, sholat sunahnya yang perbaiki, tenang aja ya. Allah udah tahu kok semua yang kita perlukan, kita inginkan. Yang belum kepikir juga Allah udah tahu. Besok, lusa, tahun depan kalau ada umur udah tahu. Tenang, tenang ya. Mending fokus kepada yang Allah perintahkan. Terutama jaga hati. Jangan ria, jangan ujub, jangan sombong. Itu aja yang Allah perintahkan fokus kita. Dunia ikut kok, enggak akan kemana-mana. Kalau Allah mau ngasih ke kita pasti ketemu, enggak ada yang bisa ngambil, enggak ada yang bisa nahan. Wa iyuridka bi khairin fala rada li fadli. Enak kayak gitu hadirin, enggak pakai stres. Misalkan itu rumah ada yang mau dijual, kita pengen tenang aja. Kalau emang rezeki kita bekal dapat. Kita bicara baik-baik. Perbaiki sholat, tidak usah ngedoakan, balikan hatinya, ya nggak usah gitulah, ya nggak. Yang paling penting keinginan kita membuat kita dekat dengan Allah, jangan sibuk harus dapat, belum tentu baik kok. Termasuk jodoh, gak usah ngotot hadirin ya. Ini udah pilihan terakhir ya. Saya udah 5 kali dilamar, sudah saya terima aja. Jangan gitu, tetap istiqoroh. Karena jodoh itu rahasia Allah. Wa min ayatihi, yang paling penting jadi tidak jadi, jadi dekat dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, berkahi, ampuni semua dosa kami. Wahai Allah, ampuni kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Kami lebih sibuk ingin dinilai makhlukmu daripada ingin keridoanmu. Ampuni ya Allah, betapa jarangnya kami berbuat dengan ikhlas. Engkau tahu hati kami sangat ingin kedudukan di hati makhlukmu, bukan mencari kedudukan di sisimu. Ya Allah, lepaskan hati ini dari bersandar ke makhluk. Bulatkan hati ini hanya bersandar padamu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tolong ya Allah, jadikan hati yang engkau kuasai ini menjadi hati yang selalu ingat padamu, hati yang yakin padamu, hati yang selalu merasa engkau tahu segalanya, hati yang merasa engkau menyaksikan, mendengarkan, maha dekat. Jangan biarkan hati ini merasa sendiri, jadikan hati ini selalu merasa ditemani olehmu. Jangan biarkan hati kami bersandar kepada siapapun ya Allah, selain hanya bersandar padamu. Hapuskan dari hati kami ya Allah harap kepada makhlukmu. Cukupkan hati ini hanya berharap padamu. Ya Allah, tolong agar kami bisa selalu sadar bahwa semua ini adalah milikmu. Mampukan kami bersyukur ya Allah. Jadikan setiap karuniamu membuat kami semakin tenggelam dalam rasa syukur tiada bertepi. Jangan biarkan kami lalai dari syukur. Ampuni selama ini kami jarang bersyukur. Ampuni betapa banyak karuniamu yang kami gunakan untuk berbuat dosa. Astagfirullah. Ya Allah, tolong agar kami benar-benar bisa ibadah dengan khusyuk. Lisan selalu menyebut namamu, selalu cinta dan akrab dengan Al-Quranmu. Cukupi kami dengan rezeki yang halal berkah, dan jadikan kami orang yang sangat nikmat, ringan bersedekah. Jangan biarkan ada kekikiran pada diri kami. Ya Allah, jadikan kami menjadi orang yang berakhlak baik. Jadikan kami contoh kebaikan. Jadi jalan ilmu bagi yang tidak tahu, jalan hidayah bagi yang belum mengenalmu. Jadikan kami jalan rejeki bagi hambamu yang memerlukan. Menjadi jalan kebahagiaan, menjadi jalan pertolonganmu. Pilih kami ya Allah jadi jalan maslahat darimu bagi makhluk-makhlukmu. Namun pelihara hati ini ya Allah, agar jangan tersentuh riya, ujub, sombong. Ya Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha, anta khairu man zakaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa kami ini ya Rob. Engkau satu-satunya yang bisa membersihkan jiwa kami. Engkaulah pemelihara, pelindung jiwa ini. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, sembuhkan jamaah yang sedang sakit, kuatkan iman yang masih lemah, cukupi yang sedang kekurangan, lepaskan dari lilitan hutang. Ya Allah, jangan biarkan kami mati membawa hutang. Berikan kemudahan yang sedang dihimpit kesusahan, ijabah, kabulkan hajat-hajat yang maslahat. Berikan jodoh terbaik bagi yang menantikannya. Ya Allah, berikan keturunan terbaik bagi yang mendambakannya. Undang ke Baitullah jamaah ini. Ya Allah, sempurnakan keislaman kami sebelum ajal. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Apakah Allah sedang memperhatikan kita? Apakah ada malaikat di sini? Ada tidak? Apakah tempat yang kita duduki ini bersaksi nanti? Ya, bersaksi semuanya. Dihitung oleh Allah setiap detik, setiap tetesan keringat, tenaga, semua ada balasannya sempurna, asal niatnya lillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala kesempurnaan, puja, puji, sanjungan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta segala-galanya, pemilik apapun yang ada di alam semesta ini. Segala sesuatu yang ada di jagad raya ini adalah ciptaan Allah, milik Allah, dikuasai oleh Allah, takluk kepada apapun yang Allah kehendaki. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita jadi manusia tanpa kita pesan. Mudah sekali kalau Allah menghendaki kita jadi batu, jadi cacing, jadi pohon. Alhamdulillah Allah takdirkan kita jadi manusia. Di antara 7 miliar manusia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha baik, kita diberi hidayah Islam. Banyak manusia yang Allah ciptakan tidak kenal Islam, tidak pernah dengar Islam, tidak tahu siapa Allah, tidak kenal Rasulullah, tidak pernah tahu Quran. Alhamdulillah Allah yang menciptakan segala-galanya memilih kita dapat hidayah. Mahal sekali, tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Alhamdulillah, di antara umat Islam yang Allah ciptakan di seluruh dunia ini, kita diberikan tempat yang aman dikala sebagian tidak aman. Diberikan tempat yang nyaman, udara segar, suasana enak. Ini mahal. Diberikan ilmu. Berapa banyak orang yang sulit sekali mendapatkan ilmu. Diberikan lingkungan yang baik. Ini nikmat. Berapa banyak orang yang sulit mendapatkan lingkungan yang baik. Andai kata kita terus-terus merenungkan nikmat yang Allah berikan, niscaya tidak ada keraguan terhadap sisa umur kita. Kita ragu kepada Allah karena jarang menafakuri apa yang Allah berikan kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi pertemuan yang engkau takdirkan ini ya Allah. Mustahil pertemuan ini terjadi kecuali hanya dengan kehendakmu ya Allah. Ya Rob, jadikan saat ini saat engkau buka hati yang masih tertutup. Engkau cahayai hati yang gelap gulita. Engkau lapangkan hati yang sempit. Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit. Ya Allah, jadikan saat ini saat engkau buka hati kami agar lebih mengenalmu ya Allah, lebih yakin padamu. Tidak mungkin hati ini mengenalmu kecuali hanya dengan pertolonganmu. Mustahil hati kami yakin padamu kecuali hanya dengan karuniamu. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah. Perbaiki niat kami ya Rabb. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat. Lindungi dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi dari doa yang tidak engkau ijabah. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Allah tahu siapa yang datang ke sini? Tahu tidak? Kenapa Allah tahu? Allah maha tahu. Lalu karena yang datang ke sini semuanya makhluk ciptaan Allah, makhluk milik Allah, makhluk yang diurus oleh Allah setiap saat. Bagaimana mungkin Allah tidak tahu sedangkan kita semua milik Allah? Jadi Allah tahu dosa-dosa kita. Ada yang tidak jawab. Allah tahu yang tidak jawab. Allah tahu yang jawabannya main-main. Nah, santri biasakan menjawab sebaik mungkin ya. Allah tahu persoalan hidup kita, keperluan kita, keinginan kita. Allah tahu yang belum kita ketahui. Besok, lusa, ah bagus, tenang saja. Yang penting bagi kita adalah cuma satu, kita jadi hamba yang disukai Allah. Dah itu saja. Yang lain-lain, kalau kita disukai Allah, bayangkan, bayangkan sekarang saja nih, kita dengan akhlak yang kurang baik, sholat tidak khusyuk, benar? Jarang sekali kita merasakan khusyuk. Allah tahu tidak? Allah lihat semua dosa kita, menyaksikan. Allah mendengar setiap perkataan kita, tahu pikiran kita, tahu isi hati kita. Kira-kira sudah bagus belum kita ini? Banyak ingatnya kepada Allah atau banyak lupanya? Banyak menuruti perintah Allah atau banyak menuruti hawa nafsu? Sedekah kita Allah tahu tidak? Banyak atau sedikit? Sedikit atau sedikit sekali? Allah tahu niat hati kita? Banyaknya ingin dipuji Allah atau ingin dipuji orang? Ini tamu dari mana? Ciracas. Forsitma. Ini sepak bola bukan? Rumah Tafiz DTP Tangsel mana? Ya, terima kasih. Ya udah. Bu, ibu lebih banyak ingin dipuji Allah atau ingin dipuji orang? Sudah. Kalau gitu tidak perlu kita lanjutkan, sudah solehah. Ibu, khusyuan mana, sholat atau dandan? Ya, sudah, kita jangan puas mendengar orang terpojok. Nah, itu namanya dengki. Kalau saya ngaku masih lebih sibuk ingin dinilai orang daripada ingin dinilai Allah. Keinginannya si ikhlas, tapi seringkali sulit ikhlas. Nah, dengan keadaan begini saja, dengar, dengan keadaan kurang ilmu, banyak dosa, kurang ikhlas, kurang syukur, kurang sabar, banyak berburuk sangka kepada Allah, taatnya sangat sedikit. Dengan keadaan begini saja kita diurus oleh Allah seperti ini. Bayangkan bagaimana kalau kita lebih sungguh-sungguh lagi ingin disukai Allah. Kebayang tidak? Dengan banyak dosa, jelek amal, diurus dengan baik. Bagaimana kalau kita lebih sungguh-sungguh, berlipat-lipat karunia Allah kepada kita. Kita jangan sibuk dengan yang tidak penting. Fokus hanya dengan yang penting saja. Apa yang paling penting? Ya Allah, ampuni hamba. Apa yang paling penting? Disukai. Dah itu aja biar sederhana. Bahasa kerennya takwa. Yang penting kita ini disukai Allah. Bagaimana kalau ada orang gak suka ke kita? Penting tidak? Tidak penting. Tidak penting kita ingin disukai orang. Tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena orang gak punya apa-apa. Dan yang membulak-balik hati orang itu Allah. Kita ingin disukai orang. Allah tidak menghendaki orang itu suka ke kita. Bisa suka tidak? Udah kita capek, udah gitu dia juga nek ke kita. Tidak jadi pahala, jadi dosa, sakit hati, rugi berlipat-lipat. Bu, pentingkah ibu ingin dicintai suami?
1: Jujur.
0: Saya tidak boleh membuat ibu-ibu ini terpojok ya. Iya. Tadi gak penting, selang semenit jadi penting. Penting secara manusiawi. Bagaimana caranya Bu supaya ibu dicintai, disukai suami? Sebutkan gimana caranya. Tuh bingung ya. Sebutkan satu kalimat, gimana caranya supaya ibu dicintai suami? Berarti selama ini bingung. Dan caranya supaya ibu dicintai suami adalah ibu jadi muslimah yang disukai Allah. Karena yang membulak-balik hati suami siapa? Apakah ibu bisa membulak-balik hati suami? Bisa tidak? Jelas kan? Salah satu yang membuat kaum wanita lelah hidupnya adalah ingin disukai suami, ingin disukai anak, ingin disukai mertua, tapi tidak sibuk ingin disukai Allah. Jadi oleh Allah dibuat lelah. Mikir. Ini serius. Maaf ya kalau ini berulang. Suami ciptaan siapa? Milik siapa? Yang membulak-balik hatinya siapa? Nah, begitulah. Ibu jadi istri, jadi orang tua, jadi muslimah yang berusaha disukai Allah. nanti salah satu hadiahnya pada waktunya Allah membulak-balik hati. Karena Allah sudah tahu keinginan kita walaupun kita tidak ucapkan.

Kajian Al-Hikam telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, saum atau ibadah puasa termasuk salah satu hukum syariat yang Allah Ta'ala tetapkan kepada orang-orang yang beriman. Puasa adalah ibadah dengan fokus utama takziatun nafs atau pembersihan jiwa. Hal ini bertujuan untuk melahirkan individu-individu yang soleh yang berperan besar dalam mewujudkan solahul mujtama atau kesolihan sosial. Secara kejiwaan, ibadah puasa dapat melatih dan membiasakan sikap sabar, menguatkan kemauan atau himmah, mengajarkan bagaimana menguasai diri serta membentuk ketakwaan. Untuk itu, bagaimana cara agar kita dapat menunaikan puasa sesuai sunnah? Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan sebagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Pertama, berniat puasa untuk mencari keriduan Allah semata. Kedua, melakukan i'tikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ketiga, memperbanyak sedekah, menyibukkan diri dengan membaca dan menelaah Al-Quran, serta mendirikan qiyamul lail. Dan terakhir, membiasakan makan sahur terlebih dahulu dan menjegerakan berbuka puasa. Sahabat MK, berikut bacaan doa berbuka puasa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zahabadzoma'u wabtalatil umruku wasabatal ajru insyaAllah. Yang artinya, telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah tetap insyaAllah.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Gegari Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Bagaimana kabar Anda sahabat MK di sore hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitasnya, diberikan nikmat iman, nikmat Islam sahabat MK, sehingga kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas tadi di jam 4 sahabat MK, kita simak ilmu yang penuh hikmah dari gurunda kita Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar. Dan mari kita sama-sama doakan sahabat MK gurunda kita. Mudah-mudahan Allah berikan perlindungan, Allah jaga dalam setiap langkahnya sahabat MK, Allah bimbing dalam setiap perkataannya sahabat MK, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang penuh hikmah dari gurunda kita. Amin, Allahumma amin. Dan di sore hari ini sahabat MK, kita kembali menggali terkait informasi berita dunia Islam sahabat MK. Kami sudah hadirkan ataupun kami siapkan 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang bisa Anda pilih maksimal 3 sahabat MK. Dan di sore hari ini pun saya tidak sendirian sahabat MK, akan juga ditemani oleh sahabat Muhammad Dafa dan juga sahabat Linda Fadilah yang alhamdulillah sudah hadir di studio MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Dafa dan juga sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini Fauzi.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat sahabat Dafa dan juga sahabat Linda?
2: Alhamdulillah, kabar baik dan kabar sehat.
0: Masya Allah,
2: sahabat Zaini Fauzi, bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat juga sahabat Linda dan juga sahabat Dafa di sore hari yang cerah ini. Mudah-mudahan semangat kita walaupun di sore hari tetap menggebu ya sahabat Dafa dan juga sahabat Linda.
1: Iya.
0: Insya Allah ya, di sore hari ini sudah disiapkan juga 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih sahabat MK. Untuk di pilihan pertama ada keuangan syariah global tembus ratusan ribu triliun.
1: Berdasarkan data dari London Stock Exchange Group, keuangan syariah global ini mencapai angka sekitar 5,98 triliun US dollar sahabat MK di tahun 2024. Hal tersebut ini pun juga mencatatkan bahwa pertumbuhan tahunan sebesar 21%. Analisis juga menyebutkan sahabat MK bahwa Indonesia sendiri diuntungkan oleh populasi muslim yang besar dan juga profil demografis muda begitu ya, yang juga menjadikan salah satu pasar keuangan Islam yang paling menjanjikan di dunia sahabat MK.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 1, keuangan syariah global tembus ratusan ribu triliun. Kemudian di pilihan nomor 2 sahabat MK, Kementerian Haji dan Umroh usulkan skema baru BPIH 2027.
2: Menanggapi terkait usulan skema baru, Wakil Menteri Haji dan Umroh Wamenhaj Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa angka biaya pelanggaran ibadah haji sahabat MK pada tahun 2027 mencapai sebesar 107,34 juta yang diusulkan oleh pemerintah bukan merupakan biaya yang harus dibayarkan langsung oleh calon para jamaah haji sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih ya di pilihan nomor 2, Kementerian Haji dan Umroh usulkan skema baru BPIH 2027. Kemudian di pilihan nomor 3 sahabat MK, perspektif Islam jadi solusi kesehatan untuk ibu dan anak.
1: Kesehatan sahabat MK merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang tentunya ini menjadi tanggung jawab oleh negara untuk dapat dipenuhi. Dalam sistem Islam sendiri sahabat MK, di mana negara bertanggung jawab membiayai seluruh sektor yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Harapannya terkait dengan bidang kesehatan tersebut, terutama untuk kesehatan ibu dan anak, dapat diprioritaskan sahabat MK.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 3, perspektif Islam menjadi solusi kesehatan bagi ibu dan anak. Kemudian di pilihan nomor 4 sahabat MQ, Kementerian Agama terbitkan pesantren ilegal.
2: Kementerian Agama mengambil langkah tegas untuk menyisir keberadaan pesantren ilegal yang kerap menjadi kedok tindakan penyimpangan sahabat MQ. Sehingga Kemenag juga menegaskan pihaknya akan memperketat definisi dari operasional lembaga keagamaan untuk memisahkan mana pesantren yang asli dan juga institusi yang bodong sahabat MQ.
0: Silakan sahabat MQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 4, Kementerian Agama terbitkan atau tertibkan pesantren ilegal. Di pilihan nomor 4 sahabat MQ, angka pelanggaran terhadap jurnalis Palestina terus meningkat.
1: Jurnalis Palestina sahabat MQ kembali menghadapi peningkatan pelanggaran selama kurang lebih di bulan Juni 2026. Di mana Serikat Jurnalis Palestina juga mencatat kurang lebih 89 pelanggaran terhadap jurnalis Palestina, kemudian juga pekerja media, bahkan juga mahasiswa jurnalistik, sahabat MQ. Pelanggaran tersebut juga ini meliputi adanya pembunuhan, penangkapan, penahanan, bahkan juga luka-luka berat akibat serangan, sahabat MQ. Hal tersebut ini pun juga mendapatkan sorotan dunia.
0: Silakan sahabat MQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 5, angka pelanggaran terhadap jurnalis Palestina ini terus meningkat. Di pilihan terakhir, di pilihan nomor 6 sahabat MQ, MUI Jabar ini serukan pembinaan bagi pelaku penyimpangan LGBT.
2: Merespon munculnya gerakan Boti Hunter, sahabat MQ, Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat meminta masyarakat untuk tidak melakukan tindakan anarkis, tetapi untuk mengajak agar mereka mendapatkan pembinaan sehingga terhindar dari perilaku tersebut, sahabat MQ.
0: Ya, silakan sahabat MQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 6. MUI Jabar serukan pembinaan bagi pelaku penyimpangan LGBT. Silakan langsung sampaikan 3 pilihan berita dunia Islam Anda yang ingin disimak di sore hari ini sahabat MQ melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan di sore hari ini. Dan kami akan kembali ulangi ya sahabat Dapan dan juga sahabat Linda, keenam judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama, keuangan syariah global ini tembus 100 ribu triliun.
1: Selanjutnya sahabat MQ, di pilihan berita nomor kedua, ada Kementerian Haji dan Umroh usulkan skema baru BPIH 2027.
2: Kemudian di pilihan ketiga sahabat MQ, perspektif Islam jadi solusi kesehatan ibu dan anak.
0: Selanjutnya di pilihan nomor 4 sahabat MQ, Kementerian Agama tertibkan pesantren ilegal.
1: Adapun di pilihan berita nomor kelima sahabat MQ yang bisa Anda pilih berkaitan dengan angka pelanggaran terhadap jurnalistik Palestina terus meningkat. Silakan bisa Anda pilih di pilihan berita nomor kelima.
2: Dan di pilihan keenam sahabat MQ, MUI Jabar serukan pembinaan bagi para pelaku penyimpangan LGBT.
0: Langsung sampaikan pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini sahabat MQ melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan berita Anda sahabat MQ. Insyaallah kami akan kembali menyapa Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah.
4: Kok ada lagi? Dengan izin
5: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Sahabat MQ, tahun baru Hijriah adalah saat yang tepat untuk menata kembali hati melalui zikir, ilmu, dan akhlak mulia. Yuk sahabat MQ hadir kajian Islam bersama Buya Yahya dengan tema menata hati dengan zikir, ilmu, dan akhlak mulia. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Juli 2026 mulai dari jam 3 sore hingga selesai di Masjid Agung Trans Studio Bandung, Jalan Gatot Subroto nomor 289 Bandung. Jangan lupa sahabat MQ ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bersama menghadiri majelis ilmu dan meraih ketenangan hati dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Ruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999, atau layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri.

0: minum yang manis dan dingin deh.
1: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
0: Tapi aku gak suka minum air mineral.
1: Coba nih, Ron 88.
0: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
1: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
0: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
1: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
0: Belinya di mana?
1: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
2: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
3: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius? Emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil?
5: Bisa.
6: Radio di rumah?
5: Bisa.
6: Aplikasi streaming, website,
5: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
5: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
6: Dan akan terus ada.
8: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat call.

Sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Silakan sahabat MK, bagian ini menyampaikan pilihan beritanya. Insya Allah kami akan kembali review ya sahabat Dapan dan juga sahabat Linda. Dan mungkin yeah, bagi Anda yang baru saja menyimak di sore hari ini sahabat MK. Untuk di pilihan pertama, ada keuangan syariah global, ini tembus ratusan ribu triliun.
1: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua, ada Kementerian Haji dan Umroh usulkan skema baru BPIH 2027.
2: Kemudian di pilihan ketiga sahabat MK, perspektif Islam jadi solusi kesehatan ibu dan anak.
0: Di pilihan nomor 4 sahabat MK, Kementerian Agama ini tertibkan pesantren ilegal.
1: Kemudian di pilihan berita nomor kelima sahabat MK, ada angka pelanggaran terhadap jurnalis Palestina terus meningkat.
2: Dan di pilihan terakhir sahabat MK, MUI Jabar serukan pembinaan bagi pelaku penyimpangan LGBT, dapat Anda pilih pada pilihan keenam.
0: Langsung sampaikan sahabat MK, tiga pilihan berita yang Anda ingin simak di kebersamaan sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga tiga pilihan berita Anda sahabat MK. Kami akan mulai menyapa Anda di sore hari ini yang bergabung menyampaikan pilihannya. Ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ini memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan 5. Ibu Dede Johana dari Padalarang memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Anggi dari Ciwastra memilih pilihan beritanya di nomor 3, 5, dan 6. Ibu Rus dari Garut memilih pilihan beritanya di nomor 1, 5, dan 6. Ada sahabat RP Nugraha dari Barus Arjasari memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 4. Bapak Edi dari Soreang memilih pilihan beritanya di nomor 1, 5, dan 6. Ibu Tati dari Banjarnegara memilih pilihan beritanya di nomor 2 dan 5 saja. Ibu Wiwin dari Banjaran memilih pilihan beritanya di nomor 2, 1, dan 4. Ibu Eis di Banjaran memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Umi Zeki dari Cipayam Cianjur memilih pilihan beritanya di nomor 1, 5, dan 6. Sahabat Yudi di Padalarang memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan 6. Ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng memilih pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan 5. Ada sahabat Pak Yandi dari Buah Batu memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Siti dari Jelekong ini memilih pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan 5. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK yang menyampaikan pilihan berita dunia Islam melalui polling di grup sahabat MK yang kami hadirkan. Ini di pilihan pertama ada 12 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 4 suara, di pilihan nomor 3 ada 9 suara, di pilihan nomor 4 ada 3 suara, di pilihan nomor 5 ada 8 suara, dan di pilihan nomor 6 ada 4 suara. Kami sapa Anda sahabat MK, ini ada Ibu Parilah dari GBA 3, kemudian ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, Ibu Pujasari dari Cicadas, Ibu Ida di Padalarang, ada sahabat Rihan Rahmadian dari Ujung Berung, kemudian ada sahabat kita di 0859-6424 sekian-sekian, ada juga sahabat kita di 0838-9608 sekian-sekian. Sahabat Sandi di Banjaran, ada Paratno dari Jalur Gaza, kemudian ada sahabat Mahadir Cimenyan, Bumi Sali dari Jatinangor, Ibu Nenen Hasanah dari Batu Jajar, kemudian ada sahabat Nisa dari Jaur Gelis yang hadir di kebersamaan sore hari ini menyampaikan pilihan beritanya. Baru saja masuk, ada Ibu Parilah juga menyampaikan kembali di pilihan nomor 1, 3, dan 5. Baik sahabat Linda dan juga sahabat Dava, ini nomor berapa saja yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK di sore hari ini?
2: Alhamdulillah, terima kasih sahabat Zaini dan juga sahabat MKI. Tiga berita terpilih ada di pilihan nomor 1, yaitu tentang keuangan syariah global tembus ratusan ribu triliun, dilanjut dengan pilihan ketiga, perspektif Islam jadi solusi kesehatan ibu dan anak, dan yang terakhir di pilihan kelima, angka pelanggaran terhadap jurnalis Palestina terus meningkat.
0: Iya, langsung saja kita simak sahabat MKI pilihan berita dunia Islam di edisi hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 yang juga bertepatan di tanggal 24 Muharram 1448 Hijriah, selengkapnya untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam, edisi Kamis 24 Muharram 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilah, berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, keuangan syariah global mencatat pertumbuhan signifikan dengan nilai aset mencapai lebih dari 107 ribu triliun. Melansir dari laman Mina News, pencapaian ini menunjukkan bahwa industri keuangan syariah terus mengalami perkembangan di berbagai negara. Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Para pelaku industri didorong untuk terus meningkatkan inovasi dan daya saing. Keuangan syariah diharapkan terus memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ. Islam menawarkan pandangan yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan ibu dan anak sejak masa kehamilan hingga tumbuh kembang anak. Melansir dari laman Ar-Rahmah, nilai-nilai Islam mendorong pemenuhan hak kesehatan, gizi, serta pendidikan yang baik bagi ibu dan anak. Peran keluarga dan lingkungan juga dinilai sangat penting dalam mewujudkan generasi yang sehat. Pendekatan holistik menjadi bagian dari ajaran Islam dalam menjaga kualitas kehidupan. Upaya tersebut diharapkan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Berita terakhir, sahabat MQ. Pelanggaran terhadap jurnalis Palestina terus meningkat di tengah berlangsungnya konflik yang belum berakhir. Menyadur dari laman Adara Relief Internasional, berbagai bentuk kekerasan dan intimidasi dilaporkan masih menimpa para jurnalis yang meliput di wilayah konflik. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan pekerja media. Berbagai pihak internasional terus mendorong perlindungan bagi jurnalis sesuai hukum humaniter internasional. Kebebasan pers menjadi salah satu elemen penting dalam menyampaikan informasi dari wilayah konflik. Demikian inspirasi sore berita dunia Islam, edisi Kamis 24 Muharram 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung.

0: Pesolat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat kelima yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita persiapkan sholat terbaik kita penuh dengan kehusyuan.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Di akhir kebersamaan sahabat MK, kami lengkapi informasi terkait MUI Jabar ini serukan pembinaan bagi pelaku penyimpangan LGBT. Fenomena konten di media sosial sahabat MK yang menampilkan istilah boti hingga tren yang dinilai mengarah pada normalisasi hubungan sesama jenis menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia MUI. Jawa Barat, ini yang MUI Jawa Barat. MUI menegaskan sahabat MK ajaran Islam ini melarang perilaku tersebut, tetapi mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan persekusi terhadap orang yang mengalaminya.
1: Iya, Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, sahabat MK Aang Abdullah Zain, mengatakan bahwa fenomena tersebut menjadi keprihatinan karena semakin sering muncul di ruang-ruang publik, khususnya di media sosial, sahabat MK. Di mana pihaknya pun juga menyampaikan bahwa fenomena yang terjadi hari ini sangat mengerikan, melihat fenomena laki-laki yang menjadi seperti perempuan dan juga adanya hubungan sesama jenis. Sudah tentu, sahabat MK, hal tersebut juga yang disampaikan lebih lanjut dalam Islam tentu sudah dilarang. Di mana juga sahabat MK, hal tersebut juga ini perlu sama-sama diperhatikan juga berkaitan dengan larangan tersebut sudah Allah jelaskan juga dan Allah contohkan juga di dalam Al-Quran, sahabat MK.
2: Meski menolak perilaku tersebut, sahabat MK, dari sudut pandang ajaran Islam, pihak terkait juga menegaskan bahwa MUI membedakan antara penilaian terhadap perbuatan dan sikap terhadap manusianya, sahabat MK. Sehingga karena itu MUI mengajak masyarakat untuk mengedepankan pendekatan yang santun dan menghindari tindakan yang dapat menyakiti sesama, sahabat MK.
0: Ya, pihaknya pun menghimbau sahabat MK para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak terutama dalam pergaulan. Disampaikan juga sahabat MK hal seperti itu ini dikarenakan akan membawa azab yang sudah terjadi di Pompei kan ya, sudah terjadi di Italia juga kaum Lut. Ini juga Enuzubillah semindalik ya sahabat Dapan dan juga sahabat Linda, jangan sampai terjadi. Maka pihaknya menghimbau sahabat MK kepada orang tua untuk menjaga anak-anaknya, hindari pertemanan-pertemanan yang seperti LGBT itu yang kurang baik. Baik laki-laki suka pada laki-laki, ini perempuan suka kepada perempuan, ini mari hidup normal saja sahabat MK, normal juga indah, normal juga berkah, normal juga mulia, dan jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi di daerah kita terdekat sahabat MK, khususnya di daerah Jawa Barat ya sahabat Dava.
1: Iya benar sekali sahabat Zainul, juga sahabat MK, di mana Majelis Ulama Indonesia pun juga tengah menyiapkan adanya pembahasan berkaitan dengan pembinaan. Terkait langkah pembinaan, sahabat MK, pihak terkait pun juga mengakui bahwa hingga dengan saat ini, Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat belum memiliki program khusus. Namun, pihaknya pun juga berencana akan membahas persoalan tersebut bersama dengan sejumlah komisi di internal MUI. Di mana disampaikan juga lebih lanjut, sahabat MK, bahwa faktor yang dinilai ini mempengaruhi juga munculnya perilaku tersebut. Pihak terkait pun juga mengatakan penyebabnya beragam dan juga tidak bisa disamaratakan ya, sahabat Linda.
2: Iya. Sehingga pihak terkait juga menilai bahwa media sosial bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi. Meski menurut pandangan pribadinya, lingkungan pergaulan masih menjadi penyebab yang paling dominan, sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK, dukungan perda dan tolak persekusi ini MUI mengatakan siap memberikan pandangan keagamaan apabila diminta dari DPRD Jawa Barat terkait rencana penyusunan peraturan daerah mengenai LGBT.
1: Ya, di sisi lain, sahabat MK, pihak terkait pun juga ini menanggapi munculnya aksi sejumlah kelompok masyarakat yang memburu orang-orang yang dianggap boti, begitu ya. Di mana menurutnya, tindakan tersebut ini tidak sepatutnya dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum, sahabat MK.
2: Ya, pihak terkait juga menyampaikan kembali dan menekankan bahwa pendekatan yang mengedepankan pembinaan dan juga kasih sayang jauh lebih tepat dibandingkan dengan tindakan kekerasan. Sehingga pihak terkait menyampaikan bahwa memberikan saran untuk para saudara kita yang memiliki penyakit seperti itu untuk lebih diawasi.
0: Ya, sahabat MK, jaga kembali anak-anak kita, saudara-saudara kita, sahabat MK, jangan sampai terkena penyakit LGBT ini karena ini sangat membahayakan juga dan jauh dari fitrah manusia ya, sahabat Dapan dan juga sahabat Linda.
1: Iya.
0: Itu tadi sahabat MK informasi yang bisa disampaikan di akhir di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Ini mudah-mudahan yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sahabat MKI bagi Anda yang sudah menyampaikan interaksinya di sore hari ini. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan mohon maaf bagi Anda sahabat MKI yang menyampaikan interaksi tidak tersapa di sore hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa kembali bersua sahabat MKI. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi,
2: sahabat reporter Linda Padilla,
1: sahabat reporter Muhammad Dava, dan kru MKI FM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-93, Ad-Duha, waktu matahari sepenggalah naik, 11 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wadduha.
3: Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah.
2: Wallayli idza saja.
3: Dan demi malam, apabila telah sunyi.
2: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
3: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu.
2: Walal akhiratu khairul laka minal ula.
3: Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
2: Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda.
3: Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas.
2: Alam yajidka yatiman fa'awa.
3: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?
2: Wa wajadaka dhallan fahada.
3: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.
2: Wa wajadaka 'ailan fa'aghna.
3: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
2: Fa'ammal yatima fala taqhar.
3: Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
2: Wa ammas sa'ila fala tanhar.
3: Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.
2: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
3: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
4: Shadaqallahul azim.
0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah, mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang mengantarkan kami jadi ahli takwa, ahli tawakal, ilmu yang membuat hidup kami berakhlakul karimah, ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita, tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu, tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok, lusa, yang akan datang, sampai kita mati. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. Seluruh dunia akan menolong kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, tidak usah risau. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah, berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah. Dipikir, tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi, oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi, dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi, janji yang pasti ditepati. tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Terima kasih, semoga ada hikmah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Muharram.

Waktu berputar, bersiklus. Perjalanan 12 bulan pun kembali menuju bulan pertama di tahun yang baru. Muharram hadir mengawali tahun ini. Diambil dari kata haroma yang bermakna melarang sesuatu, istilah ini tak bisa dilepaskan dalam dakwah Islam. Bentuk dakwah Islamiyah secara pokok terbagi menjadi dua: perintah untuk melakukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dakwah kedua ini relatif lebih sulit daripada yang pertama karena resiko yang ditanggung lebih besar. Karenanya, melarang kemungkaran merupakan penyebab seseorang diselamatkan oleh Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 165 yang artinya, tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Bulan pertama dalam penanggalan Hijriah ini berjumlah 30 hari. Bulan ini termasuk dalam 4 bulan haram. Sehingga umat Islam diberikan konsekuensi lebih atas segala amalnya, baik amal soleh maupun dosa. Setelah umat Islam menyempurnakan keislamannya dengan berhaji, mereka menatap tahun barunya dengan optimisme berbekal kesucian untuk memenuhi harapan-harapannya. Tentu agar tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Muharram adalah bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Selayaknya bulan-bulan haram yang lain, semua amalan kita akan berlipat ganda balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini pun terdapat amalan sunnah yang dapat kita hidupkan, yaitu Saum Asyura pada tanggal 10 Muharram. Merupakan keutamaan jika kita mengikutkannya dengan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi kaum Yahudi yang juga berpuasa pada tanggal 10 di bulan ini. Fadilahnya adalah penghapusan dosa-dosa kita selama setahun lalu, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Semoga Allah karuniakan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan amal soleh di tahun ini.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-saffati saffan.
0: Demi rombongan malaikat yang berbaris bersaf-saf.
1: Faz-zajirati zajra.
0: Demi rombongan yang mencegah dengan sungguh-sungguh.
1: Fattaliyati zikra.
0: Demi rombongan yang membacakan peringatan.
1: Inna ilahakum lawahid.
0: Sungguh, Tuhanmu benar-benar esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Tuhan langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari.
1: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib.
0: Sesungguhnya, kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang.
1: Wa hifzan min kulli syaitanin marid.
0: Dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka.
1: La yassamma'una ilal mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib.
0: Mereka setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.
1: Duhura, walahum adzabun wasib.
0: Untuk mengusir mereka, dan mereka akan mendapat azab yang kekal.
1: Illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib.
0: Kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala.

0: lazib.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah penciptaan mereka yang lebih sulit, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Bahkan engkau Muhammad menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan engkau.
0: وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ.
1: Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya.
0: وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ.
1: Dan apabila mereka melihat suatu tanda kebesaran Allah, mereka memperolok-olokkan.

0: apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'unal awwalun.
0: Dan apakah nenek moyang kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula?
1: Qul na'am wa antum dakhirun.
0: Katakanlah Muhammad, ya, dan kamu akan terhina.

0: sesungguhnya, kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka melihatnya.
1: وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ.
0: Dan mereka berkata, alangkah celaka kami, kiranya inilah hari pembalasan itu.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ.
0: Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan.
1: Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun.
0: Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah.
1: Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim.
0: Selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.
1: Waqifuhum innahum mas'ulun.
0: Tahanlah mereka di tempat perhentian. Sesungguhnya mereka akan ditanya.
1: Ma lakum la tanasarun.
0: Mengapa kamu tidak tolong menolong?
1: Bal humul yawma mustaslimun.
0: Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah.
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ.
0: Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling berbantah-bantahan.

0: Sesungguhnya, pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, "Kamulah yang dahulu datang kepada kami dari Kanan."
1: Qalu bal lam takunu mu'minin.
0: Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Tidak, bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin."

0: Maka pantas putusan azab Tuhan menimpa kita. Pasti kita akan merasakan azab itu.
1: فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ
0: Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri, orang-orang yang sesat.
1: فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
0: Maka sesungguhnya, mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab.
1: إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ
0: Sungguh, demikianlah kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa.

Sungguh, dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri.

0: Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila?
1: Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin.
0: Padahal dia Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya.
1: Innakum ladza'iqul 'adzabil alim.
0: Sungguh, kamu pasti akan merasakan azab yang pedih.
1: Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun.
0: Dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
1: Illa ibadallahil mukhlasin.
0: Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.
1: Ulaika lahum rizqum ma'lum.
0: Mereka itu memperoleh rizki yang sudah ditentukan.
1: Fawakih wahum mukramun.
0: Yaitu buah-buahan, dan mereka orang yang dimuliakan.
1: Fi jannatin na'im.
0: Di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Ala sururin mutaqabilin.
0: Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: Yutafu alaihim bika'sin min ma'in.
0: Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi air dari mata air surga.
1: Bayda'a ladzatin lisyaribin.
0: Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum.
1: La fiha ghaulun wa la hum 'anha yunzafun.
0: Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan, dan mereka tidak mabuk karenanya.
1: Wa 'indahum qasiratut tarfi'in.
0: Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya.
1: Ka'annahum nabaydum maknun.
0: Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik.
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ.
0: Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap.

0: Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya, aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman.
1: Yaqulu a'innaka laminal musaddiqin."
0: Yang berkata, "Apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?"

0: apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan?
1: Qala hal antum muttali'un.
0: Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu?
1: Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim.
0: Maka dia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala.
1: Qala tallahi in kitta laturdin.
0: Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku.
1: Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin.
0: Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka.
1: Afama nahnu bimayyitin.
0: Maka apakah kita tidak akan mati?
1: Illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin.
0: Kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan diazab di akhirat ini.
1: Inna hadza lahuwal fawzul 'adzim.
0: Sungguh, ini benar-benar kemenangan yang agung.
1: Limithli hadza faly'amalul 'amilun.
0: Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal.
1: Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum.
0: Apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum?
1: Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin.
0: Sungguh, kami menjadikannya pohon zakum sebagai azab bagi orang-orang zalim.
1: Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim.
0: Sungguh, itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim.
1: Qal'uha ka'annahu ru'usus syayatin.
0: Mayangnya seperti kepala-kepala setan.
1: Fa'innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun.
0: Maka sungguh, mereka benar-benar memakan sebagian darinya, buah pohon itu. Dan mereka memenuhi perutnya dengan buah.
1: Innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun.
0: Maka sungguh, mereka benar-benar memakan sebagian darinya.

0: Setelah makan buah zakum, mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas.
1: Thumma inna marji'ahum la ilal jahim.
0: Kemudian pasti tempat kembali mereka ke neraka Jahim.

0: Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat.
1: فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ
0: Lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak nenek moyang mereka.
1: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ
0: Dan sungguh, sebelum mereka, suku Quraisy, telah sesat sebagian besar dari orang-orang yang dahulu.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Rasul, pemberi peringatan di kalangan mereka.
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ
0: Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.
1: إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ
0: Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa.
1: وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ
0: Dan sungguh, Nuh telah berdoa kepada kami. Maka sungguh, kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
0: Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar.
1: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ
0: Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
0: Dan kami abadikan untuk Nuh pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
1: Salamun ala Nuhin fil alamin.
0: Kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innahu min ibadina al-mu'minin.
0: Sungguh, dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman.
1: Thumma aghraqna al-akharin.
0: Kemudian, kami tenggelamkan yang lain.
1: وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ
0: Dan sungguh, Ibrahim termasuk golongannya Nuh.
1: إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
0: Ingatlah, ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci.
1: إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ
0: Ingatlah, ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu?
1: أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ
0: Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu?

0: Maka bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam?
1: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ
0: Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang.
1: فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ
0: Kemudian dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku sakit.
1: فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ
0: Lalu mereka berpaling dari dia dan pergi meninggalkannya.
1: Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun.
0: Kemudian dia Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu dia berkata, mengapa kamu tidak makan?
1: Ma lakum la tantiqun.
0: Mengapa kamu tidak menjawab?
1: Faragha alaihim darban bil yamin.
0: Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya.
1: Faaqbalu ilaihi yazifun.
0: Kemudian mereka, kaumnya datang bergegas kepadanya.
1: Qala ata'buduna ma tanhitun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu?
1: Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
0: Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu.
1: Qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim.
0: Mereka berkata, buatlah bangunan perapian untuknya, membakar Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu.
1: Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin.
0: Maka mereka bermaksud memperdayainya dengan membakarnya. Namun Allah menyelamatkannya. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang hina.
1: Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin.
0: Dan dia Ibrahim berkata,

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Gagar Kalunggirang Baru nomor 11 Bandung MPMF MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu al hadis. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Ari Abdullah dari Lembaga Sobat Ngaji. Terima kasih sahabat NK yang tentunya masih setia bersama kami dan juga menunggu program yang ditunggu-tunggu, yaitu Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baik teman-teman sahabat Al-Quran yang Allah muliakan, bertepatan hari ini adalah hari Kamis tanggal 19 Juli 2026, ya, yang insya Allah kita akan lanjutkan kembali di pembahasan-pembahasan atau talaki di pertemuan pada malam hari ini, yaitu di Quran Surah An-Nahl, ya, masih Quran Surah An-Nahl ayat 44. Seperti biasa, silakan teman-teman sahabat MQ untuk mempersiapkan terlebih dahulu di Quran Surah An-Nahl ayat 44. Seperti biasa, saya akan contohkan cara bacanya. Setelah itu nanti insya Allah kita akan bedah beberapa poin-poin penting yang ada di dalam ayat ini. Baik, seperti biasa kita contohkan. Silakan teman-teman sahabat MQ untuk menyimak terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bil bayyinati waz zubur.

Sadaqallahul Azim. Baik teman-teman sahabat Al-Quran yang Allah muliakan, seperti biasa ketika kita membaca Al-Quran tentunya kita akan senantiasa menemukan mad panjang dua harokat. Maka setiap menemukan mad panjang dua harokat kita berikan kita terapkan banaba, ya.

ilaihim. Nah, jadi nanti untuk pola dan juga iramanya akan otomatis menempel dengan ayat yang kita pajak ya. Terus berikutnya teman-teman sahabat MQ, di sini pun juga kita menemukan mad panjang 4 sampai 5 harokat di majaiz munfasil di wa anzalna. Seperti biasa kita bisa dengan penerapan metode banaba mad panjang 4 sampai 5 harokat.

0: ilaika. Oke, seperti itu kurang lebih ya. Terus berikutnya, di sini pun juga kita menemukan tempat-tempat dengungan, salah satu di antaranya di ikhfa hakiki wa anzalna nun mati bertemu zai. Terus berikutnya ada nun bertasydid linnasi. Ingat teman-teman sahabat MQ, harus kita tahan terlebih dahulu.
1: Bana banna baununa binabin nabaini bun.
0: Nah, kita bisa praktekkan dengan pola-pola seperti itu biar apa ketika kita membaca akan konsisten.
1: Litubayyana linnasi,
0: seperti itu ya. Jadi tidak tergesa-gesa, tahan terlebih dahulu. Dan selebihnya tentunya teman-teman sahabat MP hati-hati juga dengan huruf-huruf sukun ya. Ada huruf yang memantul, ada huruf yang tidak. Nah, salah satu di antaranya di sini tidak ada huruf yang memantul. Maka huruf lam sukun ya, terus huruf kaf sukun itu jangan sampai kita pantulkan, apalagi mim sukun ya.
1: Bila bila bila,
0: hati-hati tapi bil bayyinati. Terus berikutnya
1: la'allahum ya,
0: jangan la'allahum ya, seperti itu ya. Baik, dan selebihnya teman-teman sahabat Al-Quran, seperti biasa huruf tebal dan tipisnya perlu diperhatikan. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan untuk sesi pertama ini. Silakan untuk mempersiapkan tilawah terbaiknya di Quran Surah An-Nahl ayat 44. Barakallahu fikum, terima kasih atas kebersamaannya. Jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami selepas jeda berikut ini.
2: Sahabat MQ, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
4: Ayo.
3: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tashin gratis bersama Sobat Ngaji.
4: Ya, gabung yuk. Sebelum itu, mari kita hafalkan huruf hijaiyah dulu.

0: Aduh, checklist satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu, Man.
1: Tenang, tenang. Semua masalah.
0: Kok ada lagi?
1: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
0: Semua masalah
1: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
0: Juga, ya.
1: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
0: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
2: Halo, Assalamualaikum, Min.
0: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
2: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
0: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
2: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
5: Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda, untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya, meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.
6: Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi bersama saya Ari Abdullah dari Lembaga Sobat Ngaji. Terima kasih sahabat MK yang tentunya masih setia bersama kami. Jangan lupa bagi teman-teman sahabat MK yang ingin ikut bergabung bisa melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, alamat, dan juga jangan lupa passwordnya yaitu Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baik teman-teman sahabat MK, alhamdulillah di sini ada yang sudah bergabung. Kita akan simak bersama-sama ada siapa dan di mana yang pertama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzil. Manuzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul adzim. Ditunggu koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Eyang Alina Hamladi Cimareme. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya ada siapa dan di mana?
8: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Koki Mariam di Cileunyi.

0: ilaihim ma ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Mohon konsinya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kiki dari Cilenyi, eh, barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya, ada siapa dan di mana?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon bimbingannya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bilbayinati wajjubur wa anjana ilaika tikroli tubayina linnasi manujila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tiki dari Jogja. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya, ada siapa dan di mana?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida di Pangalengan, usia 59 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati wazzubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz, ditunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada Ibunda Ida ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya pengkoreksian. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dari mulai Eyang Alin ya. Yang pertama itu di huruf zainya ya, ketika tasdid wazzubur. Wazzubur dikarenakan rohwa, jadi dialirkan terlebih dahulu. Terus berikutnya di waanzalna, nah di sini ada mad jaizmun fasil yang harus dipanjangkan sebanyak 4-5 harokat. Ini kurang panjang sedikit lagi ya, sedikit lagi. Waanzalna ilaika, kurang lebih seperti itu. Terus berikutnya huruf dal, huruf ada dal, ada dal ya. Ujung lidah menempel ke gigi seri atas, jadi mengalir terlebih dahulu. Ilaika dzikra, ilaika dzikra ya, dialirkan. Terus gunnah musyaddadahnya kurang dan sama dengan nuzzi ya, huruf zainya dilatih kembali untuk asofirnya seperti itu ya, untuk yang alim. Terus berikutnya ada Ibu Kiki ya. Ibu Kiki, catatan yang pertama di huruf ro-nya kurang tebal. Wazzubur, wazzubur, karena huruf ro ini sukun dan sebelumnya berharokat dhammah maka harus ditebalkan. Terus berikutnya waanzal, di sini kurang tahan. Huruf dzal, rata-rata huruf dzalnya jangan dialirkan rokhwah ya, tidak ilaika dikro tapi zikro ya. Terus litubayyi ada huruf ya bertasydid. Terus berikutnya linna gunnah musyaddadah, tahan, lebih tahan lagi. Terus na-nya hati-hati kepanjangan, tadi terdengar linna nasi. Nah, itu kepanjangan ya. Jadi perlu diperhatikan juga mad tobinya ya, seperti itu untuk Ibu Kiki dari Cilenyi. Barakallahu fikum, yang lainnya alhamdulillah sudah lancar ya. Terus berikutnya ada Ibu Utik. Hati-hati di wazzubur, di situ bukan mad aridil sukun ya. Jadi tidak wazzubur tapi wazzubur. Itu yang pertama. Terus gunnah musyaddadah apa gunnah musyaddadah dan ikhfanya juga wa anzal kurang tahan. Terus li tubayyi adalah ada ya bertasydid ya, penekanannya atau nabernya ditambah. Yang lainnya alhamdulillah sudah lancar. Dan yang terakhir Ibunda Ida di sini alhamdulillah hanya di titik huruf dzal saja ya, ilaika dzikra, ilaika dzikra, ada aliran atau rukhwah yang mana harus mengalir terlebih dahulu. Itu aja barangkali teman-teman sahabat Al-Qur'an, alhamdulillah dari mulai Eyang Alin, Ibu Kiki, Ibu Utik, Ibu Ida, alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita mudah-mudahan bisa dipertemukan lagi di pekan yang akan datang, amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja teman-teman sahabat AMQI di sesi kedua ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bagi teman-teman sahabat Al-Quran yang ingin ikut bergabung bisa melalui WhatsApp AMQI FM di 0811224107 ya, nama, usia, alamat, begitupun juga passwordnya Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalamilhi. Baik, tentunya teman-teman sahabat AMQI jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami selepas jeda berikut ini.
4: Sahabat AMQI, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
6: Ayo.
5: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tashin gratis bersama Sobat Ngaji.
6: Ya, gabung yuk. Sebelum itu, mari kita hafalkan huruf hijaiyah dulu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 110.
8: Baik teman-teman sahabat Al-Quran, kembali lagi bersama saya Arya Abdullah dari Lembaga Sobat. Terima kasih sahabat MP yang tentunya masih setia bersama kami. Baik, kita lanjutkan. Bagi teman-teman yang ingin ikut bergabung bisa melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan nama, usia, alamat, dan juga passwordnya Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Alhamdulillahi. Baik, alhamdulillah di sini ada yang sudah bergabung. Kita simak bersama-sama ada siapa dan di mana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji Sajukan Hati bersama Kalamilahi. Sarang Buntin di Cianjur, umur 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: ilaika dik roli tu bayina linna hasimanu ila ilaihim manu jila ilaihim wa alahum yatafakkarun. Sadaqallahul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Ada siapa dan di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipundik. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bil bayyinati waz-zubur. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyinan

0: تفكرون. صدق الله العظيم. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Ada siapa dan di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Iwin dari Banjaran, usia 60 tahun. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

بسم الله الرحمن الرحيم بالبينات والزبر بالبينات والزبر

0: نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Hatur nuhun koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan satu lagi. Ada siapa dan di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salma dari Ujung Berung. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bil bayyinati wazubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Itu bayyina linnasi ma nuzila ilaihim wala allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, neneknya Salman. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa catatan dari mulai Ibu Entin ya. Ibu Entin dari yang pertama itu adalah ya bertasydid bil bayyina, dan naknya tobiikan ya, dua harakat. Bil bayyinati wazzubur, dan huruf zainya. Terus berikutnya ada dengungan ya, wa anzal, ditahan terlebih dahulu. Terus gunnah musyadadah linnasi, juga sama ya. Dan catatan yang lainnya di ya bertasydid litubayyina gitu ya. Dan yang lainnya alhamdulillah sudah lancar. Ya paling di majaiz munfasilnya kurang panjang juga. Terus berikutnya ada Ibunda Halimah, alhamdulillah sudah lancar sekali. Untuk sementara tidak ada koreksi ya. Tinggal melatih tebal tipis lebih lebih tepat lagi ya, tapi alhamdulillah untuk saat ini sudah oke, sudah konsisten. Berikutnya Ibu Wiwin catatannya satu saja di gunnah musyaddadah, kurang tahan sedikit lagi. Yang lainnya alhamdulillah sudah lancar. Dan terakhir neneknya Salman itu di gunnah musyaddadah dan ikhfa hakikinya dikonsistenkan saja, tapi sudah didengung ya, sudah lancar ya, alhamdulillah. Untuk sementara itu saja teman-teman sahabat Al-Quran, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, dari mulai Eyang Alin, Ibu Kiki, Ibu Utik, Ibunda Ida, terus Ibu Entin, Ibunda Halimah, Ibu Win, dan neneknya Salman, alhamdulillah. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran, sudah ikut bergabung. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya, dan tidak hanya yang ikut bergabung, yang mendengarkan pun juga mudah-mudahan mendapatkan keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Ari Abdullah undur pamit. Insyaallah mudah-mudahan Allah takdirkan bisa ketemu lagi di pekan yang akan datang, amin ya rabbal alamin. Aku lu qali hada wastagbirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-76 Al-Insan, manusia, 31 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut

Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.

kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, dan ada pula yang kufur.

Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: Ainain yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu.
1: Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
1: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira.
0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.

0: sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.
1: وَيُطَافُ

0: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka.
1: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا.
0: Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe.
1: Ainan fiha tusamma salsabila.
0: Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan salsabil.

0: Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: Wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka berpakaian sutra halus, yang hijau, dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.

0: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
1: Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
1: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
1: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
0: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haulai yuhibbuna al-ajilata wa yadawuna wara'ahum yawman thaqila.
0: Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya.
1: Nahnu khalaqnahum.

Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.

Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.

0: Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
0: Dia memasukkan siapapun yang Dia kehendaki ke dalam rahmatnya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
2: صدق الله العظيم.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami, kesibukan kami menjadi amal ibadah yang engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang engkau ijabah. Karuniakan kepada kami ya Allah lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Ya Rob, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rob, jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Islam

rukunnya ada 5, syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada ilah, kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan sholat, saum, Ramadan, bayar zakat, dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik, sehingga tidak usah heran ada yang sholat tapi masih bohong, ada yang saum tapi masih marah-marah. Karena Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya, tapi masih banyak risau, masih banyak galau. Maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya Allah pembagi rezeki. Nah, tingkat ketenangan tergantung tingkat iman. Maka orang yang beriman, dia sudah tidak ke fisik lagi. Beriman, percaya kepada yang, kepada Allah yang maha gaib, tidak kelihatan oleh mata. Percaya kepada malaikat, itu orang beriman. Maka beda ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab, kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya. Percaya kepada para nabi, tidak ada satupun yang kita lihat, sudah wafat. Percaya kepada hari akhir, belum terjadi, tapi percaya. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Kalau iman sudah ada, maka ketenangan hati berbeda, akhlak juga berbeda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung tingkat keimanannya. Jadi kenapa ada yang sholat korupsi? Pasti kurang iman. Dia Islam. Lalu ada yang lebih tinggi dan jadi puncaknya, yaitu ihsan. Islam itu tahu, iman itu percaya, ihsan itu yakin. Disinilah sebetulnya yang paling harus kita kejar. Bukan dunia yang harus dikejar, keyakinan. Kalau keyakinan kita semakin kokoh kepada Allah, ya dunia tidak akan kemana-mana, pasti ketemu dengan kita. Selama ini kita ragu. Banyak orang Islam yang seakan-akan Allah itu di mana? Allah tidak tahu keadaan kita, Allah tidak tahu keperluan kita, Allah lupa ke kita. Banyak yang sholat tapi seakan-akan Allah itu di mana? Bagaimana? Sedikit sekali ingat Allah, kecuali mungkin waktu sholat juga ada ingat Allah, tapi sedikit. Maka tidak bisa merasakan bahagia. Tapi sudah lebih baik dibanding yang tidak sholat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Luki, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-40.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sobat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214.

0: Alam.
1: MG Malang. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Avila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

dan semakin mendekat. Rasakan kasih dan cintanya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Ma'rifatullah.

0: dengan yang belum terjadi. Yang belum terjadi itu hanya ada pada pikiran, bukan pada kenyataan. Karena belum, jadi baru pikiran. Cemas tentang tubuh, tentang harta, tentang masa depan, belum ada yang terjadi, baru pikiran. Tapi penderitaannya sudah dirasakan kenyataan sekarang. Bisa dipahami? Kan yang mencemaskan itu pikiran, bukan kenyataan. Yang kenyataan itu sekarang. Karena salah mengatur pikiran, kenyataannya belum ada, tapi kenyataan sekarang jadi menderita. Padahal pertolongan Allah untuk besok, ya datangnya besok, bukan sekarang. Yang kedua, yang lalu sudah berlalu. Banyak orang yang tidak bisa move on. Sedihnya, sakit hatinya, kecewanya, sampai sekarang ke bawah. Padahal yang lalu sudah berlalu. Waktu kita adalah saat ini. Ada yang namanya merencanakan, ada namanya mencemaskan. Kalau merencanakan itu amal soleh, hadirin. Kita merencanakan supaya nanti malam bisa tahajud, besok bisa olahraga, bisa sehat, itu bagus. Tapi kalau mencemaskan beda lagi. Cemas takut nanti malam mati, cemas takut nanti diare. Ini kecenderungannya membuat hati susah. Kalau rencana jadi amal soleh, tapi kalau cemas yang tidak menjadikan hari ini jadi saat yang baik, maka itu rugi. Kita coba khusus sekarang membahas tentang yang belum terjadi. Kita simak surat At-Taubah ayat 51. Ada yang bisa membacakannya, Ustaz? Wadah.
1: Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 51.

0: Ayat ini berkaitan dengan perilaku orang munafik yang senang kalau umat Islam dapat kesusahan, dan dia susah kalau lihat umat Islam dapat kesenangan. Dan turunlah ayat ini, kullan yusibana, katakanlah tidak akan pernah, sekali-kali tidak akan menimpa, yusibana kepada kami, illa kecuali kataballahu lana, apa yang sudah ditulis Allah, ditetapkan Allah bagi kami, bukan atas kami, bagi kami. Huwa, dialah Allah maulana. Dialah Allah maula itu adalah pelindung yang bisa diartikan dialah Allah yang menciptakan, yang mengurus, yang merawat, yang menjaga apa yang disukainya, disayanginya. Jadi apa yang dituliskan Allah bagi kita itu dalam bentuk perlindungan Allah. Jadi bukan sembarang ketetapan. Wa'alallahi dan atas wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun, dan kepada Allah lah orang beriman bertawakal. Jadi ada tiga bagian ya. Pertama, kita harus yakin bahwa nanti besok itu bukan karena omongan orang, bukan karena ancaman orang, bukan karena keadaan, bukan karena ikhtiar, tapi karena Allah saja yang menetapkan. Adapun kita, wilayah kita, ada wilayah kita, ada wilayah Allah ya. Kalau disederhanakan, wilayah kita itu adalah berniat baik, menyempurnakan ikhtiar, termasuk merencanakan dengan sangat baik ya, mempersiapkan dengan sangat baik, dan kita memperbanyak doa dan tawakal. Nah, wilayah Allah menentukan apa yang Allah kehendaki. Jadi tidak ada yang bisa menimpa kita apapun, baik nikmat maupun musibah, uang yang datang, kita digigit nyamuk, kita dihina, ditipu orang, kena sakit ini, sakit itu, atau berbagai jenis musibah, tidak ada yang bisa menimpa kecuali dengan izin Allah. Tidak ada satupun. Dan apa yang ditetapkan Allah untuk kita itu bakal kena. Apa yang bukan untuk kita tidak akan. Jadi orang mau ngomong apapun, tetap saja yang menentukan itu bukan omongan orang, tapi ketentuan Allah bagi kita. Jelas hadirin? Jelas tidak nih? Jadi kita tidak usah ragu loh, kalau gitu nanti Allah menimpakan musibah. Dengar ya, maka disebutkan yang kedua, huwa maulana. Jadi yang memberikan ketetapan bagi kita itu adalah Allah, pencipta kita yang maha baik, yang selama ini berbuat baik kepada kita, yang maha pengasih, maha penyayang, maha adil, maha bijaksana, yang menyayangi kita lebih dari siapapun. Jadi yang ditetapkan itu jangan khawatir, wah gawat dong nanti kalau Allah menetapkan yang jelek. Tidak. Kalau kita benar-benar yakin kepada Allah, husnuzon, dan Allah pasti tahu. Jadi pertama kita harus tahu yang akan terjadi itu semuanya dikuasai Allah. Tidak akan terjadi apapun tanpa izin Allah. Kalaupun terjadi, maka ini adalah takdir dari yang maha baik. Sampai di sini gimana? Masih curiga terus ke Allah? Karena kalau kita ragu, ya bekal sengsara. Lalu lanjutnya adalah wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun, dan hendaknya kepada Allah lah orang beriman bertawakal. Jadi kalau kita beriman, kita harus tahu pasti bahwa segala-galanya itu adalah ciptaan Allah, milik Allah, dikuasai Allah sepenuhnya, tidak bisa terjadi apapun tanpa izin Allah. Dan Allah janji bagi orang yang tawakal, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Allah tahu hati kita, pikiran kita bersandar ke siapa. Ada yang bersandar ke ikhtiar, ada yang bersandar ke gaji, ada yang bersandar ke orang, ada yang bersandar ke aset, ada yang bersandar ke relasi. Nah, Allah tahu. Nah, siapapun yang hanya Allah, bulat nih, pokoknya mah Allah satu-satunya pemilik, sehingga tidak bersandar ke makhluk. Walaupun bicara, ya, tolong bantu saya, hati enggak ke makhluk. Saya perlu bantuan, mulut saja, hati Allah. Ya Rob, kalau memang engkau takdirkan lewat beliau pertolonganmu, alhamdulillah, kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, sekiranya hati kita yakin ke Allah, Allah cukup, cukupi. Karena Allah sudah tahu semua keperluan kita. Keperluan informasi, keperluan ketenangan, keperluan uang, keperluan kesehatan. Tidak ada satupun yang kita perlukan kecuali Allah Maha tahu. Kenapa Allah tahu keperluan kita? Kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan keperluan. Kita perlu nafas. Bagaimana kita tahu? Ya, siapa yang bikin paru-paru ini? Kita tidak pernah tahu, tidak pernah lihat, tapi katanya perlu oksigen. Di mana oksigen? Allah cukupi. Berapa keperluannya, berapa banyak? Kita malah tidak tahu berapa banyak. Coba berapa kali nafas sehari? 24 jam. Jadi berapa kali? Kan? Berapa banyak sih kita perlu oksigen? Tercukupi tidak? Jawab. Berapa banyak kita perlu nitrogen? Itu balon gas ya, maaf. Berapa banyak kita perlu garam, natrium, maksudnya nitrogen lagi. Berapa banyak kita perlu zat besi? Gak ngerti, cukup. Berapa banyak kita perlu air minum? Gak ngerti, cukup. Jadi sebetulnya banyak sekali keperluan yang tercukupi setiap saat tanpa kita tahu, tanpa kita minta. Siapa yang nyukupi? Nah, huwa maulana, dialah Allah, pelindung kami. Itu tanpa tawakal tuh. Kebayang tidak orang yang tawakal seperti apa? Kita selama ini kan bersandarnya ke selain Allah. Udah dicukupi. Bagaimana kalau kita yakin hanya Allah lah satu-satunya pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Udah beda sekali hidup ini. Mungkin enggak kalau kita sudah tawakal, kenapa kok masih tetap kena musibah? Tunggu dulu, musibah itu ya, pasti ada kebaikan. Loh, saya sudah berdoa, sudah memasrahkan diri ke Allah, kenapa kok terjadi? Pasti baik. Baik bagaimana? Mungkin musibah inilah yang dirancang Allah, yang membuat kita jadi dekat dengan Allah. Paham hadirin? Nikmat yang besar dalam hidup ini bukan kesenangan, tapi kedekatan dengan Allah. Jadi kalau kita mau bahagia dengan mobil, dengan tas, dengan rumah, dengan HP baru, gak akan dapat itu bahagia. Baru juga beli HP baru, keluar model baru, bayangkan. Ini yang baru nikah, disangkanya nikah langsung bahagia. Udah menikah dengan jenis yang berbeda, anak orang lain. Kalau belum nikah semuanya serba dikemas, tapi jebet nikah baru tahu ngoroknya seperti itu. Cari bahagia dari suami, cari bahagia dari istri, gak mungkin. Bahagia itu kalau berumah tangga jadi dekat dengan Allah, baru bahagia. Punya rumah jadi dekat dengan Allah, baru dibahagiakan oleh Allah. Punya rezeki jadi dekat dengan Allah, termasuk musibah. Ada yang dengan kepahitan jadi dekat dengan Allah, karena diberikan kelapangan dia jauh dari Allah. Halo? Berapa banyak yang ketika ketipu langsung tahajud? Ketika banyak uang, ya saya punya utang, teman saya utangnya banyak, dilunasi oleh Allah, hanya tahajud 3 kali. Saya udah 3 bulan tahajud, utang saya gak lunas-lunas, padahal cuma dikit. Tebak, kenapa gak dilunasin oleh Allah? Lah yang utang 500 juta lunas, yang kita hanya utang 3 juta gak lunas-lunas, dan nagih terus. Karena Allah tahu kalau dilunasin cepat, lunas juga tahajudnya. Nanti lihat aja yang belum dilunasin utang ya, mungkin awalnya tahajudnya minta lunas utang. Saya harus tahajud nih supaya utang lunas. Tuh kan gitu. Lama-lama enak tahajud itu. Bukan jadi tujuan utama lunas utang, tapi menikmati bangun malam. Udah gitu dalam tahajud, sesudah tahajud bisa tobat. Jadi ingat dosa, nangis, lebih nikmat lagi ini. Udah gitu jadi lezat munajat. Bahkan tahajud itu dijadikan kesempatan menghafal Quran, tafakur. Yang kalau tidak kelilit utang, dia enggak dapat nikmat itu. Kan ada yang nanya, kenapa kok rezekinya enggak kebuka? Tahajud itu rezeki besar. Banyak yang dikasih uang tidak dikasih tahajud. Banyak yang dikasih kemudahan tidak dikasih sujud, nikmat, tidak dikasih air mata tobat. Nah itu bisa datang lewat musibah. Waktu ceramah di LP Sukamiskin, ada seseorang yang kalau udah ditahan itu namanya apa? Ada tersangka, ada terdakwa, tertahan ya. Tanya, gimana Pak di sini? Sini maaf, mau kemana lagi selain sholat, ngaji, ke masjid? Bandingkan dengan dulu, dulu maaf. Jadi sebetulnya ditangkap KPK itu bagian dari pertolongan Allah. Jadi susah korupsi dan uangnya disita, capek-capek nyumputin, keluarin. Udah gitu di tahanan bisa ngaji, bisa sholat tepat waktu, kalau pas ke masjid boleh, bisa tahajud. Sesuatu yang tidak diperoleh pada waktu punya jabatan. Jangan-jangan itu ditangkap KPK berkah terkabulnya doa orang tua. Kata orang tua, saya mah gak ngedoain ditangkap KPK. Doanya apa Bu? Semoga anak saya selamat. Nah, selamat dari korupsi, jadi ditangkap KPK. Semoga anak saya jadi ahli sujud. Nah, terkabul. Ya, di penjara sujud. Wah, saya takut dong nanti anak saya di penjara. Wah, Allah tahu lah. Allah juga ngerti kok kemana arah doa kita. Jelas hadirin sekalian? Jadi jangan suudon. Kalau sudah niat baik, sudah rencana baik, sudah sedekah, sudah doa penolak bala, kok kejadiannya tetap gak cocok dengan keinginan? Gak apa-apa. Jadi jangan cemas sebelum terjadi. Kalaupun terjadi, misalkan kita udah pasrah ke Allah, nanti Allah akan menguatkan hati kita. Sebetulnya yang berat bagi kita tuh bukan masalahnya, yang berat bagi kita tuh hati yang sempit, yang enggak nerima takdir, yang enggak melihat hikmah. Itu yang bikin berat itu. Dengan masalah yang sama, ya, orang beda-beda tergantung seberapa Allah buka hatinya. Makanya disebutkan ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. At-Taghabun ayat 11. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini terjadi izin Allah, yakin ini ada kebaikan, yakin sudah diukur oleh Allah, yakin Allah akan menolong, yahdi qalbah. Allah memberikan petunjuk di hatinya, nanti dibuka hatinya tuh jadi lapang, jadi menikmati. Padahal musibahnya sama, yang satu stres, yang satu syukur. Kenapa? Hatinya dibuka oleh Allah. Nah, jadi walaupun nanti kejadian misalkan yang tidak cocok, tidak semenderita yang kita duga, karena Allah membuka hati kita. Jadi sudahlah ya, tidak usah meribetkan diri dengan yang belum terjadi. Boleh merencanakan, boleh. Boleh memperhitungkan resiko, silakan ya. Itu kan syariat, ihris ala mayan fa'uk. Tapi tidak boleh berlama-lama. Cemas sendiri normal hadirin, cemas itu software. Tapi kalau cemas berlama-lama sehingga kita melupakan Allah, melupakan janji Allah, melupakan jaminan Allah, itu Allah tidak suka. Harusnya cemas itu mengantarkan kita kepada hari ini, jadi hari yang sungguh-sungguh mendekat ke Allah. Kepada yang belum dapat jodoh, udah gak usah ngitung-ngitung hari. Aduh, saya tahun depan ulang tahun. Ya udah, ulang tahunnya tetap aja sama tahunnya, 17 tahun kalau mau. Kenapa teman saya kok udah dapat, saya enggak? Enggak usah tanya kenapa. Kenapa? Ada yang ngatur jodoh? Allah kan. Kalau setiap ingin jadi, enggak rame hidup ini. Itu Mas Punto tunanetra lumpuh dapat istri. Saya atletis misal ya, tiap hari angkat beban, tiap hari saya lari, akhirnya saya lari dari kenyataan. Agus susah jalan, bicara susah. Anak berapa Gus? 3. Istri?
1: 1.
0: Biasanya kalau Agus ditanya istri gimana Agus? 3 katanya. Anaknya Allah yang ngatur hadirin. Jadi udahlah, mending apapun yang kita risaukan, apapun kita cemaskan, membuat kita menyempurnakan hari ini jadi hari terbaik. Setuju? Ingat mahasiswa yang cemas, kalau saya lulus nanti kira-kira saya dapat kerjaan tidak? atau tidak tahu. Pertama saudara juga belum tentu lulus ya. Wah, jangan gitu. Allah, kan kita tidak tahu. Emang setiap yang kuliah pasti lulus? Jawab. Saudara enggak jawab dan enggak kuliah ya kan? Emang setiap yang kuliah pasti lulus? Belum tentu. Mungkin semester 3 sudah dijemput ya oleh calon mertua. Oh, ya mah nyawa terus. Ada yang meninggal menjelang wisuda, udah boleh merencanakan, boleh punya keinginan, itu namanya merencanakan. Kalau mencemaskan itu beda lagi couplingnya. Ayo kita mikir besok, lusa, perhitungan. Tapi kuncinya adalah membuat hari ini jadi sebaik-baik hari, bukan jadi hari yang melupakan Allah. Bisa dipahami ya, Dirin? Pengen besok bagus, sholat yang bagus, baca Quran yang bagus, perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak istighfar, rencanakan dengan baik. Nanti gimana? Udah ngalir saja. Besok tuh ada sendiri takdirnya. Kalau kita meminta pertolongan Allah untuk besok, ya besok datangnya, ya. Gimana kalau enggak datang? Nah, itu dia. Gulak balik kecemas lagi. Jangan su'udzon kepada Allah, ya. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Dan aku bersamanya sepanjang ia mengingatku. Makanya sudah, zikir yang banyak, doa, sholat, pasrahkan. Bagi orang beriman, apa aja yang Allah takdirkan pasti baik kalau disikapi dengan baik. Jadi bagi kita sama aja. Dapat untung, tidak dapat untung, kadang lapang, kadang sempit, mudah, jadi susah, kadang jadi juara, jadi kalah. Sama bagi kita, apapun yang Allah takdirkan, dapat nikmat disyukuri, fakana khairullah, dapat musibah, kita sabar, fakana khairullah, sama hadirin. Makanya tenang saja, ya, gak ada rugi-ruginya kita ini. Kalau benar-benar kita fokus kepada wilayah kita. Wilayah kita itu apa? Meluruskan niat. Ya Allah, saya lakukan ini semoga engkau ridho. Saya lakukan semoga jadi pahala akhirat. Itu wilayah kita. Berusaha meluruskan niat. Kemudian menyempurnakan ikhtiar dan doa. Ikhtiar itu adalah sesuai dengan sunnatullah. Kalau ingin sehat, jaga makanan, jaga olahraga, lalu minta kepada Allah supaya diberikan Allahumma afini fi badani. Minta pol ikhtiarnya sungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Ini perintahnya ya. Pol ikhtiar, pol doanya juga. Benar-benar ya Allah, hanya engkau yang maha kuasa. Sudah itu, dah fatawakkan Allah, dah biar wilayah Allah yang menentukan seperti apa bentuknya, terkabulnya, kapan datangnya, ya kan? Udah, itu bukan wilayah kita, wilayah yang maha tahu segala-galanya. Jangan ngatur Allah. Doa boleh, tapi biarlah, Allah sudah lebih tahu. Wa'asa antakrohu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa'asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal buruk dalam pengetahuan Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu segala-galanya, kalian tidak tahu. Ini penting hadirin ya. Ingat, yang belum terjadi itu belum terjadi, baru pikiran. bukan kenyataan. Belum terjadi, belum tentu terjadi, dan belum tentu hidup. Nah, jelas? Banyak yang dicemaskan, banyak, tapi ada cemas yang sangat lebih produktif adalah cemas kalau kita tidak sungguh-sungguh tobat. Bukan mencemaskan Allah mengampuni saya atau tidak, tidak boleh begitu. Tapi saya sungguh-sungguh tidak nih tobatnya. Kita harus ngitung, gimana nih kalau meninggal. Tapi bukan masalah kayak bapak-bapak, bu kalau saya meninggal duluan, awas loh ibu jangan nikah lagi. Gak usah gitu, bapak udah dikubur, udah gak usah rewel ya. Udah jadi bangke, udah ribet kita di kuburan juga ya. Boleh gak saya gentayangan? Gak usah, gak bisa. Meninggal tidak usah diribetkan. Karena gimana ya, oh, kalau nanti saya meninggal terus istri saya nikah lagi, terus nanti lebih cakep dari saya. Atuh biarin pak, beferihin sekarang ya. Nanti dia tinggal di rumah yang saya beli, ya udah kalau rezeki mereka yang gak apa-apa, saya gak ridoa, mending saya jual. Belum juga meninggal udah sengsara. Ibu juga, bu awas loh pak, kalau saya meninggal jangan kawin lagi. Atuh udah bu ya, kalau ibu udah meninggal cicing di alam barzah ya. Biar si bapak menjalani episode yang lainnya. Ah saya mau datengin rumah. Gak bisa bu, emang kayak film-film arwah gentayangan. Ripuh di kuburan tuh ya. Kalau gak cukup amal manelangsa, boro-boro kelalang keliling kesana sini, keluar dari himpitan juga mustahil. Nah, jangan mencemaskan sesuatu yang membuat tidak dekat dengan Allah. Ya, setuju? Gimana ya, ah, nanti kalau saya sudah tua, ya aki-aki, atuh kumaha ya teh. Kalau saya pensiun bagaimana? Ya pensiunan. Kalau suami meninggal, ya dikubur. Ngalir saja hadirin, ngalir ya. Ah, uang saya habis nih sekarang, yang ada tabungan. Emang yang nyiapin tabungan siapa? Allah. Sama itu juga rezeki. Allah tahu kapan kita enggak ada gaji, enggak ada pemasukan, makanya ada tabungan. Tapi tabungan saya habis loh hari ini, buat besok enggak ada lagi. Tebak, kalau ada umur besok masih ada rezekinya enggak? Tapi benar-benar enggak ada. Tapi kan punya jaket, betul kan? Nah, jual eta. Namanya manset ya, makan aset. Ah, saya udah enggak ada lagi yang dijual. Kira-kira kalau dia ada umur masih ada rezekinya enggak? Ada, lihat saja besok. Karena tiap hari itu udah ada episodenya sendiri. Tenang, itulah orang beriman hadirin. Yang penting hari ini disyukuri. Hari ini ibadahnya bagus. Hari ini akhlaknya bagus. Hari ini zikirnya banyak. Hari ini nolong orangnya banyak. Hari ini tobatnya banyak. Udah gitu aja. Besok ada lagi episodenya. Ada yang punya anak difabel, tiga-tiganya difabel. Suaminya meninggal. Ibu gimana nanti kalau ibu meninggal anak-anak ini? Atuh dah anak-anak ini mah bukan ciptaan saya, bukan milik saya. Ini anak nih ada penciptanya, ada pemiliknya. Saya cuma dititipi sebagai ladang amal soleh. Kalau saya meninggal, pasti pemiliknya lah yang mengatur Sementara ini saya jadi jalan sebagian rezeki. Kalau sayanya nanti sudah diambil oleh pencipta saya, ya Allah lah tetap mengurus kalau ada umurnya lewat siapa saja. Mungkin contoh yang paling dekat, saya mohon maaf Ndut lagi nonton. Tanpa sedikit pun punten meremehkan ya Ndut. Ndut Iso kakak beradik, dua-duanya lumpuh. Teh Iso ini badannya sudah ya sulit bergerak. Adiknya Ndut juga, ini sedang nonton, maaf ya Ndut, juga lumpuh. Pertama ibunya meninggal. Tidak lama kemudian ayahnya meninggal. Ini berdua berbaring di rumah nih. Kira-kira rezekinya ada tidak? Ada. Tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana, hanya bisa berbaring di tempat tidur. Allah gerakan saudaranya, tetangganya, tetap sepanjang ada umurnya, ada rezekinya. Tidak harus terbayangkan. Besok tidak harus kepikiran. Kita tidak pernah tahu pasti apa yang akan terjadi besok. Benar? Jangankan besok, nanti malam juga tidak tahu apa yang pasti terjadi. Nah, manfaatkan saja waktu yang ada sekarang ya. Wajar ada kerisauan. Ah, katanya, gimana kalau perang itu gak berhenti? Ah, liur abdi teh. Pertama, saya bukan panglima ya. Udahlah. Ah, dolar turun naik. Punya enggak? Cicing ya. Oh, katanya harga tanah makin naik. Saya nanti gaji gak akan mungkin beli rumah. Jangan ngarang. Semua rumah itu milik Allah. Tidak harus selalu beli kok rumah itu. Ya kan? Misalkan nikah, dikasih rumah oleh mertua, gak beli, ya kan? Tolong ya, bayar cicilannya. Itu juga jadi pusing kan. Mau tanah harga naik seperti apapun, kalau Allah ngasih pasti dapat. Mau harga tanah semurah apapun, kalau gak dikasih Allah gak dapat. Oh, gimana kalau saya sampai meninggal ngontrak terus? Ya gak apa-apa. Gak harus kau punya rumah tuh. Yang harus mah punya rumah di sorga. Betul? Dan rumah di dunia bakal ditinggalin. Gak bisa enggak. Nah, lebih tenang kan? Ah, bagaimana kalau nanti... udah, bosan. Ya, dari tadi bagaimana-bagaimana terus. Udahlah, ada Allah. Sholat aja nanti tahajud yang bagus ya. Nanti malam sebelum tidur wudu, siapa tahu nanti malam terakhir ngaji sebelum tidur. Allah lihat tidak? Allah lihat tidak? Ah, lihat. Wudu dulu, baca ayat kursi, baca akhir surat Al-Baqarah, syukur kalau bisa Al-Mulk, ya kan? Nah, zikir doa, udah besok adalah diurus oleh Allah. Kalau hari ini disyukuri dengan kebaikan, tahu tidak janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jadi besok Allah udah janji, bukan besok ya, Allah akan ngasih tambahan karunia. Jadi bukannya stres hidup ini, syukur. Begitu. Nah, segitu aja. Ada pertanyaan? Gak usah lah. Terima kasih hadirin. Allah sedang menyaksikan kita tidak? Allah melihat tidak siapa yang hadir? Tahu? Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya? Allah tahu pikiran kita tidak? Jawab. Allah tahu isi hati kita? Allah tahu keperluan kita? Keperluan yang belum terpikir oleh kita, Allah tahu tidak? Allah tahu yang terbaik bagi kita? Allah tahu tidak keadaan diri kita yang sesungguhnya, perasaan, kesulitan, masalah, tahu tidak? Jawab. Adakah yang Allah tidak tahu? Oh, Allah mengetahui semuanya. Ini Allah sedang menyimak ceramah ini. Malaikat juga sedang mencatat. Di ruangan ini, walaupun kita tidak bisa lihat, malaikat banyak. Malaikat yang khusus untuk menghadiri majelis zikir, majelis ilmu, memohonkan ampunan. Ada malaikat yang memohonkan rahmat Allah. Ini luar biasa kalau pakai iman, hadirin. Ini tempat yang kita duduki ini, nanti di akhirat bersaksi. Wah, gimana kalau karpetnya diganti? Gak usah rewel, hadirin. Ada caranya. Allah Maha mengetahui segalanya. Setiap tetesan bensin, tapi motor saya boros, dah diamlah, diganti nanti oleh Allah. Rezekinya kalau dipakai kebaikan, Allah udah tahu. Ongkos, Allah tahu ongkos yang dikeluarkan. Capek, Allah tahu capeknya. Tahu tidak? Tahu, hadirin. Asik kita tuh punya Tuhan yang mengetahui segalanya dan membalas segalanya dengan kebaikan. Udah gak usah terlalu risau, ya. Allah tahu segalanya, Allah menguasai segalanya. Fokus aja apa yang Allah suruh kepada kita. Berusaha patuh sebaik mungkin. Perbaiki sholat, berusaha mulutnya lebih banyak zikir daripada mingkem yang tidak manfaat. Ya, betul? Pandangan dijaga. Ya, ilmu yang didapat amalkan. Allah tahu kita lagi berusaha memperbaiki diri. Allah juga tahu jatuh bangun. Aduh, gimana ya, saya tiap lihat medsos tuh pengen lihat terus. Tapi kalau udah lihat tuh lama, gak bisa berhenti-berhenti, rame terus. Tahu caranya gimana? Hah? Coba pengen tahu, jawab. Kalau tiap pegang HP, buka lagi terus begini. Caranya adalah kalau mau HP-nya diwakafkan bagus, tapi kira-kira susah lah ya. Caranya uninstall. Hapus. Selesai dia. Allah lihat. Kita ngehapus medsos ini dihapus, ini hapus, atau ganti password yang kita lupa. Ini saya diberi hadiah ini nih oleh anak. Ada, iya, rame. Caranya, karena jadi penasaran, ingin lihat berita, ingin lihat itu, lihat ini, yo ramai, yo lucu, yo gulis, yo yo akil lihat. Caranya supaya enggak lihat gimana? Diilangin, udah beres dia sekarang, enggak ada yang ramai. Caranya, karena jadi penasaran, ingin lihat berita, ingin lihat itu, lihat ini, yo ramai, yo lucu, yo gulis, yo yo akil lihat. Caranya supaya

pegang HP, simpen HP-nya di bawah kasur, enggak dilihat. Beneran Allah melihat ikhtiar kita, nanti oleh Allah dikuatkan kitanya. Tapi kalau kitanya terus diulangi lagi, ya udahlah, ini mah enggak serius. Hadirin jangan risau ya, Allah tuh maha baik, maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan, jatuh bangunnya kita belajar. Allah tahu kita punya nafsu, karena yang nyiptakan nafsunya juga Allah. Allah juga pasti tahu setan ngebisikin kita dan kita kadang-kadang nurutin. Tapi kalau kita tobat, minta tolong ke Allah, ya gak mungkin Allah menyia-nyiakan. Masalahnya kan kita gak minta tolong, gak tobat, dan tidak sempurnakan ikhtiar. Dah, jangan ragu-ragu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang sungguh-sungguh ke Allah, Allah tahu nih, di antara kita yang sungguh-sungguh, Allah lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Maaf ya, saya mohon maaf nih. Ini yang datang ke sini, siapa yang memampukan datang pengajian begini? Allah enggak mau, nafsu mana mau ngaji zaman sekarang begini. Jauh, macet. Belum lagi ke sini bisa kehujanan. Tapi duh, pengen ngaji ya. Lagi salat stres gini. Harus ngedengerin si Agim ah. Lumayan ya, ngehibur ya. Duh, nikitu pisan hadir ke Aki teh. Memangnya aku pria penghibur. Allah tahu, udahlah. Tapi gimana ya, nggak punya duit? Berapa banyak yang dibonceng temennya kesini, nggak? Bro, kemana? Temenin saya ke DT. Allah horiam, ah tong gitu mana lupa dosa. Ada yang dibonceng temen nggak kesini? Udah nggak usah ngacung. Allah, mungkin karena tadi kita nolong ngasih makan kucing dengan ikhlas, Parwan ya, Bapak dapat kepalanya, ucing cucuknya, tapi ikhlas, hadiahnya dapat ilmu. Mungkin kita bikin salah tadi, ngeliatin terus, tapi udah ngeliatin, aduh astagfirullah, ya Allah, tadi mata saya tidak terjaga, astagfirullah. Liatnya sebentar, tobatnya lama, hadiahin oleh Allah ilmu. Gak saling berkaitan hadirin. Kalau kita berbuat baik, Allah nanti menghadiahi dengan kebaikan lainnya. Masya Allah, Allah teh maha baik. Bayangin kita segini ngaconya selama ini ya, diurus itu. Kalau hitung-hitungan mah gak ada apa-apanya yang kita lakukan ke Allah itu, betul ya? Tinggal di sambar petil kumpulin ya, jelebet tutung, beres, diurus pak. Masuk yang ceramah ini coba, ditutupi aibnya, dikasih ilmu, kasih makan, kasih rumah, kasih penghormatan orang, padahal Allah tahu siapa kita. Gak pantas kalau hitung-hitungan, benar tidak? Segini jeleknya diurus, gimana kalau kita mau lebih sungguh-sungguh? Kebayang tidak? Jangan membayangkan tiba-tiba jadi kaya, jadi bukan. Ini hatinya jadi enggak bisa lepas dari Allah. Tenang. Rumah kecil jadi lapang. Uang sedikit jadi terasa kaya. Nikmat dikit dinikmati di sini nanti. Karena ada yang 74 kilogram emas. Nah kan. Bayangkan punya emas. Oh, gak mau saya ngobrolin itu. Emas itu 74 kilo. Lebih berat dari saya. Itu emas mau diapain? Saya pikir dikemut. Susah, ya kan, udah bukan coklat. Dipakai apa, bandol kalung, malu, ya kan. Dan ngejongke.

0: yang 74 kilo bandol karung disimpan katanya di tembok, ya kan, berankasnya di tembok, dikunci, ditutup, uangnya juga dolar Singapura sekian juta dolar. Terus yang nyolong itu dapat apa? Lihat? Enggak. Megang? Enggak. Make? Enggak. Terus manehna nanaon? Gawe bisa. Enggak boleh ngomongin orang. Ngomongin emas ini mah ya. Ya Allah ampun, ya Allah, ini saya jadi enggak, ini mah akal sehat ya. Kan koruptor tuh rata-rata udah menua, betul tidak? Enggak lama lagi lah, 10-20 tahun mungkin. Sekarang kalau udah seumuran AA ini makan udah enggak banyak, Pak. Karena kalau banyak jadi masalah. Nasi seencret yang tadi makan sushi satu, segede menel. Selebihnya mah alpukat, telur. Terus tadi apa? Salmon ya? Aduh, yang jadi mewah kan. Tapi dikumpul-kumpul sih kalau dihitung bonnya. Paling berapa sih sekali makan? Gak mungkin makan sejuta ya. Paling kalau sehari sejuta misalkan, berarti setahun berapa? 360 juta. Sekarang dia hidup 10 tahun lagi cuman ngabisin 3 miliar setengah. Hari itu yang ratusan miliar gimana? Makanya koruptor harus banyak makannya. Sekali makan 1 miliar rugi atau udah liur maling, ya kan? Mati-matian nyembunyiin terus mati. Dan punten ya, orang tuh makin tua tuh makin rempok. Belum lagi dia nanti lupa. Kan makin tua kan pelupa. Itunya nomor berankasnya. Ah, kenapa saya nyiksa diri mengingat-ingat yang gitu? Astagfirullahaladzim, ini sih mancing-mancing. Sampai kapan sih orang-orang serakah sampai mati? Kalau orang gak punya iman, pasti akan terus mencuri. Terus saja. Dan dia tidak menikmati. Karena dia akan takut ketahuan. Akan nyembunyikan. Ah, udah capek sekali itu hidup. Capek. Namanya ma'isatan tonka. Kita mah relax sajalah ya. Bukan santai, relax. Kerja gak usah ngoyo-ngoyo amat. Ibadah kejaga. Betul tidak? Mau apa? Harus ngoyo-ngoyo abis-abisan? Gak perlu. Kecuali mungkin kadang-kadang kalau situasi memerlukan. Ini di pesantren ini juga kepada santri karya, wah gak usah kerja habis-habisan. Nanti habis betulan jadi masalah. Dah. Kerja menjadi ibadah, waktunya sholat-sholat. Rapat juga ya gak usah sampai gimana. Dah, otaknya juga milik Allah. Betulnya gak? Mau ngomong semuter apapun tidak ada yang bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Terima kasih hadirin sekalian, ibu bapak makasih. Kita sedekah ya. Bismillah, mudah-mudahan sambil kita baca ayat-ayat Quran supaya nambah berkah. Kesimpulannya baca surat At-Taubah ayat 51 kalau cemas ya. Padahal Ustaz
1: Al-Fatihah.

Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Syahid, ya Qarib, ya Arhamar Rahimin. Duhai Allah yang Maha Agung, penguasa alam semesta yang Maha Baik. Wahai yang Maha Dekat, yang Maha Menatap, yang Maha Tahu segala-galanya. Tiada yang tersembunyi bagimu ya Allah. Engkau sudah saksikan semua dosa dan maksiat yang kami lakukan. Ya Allah, jadikan saat ini seperti yang Engkau janjikan. Majlis ilmu, majlis ampunan. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Sebanyak apapun, sehitam apapun kehidupan kami, sekelam apapun, ampuni ya Allah dosa yang sembunyi-sembunyi, dosa yang terang-terangan, dosa yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Ampuni ya Allah segala kemusyrikan kami. Engkau tahu hati kami jarang ingat padamu. Sangat banyak berharap dari makhlukmu. Ampuni ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Rabb, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua akhlak buruk kami kepada orang tua. Ya Allah, berikan kesempatan kami jadi anak yang soleh, soleha, yang bisa membalas kebaikan orang tua. Jadikan doa kami, amal kami mengalirkan kebaikan bagi ibu bapa kami. Sayangi orang tua kami ya Allah, ampuni dosanya, lapangkan kuburnya, jadikan ahli sorga. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Engkau tahu keadaan keluarga kami, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Karuniakan kepada kami keluarga penuh berkah, keluarga yang kuat iman, keluarga ahli ibadah, keluarga yang berakhlakul karimah, keluarga yang istiqomah ya Allah, keluarga yang Kau cukupi dengan rezeki halal berkah, dan Kau jadikan keluarga ahli sedekah. Ya Allah, karuniakan kepada kami nikmatnya sholat, nikmatnya bersama Al-Quran, nikmatnya hati yang selalu berzikir, lisan yang selalu basah menyebut namamu. Karuniakan kepada kami hati yang yakin padamu ya Allah, hati yang selalu bersandar padamu, hati yang tidak pernah ragu dengan janji dan jaminanmu. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Allahumma ja'alna minal muhsinin.
Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyilna min amrina rasyada. Ya Allah, catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak, benar-benar menjadi hambamu yang istiqomah. Ya Rob, berikan kekuatan bagi yang masih lemah iman, lemah fisik, lemah rezeki. Berikan kecukupan ya Allah bagi hambamu yang kekurangan, yang dililit hutang. Ya Allah, berikan kesehatan bagi hambamu yang sedang sakit ya Syafi. Berikan kesehatan lahir batin dan akal. Ya Rob, mudahkan urusan-urusan yang maslahat dunia akhirat. Berikan jodoh terbaik bagi yang terus memohon padamu. Berikan keturunan yang baik, yang soleh-soleh bagi yang mendambakannya. Berikan kepada kami teman-teman yang menguatkan iman, lingkungan yang barokah. Lindungi kami dari fitnah, bala, musibah. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami yang dizalimi di penjuru bumi manapun, khususon di Palestina, di tempat hamba-hambamu yang bersujud. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang soleh, yang takut padamu, yang adil. Jangan biarkan kami dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengenalmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Doa ya Allah yang maha menyaksikan, catatkan kami semua menjadi hamba-hamba yang Engkau beri hidayah istiqomah. Berikan kami petunjukmu agar kami semakin yakin padamu ya Allah. Berikan kepada kami petunjuk agar sisa umur ini seluruhnya ada di jalanmu. Berikan kepada kami petunjuk ya Allah agar kami bisa jadi ahli surga. Tiadalah pemberi petunjuk selain Engkau. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Rab. Hadirin, 17 kali sehari minimal kita minta petunjuk. Sebetulnya tidak ada doa yang paling sering kita mohon ke Allah selain petunjuk. Karena tanpa petunjuk tersesat. Saat yang sama kita sering kecewa, kesal, sakit hati, marah, lalu kita seperti yang putus asa ketika orang yang kita harapkan berubah belum berubah. Ketika suami ingin istri berubah, belum berubah, kecewa, jengkel. Juga sebaliknya, istri ingin suami berubah, belum berubah juga. Orang tua ingin anak berubah, juga susah berubah. Banyak yang kita inginkan berubah, tapi sepertinya kok susah berubah. Lalu kita jengkel, marah, kita jauhi. Penyebab utamanya karena kita belum yakin bahwa yang memberi hidayah itu hanya Allah. Al-Hadi, Allah yang maha memberi petunjuk. Jadi petunjuk itu milik Allah dan diberikan oleh Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Makhluk tidak bisa memberikan petunjuk. Allah lah yang bisa memberi petunjuk. Surat Al-Furqan Al-Hajj ayat 54. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, lahadiyalladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang beriman ke jalan yang lurus. Di dalam innaka dalam surat Al-Baqarah, oh ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada yang engkau cintai, man ahbabta walakinallaha, melainkan Allah lah yahdi mayyasha, yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi tugas kita itu fadzakir innama anta mudzakir. Baik. Jadi seperti sekarang yang dilakukan oleh penceramah ini tidak bisa memberikan hidayah dalam bentuk membulak-balik hati.
Hidayah dalam bentuk penjelasan, bayan bisa. Tapi hidayah dalam bentuk taufik, membulak-balik hati tidak bisa. Nah, jadi semua makhluk itu hanya bisa bergerak dengan hidayah. Hidayah yang pertama apa? Yang Allah berikan kepada makhluk. Yang pertama adalah hidayah yang umum. Makhluk ada yang ngobrol kah? Manusia juga, binatang juga, makhluk hidup lainnya diberi hidayah secara umum, diberikan insting, naluri. Jadi ketika lahir bayi menangis, tidak ada yang ngajari. Pernah lihat dokter mengajari bayi menangis? Kenapa bayi nangis? Allah yang memberi hidayah dalam bentuk insting, nangis. Makhluk-makhluk lain juga yang tidak, bukan manusia, semuanya ciptaan Allah, diberi hidayah menyusui, diberi hidayah. Kita lihat makhluk-makhluk yang diberi insting, lebah terbang mencari bunga dan bisa balik lagi, tidak tersesat. Kenapa tidak tersesat? Karena hidayah dari Allah. Semut jauh bawa makanan, balik ke kandangnya dengan memikulnya yang lebih besar dari badannya. Itu semua makhluk ciptaan Allah. Tidak usah aneh sama sekali. Semua makhluk yang ada ciptaan Allah, dan Allah yang memberi makan dan ditunjuki kemana dia makan. Jadi kalau misalkan ada kucing makan tikus, ya memang sudah rezekinya.

Yang kedua, hidayah dalam bentuk lebih tinggi lagi dari insting, dari adalah panca indera. Nah, ini Allah juga yang memberikan panca indera ini. Kita bisa mengenal warna, bisa mencium bau-bauan, bisa tahu rasa. Ini jadi jalan petunjuk dari Allah. Kaos kaki misalkan begitu ya. Kaos kaki atau terasi. Nah, kita bisa pernah ada komodo, ini kisah nyata di Pulau Komodo. Pulau apa Komodo? Ya. Di sana tinggalnya di panggung karena banyak komodo. Tapi suatu saat komodo naik ke panggung itu dan menggigit seorang guru, yang digigit guru. Padahal komodo itu pemakan bangkai. Peneliti heran, kenapa ini komodo bisa naik ke atas panggung dan menggigit kaki orang itu. Sesudah dipelajari, rupanya guru ini kecapean, tidak sempat buka kaos kaki. Ini kisah nyata, hadirin. Saya tidak boleh bohong. Rupanya ada kemiripan. Pasti takdir ini ada hikmahnya. Hati-hati bagi yang kaos kakinya diawet-awet. Nah, akal ini tidak semua makhluk diberikan sama. Benar? Monyet beda dengan kita. Katanya dolphin juga cerdas, pasti beda. Yang paling tinggi hidayah akal sesudah indera adalah manusia. Indera kita beda dengan penciuman kita, terbatas dan harus disyukuri. Seperti penciuman saya normal, tapi hanya bisa dalam jarak tertentu. Kalau jarak jauh agak berat dalam kehidupan saya ya. Alhamdulillah, binatang itu ada yang radius 5 km tercium. Alhamdulillah, Allah menolong penciuman saya, sedekat ini pun tidak terlalu tercium ya. Bayangkan kalau tercium, mungkin saya mual sekarang ya. Pandangan, ada makhluk yang lebih tajam pandangannya dari kita. Coba elang dari atas jauh sekali bisa melihat ada seekor tikus sasarannya, menukik. Alhamdulillah mata ini dibatasi. Kalau mata ini bisa melihat yang jauh, pusing. Apalagi tembus pandang, lebih rumit. Jadi keterbatasan itu nikmat. Telinga, banyak hewan yang telinganya peka sekali. Alhamdulillah, oleh pencipta yang maha baik, telinga kita diatur desibelnya. Tahukah di ruangan ini ada suara apa saja selain suara AA? Suara yang ngobrol, benar ya. Nyamuk, ada yang lagi ngobrol nih di sini. Jin, untung tidak terdengar. Bagaimana kalau kuntilanak ngobrol? Saya tidak bisa mencontohkan. Bisa begitu. Kita tidak dengar suara obrolan jin. Kita tidak dengar cengkrik ngobrol. Banyak sekali suara ini. Bukan hanya ratusan, miliaran. Karena ada suara telepon, suara satelit di sini. Banyak-banyak. Dan alhamdulillah oleh Allah diatur pendengaran kita dibatasi. Coba kalau semua suara kedengar, stres tidak? Ini duduk dari tadi habis buka seharian perut kosong, gembung, barusan buka, miring-miring, alhamdulillah tidak terdengar oleh saya ya. Bahkan yang samping juga tidak terdengar, hanya tercium ya. Hidayah.
Bayangkan kalau sedang astagfirullah, sedang salam fret nyikrot. Ah, saya tidak bisa khusyuk ya. Ini serius hadirin. Dibatasi itu bagian dari nikmat. Lalu hidayah yang lebih tinggi dari indra adalah akal. Jangan bangga IQ 140, 150. Standarnya itu antara 90 sampai 110. Bintang kelas biasanya 105, 110. Lebih tinggi dari itu lebih banyak akalnya, ya. Ini hidayah IQ. Ini adalah ujian, bukan yang terbaik dari Allah. Tidak semua yang ditakdirkan cerdas berpikirnya dapat hidayah yang lebih penting dari akal, yaitu hidayah Islam. Banyak manusia yang ditakdirkan pintar, lulus ini, lulus itu, S1, S2, mendapat hadiah Nobel dan sebagainya, tapi tidak dapat hidayah Islam. Alhamdulillah kita dapat hidayah Islam, masya Allah. Benar? Maka kalau saudara ketemu dengan yang di luar negeri, jangan minder. Luar negeri minoritas. Kita di luar negeri, negara yang non-Islam, punya rumah megah, punya fasilitas mewah, punya segala kecanggihan duniawi. Jangan minder, kita dapat yang paling mahal, benar? Jangan minder, mahal hidayah Islam itu. Dari 7 miliar manusia yang dapat hidayah bisa syahadat, itu kurang dari 2 miliar, kurang dari sepertiganya. Untung sama-sama bekal mati kok di dunia ini, benar? Ada lagi yang lebih tinggi dari hidayah Islam? Hidayah, ada yang menyebutnya taufik, jadi sudah diberi Islam. Kemudian, oh, hidayah bayan, dapat pelajaran-pelajaran. Maaf ya, di antaranya seperti sekarang ini. Bisa lewat siapa saja. Lewat guru, ulama, ustadz, orang tua, medsos. Sebetulnya itu bagian dari hidayah. Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa meningkat dari Islam jadi iman. Nanti puncaknya nikmat dari Allah, hidayah dalam bentuk ihsan. Bagaimana kita dibuat oleh Allah jadi makin yakin. Ini jadi kalau mau ingin minta ke Allah petunjuk, polnya, nih polnya ya, di dunia ini bagi manusia, takwa itu polnya adalah ihsan. Ini udah puncaknya nih karunia, karena disinilah kita akan dapatkan akhlak yang baik, ibadah yang nikmat, istiqomah, hati yang betul-betul bahagia, tenang, ajeg, pahala yang melimpah, dekat dengan husnul khotimah, bahkan masuk surga juga, insya Allah tanpa azab, semoga tanpa hisab juga. Karena orang yang ihsan, antak budallah ka annaka taroh wa illam takun taroh fa innahu yaroh. Jadi puncaknya pemberian dari Allah bagi manusia adalah yakin kepada Allah. Sehingga setiap saat orang yang sangat beruntung ini, orang ihsan, setiap saat ingat kepada Allah. Susah lupanya. Kalau kita kan susah ingatnya. Kalau muhsinin itu susah lupa. Sangat boleh jadi tiap nafas ingat Allah. Kenapa bisa sampai ke sana?
Karena orang yang sudah diberi nikmat hidayah jadi orang yang yakin ke Allah, setiap melihat sesuatu pasti ingat Allah, karena apapun yang dilihat adalah ciptaan Allah. Bisa dipahami hadirin? Nah, kita agak jarang begitu ya, ingat lihat sesuatu langsung kita mau menjauh, karena kenapa? Karena dia mau nagih, begitulah hadirnya. Kita banyak sekali terguncang-guncang hati karena harap dan takut ke makhluk, karena mata ke makhluk, hati ke makhluk. Nah, sedangkan orang yang sudah diberi hidayah yang termahal, ihsan, adalah mata lihat apapun sudah yakin saja, ini pasti ciptaan Allah. Yakin saja, ini milik Allah, ini dikuasai Allah, ini tidak akan bisa lari dari takdir Allah. Dihempas, dihembus angin, pasti ingat Allah, karena angin ciptaan Allah, berhembus dengan izin Allah, menerpa bagian dari nikmat Allah. Jadi begitulah hadirin, mau banyak orang, mau sendirian, mau dalam keramaian, mau di tempat yang tidak ada orang selain diri, gak akan lupa ke Allah. Mau terang, mau gelap, tetap saja ingat Allah. Inilah nikmat hidayah termahal yang harusnya kita minta ke Allah. Kalau orang sudah mencapai makom, perlu diteruskan ini supaya ingin ya. Jadi jangan nanggung, karena cita-cita kita suka nanggung, pengen punya rumah, bukan tidak boleh, silahkan saja. Pengen jadi ini, pengen jadi itu, sebetulnya ini puncak takwa itu adalah ihsan, orang yang sulit sekali lupa ke Allah. Dimanapun, kapanpun dia lihat sesuatu, ingat Allah. Misal sakit ya, orang yang ihsan tahu persis tubuh ini milik Allah. Sakit itu terjadi dengan izin Allah. Coba, ini milik Allah, sakit izin Allah, dan Allah maha baik, pasti baik nih walaupun sakit, walaupun kita, walaupun sakitnya tidak sesuai keinginan kita sehat ya, tapi karena dia tahu ini tubuh milik Allah, sekarang pemiliknya menakdirkan kita sakit, dan semua perbuatan Allah itu pasti baik walaupun tidak sesuai keinginan, dia terima. Ya Allah, saya terima sakit ini. Oh, sakit sekali, pasti sudah diukur oleh Allah, karena Allah tahu tentang tubuh kita lebih tahu daripada siapa? Allah tahu tubuh kita lebih tahu dari siapa? Daripada kita. Jadi sakitnya udah diukur, tidak ada yang tidak terukur. Allah tidak membebani kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita, baik dalam perintah maupun dalam cobaan hidup. Kira-kira akan banyak mengeluh tidak? Gini ya, boleh jawab, boleh tidak. Saya tidak boleh berharap dari makhluk, tapi sejujurnya ada perasaan kesel ya. Kalau tidak ingat Allah, saya beritahu aja ya, membahagiakan orang lain itu amalan yang disukai Allah, gitu aja ya. Jadi niat ngejawabnya, oh supaya AA bahagia, gitu. Saya tidak boleh berharap, tapi saudara beramal soleh, kan jadi kerjasama, ya kan? Udah, gak usah ngebahas itu, tidak perlu menjelaskan, karena udah barusan.
Ya Allah ampun. Lanjut. Jadi bekal sabar. Misal ya, kita dihina orang. Yang menghina ciptaan siapa? Yang menghina kita izin Allah bukan? Ada hikmahnya tidak? Bisa jadi kebaikan tidak kalau disikapi dengan benar? Terus apa perlunya kita sakit hati kan? Justru kita kasihan ke yang bagian menghina. Dia bekal dapat dosanya, sedang kita jadi dapat penggugur dosa gara-gara dia menghina. Kita dapat pahala sabar, kita dapat pahala memaafkan, kita dapat ladang amal idfabilati hiya ahsan, menolak keburukan dengan cara yang baik. Jadi beda, beda dunia orang ihsan tuh. Kalau kita mah sakit hati, dendam, pengen ngebalas, tapi ketika orang sudah sampai ke titik yakin ini izin Allah, yakin ini ada kebaikan, udah bisa disikapi dengan lebih mudah. Justru yang dikhawatirkan itu adalah yang memuji, mengagumi, mengelulukan. Ah itu lebih cobaannya lebih berat lagi. Nah, kita pengen yang itu. Apalagi rezeki, orang yang ihsan mau tahu tentang rezeki, udah gak ada bingung-bingungnya rezeki itu. Udah yakin saja. Wama min da'abatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah jamin rezeki. Enggak ada ragu sama sekali tentang rezeki. Jadi kalau udah dengar rezeki, yang terpikir dan di hati milik Allah sepenuhnya, Allah yang membagikan sesuka Allah, kapan, di mana, berapa jumlahnya, kapan lapang, kapan sempit, kapan dikasih, kapan diambil, sama semuanya ladang amal. Semuanya ladang pendekat ke Allah. Ketika dikasih, alhamdulillah kepada Allah, berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan, dia segera beramal soleh. Suatu saat disempitkan, ya suka yang punya rezeki, ya dia sabar, tidak mengeluh, dia jual ini tanpa berat karena memang itu juga rezeki, dia jual aset tanpa berat karena itu juga milik Allah dan disiapkan pada waktunya, misalkan diambil semua, ya gak ada masalah, semuanya juga titipan. Seringan itu hadirin, dan tidak ada kagum-kagumnya orang yang sudah ihsan dengan izin Allah. Lihat dunia ini enggak mengagumkan, enggak ada yang hebat di dunia ini, cuma tempat mampir sebentar, ya kan? Dan tahu semuanya bekal menua, kalau ada umur bekal mati, jadi bangke di kuburan. Dunia ini dipergilirkan, semuanya ada giliran. Mau otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, eot, ya kan? Maaf, yang peotnya sama, saya juga sudah mulai memeot. Kurang bagaimana gagahnya siapa? Mike Tyson. Ada waktunya gagah itu. Udah itu mulai menua, tidak bisa nahan. Satu uban pun gak bisa ketahan. Lama-lama menua, segala kerasa, ini lemah, jalan susah, lama-lama udah aja. Dunianya dibawa kemana? Katanya Korun kuncinya saja. Bagaimana kuncinya? Ah, saya gak usah nyusahin saudara. Pokoknya kuncinya harta Karun itu gak sampai keangkat. Mau ngapain juga punya kunci gak bisa diangkat, ya kan? Gak ada kerjaan Korun ini. Halo, coba apa yang mengagumkan? Alexander the Great itu kan berapa lama grit-gritan gitu,
lama-lama ngejerit. Habis dimakan tanah, habis Pak. Cantik jelita. Kalau ada yang ngobrol, saya diam. Mungkin dia lihat ke sana. I know you. Jadi horror. Cuman saya gak mau marah, ada rugi ya kan. Cuman kasihan saja bagi yang ngobrol, karena setiap perkataannya balik ke dirinya. Kalau ganggu orang maka dosanya nambah. Saran saya mending ngobrol sendiri daripada ngobrol dengan orang. Hanya satu dua sih yang memang belum terbiasa. Kok ada yang ngobrol di majlis ya, karena usianya biasanya belum memadai, disimpan di rumah, kasihan dibawa ke sini belum ya. Kita sabar aja lah ya, nanti juga meninggal, bukan meninggal, nanti juga ada waktu. Itu yang tadi, tua ini beda lagi, anak kecil. Lanjut. Begitulah tentang rezeki. Kerja saja. Kerja itu bukan nyari uang. Kerja itu ibadah. Kerja itu amal soleh. Mau dikasih berapa, kapan, gak selalu terbayang oleh kita. Biarlah itu urusan Allah. Urusan kita bekerja jadi amal soleh. Dagangnya jujur, timbangannya presisi, tidak pakai bohong, tidak perlu sumpah palsu. Mau apa? Yang ngebagikan rezekinya juga Allah, betul tidak? Orang jadi beli, orang gak jadi beli, gak ada masalah. Dua-duanya jadi amal. Enak hadirin. Penghafal Quran, Baitul Quran. Emang harus hafal kita? Yang harus tuh tiap baca Quran jadi amal soleh. Belum tentu kita hafal. Padahal saya sudah berjuang, gak apa-apa. Kita niat belajar ngapalin Quran itu ibadah. Kok teman saya mudah sekali? Ya itu ujiannya itu. Itu ujiannya sekali baca gampang ingat. Ujian kita 10 kali baca belum ada yang ingat. Gimana? Gak apa-apa. Otak ini milik Allah. Belum tentu kita dimudahkan hafal, bisa bersih hati kita, bisa ujub, bisa sombong, bisa dengki. Bagi kita menghafal Quran itu ibadah. Dah, tenang saja. Teman-teman di wisuda hafal 30 juz, sama-sama 3 tahun. Ini 30 juz, ini 30 juz. Kita juz 30. Sama. Dua-duanya yang angka 30 dan ada juz. Sudahlah. Berumah tangga. Disangkanya rumah tangga itu langsung bahagia. Enggak. Bayangkan saudara serumah dengan orang lain. Jenis beda, orang tuanya beda, masa lalunya beda, pendidikannya beda, karakter beda. Sekarang serumah, apa enggak ruwet itu? Kalau sebelum nikah, dengerin ya. Ah, udah enggak akan saya omong. Emang rada beda ya. Nunjukin jalan juga. Sudah nikah. Begitu. Tebak. Emang bisa suami membahagiakan istri? Bisa enggak? Ngebagian diri sendiri aja susah, ya kan? Benar?
Bahagia di rumah tangga tuh bukan dari suami, bukan dari anak, bukan dari istri. Bahagia itu dari Allah. Hadiah bagi orang yang diniatkannya nikah, rumah tangga tuh jadi amal soleh. Kebaikan suami disyukuri jadi amal soleh. Kekurangan dan kesalahan suami sabar dan membantu memperbaikinya jadi amal soleh. Yang mengubah adalah Allah. Ini ya, yang hadir ini banyak. Ini masing-masing punya kapling takdir, Pak. Ini tiap yang hadir ini berapa banyak nih, entah ya. Tiap hadir, tiap person itu unik-unik, punya episode masing-masing.

0: MQ, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ, tahun baru Hijriah adalah saat yang tepat untuk menata kembali hati melalui zikir, ilmu, dan akhlak mulia. Yuk sahabat MQ hadir dalam kajian Islam bersama Buya Yahya dengan tema menata hati dengan zikir, ilmu, dan akhlak mulia. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 mulai dari jam 3 sore hingga selesai di Masjid Agung Trans Studio Bandung, Jalan Gatot Subroto nomor 289 Bandung. Jangan lupa sahabat MQ ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bersama menghadiri majelis ilmu dan meraih ketenangan hati dalam ridho Allah Subhanahu wa taala.
2: Ayah, ayah.
3: Iya, Nak.
2: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
3: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, Nak.
4: Iya, ya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
2: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
3: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, Nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
4: Iya, Nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmat Tanil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
3: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
4: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
2: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun.
4: Iya, Nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
5: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
7: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
8: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
7: Serius? Emang lewat apa?
8: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
9: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
7: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
8: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
9: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
7: Sekarang saya percaya radio masih ada
8: dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati, radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all. Terus menemani dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
6: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Kajian Ma'rifatullah telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, rawbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
0: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9, At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

0: Surat ke-87 Al-A'la, yang paling tinggi, 19 ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma

0: Amma asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faman ka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahwa wa bika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar ma'rifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat. Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya. Makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemarifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara, kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja? Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menjemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Gagak Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK. Di kesempatan pagi hari ini tentunya mengingat bahwasanya saat kita kembali beraktivitas, saat kita bangun dari tidur kita, sahabat MK, maka pernahkah tentunya kita mengingat bahwasanya betapa besar kuasa Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Tapi seringkali, sahabat MK, kita terlupakan, melupakannya, melupakan kasih sayangnya, kerohimannya, dan juga cintanya kepada kita. Bahkan di saat setiap aktivitas kita, kita lupa bahwasanya Allah selalu melihat kita. Justru kitalah yang seringkali di sini, seringkali kita asal-asalan, seringkali kita leha-leha dan juga menghindari semua permintaan, bahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat MK, dalam tahapan yang lebih tinggi bicara soal iman, secara bicara soal Islam, tingkatan tertinggi adalah ihsan. Ketika kita yakin bahwasanya Allah selalu melihat kita, dan juga setidaknya sahabat MK, sahabat, kita senantiasa yakin bahwasanya kita sedang ditatap Allah dan Allah juga senantiasa melihat kita. Maka sahabat MK, setidaknya marilah kita tingkatkan keimanan kita agar senantiasa yakin bahwa setiap aktivitas kita, Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Kapanku subur kembali. Pagi hari ini bersama dengan sahabat siar Irfan Nurfala, bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah kebersamaan di hari Jumat, hari ke-10 di bulan Juli 2026, yang juga bertepatan dengan hari ke-25 di bulan Muharram 1448 Hijriah. Kami mengundang sahabat MK untuk bergabung dan menyapa kami. Kalau ada kesempatan ini, boleh kirimkan atensinya di 0811-224-1027. Silakan sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan sapaan Anda di kesempatan ini via SMS ataupun juga WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Hanya mendidik nafsuku yang tidak melihat keberadaan. Dimanapun sahabat MK menyimak kebersamaan ini, baik di live streaming sosial media kami atau bahkan di tentunya frekuensi radio 102,7 FM Bandung, yang juga sahabat MK pada kesempatan ini Anda dapat menyimak ya di website MKFM Bandung begitu, serta di aplikasi MKFM. Bahkan beberapa radio pun sahabat MK ikut serta menyambung siarkan program Manajemen Kalbu Pagi, dan bisa jadi sahabat MK ikut menyimak melalui kebersamaan ini mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SKIO 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapasindo 98,2 Payakumbu, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kelo 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Dan bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email di info@mkfmnetwork.com atau konfirmasi di WhatsApp kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027.
0: Kan dapat bersihkan diri dari
1: Maka sahabat MK, di kesempatan ini sambil menantikan kebersamaan dengan guru kita tentunya, Kiai Abdullah Kiai Nastiar, pada kebersamaan pagi ini. Dan sahabat MK, kami juga mengajak Anda di mengingat saudara kita di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza. Sahabat MK, ada harapan baru yang sedang dibangun.
0: Ada lagi,
1: yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Ditemui bersama Memora Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan jadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
0: Teruskan perjuanganku.
1: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darat Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Kemudian sahabat MG turut mengajak juga dengan bagaimana mencapai tujuan sebagai makhluk hidup, yakni bermanfaat untuk orang sekitar. Maka sahabat MK, mari menebar manfaat sambil menunggu telepon diangkat dengan mengaktifkan nada sambung pribadi tausiah AIGIM di ponsel Anda dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, di bintang 121 bintang 43 pagar, lalu pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda para

0: Alhamdulillah sahabat MK di pagi hari ini kami turut mengundang dan mengajak sahabat MK untuk bergabung dan membersamai di pagi hari ini. Anda dapat kirimkan profil radio Anda di WhatsApp 0811224107. Silakan sebutkan nama, usia dan alamat Anda beserta dengan sapaannya di pagi hari ini. Wahai tu. Sebagaimana dengan sahabat kita yang sudah bergabung ya. Ini ada dengan Umi Zikri di Cianjur. Alhamdulillah dengan sapaannya pagi hari ini yang menyampaikan alhamdulillah KFM pagi hari ini tersimak dengan baik ya. Dari Cianjur. Alhamdulillah dan juga mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan dan kelancaran insyaallah. Terima kasih Umi Zikri dan juga Ibu Citra di Ciamis ya. Alhamdulillah. Juga menyapa dalam kebersamaan ini alhamdulillah MKFM tersimak dengan jelas. Ibu Citra dari Cijantung Ciamis ya. Dengan menyampaikan salam silaturahimnya kepada sahabat setia pendengar radio MKFM yang tentunya sedang bertugas juga para penyiar dan juga guru-guru. Doanya semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah serta kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK. Silakan untuk sahabat MK lainnya kami nantikan di kesempatan ini di 0811224107. Sebenarnya sudah ada beberapa tensi yang masuk ya sahabat MK pada kesempatan ini. Namun kita sudah terhubung kali ini bersama dengan guru kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Giger Kalong Bandung. Mari kita simak sajian ilmu di pagi hari ini.
1: Perjuanganku mehnamu itu
2: kan segala-galanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, Engkau lah pemilik segala ilmu. Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat. Ilmu mengenalmu, Ya Allah. Ilmu yang menambah keyakinan padamu. Ilmu yang menambah ketaatan kami padamu. Ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah. Ya Allah, kami mohon padamu rezeki yang baik. Rezeki yang halal, yang thayyib, yang mencukupi, yang membuat kami tidak pernah berharap apapun dari makhluk. Rezeki yang bisa menambah kebaikan bagi dunia akhirat kami. Rezeki yang ringan hisabnya. Ya Allah, karuniakan kepada kami kemampuan beramal dengan amal-amal yang Engkau terima. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, hamba yang tidak pernah lupa kepadamu. Dalam keadaan apapun, jadikan hati ini selalu ingat padamu. Jangan biarkan hati ini berharap dari siapapun, dari apapun, selain hanya berharap darimu. Jangan biarkan hati ini dicekam takut, selain takut jauh darimu. Jangan biarkan hati ini diperbudak cinta yang membara, selain cinta padamu. Jangan biarkan hati ini dilanda kerinduan yang menggebu, selain rindu ingin bisa berjumpa denganmu, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami agar kami jadi ahli syukur yang setiap saat sadar bahwa semua ini nikmat darimu, yang setiap saat bisa bersyukur. Jangan biarkan kami tertipu, sehingga kami kufur. Ya Allah, tolonglah kami agar kesibukan kami benar-benar jadi amal ibadah yang Kau terima. Ya Rob, tidak mungkin kami memiliki semua ini kecuali hanya dari-Mu. Engkaulah pemilik segala karunia, pemberi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Sesungguhnya Engkau tidak pernah mengecewakan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih hadirin. Sayang kalau tidak berdoa, karena pemilik segala-galanya adalah Allah. Tidak akan terjadi apapun tanpa izin Allah. Dan Allah maha dekat, maha mendengar, maha mengabulkan doa. La yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali Allah yang menolaknya bagi orang yang berdoa. Laisa syai'un akrama Allah. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah selain doa. Banyak amalan mulia, topnya doa. Doa itu adalah zikrullah yang paling mulia, insyaAllah. Baik, rekan-rekan sekalian, maaf. Hidup ini banyak godaannya. Kita lihat di media, sekolah tinggi-tinggi, tapi akhirnya kalah oleh mencuri. Sifat mencuri, benar? Kita dengar ada emas 74 kilo, jutaan dolar. Kenapa Bu? Suami Ibu juga 74 kilo, ya emas. Saking Jawa, ini emas betulan Bu, bukan emas. Ada yang sekolah tinggi-tinggi akhirnya jadi korupsi, koruptor. Terbayang perasaan orang tuanya ketika melihat anak yang dibesarkan di borgol. Sedih tidak? Kebayang istrinya, anaknya malu. Terbayang sanak saudaranya yang asalnya bangga. Biasanya kalau punya saudara jadi pejabat, bagi sebagian orang itu ikut keren. Tapi ketika di borgol, ikut sembunyi. Kenapa? Karena kalah oleh hawa nafsu. Ketua titik-titik jatuh karena berzina. Ini titik-titik jatuh karena memukul amarah. Jadi kalau dirunut, masalah inti orang akhlaknya jadi kurang baik itu ada dua. Satu, lemah imannya karena lemah pemahaman agamanya. Pertama, maaf ya, lemah pemahaman agama. Tidak mau belajar agama, tidak menyediakan waktu belajar agama. Jadi agama tuh minggir saja. Tidak mau datang ke majelis ilmu, tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang paham agama. Nah, ini udah awal nih. Kenapa sih orang yang tidak paham agama berpotensi masalah? Jelas. Orang yang tidak belajar agama dengan baik, maksud agama di sini inna dina indallahil Islam. Kalau orang tidak belajar agama, berarti dia tidak mengenal Allah. Kalau orang tidak mengenal Allah, berarti dia akan mengabdi menuhankan selain Allah. Itu pokok masalahnya. Dia akan menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, nafsu, syahwat. Dia akan menuhankan popularitas, menuhankan casing, pujian orang. Di sana saja hidupnya tuh mengabdi. Capek. Karena semua ini cuman casing. Kalau orang tidak belajar agama dengan baik, dia tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswah hasanah, contoh nyata yang kalau kita mengenal, mempelajari, mencintai, meniru, udah berubah diri kita. Tidak rumit. Seperti pakaian itu kalau sudah ada apa namanya? Mal. Ya. Kalau bikin pakaian itu kan tinggal diperbanyak karena ada contohnya. Mal ya. Oh, udahlah terserah. Kita tidak usah rumit. Rasul senyum, kita senyum. Rasul ramah, kita ramah. Karena sudah ada contoh suksesnya. Nah, orang tidak belajar agama, dia tidak akan punya contoh terbaik. Dia akan mencari contoh-contoh, karena orang kecenderungannya meniru. Celakanya, kalau tidak tahu agama yang ditiru, justru yang dia sendiri tidak mengerti. Hidupnya banyak yang meniru dan yang ditirunya itu juga tidak tahu hidup yang benar. Dia ngarang lalu ditiru yang ngarang ini, capek. Yang ketiga, kalau orang tidak paham agama, dia tidak kenal petunjuk. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah bagaimana kita hidup. Sekarang kita lihat kemudahan dalam perjalanan karena ada Google Map, Waze atau apalah namanya, yang kita jadi mudah. Itu berisi petunjuk semuanya. Dulu tidak semudah ini, harus bawa peta. Yang repot yang tidak ada peta. Jadi hidup ini lebih mudah kalau dekat dengan Quran. Karena Quran itu membuat kita bisa punya peta yang mudah untuk hidup bahagia dan mulia. Nah, orang yang jauh dari agama, tidak belajar agama, dia ngarang hidupnya. Bisa dibayangkan seperti yang masuk ke sebuah kota, tidak tahu alamat. Capek. Dan sangat berpeluang tersesat. Orang yang tidak paham agama, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, tidak kenal Quran, itu yang paling pokok. Jadi hidupnya tuh benar-benar, maaf ya, ngarang. Ini repot sekali. Itu minimal hal yang harus kita pahami dalam agama, ya. Kalau orang belajar agama dengan baik, paham ke Allah, udah tenang. Dia udah tahu kok, saya ini hamba Allah, penguasa langit bumi, pemilik segala-galanya, yang maha baik, penentu segala takdir, pelindung yang perlindungannya sempurna, jaminannya pasti, tanpa keraguan. Adalah tidak ada lagi yang lebih nikmat dalam hidup selain yakin ke Allah, kemudian hidupnya berusaha sedekat mungkin dengan keteladanan Rasulullah, dan karena jaminannya pasti tanpa keraguan. Adalah tidak ada lagi yang lebih nikmat dalam hidup selain yakin ke Allah, kemudian hidupnya

Ada yang mesantren, ada yang kuliahnya Islam, ada yang baca Quran, ada yang sholat, tapi dia lemah menghadapi godaan, tidak bermujahadah. Jadi tidak jarang juga tuh sholat jalan, korupsi juga jalan. STMJ, apa STMJ singkatan dari, ada yang tahu? STMJ ini buang-buang waktu nih. Susu telur, madu jahe. Apa Bu? Sholat terus, maksiat jalan. Ibu dapat dari mana itu? Kenapa? Ini sholat, dia umroh, bangun masjid, tapi kok masih korupsi? Biasanya ibadahnya belum bagus. Kalau ibadahnya bagus, inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Ngerem, oleh Allah direm. Nah inilah, kalau orang ibadahnya bagus. Kenapa orang bisa ibadahnya bagus? Karena ilmunya bagus. Kalau ilmunya kurang dan dia ibadah, ibadahnya biasanya kurang berkualitas juga. Ini sholat terus, tapi tidak ada ilmunya, sholatnya juga punya ciri. Sudah tahu yang sholatnya kurang bagus, jangan tersinggung kalau mirip ya. Kalau orang sholatnya kurang bagus, maka ruhiyahnya kurang bagus. Akibatnya remnya kepada perbuatan jelek juga kurang. Cirinya ya, satu, asal-asalan persiapannya. Jadi kalau orang sholatnya udah asal-asalan aja ya, wudunya seadanya, datang ke masjid seenak tempatnya, kalau bisa deket pintu paling luar supaya tidak telat dua kali ya. Karena ada yang jumatan pantang telat dua kali, pertama udah datang telat, pulang duluan, kalau bisa sebelum imam salam. Ini salah ya, jangan ditiru. Kalau orang sudah wudunya asal-asalan, ke masjidnya asal-asalan, nah udah persiapannya asal-asalan, biasanya tidak berkualitas. Dua, berat. Ini diulang terus supaya kita evaluasi. Udah mau sholat tuh berat seperti beban. Nah ini udah ciri-ciri nih. Kalau bisa mah udahlah, gak usah. Kalaupun dia lakukan, yang ketiga riya. Dia jadi semangat kalau ada yang tahu. Kalau diketahui orang, semangat, tidak ada yang tahu, drop semangatnya. Atau dia lakukan, gercep. Tahu gercep? Apa Bu? Gerak cepot ya. Cepat sholatnya itu, gak ada tumanina, pokoknya asal dilakukan aja. Apalagi cirinya gak terlalu enjoy dengan waktu sholat tepat waktu, ditelat-telatin. Ada aja alasan supaya sholatnya itu telat. Apakah rapat, apakah masakan belum beres, cucian belum kering, atau nunggu paket. Saya khawatir kalau lagi sholat nanti paket datang, kasihan dong tukang paket. Begitulah. Jadi Allah kalah oleh paket. Asal-asalan, persiapannya asal-asalan, kemudian berat, kemudian apa lagi? Riya, gerak cepat, suka melambat-lambatkan. Ada lagi, yaitu selama sholat sedikit ingat Allahnya. Semua diingat kecuali Allah. Aneh. Padahal sholat itu

untuk mengingat Allah. Justru kunci ketemunya waktu sholat. Kaos kaki yang bolong dan bau itu terlacak waktu sholat. Oh iya, disimpan di situ. Bayangkan, sepertinya menghadap Allah yang dipikir kaos kaki butut ini. Banyak orang yang sholat itu justru gak peduli dengan zikirnya. Dia hanya gerakan badan saja dan tidak merasa bersalah. Selama sholat itu pikirannya gentayangan kemana-mana. Asal udah aja. Padahal ini masalah. Dan yang ketujuh, malas sekali berjamaah. Kalau lelaki, malas sekali ke masjid tuh. Dia asal sholat sendiri aja udah perasaan udah beres. Plus tentu malas sholat sunnah lainnya. Rawatib, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, qobla ba'da maghrib, ba'da isya. Oh, lewat. Tahajud biasanya kalau ada masalah aja, ya. Kalau tagihan jatuh tempo, tahajud. Ya, kalau seperti ini ya tidak pakem remnya. Ngaji jarang. Lagi ngaji juga scrolling. Alif lam mim. Ya aja sudah satu ayat yang terpendek. Lamanya scrolling aja. Wah, segala dilihat, segala dibahas. Wah, itu kok begitu ya? Ini nikah sama si itu, kenapa ya? Wah, terus segala dibahas, gak ada kerjaan. Sepak bola dibahas. Bukan tidak boleh membahas, tapi buang-buang waktu. Nah, ini ciri nih, imannya melemah. Mata tidak terjaga. Apalagi kalau sudah lihat yang aurat orang lawan jenis, udah itu keras nanti hatinya, cenderungnya nanti maksiat. Telinga senang ngobrol segala sesuatu, pengen tahu gimana sih bu tetangga kita, pusing itu. Orang yang suka nanya kejelekan orang lain hampir dapat dipastikan hidupnya tidak tenang. Bu, dengerin ini, yang suka ngobrolin tetangga kejelekannya, pasti hidup ibu tidak tenang. Tenang itu kalau telinganya terjaga, pikiran terjaga. Nah, begitulah hadirin. Kalau orang sudah lemah ibadahnya, lemah ilmunya, lemah memperbaiki dirinya, nanti ruhianya lemah, udah kalah. Tadi disampaikan kepada semua para pimpinan di pesantren ini, ada namanya MPP, Majelis Pimpinan Pesantren. Bukan pintar yang terpenting para pimpinan itu, kekuatan ruhiahnya. Pintar itu tidak ada apa-apanya. Kalau ruhiahnya lemah, dia akan menjadikan kepintarannya itu sumber masalah. Gini, kalau mau jadi pemimpin yang terpenting itu adalah pemimpin itu dekat dengan Allah, sehingga dibimbing pikirannya, dikasih ide, diilhamkan oleh Allah, ide-ide cemerlang, gagasan-gagasan yang baik. Allah penguasa pikiran itu. Bukan hanya menguasai hati, semuanya dikuasai Allah. Kalau ini pemimpin bagus ibadahnya, sungguh-sungguh belajarnya, Allah udah lihat itu. Pemimpinnya tahajud bagus, penghujung malam sibuk memohon ampunan Allah. Matanya dijaga, lisannya dijaga, pendengarannya dijaga. Allah lihat ini, pemimpin seperti ini. Berusaha sholat sebagus mungkin, diperbanyak sujudnya, sengaja baca Quran dengan ikhlas, memohon perlindungan Allah setiap pagi dan petang, karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Waktunya sambil bekerja diisi dengan zikrullah. Hati-hati dalam bersikap,
hati-hati dalam bertindak. Allah lihat, Allah akan berikan ide di otaknya, Allah bimbing hatinya menjadi sangat tenang, Allah berikan karisma, wibawa, oleh Allah nanti dijadikan contoh kebaikan bagi yang lain. Orang-orang dibalikan hatinya oleh Allah jadi senang dan mencintainya. Yang membuat orang senang itu Allah, hadirin. Kemudian dirinya dijadikan oleh Allah

0: Ya, begitulah. Mungkin dari segi casing oleh Allah tidak diberikan harta yang banyak, rumah yang megah, mungkin tidak dikasih. Karena Allah tahu kalau diberi itu bisa mengurangi ruhiyahnya. Tapi Allah kuatkan auranya nanti powerful. Kalau bicara sedikit tapi dengan izin Allah kuat maknanya, menggugah, mengubah, dirindukan kata-katanya. Kalau kekuatan ruhiyah, mungkin tidak cakap-cakap amat wajahnya ya, tidak gagah perkasa, tidak punya aksesoris yang mewah, tapi luar biasa kekuatan ruhiyahnya. Nah sebaliknya, kalau orang tidak punya kekuatan ruhiyah, keyakinannya lemah, ibadahnya pas-pasan, tidak jaga diri, marah-marah melulu, senang sama dunia, jarang berharap berlindung ke Allah, dipudarkan oleh Allah, gak ada apa-apanya. Walaupun pakai bedak misalkan, tapi bedak gak bikin wibawa ya, jadi mehong. Walaupun pakai apa tuh yang suka disimpan, toga, toge. Wah, misal, wah udah dipakai, bukan berarti itu jelek ya. Udah pakai sorban, pakai toga, pakai topi, atau pakai helm di si oh mahkota ya. Udah pakai mahkota, udah pakai di sini dipasang segala macam tanda jasa sampai ke lutut kaki, lutut kaki. Udah gelarnya dipasang sampai di mejanya tuh dari ujung ke ujung. Namanya panjang sekali. Udah pakai jam yang mahal. Udah pakai sepatu bermerek. Nah, kalau oleh Allah dipudarkan, udah enggak ada apa-apanya. Jadi seperti ampas. Bicara tong kosong, nyaring bunyi, tidak ada. Walaupun mungkin bicaranya seperti baik, tapi tidak ada ruhnya. Jadi bahan cemoohan, bahan tertawaan, tidak ada apa-apanya. Walaupun casingnya sepertinya jabatannya tinggi, hebat, enggak ada apa-apanya. Termasuk penceramah, walaupun pakai segala aksesoris, kalau ruhiyahnya kurang, mungkin hanya rame-rame saja. Yang penting dari ceramah tuh bukan rame, hadirin, bukan seru. Yang penting dari sebuah ceramah itu dengan izin Allah yang dengarnya berubah. Mau apa ceramah 2 jam rame, ketawa, ketiwi, seru nih, hebat nih ceramah, saya sampai terpingkal-pingkal, terkentut-kentut, gak perlu begitu. Yang penting kalau ceramah bukan hebat, bukan keren, bukan rame, bukan seru, tapi oleh Allah menjadi tergugah dan terbawa pulang perubahannya. Maka penting sekali bagi pimpinan, penceramah, kepala-kepala itu memperkuat ruhiyahnya, bukan sibuk dengan casing. Gitulah. Mikir. Jadi harus bagaimana supaya ruhiyah kita kuat? Ya seperti yang berulang-ulang disampaikan, harus terus nambah ilmu, nambah ilmu, nambah yakin ke Allah. Isinya kuat dari ilmu dan dari mujahadah, berusaha mengamalkan ilmu dan berusaha mengendalikan nafsu. Makin paham, makin bisa mengendalikan diri. Itu syariatnya. Jadi tidak rumit-rumit amat sih. Masalahnya orang tidak mau belajar dan kalaupun belajar tidak serius mengamalkan serta tidak serius mengendalikan hawa nafsu. Para pemimpin yang pemarah itu hanya nambah masalah. Cirinya adalah orang-orang di sekitarnya tidak mau bicara. Jadi yes man. Kalau pemimpin sudah mendominasi dirinya terus-menerus, bermasalah itu. Nabi Muhammad SAW itu bermusyawarah. Kalau pemimpin ruhianya kurang, ya cirinya esmosian. Apa? Mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah marah. Tahu tidak kata-katanya? Nyepet. Kata-katanya itu cenderung melukai. Karena pemarah itu selalu ingin puas dirinya tuh. Sehingga kata-katanya dipilih yang paling menyakitkan, nadanya yang paling merendahkan, raut mukanya, dan orang-orang namanya BSH. Tahu apa? Apa BSH? Barisan nyeri hati, sakit hati. Makin banyak yang terluka, nanti doanya sama, kapan ini diturunkan, kapan udahan, begitu. Karena ruhiahnya lemah sehingga kalah oleh nafsu. Maka Bapak Ibu sekalian, ayo banyak belajar, amalkan, walaupun kecil-kecil amalkan. Jaga sholatnya. Sholat itu cepat menguatkan ruhiah kalau bagus ya, tepat waktu. Usahakan berjamaah, apalagi lelaki di masjid. Tambah lagi sholat-sholat sunnah. Allah lihat kita melakukan sholat sunnah. Qobla subuh, qobla duhur, bisa dua, bisa empat. Yang bagus empat ya, dua-duanya ada dalilnya. Ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya terus. Sebelum tidur, sholat kalau bisa. Kalau tidak minimal wudu. Tadi malam ceramah tentang wudu sebelum tidur, baca ayat kursi, dan dua ayat terakhir Al-Baqarah. Nah, qadarullah, saya tinggal tidur di masjid sini di mihrab. Sesudah ceramah, alhamdulillah dipijet nih, enak. Aduh, lagi enak dipijet, gawat nih, bisik keburu tidur. Cepat-cepat wudu, pijit lagi, tidur. Tidak sempat baca ayat kursi dan Al-Baqarah. Ya Allah, itu mimpi hadirin. Aduh, mimpi zombie atau aduh, sengsara sekali. Ya Allah, segini menderita. Dan dalam mimpi itu disebutkan juga, kamu gak baca ayat kursi. Aneh ya gak? Tapi tidak ada yang aneh. Allah juga, capek sekali itu. Pembunuhan atau apa ya, saya lari susah lagi. Tahu, erup-erup. Baca ayat kursi juga gak bukuh. Sampai, ya bangun-bangun. Baca dulu ayat kursi, ya sebisa mungkin setel Al-Baqarah. Alhamdulillah. Beres itu, nyenyak aja tidurnya. Luar biasa. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Udah nyeramahin suruh baca ayat kursi, tidur gak baca. Zombie atau hadirin. Allah Maha tahu segala-galanya. Ayo, kurangin bicara yang tidak manfaat, apalagi maksiat. Hati-hati scrolling, susahlah pemimpin, ustadz, kiai punya kekuatan ruhiah kalau matanya tidak terjaga. Susah, Allah tahu. Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ghafir 19. Allah tahu khianat mata dan yang disembunyikan di dalam hati. Jadi kalau pemimpin, guru, ustadz, matanya jelalatan, suka lihat yang bukan haknya, sibuk scrolling, lihat voli pantai, lihat apa gitu, ah udah lewat itu, ruhiyahnya langsung ambles. Kalau ruhiyah ambles, jadi ngeres. Sudah mau tahu caranya supaya tidak lihat medsos yang ngaco-ngaco, mau tahu caranya? Ya hapus itu medsosnya. Plus. Ini saya buka ini nih medsos, misalkan ya ngaco, dah hilangin, aman, baik-baik aja. Dulu juga nggak ada medsos, itu dunia baik-baik aja, betul tidak? Ini setiap megang HP jadi buang waktu, HP-nya sedekahkan. Jauhkan HP-nya, saya tiap mau tidur megang HP, bangun tidur HP. Sebelum tidur simpan HP-nya di balik kasur, kolong tempat tidur. Ya, enggak akan dilihat. Saya kalau buka alarm suka dimatiin lagi alarmnya. Simpan alarmnya di dapur. Dapurnya di sebelah kamar memang. Bunyi susah matiin, bangun nanti ke sana. Harus tidak terlihat. Harus ada jarak, harus ada tidak menarik, baru kita bisa berubah. Kalau lengket terus di sini, ah udah maksiat teruslah. Harus kuat disiplin, karena menarik dan membuat kita kalah. Waktunya habis untuk scrolling, susahlah. Kalau jadi penceramah, ustadz, imam, muazin, guru, hobinya scrolling yang tidak manfaat, udah gak ada ruhiyahnya, cuman ngomong aja. Harus terjaga ini, terutama ini hati. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Ada 9 menit. Teman-teman yang mau datang ke Istiqlal, insya Allah hari Ahad akan ada kajian bulanan di Masjid Istiqlal Jakarta, ya. Mim, boleh?
1: Cek, bismillah.
0: Terima kasih.
1: Izin ada pertanyaan dari Instagram. Assalamualaikum, Aa mau tanya soal kepatuhan kita sebagai rakyat kepada pemerintah yang jelas-jelas korup dan zalim, termasuk membayar pajak yang dalam syariat Islam hukumnya haram, A. Itu bagaimana?
0: Apa?
1: Mau bertanya tentang kepatuhan kita sebagai rakyat kepada pemerintah.
0: Ya, kita dengar bahwa banyak kejadian dan juga kita rasakan, ya. Satu, kalau melihat kemungkaran, kita harus berusaha mengubahnya dengan tangan. Tapi siapa saya, betul tidak? Tiap kita kan beda-beda kemampuannya. Dua, dengan lisan. Siapa juga kita, misal, kalau saya lagi dengan lisan nih, tapi dengan cara begini. Dulu ya lisan, ya ikut demo. Sekarang sudah aki-aki dan nanti kalau demo pulangnya capek aki, ya. Mungkin ada yang bagian demo, tapi saya milihnya sekarang bagian dengan lisan. Minimal di hati. Ini tidak benar. Apa dong yang dilakukan? Qadarullah, takdirnya ya. Seperti ini sekarang, selain ceramah, ngurus pesantren, maka mendidik murid, santri sekuat tenaga, sebisanya sebagus mungkin, supaya mereka kalau nanti jadi pemimpin di negeri ini, mudah-mudahan pemimpin yang baik, yang jujur, yang amanah, yang tidak korup. Nah itu, tapi kan tiap kita beda-beda amanah, kapling untuk berbuatnya, ya. Gimana kalau tidak bayar zakat? Tidak mana? Tadi bilangnya apa? Zakat, pajak. Kalau tidak bayar pajak, nanti ditagih. Ya kan? Kalau ama bayar aja. Karena dari pajak ini ada manfaatnya bagi negeri ini, tempat saya tinggal. Bagaimana kalau pajaknya nanti dikorup? Maka yang korup itu akan dapat azab yang berat karena mencuri, gitu. Kalau saya begitu, saya tetap bayar pajak semampunya. Kenapa jadi pada melongo begini? Karena kalau gak bayar ditagih. Dulu Agim pernah dikasih penghargaan pembayar pajak yang baik. Jadi wes susah. Sekarang harus baik terus. Bukan susah, udahlah, kita tahu banyak pegawai negeri yang harus digaji, banyak urusan yang hanya dibiayai diantarnya dengan pajak. Perkara diselewengkan, ya itu urusan yang menyelewengkan dengan Allah. Perkara kita, ya tunaikanlah kewajiban sebagai warga negara. Tapi kalau ada punya pendapat berbeda, ya silakan saja. Lanjut.
1: Cek, bismillah. Izin selanjutnya dari TikTok. Izin bertanya, A. Saya dipercaya warga jadi ketua RT. Apa tips untuk menjaga kerukunan dalam Islam, A?
0: Biasa lebih tenang bicaranya.
1: Iya, baik, A.
0: Apa?
1: Iya.
0: Maksudnya baca lagi, Pip.
1: Oh, iya. Izin bertanya, A. Saya dipercaya warga jadi ketua RT. Lalu apa tips untuk menjaga kerukunan dalam Islam, A?
0: Tips ya. Bapak harus soleh. Gini ya. Walaupun ketua RT, tetap itu takdir Allah yang menentukan. Karena tidak ada satupun jabatan kulillahu mamalikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah yang ngasih jabatan, nanti Allah yang nurundin juga. Cara yang paling bagus jadi seorang pemimpin yang pertama adalah harus jadi tauladan. Jadi kalau ingin lingkungannya baik, nah ketua RT adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling baik ibadahnya, paling rajin. Itu kunci pertama seorang pemimpin, yaitu memimpin dirinya sendiri, memimpin matanya, memimpin lisannya, memimpin nafsunya, memimpin amarahnya, memimpin hatinya. Kalau sudah bisa memimpin diri atau berusaha memimpin diri dengan baik, lebih mudah memimpin yang lain. Karena kegagalan seorang pemimpin adalah dia tidak bisa memimpin dirinya. Akibatnya boro-boro yang lain, dirinya aja kacau. Halo? Kenapa jadi pada emosi begini? Ini ceramah apaan dari tadi nyindir terus katanya. Bukan nyindir, fakta. Yang kedua, pemimpin di RT itu sesudah memimpin dirinya berusaha jadi contoh adalah namanya diklatnya harus membantu masyarakatnya jadi paham, kemudian dilatih jadi bisa dan dibina supaya konsisten. Dan ini perlu kesabaran serta perlu waktu. Jadi tidak serta-merta kalau kita pemimpin ya berubah sekaligus. Ya kita harus siap, orang yang dipimpin itu beda-beda usianya, karakternya, latar belakang, keilmuannya, imannya, beragam. Makanya usahakan membantu orang jadi paham, bantu orang jadi bisa, dan bantu orang jadi istiqomah. Ingat, Sayyidul Qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu pelayan kaumnya.

0: lihat.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian sahabat MK kebersamaan pagi hari ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dalam kebersamaan manajemen kolbu pagi. Dan juga kita doakan agar mudah-mudahan guru kita senantiasa Allah berikan kemudahan, kelancaran, juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah dakwahnya insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Dari segala
1: sahabat MG, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Teteh Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
0: Di akhirat, di waktu.
1: Sahabat MK, mau beramal yang mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang diberikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di 085-200-123-123. Sekali lagi di 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Dan alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MK, tidak terasa kita sudah ada di penghujung kebersamaan dalam kebersamaan kita di program Manajemen Kolbu. Bagi kamu ucapkan terima kasih Anda yang sudah bergabung di kesempatan ini. Ada Ibu Nengsi di Cipanas Puncak, Ibu Aminah di Cipanas Puncak juga, Ibu Eti di Balai Endah, Ibu Saprah di Cianjur, Ibu Eni di Bandung ya, di Ciranjang Asri, alhamdulillah. Ada juga Ibu Parila di GBA 3, Abah Ican di Gadrung, di Cilacap ya, alhamdulillah. Ibu Ade di Ranca Ekek, Ibu Eis di Banjaran, Pak Sandi di Banjaran juga, Pak WMN di Mananjaya, dan juga Teh Ensa Fitri yang juga sudah bergabung pada kesempatan ini. Terima kasih kebersamaannya, sahabat MK, dalam kebersamaan manajemen kolbu pagi. Dan tidak terasa kini di penghujung kebersamaan, saatnya sahabat siar Irfan Nurfalah pamit undur diri, mengakhiri kebersamaan program manajemen kolbu pagi. Terima kasih juga untuk seluruh jaringan Radio Relay yang sudah menyambung siarkan program ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fisabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini bifadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalan-Mu sehingga tidak memerlukan keharaman-Mu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selain-Mu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basa Momarmita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, ya Rob, akimisa ahata arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Tips Sehat Islami.
1: Jadi lebih dari 2 juta orang. Ternyata salah satu penyebab dari gangguan tidur adalah meningkatnya angka screen time. Meningkatnya angka screen time. Coba kita introspeksi diri kita. Berapa hari, dalam satu hari berapa jam? Rata-rata di dunia 4-7 jam orang menggunakan screen time. Apakah itu laptop ataukah itu handphone? Iya kan dok, kita kan perlu untuk pekerjaan. Iya betul. Berapa banyak orang yang tersesat berselancar, tadinya mau nyari tentang sepak bola, tapi terus keterusan makin lama, mungkin di sini disajikan gambar lain-lain, kemudian tersesat, lama-lama ternyata nggak kerasa udah 3 jam. Itu yang terjadi Bapak Ibu semua. Dan itu real, nyata terjadi di masyarakat kita ini. Jadi gangguan tidur Ibu Pak semua, kalau kita lihat datanya, penelitian yang dilakukan di Harvard Medical School, ini penelitian agak lama ya, bahwa di sini mengatakan bahwa penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur, ya, penelitian Chang dari Harvard Medical School di jurnal PNAS gitu, menemukan bahwa paparan sinar cahaya dari layar elektronik dapat menekan hormon melatonin. Kemudian juga di sini disampaikan lagi Ibu Pak semua, nih penelitian dari Reid dan kawan-kawan, ya, dikatakan di sini bahwa melihat atau screen time, ya, dari beberapa jurnal yang dikatakan kurang lebih 1 jam sebelum tidur ternyata bisa menurunkan kualitas tidur. Penyebab lain yang tadi kan karena paparan cahaya screen time. Padahal kalau kita perhatikan, ya Ibu Bapak semua, dalam salah satu adab tidur Rasulullah SAW, mematikan lampu, mematikan api. Sederhana memang. Dulu belum ada HP, dulu belum ada layar, tapi pada 14 abad yang lalu Rasulullah telah memaklumatkan kepada kita adab tidur adalah dengan mematikan cahaya. Masya Allah. Kalau kita lihat, kalau kita telusuri Ibu buat sebuah, makin banyak ekspos cahaya pada malam hari, walaupun kita sedang tidur dan kita menutup mata, maka cahaya itu tetap tersensasi kepada retina, maka ini akan berpengaruh terhadap penurunan produksi melatonin. Ini real Bapak Ibu semua. Masya Allah, 14 abad yang lalu gitu loh, belum ada HP, 14 abad yang lalu belum ada laptop, belum tahu orang tentang melatonin, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memaklumatkan dalam satu adab tidurnya adalah dengan meredupkan cahaya atau mematikan lampu. Masya Allah.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Memulai Mulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
4: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
5: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
3: Bincang parenting.
6: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
3: Dialog Umat.
7: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
3: Bincang kesehatan.
8: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
3: Dan ekonomi syariah.
9: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
3: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
11: Tenang, tenang. Semua masalah.
10: Kok ada lagi?
11: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
10: juga ya.
11: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
10: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
12: Halo, Assalamualaikum, Min.
10: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
12: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
10: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
12: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
13: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.
14: MKFM Radio.
0: Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah SAW pun telah bersabda, untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya, meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

Kisah seekor rusa betina sedang hamil tua. Ketika mendekati detik-detik kelahirannya, rusa ini pergi ke suatu tempat yang jauh di sisi hutan yang berdekatan dengan sungai. Namun, tiba-tiba sesuatu yang tidak ia bayangkan terjadi. Terdengar suara gemuruh dari langit dan tanpa kilat menyambar ke permukaan bumi. Hutan yang kering itu pun terbakar dahsyat karena percikan api dari petir tersebut. Tidak sampai di sana, ketika rusa ini menoleh ke kiri, tampaklah seorang pemburu telah siap melesatkan anak panah ke arahnya. Saat ia menoleh ke kanan, ia pun semakin terkejut lagi karena melihat seekor singa lapar yang siap untuk menerkamnya. Di situasi mencekam yang dialami rusa, di tengah bahaya yang mengancam dari berbagai penjuru dan tidak ada lagi kesempatan untuk berlari, rusa dihadapkan pada empat pilihan. Mati dimangsa singa, mati terkena panah, mati terbakar, atau mati tenggelam karena melompat ke sungai. Lalu apa yang ia harus lakukan? Bersedih dan merintih, terkena panah, mati terbakar, atau mati tenggelam karena melompat ke sungai. Lalu apa yang ia harus

Akhirnya Rusa pun pasrah. Ia memilih untuk fokus melahirkan bayinya di tengah situasi itu. Namun ketika ia berpasrah, kilat-kilat segera menyambar dan mengganggu pandangan si pemburu. Akhirnya panah yang dilesatkan pun meleset dan mengenai si singa lapar, membuat singa malang itu mati seketika. Setelahnya, hujan datang begitu deras dan langsung memadamkan kebakaran di hutan tersebut. Membuat pemburu segera berlari mencari tempat berteduh dan tidak lagi menaruh fokusnya kepada rusa tersebut. Rusa pun kemudian bisa melahirkan dengan selamat. Sahabat MK, segala ujian berbentuk kesulitan maupun kesenangan akan selalu mendatangi dari segala arah. Kita mungkin pernah, bahkan sering merasa masalah datang bertubi-tubi. Seakan tidak memberi kesempatan untuk bernafas lega. Masalah di tempat bekerja, masalah di dalam rumah, masalah di jalan, hingga masalah dengan anak-anak, semua datang berurutan. Lantas apa yang harus kita lakukan? Kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah rusa tadi. Pasrahkan kepada Allah, biarkan semuanya berjalan apa adanya sesuai skenario Allah. Sambil maksimalkan ikhtiar pada apa-apa yang masih bisa kita usahakan. Selebihnya, serahkan kepada Allah. Sahabat MK, sungguh Allah menyayangi hambanya, melebihi kasih sayang ibu pada anaknya. Allah lah yang akan menyelesaikan semua permasalahan. Karena itu, merupakan suatu hal yang sama sekali mudah bagi Allah. Hindari berkata bahwa kita memiliki masalah yang besar. Tetapi katakanlah kepada masalah kita bahwa kita memiliki Allah, Tuhan yang Maha Besar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, bagaimana kabarnya Anda di kesempatan pagi hari ini ya? Masya Allah, apakah sudah bersyukur pada Allah? Sebagaimana nasyid yang tadi kita simak dari Maher Zain. Thank you Allah. Betapa segala sesuatu yang ada di kehidupan kita, ini semua adalah atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu hal apapun di dunia ini yang bisa dihasilkan dari sekedar ikhtiar kita saja, sahabat MK. Sejatinya kita adalah hamba, dan sebagai seorang hamba tentunya kita perlu untuk mengungkapkan rasa syukur kita, rasa berterima kasih kita kepada sang pemilik kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali rasanya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa dapat menyapa di hari Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan hari ini, di edisi 10 Juli 2026, atau kita sudah memasuki di hari ke-25 bulan Muharram 1448 Hijriah, dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Insya Allah sahabat MK, hingga jam 9 pagi nanti kami akan temani ruang dengar Anda dengan serangkaian segmen yang sudah kami siapkan, karena kalau di hari Jumat ini ada segmen spesialnya sahabat MK. Kita akan awali pagi hari ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa semangat ya, untuk bisa mengoptimalkan Sayyidul Ayyam di hari Jumat yang segala sesuatunya bisa berlipat ganda, bernilai ibadah, amal soleh, sahabat MK. Silakan Anda bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Pagi ini Anda bisa awali dengan menyampaikan jurnal syukur ataupun jurnal pagi Anda. Anda bisa lengkapkan juga dengan pantauan cuaca di daerah Anda seperti apa, pantauan lalu lintasnya seperti apa. Dan insya Allah nanti kita juga akan sambung setelah jurnal pagi, ada segmen sudut pandang. Kita akan perbarui ya sahabat MK informasi terkini yang ada di sekitar kita. Setelah sudut pandang sahabat MK, kita akan hadirkan juga segmen dialog umat. Melihat fenomena yang terjadi di sekitar kita dalam sudut pandang Islam, dialog umat. Dan ditutup dengan segmen spesial yang hanya hadir satu pekan sekali di segmen MK Berkah nanti ya, di jam 8.30 hingga jam 9 pagi sahabat MK. Sekaligus menutup nanti di program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Dan untuk mengawali pagi hari ini sahabat MK, kita akan awali dengan jurnal pagi untuk menambah semangat kita.
1: Update informasi di pagi hari dalam jurnal pagi.

0: memasuki segmen Jurnal Pagi Sahabat MK, kami mengundang Anda untuk bisa berbagi semangatnya dalam Jurnal Pagi, berbagi juga rasa syukur dalam Jurnal Syukur hari ini. Silakan Anda bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta jurnal pagi Anda. Jurnal syukur, hal-hal yang sudah Anda rasakan syukur luar biasa di hari ini. Atau juga Anda bisa lengkapkan dengan informasi pantauan cuaca di daerah Anda seperti apa. Dingin ya beberapa waktu kebelakang ya di Bandung. Atau ada yang daerahnya gerah, sahabat MK. Lengkapkan juga bisa dengan pantauan lalu lintas, barangkali Anda sudah mulai berangkat atau berkendara. Informasi lainnya seputar penemuan barang hilang atau Anda yang sedang berikhtiar untuk mencari barang yang hilang, sahabat MK. Dan atau Anda juga yang sedang ingin menginformasikan fasilitas umum yang kemudian harapannya bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait, silakan Anda bisa berbagi di 0811-224-1027. Dan untuk mengawali jurnal pagi hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu kabar perakiraan cuaca untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Walaupun terasa memang dingin ya di daerah Bandung, sahabat MK, tapi untuk perakiraan cuaca hari ini, untuk seluruh mayoritas kota Bandung Raya, kecamatan-kecamatannya adalah cerah. Seperti kita lansir dari laman BMKG, untuk kecamatan Sukasari, kemudian Coblong, Babakan Ciparai, Bojongluakaler, Andir, Cicendo hingga Sukajadi, perakiraan cuacanya cerah. Sementara di daerah Cidadap, Bandung Watan, kemudian Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, Lengkong, Cibenying Kidul, Bandung Kulon, Kiara Condong, Bojongluakidul, Cibenying Kaler, Sumur Bandung, Antapani, dan Bandung Kidul juga sama cerah, sahabat MK. Bergeser ke kecamatan Buah Batu, Rancasari, Arcamanik, Cibiru, Ujung Berung, Gedeng Bage, Panyilekan, Cinambu hingga Mandala Jati juga sama cerah. Dan wajar kalau Anda merasa lebih dingin ya, karena meskipun cerah, sahabat MK, untuk suhunya sendiri di kota Bandung Raya ini dimulai dari 17 derajat Celcius hingga 27-an derajat Celcius. Ini memang cuacanya cukup dingin, sahabat MK. Apakah di daerah ini juga sama? Silakan Anda bisa berbagi di pagi hari ini. Selain di kota Bandung Raya, kami juga hadirkan informasi untuk perakiraan cuaca di Kabupaten Subang. Kalau di Subang, ini lebih bervariasi untuk perakiraan cuaca hari ini. Untuk di Kecamatan Segala Herang, perakiraannya cerah berawan, sementara untuk daerah Cisalak dan Subang sendiri itu berawan, sahabat MK. Kecamatan Kalijati, Pabuaran, dan Purwadadi perakiraannya cerah, sementara Pagaden dan Binong berawan. Daerah Ciasem cerah, sahabat MK, sementara Pusaka Negara cerah berawan. Bergeser ke Pamanukan, Jalan Cagak, Tanjung Siang, dan Compreng ini berawan, sementara di Kecamatan Belanakan dan Patok Besi cerah. Kemudian bergeser ke Cibogo, Cipunagara, dan Cijambe berawan, sama seperti di Legon Kulon yang berawan. Adapun Anda yang di Kecamatan Cipendei, Cikawung, ini cerah, sahabat MK. Kecamatan Sarang Panjang cerah berawan. Bergeser ke Sukasari, Tambak Dahan, Kasomalang, ini berawan, sama seperti di Pagaden Barat hingga Ciater dan Pusaka Jaya. Sementara untuk di Kecamatan Dawuan, cerah pantauannya atau perakiraan cuaca hari ini. Kalau kondisi di lapangan seperti apa, sahabat MK? Apakah ada yang perakiraan cuacanya cerah tapi pagi ini masih cenderung berkabut atau berawan? Silakan Anda bisa bagikan atensi jurnal pagi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Lengkapkan dengan jurnal syukurnya juga. Menambah motivasi kita di hari Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Kami akan mulai menyapa Anda setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu.
2: Benar juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
1: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. MG, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia." Hadis riwayat Abu Dawud.

Juli, lembutkan jiwa, lapangkan langkah. Sahabat MG, Anda masih menyimak di 102,7 MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Jurnal Pagi, Sahabat MG, silakan Anda yang ingin ikut bergabung, berbagi inspirasi, berbagi energi, semangat kebaikannya di pagi hari ini. Anda bisa sampaikan jurnal syukur, jurnal pagi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan kali ini kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung menyapa di hari ini. Kita akan mulai dari yang pertama, paling pagi ini ya, sahabat Handayani dari Ontario Cibubur Cimahi. Masya Allah, sudah berbagi fenomena alam yang menarik ya. Ini foto yang dikirimkan di jam 5:30 tadi pagi. Masya Allah, indah sekali nih kalau melihat sudut pandang kota Bandung dari sekitar daerahnya sahabat Handayani di Ontario Cibubur Cimahi. Alhamdulillah, berbagi jurnal syukurnya hari ini, Allah masih bangunkan dan sehatkan untuk bisa berkesempatan curhat di penghujung malam hari. Wah, Masya Allah, alhamdulillah. Bersyukur juga Allah masih mudahkan kemarin untuk bisa bersilaturahmi dengan anak-anak penyandang kanker di rumah Ambu dengan mengajak mahasiswa kedokteran. Masya Allah, berbagi kebahagiaan ya, alhamdulillah. Allah juga masih berikan ketenangan di pagi hari ini. Wah, ini juga nikmat yang luar biasa, sahabat Handayani. Terima kasih sudah berbagi jurnal syukurnya. Adapun pantauan cuacanya, kalau di sekitar Ontario Cibubur Cimahi, cuaca cerah, suhunya sejuk, cenderung dingin. Masya Allah, alhamdulillah ya. Doa terbaik hari ini, Allah limpahkan rezeki sehat, selalu bahagia dunia akhirat dan berkah untuk sahabat pendengar, kru, operator, dan semuanya dimanapun berada. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat Handayani sudah berbagi energi positifnya, rasa syukurnya. Ini mudah-mudahan sahabat MK yang lain juga tercharge ya untuk energi positifnya. Ada banyak hal yang kemudian bisa kita syukuri, sahabat MK. Dari Cimahi kita bergeser kali ini ke Soreang. Ada Ibu Ella, alhamdulillah kali ini berbagi. Kalau suhu di daerah Soreang ya, barakallah, pagi yang dingin, Masya Allah. Cuacanya cerah ya, alhamdulillah. Di edisi Jumat berkah, Jumat penuh kebaikan, Jumat penuh dengan amalan soleh. Wah, ini jadi kata-kata hari ini ya. Terima kasih Ibu Ella. Doa terbaiknya hari ini bisa lebih baik dari kemarin, lebih sehat, selalu sabar, dan selalu bersyukur. Jurnal syukur hari ini, alhamdulillah barokallah, masih bisa ibadah, masih bisa beraktivitas di dalam rumah sambil menyimak radio MK FM. Doa terbaik untuk guru tercinta, terima kasih atas ilmu-ilmunya. Semoga jadi amal jariah, amin ya Rabbul Alamin. Untuk kru operator penyiar juga semua sahabat MK dimanapun berada yang sedang menyimak, doa terbaik selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya Rabbul Alamin. Alhamdulillah barokallah. Terima kasih Ibu Ella di Soreang ya, sudah berbagi doa terbaik di pagi hari ini. Dari Soreang, sahabat MK, kita bergeser kali ini ke Buah Batu. Biasanya kalau di Buah Batu ada Pak Yandi, tapi sekarang kita sapa Ibu Lina terlebih dahulu ya, sahabat MK. Ibu Lina Arumsari dari Buah Batu kali ini ikut berbagi jurnal syukurnya. Alhamdulillah, rasa syukur kali ini ditujukan bahwasannya Allah masih berikan tempat tinggal yang aman, nyaman, sejuk, segar, asri, dan indah di dunia. Masya Allah, alhamdulillah. Ini tempat tinggal sahabat MK menjadi sesuatu yang kemudian, wah Masya Allah ya, sangat disyukuri. Karena kalau kita bertafakur, sedang berjalan-jalan misalnya, berkeliling di kota Bandung, ini ada fenomena juga masyarakat yang kemudian tidak memiliki hunian yang layak, sahabat MG. Ini hal yang kemudian perlu kita sangat syukuri. Terima kasih Ibu Lina sudah mengingatkan di pagi hari ini. Dan doa terbaiknya, selain di dunia, tempat tinggal yang aman, nyaman, sejuk, segar, asri, serta indah ini, harapannya juga insya Allah diberikan oleh Allah kelak di akhirat, rumah yang begitu indah. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, luar biasa Ibu Lina, terima kasih banyak. Dari Buah Batu, kita ke tetangganya kali ini ya, ada Pak Yandi di Buah Batu.
Alhamdulillah sudah bersepeda pagi hari ini. Wah, ini juga sudah berbagi fotonya. Alhamdulillah cuacanya cerah sejuk ya, lalu lintas lancar di Jalan Ciwastra Buah Batu Bandung. Wah, sehat sekali ya Pak Yandi. Ini sudah berolahraga. Jurnal syukurnya juga disampaikan oleh Pak Yandi. Bersyukur di hari Jumat yang penuh berkah ini masih bisa bangun di sepertiga malam, bisa bergerak untuk beribadah kepada Allah, bisa sarapan pagi, bisa beraktivitas seperti biasa, berolahraga sepedahan ya sambil mendengarkan MKFM. Fi amanilah di perjalanan sepedahan ya Pak Yandi. Doa terbaiknya agar nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan juga oleh keluarga, anak, cucu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru-guru, terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga tambah berkah untuk seluruh sahabat siar, kru operator. Semoga tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia dan tersenyum juga hari ini. Insya Allah, terima kasih Pak Yandi. Ini sambil mendengarkan, sambil bersepeda, sambil senyum-senyum juga ya Pak Yandi ya. Masya Allah, terima kasih sudah menyapa. Dari Buah Batu kita berlanjut sahabat MK. Kali ini ada Bunda Sinta menyapa dari Cilimus, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Masya Allah, kalau Bunda Sinta ini berbagi jurnal syukur terlebih dahulu. Jurnal syukur hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa bernafas, masih bisa beraktivitas, beribadah. Dan Masya Allah kalau infonya pagi hari ini di daerah sekitar Bunda ya, di Desa Pada Asih, itu sangat cerah, mataharinya sudah mulai bersinar, terasa segar di badannya, Alhamdulillah. Bunda juga menyampaikan doa terbaiknya agar Bunda sekeluarga diberikan kebaikan, keberkahan, kesehatan, kekuatan, rezeki yang gampang dan berkah, dan diberikan nikmat yang tidak terhingga, nikmat lahir, batin, iman, Islam, di dunia serta di akhirat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat juga. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk sahabat MK semuanya, insya Allah Allah selalu memberikan hidayah dan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saling mendoakan dalam kebaikan ya sahabat MK. Terima kasih banyak Bunda Sinta dari Cilimus, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat sudah menyapa. Bergeser ke Banjaran ada Kang Sandi Kustejo. Kali ini menyimak saja ya. Titip presensi hadir ini ya. Alhamdulillah, terima kasih Kang Sandi sudah menyapa pagi hari ini. Disampaikan juga kali ini dari Cianjur, ada Ibu Mus di Cianjur, Alhamdulillah berbagi jurnal syukurnya. Bersyukur sekali Ibu Mus ini atas segala limpahan karunia dan nikmat, semoga tercurah selalu juga kepada kita semuanya. Salam Jumat Barokah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih Ibu Mus di Cianjur sudah menyapa. Tidak ketinggalan kita bergeser ke Pangalengan. Kang Uja kali ini berbagi laporan cuacanya. Di Pangalengan cerah tapi dinginnya pol katanya. Wah, Masya Allah, ini kalau di Bandung saja sudah dingin, biasa di Pangalengan lebih dingin ya. Alhamdulillah, doa terbaik tapi ya untuk semua kru MKFM dan semua pendengar, selalu ada dalam ridho Allah dan rahmat hidayah inayahnya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fiik. Terima kasih Kang Uja dari Pangalengan yang sudah berbagi jurnal paginya di pagi hari ini. Dari Pangalengan kita meluncur ke GBA 3 sahabat MK. Di GBA 3 ada Ibu Parilah berbagi jurnal syukur juga, masih bisa bertemu kembali dengan hari Jumat yang penuh berkah. Alhamdulillah masih bisa menghirup oksigen dengan gratis. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini kita nikmati dulu sahabat MK. Tarik nafas dalam-dalam. Nah, betapa luar biasanya oksigen yang bisa kita hirup. Dan ini semua gratis sahabat MK ya. Masya Allah. Kira kebayang kalau beli kebutuhan sehari-hari ini luar biasa mahalnya ya. Alhamdulillah. Bersyukur juga dari Ibu Parilah masih bisa beribadah, beraktivitas dengan lancar. Juga kemarin katanya bisa mengantar ke pemakaman anak tetangga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Usianya masih muda, baru lulus SMK, tapi sudah dijemput atau Allah sudah diambil, sudah mengambilnya. Karena Allah ternyata lebih sayang ya. Masya Allah. Salam satu rahminya juga untuk penyiar, kru, operator, dan semua sahabat MK dimanapun berada. Doa terbaik kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Salam sehat dan tetap semangat. Salam Jumat Barokah. Ah, Masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3 sudah berbagi semangatnya.
Alhamdulillah. Kalau pantauan cuaca di GBA 3 cerah berawan ya, tapi hawanya dingin banget. Ini kayaknya memang beberapa hari kebelakang sahabat MK, Bandung sedang dingin ya, ada apa? Nah nanti kita insya Allah bahas juga. Pantauan lalu lintasnya belum keluar rumah, masih beraktivitas di dalam rumah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Marilah di GBA 3. Dari Bandung ada sahabat Hera Fadilah. Kali ini ikut berbagi energi kedinginan ya. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Hera Fadilah ya, sangat dingin ya, astagfirullah. Biar gak dingin, sahabat Hera ini langsung bergerak ya, bukan selimutan lagi. Masya Allah, terima kasih sudah menyapa. Doa terbaiknya agar semua disehatkan, semua umat muslim, amin ya Rabbal Alamin. Agar sehat juga berolahraga ya, seperti Pak Yandi yang sudah sepedahan, atau mungkin kalau sudah ada cahaya matahari, bisa langsung sambil moyan, sahabat MG, berjemur sambil pemanasan, peregangan, olahraga ringan, mudah-mudahan jadi menghangatkan tubuh. Alhamdulillah, terima kasih juga kali ini sahabat Handayani menyapa kembali, berbagi semangat Jumat berkah, Jumat berbagi insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak sahabat MK yang sudah menyapa dalam jurnal pagi hari ini, dan insya Allah kita akan sambung di termin berikutnya dalam segmen Sudut Pandang. Kita akan hadirkan informasi sahabat MK berkenaan dengan pagi hari ini, peta kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di Jawa Barat, mitigasi bencana musim kemarau. Seperti apa kemudian BPBD memetakannya? Kita akan hadirkan informasinya di pagi hari ini. Setelah kita simak sebuah nasyid penambah semangat dari Sautul Harokah dengan judulnya Merah Saga.